0: helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutlah. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita ubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutlah di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
2: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Bapak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
0: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutlah juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
4: Laporan khusus.
1: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
7: ada tsunami ya, ada
6: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
8: Dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
9: Ya. Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan ya.
9: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
1: Ini ya adalah

0: bertambah secara signifikan.
1: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
1: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Oke, kalau menurut pendapat aku, terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif. Karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Begitu, Mbak.
5: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
6: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.

0: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Opini Publik. Pada pagi hari ini kita hadirkan tema yang sangat menarik, apalagi berkaitan dengan bantuan sosial, yang mana ini menjadi sorotan dikarenakan bantuan sosial ini ada yang terindikasi dijadikan sebagai deposit untuk bermain judi online, pendengar. Nah, jadi baru-baru ini temuan dari berbagai media dan juga pastinya dari Dinsos Kalimantan Selatan, bahkan Dinsos Kota Banjarmasin, ini menemukan adanya berbagai pihak keluarga yang terindikasi terkait dengan judi online. Bahkan berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau data SEN, sebanyak 3.710 penerima bansos di Banjarmasin terindikasi terkait dengan judi online tersebut. Nah, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana opini Anda? Anda bisa bergabung bersama kami di 0511-3251562, 0811-5111410, ataupun juga di 0811-40976. Di 562 sudah banyak yang ingin bergabung, kita coba sapa dulu yang pertama. Selamat pagi.
1: Pagi, Bung Fadli.
0: Selamat pagi, selamat Bung Ojan.
1: Ya.
0: Amin, sehat selalu juga Bung Ojan sekeluarga ya. Iya.
1: Bau asapnya, Fadli.
0: Bun, kenapa tuh?
1: Sudah hilang bau asapnya dah.
0: Alhamdulillah. Walaupun juga belum ada hujan di sana, atau sudah ada hujan kemarin?
1: Belum, Fadli, enggak ada.
0: Belum ada berarti ya?
1: Kalau nyata, aku informasi akan
0: iya, kemarin kan di daerah Barabai, daerah mana-mana itu lagi hujan. Nah, ini mudah-mudahan di ya, Martapura ya.
1: 4 jam perjalanan.
0: Makanya mudah-mudahan ada lah ya, sebentar hujan nanti, suatu saat ya.
1: Oh, kemarin ada hujan buatan kebaikan
0: dulu ya. Oke. Tapi bentaran doang atau gimana?
1: Bukan pemadam menyedot asap. Jadi tembakannya ke atas pas dulu ya, jadi kira orang hujan as.
0: Ternyata
1: sampai 20 buah rumah disibuk ya. Siram bubuknya.
0: Oke, ternyata dari pemadam ya yang lemparin ke atas ya.
1: 3 biji makin di anubuannya, setelah alamuannya.
0: Oke.
1: Makan buahnya ke atas. Rumah orang parparannya keluar, hujan.
0: Waduh.
1: Ada bubuan kita juga.
0: Daripada aja tuh berarti beramian lah buahnya lah.
1: Mau makan awas.
0: Oke, Bang Ojan silakan, mungkin ada opini untuk topik kita di Opini Publik pagi ini, Bang Ojan.
1: Tentang bansos ya.
0: Iya, benar.
1: Aku kan pernah dapat juga.
0: Tapi ini katanya di Banjarmasin ada bansos yang dijadikan deposit dalam judi online katanya nih. Ini bagaimana tanggapannya, Bang Ozan?
1: Dapat bansos kayak itu kan diulahkan orang.
0: Pesan main judi, ya. Ada terindikasi.
1: Itu kan pintar.
0: Oke, ada tanggapannya seperti apa nih, Bang Ozan, selain kada pintar tadi nih?
1: Tanggapannya kayak lah. Kalau pintar dari pengen main judi, duit dapat ya udah judi kan pintar kan. Ada yang juga nang ada pun dapat tuh. Ya apa jarang tuh beramian kan ada apa minuman ini apa itu pang dah. Ada juga nang itu. Apa kan tuh?
0: Oke, baik. Ada juga yang buat minum-minuman ya ternyata ya.
1: Iya, barang juga yang orang-orang apa,
0: alkohol
1: kan?
0: Iya.
1: Kita lihat pang itu sering diambil, jarak ke sini pang. Itu urusan mereka, bapak ya. Main judi itu urusan mereka juga.
0: Iya. Yang jelas ini sangat disayangkan berarti ya, Bang Ozan ya.
1: Ya itu aja. Tapi banyak juga berarti bang susni salah apa jurang tuh salah sasaran. Banyak tuh kurang berduit kan, tidak nyaman-nyaman
0: kan.
1: Nah itu bang, nah mau kayak jualan gas yang biru.
0: Kenapa tuh?
1: Banyak tuh yang salah satu mungkin yang kita yang nih kan apa ke bawah ya kalau masalah gas nih. Orang-orang yang pakai mobil-mobil yang mewah dapat mau beli yuk itu.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih Bang Fauzan ya. Nggih, beralah anda lolon.
1: Iya. Ya harus anu tah disesuaikan ya kalau berdilah.
0: Iya. Supaya tetap dapat sasarannya ya.
1: Oke itu kalau anunya.
0: Benar. Sepakat saya ini. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fauzan. Di belakang Bang Fauzan sudah ada yang berdering kayaknya ini. Oke, kita coba sapa, apakah terputus? Oh, masih tersambung. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Li.
0: Selamat pagi, Pak Ramli. Halo.
2: Halo, halo.
0: Iya. Banyumasin. Masih karing banyu di sana ya?
2: Ini ano Pasangganal
0: nah. Oh, Pasangganal, tapi tetap asin airnya atau gimana tuh di sana?
2: Nyapa ya di laut kalau nama masuk
0: nih. Berarti walaupun Pasangganal air asin yang tetap masuk di sana ya?
2: Amun enggak karingan enggak ada, Bang. Di sini cuma banyunya tadi banyunya masin.
0: Ah, oke. Okay. Jadi masih sangat berpengaruh nih air asin di sana ya.
2: Terpaksa nanti banyumasin.
0: Tapi untuk kayak jerigen penjual air gitu, tong-tong air aman di sana?
2: Semalam tuh ada yang nyanang bermasin motor tuh membawa. Mm-hmm. Cuma tadi nah 5.000 sa jerigennya menjual.
0: Oh, lumayan harganya berarti ya di sana.
2: Mm-hmm. Pada di Banjar 1.000 aja lah.
0: Oke. Okay. Tapi di sana 5.000 jadinya ya. Oke, okay, mudah-mudahan itu aman-aman aja lah ya harganya.
2: Minyak larang gitu Bang Bawa.
0: Mm-hmm. Oke okay deh, siap. Silakan, aduh, ini ada topik menarik nih terkait dengan bantuan sosial. Ada komentar Pak Ramli.
2: Iya, bagus anunya, nih apa timanya aku makanya tertarik nah. Iya, ano apa ngarannya tuh? Ada juga sebagian padle aku mendengar-dengar lah.
0: Iya.
2: Minyak ada buhan bisa aja nang mendapat ayah pak masuk pekan tuh dari atasan ya ada juga dari pusat ya nang tadi pikah apa deh
0: ya ya ya
2: ada juga sebagian bujur juga tajir kamu nang dari pusat sana mah tahu pada di sini nang orangnya nang dapat nang ini niknya nah ini nang sakit orangnya nang di kampung nih tuh itu tapi pendapat ku aja pang lah.
0: Oke, okay, baik.
2: Asalnya tuh rasa ada percaya juga aku nah. Lawan tadi nang dapat tadi tuh nah nang dibawa geser nang beramian tuh nya yeah. Duit ambul jadi matinya. Jakanya tuh lah mun dipikirkan ya jar hujan tadi kada pintar. Jakanya mun dipikirkan baik nukar nang bubuahan kah kaitu atau baju kah yeah. Atau beras kah. Apa nang unanya makan bakso ka naik nang ke mall-mall situ kena nang duit ambul tu digunakan. Iya deh ini kan digunakan gak senang itu tadi. Tapi ngaran sama tang duit ano lah duit nyaman gitu.
0: Yeah.
2: Nah itu aja ano padli ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya mudah-mudahan aja kayak itu nah ano apa ngarannya tetap berjalan ano nih bantuan nih. Mudahan jangan dihapus kayak orang pak.
0: Oke, nah, siap.
2: Soalnya
0: siap.
2: Aku nih anu padahal dapat dua bang cuma anu dari dana desa.
0: Ah, alhamdulillah. Tapi aman ya berarti ya dapat juga ya. Bukan aku, yang dari pusat ya berarti.
2: Aku kan bisa nang apa ngatanya judi seloto.
0: Alhamdulillah. Gunakan yang baik berarti Pak Ramli ya untuk dana bantuannya itu ya.
2: Baik aku mau nukar gula atau beras.
0: Iya, lumayan kalau beli beras itu berapa liter dapat kan ya? Daripada dibuat buat depo judi online atau slot, waduh, itu rasanya.
2: Iya, no, padahal di orang tuh lain lubuk, lain ikannya.
0: Oke. Okay. Nah,
2: di orang lain kepala kan?
0: Lain kepala, lain juga pemikirannya ya.
2: Iya, iya. Ayo jalan.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Ramli ya.
2: Sama-sama. Asal ada apa di orang tuh kita nang.
0: Pecungul, orang telah.
2: Ceria-cerianya aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Ramli dulu atas informasinya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Ramli ada Pak Amrullah. Selamat pagi Pak Amrullah.
3: Pagi Pak Ramli, sehat semangat bahagia.
0: Alhamdulillah, sehat semangat bahagia itu kunci kehidupan kita ya Pak Amrullah ya.
3: Oh, jadi semangat kau bekerja, bertugas, bercuap-cuap, plus-plus bernyanyi gak perlu.
0: Bernyanyi itu di belakang layar aja Pak Amrullah ya. Kalau di depan layar nanti aja dulu nyanyinya saya. Oke, Pak Amrullah, ini pasti kritis juga nih tentang bantuan sosial. Apalagi di kota Banjarmasin kejadiannya nih terindikasi judi online. Ada 3.000-an penerima manfaat yang main judi online dari dana bansos. Bagaimana tanggapannya Pak Amrullah?
3: Tuh, jadi memang kita menyedihkan ya sebenarnya. Kalau anu handap pikiran gitu diulah beramian padahal itu kan namanya bantuan sosial. Ya kalau sebenarnya sosialnya itu kemana kan itu jadi anu yang paling bagus tadi itu tepat sasaran kadang mungkin memang kalau dari pusat itu yang menentukan yang tepat sasarannya pasti RT tahu RT di bawah, paling bawah kan RT yang di lapangan tahu nih warganya ini yang perlu dibantu, ini yang tidak mampu, lansia dan disabilitas dan sebagainya. Jadi kadang mungkin dari pusat itu cuma bekelis kah jurang tuh bila ditakuni oknum, nah artinya tuh hendak berdusta kayaknya. Kadang mungkin jadi pasti orang yang paling dekat di pemukiman atau di tempat tinggal kita pasti yang tahu minimal RT itu selain petugas, memang petugas yang bertugas khusus pendataan itulah. Jadi itu mungkin anu alasan aja. Kemudian ini aku antara salut dan memikirkan kayak apa jadi tahu kayak itu, nah mereka menggunakan itu ke judi online. Apakah Kominfo juga tahu ya anu identitas dari HP mereka, nomor HP mereka itu apanya penelusurannya itu, nah sampai jadi tahu kan judi online, ataukah dari bepandir-pandir apa kayak itu jadi ketahuan itu, nah itu aku salutnya. Dan kalau itu memang benar, nah kalau kita karena ini bantuan sosial, kita yang paling baik itu adalah pakailah menurut keadaan sosial kita. Misalnya bayar kalau anu yang orang mengontrak rumah, ya kalau silakan. Kemudian membayari biaya sekolah anak, ya silakan. Kemudian jar Pak siapa tadi, nukar baras
0: ya.
3: Itu keperluan kita sehari sangat membantu, dan keperluan darurat lainnya apa tahu jaga-jaga membiayai kalau garing gitu. Jadi bantuan sosial gunakanlah untuk sosial. Itu aja Pak Fadli pagi hari ini, ambil aktivitas juga.
0: Okay,
3: selamat bertugas, terima kasih kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah dari Banjarmasin, tempatnya Beruntung Jaya, sudah bergabung bersama kita ya. Oke, dari tiga opini tadi pendengar, ini memang banyak yang menyayangkan, banyak yang sedih ya, banyak yang rasa-rasanya kecewa dengan beberapa, saya sebutnya oknum saja ya, terindikasi judi online. Nah, tapi masih terindikasi nih pendengar, ada 3.710 penerima bansos ya di Banjarmasin yang terindikasi terkait dengan judi online. Dan ini terindikasinya judi online gak serta-merta penerima bansos adalah pelakunya, sebab dalam sejumlah kasus nih, aktivitas transaksi bisa saja dilakukan oleh anggota keluarga, bukan yang ibaratnya bukan atas nama penerima manfaatnya ya. Misalkan nama penerima manfaatnya Fadli, tapi dalam keluarga Fadli itu ada oknum di dalam keluarga tersebut yang menggunakannya untuk bermain judi online. Jadi data tersebut didapatkan, terindikasinya seperti itu ya, terkait dengan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Nah, jadi yang menggunakan rekening terkait. Nah, rekeningnya itu bisa saja rekening bapaknya tadi ataupun juga rekening ibunya yang mendapatkan bantuan sosial tersebut. Nah, karena itu pemerintah perlu memastikan setiap data yang menjadi dasar pengertian bantuan telah melalui verifikasi yang cermat. Nah, hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk memblokir atau menghentikan yang namanya itu terkait dengan sarana judi online tersebut, seperti pemblokiran nomor rekening ataupun juga penghentian untuk penyaluran bantuan sosial tersebut. Nah, ini menjadi catatan penting pastinya buat Anda, masyarakat, kita-kita semuanya yang menjadi penerima manfaat dari bansos tersebut, agar sekiranya bijak dalam menggunakan bantuan sosial, tidak disalahgunakan apalagi dijadikan sebagai bahan untuk deposit judi online. Dan juga tadi ada tambahan juga miras yang dibeli berdasarkan dari duit bansos tersebut. Sekali lagi, bagaimana pendapat Anda? Masih kita buka kesempatan yang ingin bergabung di 0511 3251562, 0811 5111410, ataupun juga di 0811 40976 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau lewat dulu pendengar dari PLN yang ingin mengabarkan informasi penting untuk Anda.
4: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UPK Sulteng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
5: Himbauan keselamatan ketenaga listrikan untuk masyarakat. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi kelistrikan, PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan mengimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi dapat mengganggu jarak bebas aman. 4. Segera menginformasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi. Laporan dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN 123. Demikian himbauan untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
6: Opini Publik, Tosatu FM.
0: Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung ataupun juga yang sedang mendengarkan kami di Opini Publik. Masih kita temani Anda dengan topik yaitu terkait dengan jangan sampai bansos salah sasaran. Kita hadirkan di Opini Publik pagi hari ini. Anda masih ada kesempatan bergabung di 0511-3251-562, 0811-5111-410 ataupun juga di 0811-40976 untuk Anda yang bergabung bersama kami. Nah, terkait dengan beberapa penerima manfaat atau 3710 lebih tepatnya ya, penerima bansos di Banjarmasin terindikasi terkait dengan judi online. Angka ini tidak sedikit pastinya dan menunjukkan betapa pentingnya akurasi data dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Namun disinilah persoalannya, terindikasi terlibat judi online gak serta-merta penerima bansosnya yang menjadi pelakunya, tetapi bisa jadi anggota keluarganya ini menjadi pelaku dalam transaksi judi online tersebut. Dan pastinya ini menjadi salah satu polemik yang harus dihadapi oleh jajaran dinas sosial di kabupaten kota, bahkan tingkat provinsi, bahkan juga tingkat pusat, yaitu di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pemutakhiran data atau updating data gak cukup hanya melalui sistem digital, pendengar ya. Tadi banyak juga pendapat dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya tidak hanya updating data itu di tangan oleh pusat, tapi harapannya juga penting untuk melibatkan warganya, masyarakatnya yang menjadi penerima bantuan sosial atau yang mengetahui dia berhak menerima bantuan atau tidak. Tapi memang pemerintah harus tegas terhadap penyalahgunaan bansos dan judi online tersebut. Namun ketegasan itu harus berjalan bersama keakuratan data dan keadilan dalam verifikasi tersebut juga. Jangan sampai kesalahan data menjadikan warga miskin sebagai pihak yang paling dirugikan. Nantinya kita akan bahas selengkapnya di Opini Publik pagi hari ini. Jadi pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Prosata FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Fadli. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Yusuf membagikan dana bantuan sosial senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya unggahan video tersebut tidak benar, dilansir dari Komdigi setelah ditelusuri video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf. Dalam artikel kantor berita Antara berjudul Mensos 2, Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli. Pada 13 Juli 2026, nah, video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitasnya mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan di dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemensos, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya Kemensos pernah mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bantuan sosial. Demikian cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan, kami bahas dalam Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, tentu berharap bahwa kami sendiri
4: STKB. Singkatan apa nih? Sudah H, kada beranai, sudah
5: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Dan kita ketahui, lebih dari 3.000 warga penerima bantuan sosial di Kota Banjarmasin terindikasi situs judi online. Dan muncul pertanyaan, apakah untuk data yang saat ini akurat sebagai data penerima bantuan sosial di Kota Banjarmasin? Dan untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Dr. Eka Rahayu Normasari, selaku Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Ibu Ayu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ayu sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami melalui sambungan telepon.
1: Baik.
0: Baik. Ibu Ayu bisa dijelaskan? Baik. Dijelaskan Ibu Ayu terkait dengan indikasi 3.000 lebih warga Banjarmasin penerima bantuan sosial Bu ya, yang terindikasi dengan situs judi online. Itu seperti apa Bu, bisa diceritakan ataupun dijelaskan?
1: Oke, baik, terima kasih. Saat ini yang kami ketahui dalam sistem data SEN, yang mana data ini adalah data tunggal sosial dan ekonomi yang dirilis oleh Kementerian Sosial, di dalamnya terdapat beberapa lembaga yang bekerja sama di dalam data tunggal tersebut. Yeah. Di antaranya data SEN ini berdasar dari data DTKS, kemudian juga ada Reksosek dari BPS, dan juga ada data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan juga Bappenas, juga ada data Dukcapil, BPJS, PLN, PPATK, BKN, dan juga Dapodi. Nah, dalam hal ini karena sudah ada aparat hukum yang melakukan penginputan di sistem yang sama, maka dari Perlinsos, perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin sampai saat ini, maka terdeteksi 3.710 warga masyarakat yang saat ini berpotensi atau terindikasi judi online. Nah, data ini karena memang berdasarkan dari data PPATK, sehingga kebijakan dari Kementerian Sosial berkaitan dengan judi online ini sendiri, maka bantuan dari Kementerian Sosial atau bantuan dari pusat untuk BPNT dan juga PKH itu langsung diputus. Demikian, Mas Juma.
0: Artinya sekarang untuk 3.000 lebih penerima bantuan sosial yang terindikasi situs judol ini sudah tidak menerima bantuan sosial lagi dari pemerintah? Statusnya?
1: Betul, secara otomatis memang terputus. Tetapi ada beberapa masyarakat yang sudah terindikasi judol ini melakukan penyanggahan yang dibantu oleh Puskesos Dinas Sosial yang berada di masing-masing kelurahan. Sanggahan terhadap judi online ini karena adanya pemanfaatan dan sendiri yang dipergunakan untuk judi online. Jadi memang ada pemanfaatan kartu identitas diri. Dan yang kedua memang terjadi karena salah satu anggota keluarga yang ada di dalam kartu keluarga yang melakukan judi online. Yang sering kadang-kadang judi online ini tersamarkan dengan adanya game-game online. Mungkin seperti itu, Mas Juma.
0: Ini awal cerita jadi sampai ketahuan mereka sebagai ataupun anggota keluarganya menggunakan ataupun bermain situs judi online ini seperti apa sih Bu? Apakah memang ada verifikasi ulang dari pemerintah atau memang ketahuan kartu keluarga mereka ataupun nik mereka menggunakan judi

0: gitu.
1: Ya, sementara ini sih memang data dari PPATK itu, Mas Juma, yang masuk di dalam sistem. Sehingga ketika kita memasukkan NIK, maka secara otomatis itu akan ter-exclude istilahnya. Bahwa mereka tidak lagi berhak untuk mendapatkan bantuan pemerintah karena terindikasi judi online.
0: Tapi untuk masa sanggah ini diberikan waktu sampai kapan, Bu?
1: Masa sanggah ini terus berlangsung, jadi memang kalau ada masyarakat yang saat ini terindikasi untuk judi online, segera untuk melakukan penyanggahan kalau memang itu tidak dilakukan. Kadang-kadang mereka hanya dimanfaatkan saja data pribadinya untuk judi online. Nah, pada masa-masa sanggah ini memang dari Kementerian Sosial itu memiliki durasi waktu dari 3 sampai dengan 6 bulan, Mas Juma. Saat ini total masyarakat yang sudah melakukan penyanggahan ada 561 orang yang melakukan penyanggahan, tapi belum tervalidasi oleh Kementerian Sosial saat ini.
0: Artinya mereka ini mengajukan permohonan ulang, seperti itu ya, Bu?
1: Bukan, menyanggah saja.
0: Menyanggah.
1: Menyanggah karena mereka ada yang mencatut kartu identitas dirinya. Contoh, dari beberapa waktu yang lalu kami membantu beberapa lansia yang memang terindikasi judi online, sehingga bantuan dari pemerintah pusat itu tidak dapat dilaksanakan lagi karena terputus secara otomatis. Tetapi ketika kami melakukan verifikasi ke lapangan, kami bantu untuk menyanggah bahwa ini adalah pemanfaatan dari kartu identitas para lansia itu. Jadi ada beberapa sudah yang kami lakukan verifikasi di lapangan untuk bantuan dari Dinas Sosial untuk masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk menyanggah mandiri di dalam sistem penerima bansos.
0: Artinya ini tadi seperti dikatakan Ibu, setelah dia melakukan sanggahan akan ada verifikasi kembali oleh petugas di lapangan, seperti itu, Bu?
1: Setelah mereka mengajukan untuk melakukan sanggahan, diverifikasi oleh teman-teman dari Puskes ada di masing-masing kelurahan besar dengan validasi lapangan. Kemudian itu ditandatangani oleh yang bersangkutan dan juga pendamping jika masyarakat itu merasa bahwa datanya dipakai untuk judol. Kemudian
0: halo,
1: mengaktifkan kembali untuk bantuan sosial dan diajukan untuk proses persetujuan bansos oleh Pusdatin Kemensos dan juga dapat dilakukan pemulihan bansos oleh Kemensos sendiri. Jadi ada beberapa tahapan yang kita lakukan dalam masa sanggah untuk judi online ini.
0: Nantinya akan diterima kembali secara otomatis oleh pemerintah dalam masa sanggah itu sebagai penerima bantuan.
1: Betul, dalam masa sanggah ini apabila dirasa data-data sanggahan itu cukup valid untuk pemerintah pusat, maka akan dikembalikan untuk bantuan sosialnya.
0: Apa sih, Bu, persyaratan masyarakat agar bisa mendapat bantuan sosial ini sendiri?
1: Untuk mendapat bantuan sosial, persyaratan masyarakat hanya perlu mendaftarkan dirinya melalui Perlinsos yang saat ini dibuka untuk pemerintah Kota Banjarmasin. Ini berlangsung dari bulan Februari sampai dengan 31 Agustus, tapi ternyata diperpanjang sampai dengan 31 Desember. Jadi untuk masyarakat, untuk penerima bansos pada saat ini masih bisa untuk mendaftarkan dirinya secara mandiri, atau kalau tidak mampu mendaftarkan secara mandiri dapat minta bantuan di kelurahan atau RT setempat karena mereka menjadi agen untuk Perlinsos ini. Kemudian kalau masyarakat memang mau minta pendampingan, itu di masing-masing kelurahan itu ada petugas Puskesos dari Dinas Sosial dan juga petugas verifikator yang akan membantu untuk mendaftarkan secara online untuk mendapatkan bantuan sosial.
0: Artinya saat
1: pada saat ini kebijakan kebijakan pemerintah pada saat ini memberikan bantuan sosial itu pada desil 1 dan desil 4.
0: Nah, bicara soal desil, Bu, saat ini juga lagi diributkan, Bu, ya, soal desil ini ternyata ramai.
1: Iya.
0: Seperti apa sih, Bu, mungkin bagi masyarakat diberikan pemahaman agar dia mengetahui dirinya ini sebagai desil di mana itu sebagai penerima bantuan?
1: Oke, begini Mas Juma, sebenarnya desil ini bukanlah syarat mutlak bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan. Desil ini adalah pengelompokan kesejahteraan masyarakat mulai dari level terbawah, yaitu level 1, dan juga level tertinggi itu dengan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan sosial berada di level 1 sampai dengan level 4. Nah, karena kadang-kadang mereka tidak memahami tingkat kesejahteraannya, maka dengan adanya indikator-indikator pada pembagian pengelompokan ini dapat diketahui secara pasti kita berada di desil yang mana. Indikatornya apa saja? Indikatornya meliputi di antaranya adalah jumlah penghasilan dalam setiap bulan. Kemudian yang kedua, berapa jumlah anggota keluarga yang dihidupi. Yang ketiga adalah kepemilikan barang-barang seperti handphone, kendaraan bermotor, televisi, kulkas, dan lain-lain. Semakin banyak indikator-indikator yang mereka miliki, maka semakin meningkat kesejahteraannya atau desilnya semakin meningkat. Nah, ini ada persepsi dari masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pemerintah ketika mereka berada di desil 6 sampai dengan desil 8 itu bukan desilnya. Padahal sebenarnya dan pengelompokan kesejahteraan ini menyatakan bahwa artinya masyarakat itu telah mampu atau sejahtera. Nah, dari desil 6 10 adalah tingkatan kemampuan dari masyarakat untuk menghidupi atau kemandirian masyarakat untuk kesejahteraan hidupnya sendiri. Nah, sementara yang di
0: Halo? Baik, terputus. Kita akan coba hubungkan kembali dengan Ibu Ayu untuk melanjutkan perbincangan ini. Baik, berbicara terkait dengan desi tadi, bahwa dijelaskan sudah ada tingkatan dari desi 1 hingga 10 yang menjadi pengelompokan masyarakat dalam hal penerima bantuan. Kita kembali terhubung dengan Ibu Ayu.
1: Oke, baik, Mas. Baik, Ibu. Suara saya terdengar, mohon maaf. Sinyalnya agak goyang mungkin.
0: Baik, silakan Ibu dilanjutkan terkait dengan pengelompokan desi tadi.
1: Oke, pengelompokan desil ini adalah tingkat untuk kesejahteraan masyarakat untuk mengukur kemampuan menghidupi dirinya dan keluarganya secara mandiri. Memang arahan dari bantuan pemerintah ketika melihat dari kepemilikan seperti yang saya sampaikan tadi, Mas. Artinya mereka tidak memiliki kemampuan adalah masyarakat yang berada di tatanan desil 1 sampai dengan desil 4. Kenapa jadi pemerintah mengelompokkan berdasarkan dari kesejahteraan ini adalah agar bantuan dari pemerintah itu tepat sasaran. Karena pada saat ini bisa jadi masyarakat itu memang mereka berada di desil 6. Tapi ternyata pada saat ini mereka mendapatkan bantuan. Nah, mungkin ributnya adalah ketika mereka ingin menurunkan desil. Jadi ini agak dilematik memang ketika kita berkutat dengan permasalahan data yang akurat. Tapi kami tetap menerima pengajuan dan sanggahan dari masyarakat dengan melakukan verifikasi ulang. Apakah memang mereka layak untuk menerima bantuan ketika berada di desil 1 sampai dengan desil 4? Mungkin seperti itu, Mas Juma.
0: Tadi dikatakan bahwa untuk penentuan itu terkait dengan tingkat penghasilannya, Bu, ya?
1: Betul,
0: berapa tingkat penghasilan berapa dan tingkat juga penghasilan beberapa maksimal mereka menerima ini, Bu?
1: Kalau penghasilan itu di atas 1 juta, Mas.
0: Itu berarti masuk di desil?
1: Oh, tidak seperti itu. Jadi ada kisaran apakah penghasilannya 500 sampai dengan 1 juta. 1 juta sampai dengan 2 juta. Kemudian 2 juta sampai dengan 3 juta. Itu akan terkelompok dengan sendirinya. Belum tentu dengan penghasilan 500 ribu atau penghasilan 1 juta itu sudah masuk desil 1 atau desil 2. Ditambah lagi dengan indikator lain kan, apakah mereka memiliki kepemilikan handphone, kemudian kulkas, kemudian kendaraan bermotor, bahkan sertifikat tanah dan lain-lain juga tercatat, Mas, ketika nama si pemilik dengan memasukkan NIK itu sudah tercover di dalam sistem ini.
0: Tapi ini tidak terhubung dengan masyarakat yang penerima upah berarti, Bu, ya, walaupun dia pekerja harian lepas.
1: Betul, itu terhubung Mas dengan buruh harian lepas dan juga mereka yang menjadi karyawan
0: swasta
1: atau karyawan ya atau menjadi karyawan swasta atau buruh penerima upah. Nah, karenanya sebenarnya di dalam melakukan perhitungan atau pemenuhan terhadap indikator-indikator ini, harapannya masyarakat bisa jujur, Mas, bisa jujur juga untuk menyampaikan agar mereka tahu kondisi seperti apa kehidupan mereka pada saat ini, sehingga bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu bisa tepat sasaran. Kalau mereka memang layak untuk menerima bantuan, maka secara otomatis tidak akan ter-exclude di dalam sistem.
0: Baik.
1: Mungkin seperti itu, Mas.
0: Baik, artinya ini dari verifikasi dari tingkat bawah juga telah dilakukan, Bu, ya, dari tingkat RT dan RW bagi masyarakat yang ingin mengajukan bantuan sosialnya.
1: Betul, saat ini kami mendorong, ini sudah ada beberapa, bahkan ratusan dari ketua RT yang sudah kami lakukan aktivasi terhadap IKD. IKD ini adalah identitas kependudukan masyarakat, yang mana IKD ini adalah salah satu indikator atau salah satu modal untuk bisa mendapatkan menjadi agen perlinsos. Kenapa jadi ketua RT dan RW? Sesuai dengan instruksi Wali Kota nomor 9 tahun 2026, Wali Kota menginstruksikan mulai dari tatanan pemerintahan termasuk ASN dan juga RT dan RW untuk menjadi agen perlinsos. Kalau RT dan RW ini akan lebih fleksibel, Mas. Karena kalau ASN ini kadang-kadang agak terbatas karena kami memiliki jam layanan.
0: Yeah.
1: Tetapi kalau RT dan RW, mereka lebih fleksibel. Bisa mendaftarkan warga masyarakatnya yang mungkin pada saat ini belum menerima bansos untuk bisa mendaftarkan diri sehingga diketahui desilnya mereka berada di desil berapa. Dan juga dapat diperhitungkan untuk kelayakan menerima bansos tersebut.
0: Baik, jadi kita bacakan, Bu, opini publik yang masuk. Ada beberapa orang yang mempertanyakan dari Pak Ujan. Contohnya katanya untuk masyarakat yang menerima bantuan sosial tapi digunakan untuk judi online itu sangat disayangkan katanya. Dan ia menyarankan agar bansos yang salah sasaran kepada masyarakat yang penerima itu bisa dipertegas lagi katanya Bu. Maksudnya masyarakat mampu yang menerima bansos ini seperti apa? Apakah ada pertegasan lagi dari pemerintah atau seperti apa?
1: Oke, untuk masyarakat yang mampu itu kan tadi sudah jelas dari pengelompokan kesejahteraan masyarakat, Mas. Ketika masyarakat mampu, mereka berada di desil 6 ke atas, itu sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan dari pemerintah. Nah, ini penyalahgunaan dari bansos itu sendiri, kadang-kadang kita menyadarilah bahwa pemerintah ini tidak bisa melakukan kontrolisasi terhadap hal itu, karena bantuan sosial secara tunai itu langsung diterima oleh masyarakat. Nah, kadang-kadang di dalam satu kartu keluarga ini terdiri dari anak dan cucu. Nah, sehingga bantuan sosial itu dapat diberikan kepada orang-orang yang berada di dalam kartu keluarga itu. Memang kita sadari bahwa pada saat ini pemerintah harusnya dapat menjalankan SOP dengan baik. Harusnya bantuan ini, Mas, tidak diambil di kantor pos. Saat ini kan diambil di kantor pos. Tetapi kantor pos yang mengantarkan bantuan itu kepada masyarakat. SOP-nya seperti itu. Nah, hanya saja dalam perjalanannya ternyata tidak demikian. Dan juga diberi kebijakan kepada anggota keluarga bahwa boleh mewakili si penerima bansos untuk mengambil di kantor pos. Padahal yang layak untuk menerima bansos itu adalah mereka yang mungkin sudah tidak dapat bekerja lagi, atau mereka yang sudah lansia, atau memang yang termasuk di dalam pendataan, masuk di dalam desil 1 dan desil 4. Ada baiknya mungkin melalui opini dari masyarakat ini kita juga menyampaikan opini tersebut kepada pemerintah pusat agar dapat menjalankan SOP-nya dengan benar, sehingga ketika bantuan itu pemberian bantuan itu dapat diberikan dan tepat sasaran.
0: Ini apakah akan ada perbaikan-perbaikan, Bu, dalam hal penyaluran bansos tadi seperti yang dikatakan Ibu tadi, bahwa semestinya kantor pos yang datang ke masyarakat mengantar bantuan, bukan si penerima bantuan yang datang mengambil ke kantor pos?
1: Pada saat ini sih masih ya, pada saat ini belum ada ya perbaikan seperti itu. Hanya saja ada beberapa berita waktu yang lalu itu juga ada pemeriksaan dari KPK berkaitan dengan penyaluran bansos ini sendiri agar tepat sasaran. Yeah. Jadi memang sesuai dengan SOP layaknya kantor pos yang mengantarkan, bukan diambil gitu mas.
0: Apakah akan ada itu perbaikan dilakukan di Kota Banjarmasin?
1: Pada saat ini belum ya, kayaknya belum sampai deh. Untuk bisa bertindak seperti itu.
0: Baik. Ini juga ada Ramli Bu yang menanyakan terkait dengan data. Katanya apakah ini penerima langsung dari pusat datanya sehingga tidak mengetahui untuk karakteristik di daerah sendiri?
1: Untuk masalah karakteristik itu akan dilakukan verifikasi dan validasi ke lapangan ya. Jadi kita juga mengetahui secara langsung kondisi masyarakat terutama di pemerintah Kota Banjarmasin yang berhak untuk menerima bansos tersebut. Jadi memang pada saat ini bantuannya ini adalah bantuan dari Kemensos. Tetapi juga di pemerintah Kota Banjarmasin dari beberapa indikator-indikator yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat, di Kota Banjarmasin juga memberikan bantuan berupa Rasko namanya. Jadi ini adalah beras kota, jadi bisa dihandle dengan Rasko.
0: Untuk bantuan dari pemerintah kota itu apakah cuma Rasko? Apakah ada yang lain dibantu? Ya,
1: pada saat ini memang seperti itu mas. Jadi di dalam beras kota itu juga ada beberapa bantuan pangan lainnya seperti
0: BPNT?
1: Susu.
0: BPNT masih ada Bu?
1: Kalau BPNT masih ada, itu dari Kementerian Sosial.
0: Dari Kementerian Sosial, berarti sama dengan PKH berarti ya?
1: Iya, sama dengan PKH itu juga bantuan dari Kementerian Sosial.
0: Baik, ini ada pertanyaan terakhir dari Amrullah Bu, katanya memang benar verifikasi harus dilakukan dari tingkat bawah katanya dari pihak RT sendiri agar data itu tervalid dengan kondisi di lapangan. Apakah ada perkuatan dari RT nantinya untuk hal pendataan ini Bu agar tidak terindikasi lagi penerima bansos sebagai pemain judi online?
1: Oke, kalau untuk pemain judi online ini memang kita sudah melakukan himbauan ya kepada masyarakat penerima bansos untuk tidak melakukan hal-hal yang mendekati judi online. Kadang-kadang judi online ini tersamar pada game-game online mas, sehingga mungkin tidak disadari oleh si penerima bansos ataupun yang mereka yang berada di dalam kartu keluarga itu mereka telah melakukan judi online. Apalagi kalau memang judi online yang benar-benar mengikuti perjudian. Nah, ini juga pada saat ini kami menghimbau kepada kecamatan, kelurahan, juga sampai kepada RT dan RW untuk menghimbau masyarakatnya secara hierarki agar tidak melakukan bahkan untuk mendekati perbuatan tersebut karena secara otomatis ini akan dihentikan. Kemudian untuk stop judi online ini sendiri, untuk masyarakat yang memang melakukan judi online, ini dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk bisa menyanggah. Artinya pemerintah pusat masih memberikan satu kali saja kesempatan, ini kalau kita bilang sih istilahnya ini jalur tobat ya mas ya. Agar mereka tidak melakukan lagi judi online itu dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani yang bersangkutan dan juga pendamping. Kemudian mereka dapat menutup rekening dan e-wallet yang merupakan sumber judol. Karena ketika kita buka data yang ditampilkan oleh Kementerian Sosial itu ada berdasarkan dari sumber judol itu dari dana. Kemudian juga dari GoPay, kemudian dari rekening-rekening bank konvensional. Nah, ini sudah terbukti bahwa mereka melakukan judol melalui rekening-rekening yang saya sebutkan tadi dan juga e-wallet yang disebutkan. Nah, kemudian mereka membuat surat pernyataan dan bukti untuk penutupan rekening serta membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan judol lagi. Nah, sanggahan ini kita sampaikan kepada Kementerian Sosial, kemudian proses persetujuan untuk bansos itu akan dilakukan oleh Pusdatin dari Kemensos sehingga bansosnya dapat dipulihkan. Tetapi jalur tobat ini hanya dilakukan satu kali. Apabila ternyata masyarakat itu masih ada ditemukan untuk judi online-nya, maka maka akan tereksklud atau ditutup secara permanen.
0: Blokir,
1: nah,
0: berarti Bu, ya?
1: Ini mungkin, ya, ini mungkin bagi masyarakat untuk bisa lebih berhati-hati. Kami juga mengimbau untuk tidak mendekati untuk permasalahan judi online ini, karena judi online ini merusak keuangan keluarga sebenarnya. Karena mengganggu juga untuk di kartu keluarga yang memang mereka berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Demikian Mas Juma.
0: Baik, baik, terima kasih Ibu Ayu. Semoga lancar terkait dengan verifikasi jalur tobatnya.
1: Terima kasih juga untuk Mas Juma dan juga untuk seluruh pemirsa di program 1 RRI
0: baik.
1: Kota Banjarmasin. Dan semoga ini dapat disebarluaskan informasi ini agar banyak masyarakat yang nantinya tidak lagi untuk mendekati, bahkan untuk bermain judi online. Demikian Mas Juma.
0: Baik, terima kasih Ibu Ayu. Selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, ada Ibu Dr. Eka Rahayu Normasari yang menceritakan terkait dengan 3.000 lebih penerima bansos di Kota Banjarmasin yang terafiliasi dengan situs judi online. Dan saat ini, seperti kata Ibu Ayu, sedang dibuka jalur tobat ataupun juga verifikasi ulang masyarakat yang melakukan masa sanggah agar bisa menerima bantuan sosial kembali. Kita harapkan bantuan sosial ini juga tepat sasaran dan data yang ada sebagai penerima bantuan juga akurat dan tepat sasaran. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget. Kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi...
3: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
4: Gak mau,
3: ayo.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.

0: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
1: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
0: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalin silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
1: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
2: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama. Silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi ini. Selepas ini kita hadirkan Banjarmasin siang ini pastinya bersama dengan rekan saya Auliana yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan hari ini ada Bepandiran Orang Banua yang kita hadirkan sesaat lagi, dan juga nanti akan ada cerita di siang hari terkait dengan cek kesehatan gratis. Dan nantinya di 100% Indonesia Nasional akan hadir band kesayangan Anda dan kita mungkin yang suka dengan Tim Lo. Ini kita hadirkan nanti di 100% Indonesia. Saya Padli pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadis manis Kalimantan darinya Sahriadi. Ayo siapa gadis manis Kalimantan, angkat kakinya tinggi-tinggi. Angkat tangan maksudnya ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawani bubuhan pian pulang hari ini di Bapandaran Urang Banua Lawan Ulun Auliana. Imbah tadi Padlina mengawani bubuhan pian di Banjarmasin pagi. Edisi hari ini di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Nah, tadi apa nih namanya, menyenyumi pian lawan lagu nang paling hit di Banua kita, ya kalau gadis manis Kalimantan. Lon ulun kenalah sampai jam 3 sore. Nah, hari ini ulun nak mengawani pian Bapandaran Urang Banua gindululah. Jadi hari ini kita hendak jua persiapan hari ulang tahun RRI nangka 81 tahun. Artinya apa nih namanya, umurnya usianya sudahan, kada anu lagi sudah kada muda lagi. Ya kalau sudah setengah abad lebih sudah RRI mengawani bubuhan pian. Nah, 81 tahun ya kalau umur nang kada satu mat, enggih mudah-mudahan bisa terus berkarya. Kawa mengawani bubuhan pian nang di rumah, nang santai, nang lagi begawian, ya Allah. Jadi habarnya hari ini juga jaga kesehatan pang lah. Nah, kalau melihat kondisi cuaca kita nih, mudah-mudahan naik anu lakas turun hujan, jadi nyaman juga dingin Banua kita ya. Kalau kabut asap juga bukahan, gimana kah buka? Artinya ada lagi yang namanya kabut asap. Nah, mun kabut-kabutan ada ya kalau lah. Enggih, nah yang hendak bahabar juga ulun tarik makan di nomor telepon 0811511410 lawan juga 0511325162. Manujar lah apa nih namanya, amun misalkan uyuh jar awak bawa beduduk, kebanyakan beduduk pulang ngalih pulang, kena pulang apa jar sakit jar pulang anu pinggang jar pulang ujungannya kena sarap jaka jepit umailah macam-macam ha. Enggih, artinya secukupnya aja kita ya. Kalau mun kawa jangan mun misalkan duduk lawas bawa berdiri ya. Kalau nah amun misalkan kau berabah-berabah ya, kalau aja nang handak bahabar ayo sambil ulun menunggui apa yuk pamangan pinanya nih kemana kah nih pamangan kita nih lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ikam masuk pulang Sidin bedahulu. Ini bagus benar Sidin nih ayatnya.
1: Berapa hari masih kada masuk?
0: Apanya berapa hari kada masuk? Hanyir semalam masuk, bodoh kada masuk. Macam mana ini isahnya?
1: Itu mantang-mantang itu tiga sama mangga-ngang-ngang.
0: Ngapa pulang ngang-ngang? Aduh, hai, apa nih habar nih di Jorong?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Ampih kalau kabut asap sudah lo di Jorong.
1: Ya, mau asap ya ada di apa boleh. Cuma kan kurang dah.
0: Oh iya, Banyu yeah. Mana aja kak Banyu?
1: Nah, yang itu masih pikirkan.
0: Apanya nang dipikirkan Banyu?
1: Udah dikirimi.
0: Apanya nang dikirimi?
1: Banyu mandi.
0: Banyu mandi? Banyaknya Banyu di sungai minta kirimi.
1: Iya, mana bang Banyu di sungai? Sungai kalian bertanam boleh ada.
0: Oh, jur siapa?
1: Di kampung mata ini, sungai-sungai ada.
0: Banyu laut ya. Banyaknya tuh?
1: Iya. Maksudnya banyak sungai itu, ya ada aja, cuma sudah beracun boleh.
0: Hah? Kenapa jadi beracun? Ada apa jadi beracun?
1: Karena banyu surut, sungai itu kan. Jadi, sungai diubat ulang jadi waknya. Nah, makanya beracun punya.
0: Sungai mana? Di laut kah? Apa nang sungai di daratan?
1: Di Kampung Masri.
0: Oh,
1: Di Kampung Masri kan?
0: Ma ada aja lah nang Manuba lah.
1: Bon?
0: Ma ada aja nang Manubati lah nang Manuba.
1: Oh, itu mulai bahari malah.
0: Kasiannya iwak. Ya, apa? Intalu-intalunya gin matian punya di Tuba tuh.
1: Ya, itu makanya. Itu tuntas, bang.
0: Amun Manuba Masri kada apa-apa.
1: Ya,

0: Ayo aja sudah.
1: Dia
0: Yang penting pian
1: mengalami banyak,
0: mandi
1: Pak.
0: walaupun non pasir kada apa-apa, betayamum gak ada apa-apa juga.
1: Lah iya, pian mengalami ngirim jadi Pak Kuri.
0: Nah, jangankan mengirimi di sini aja gin banyak kirip juga.
1: Ya berarti sama aja sudah.
0: Kan gak ada apa-apa beguling ya lawa-lawas seharian gak ada apa-apa. Model
1: Masa
0: nang kain nang
1: sehari
0: diri
1: tiga kali
0: soles
1: masih
0: juga.
1: guling? Ya mah makanya masih sehari tiga kali guling.
0: Nah iya kada apa-apa seharian gini kada apa-apa. Model
1: Iya,
0: nang kayak risoles juga tapi pian.
1: ya ada asal pian ceko majalah
0: Iya
1: mati
0: iya
1: ya
0: iya iya
1: dah.
0: iya
1: Ya,
0: iya sudah.
1: itu yang
0: Apa tuh?
1: masalahnya ya itu balik
0: Apanya?
1: cuaca ini lah.
0: Oh iya jaga
1: Saya
0: kesehatan.
1: ada mandung malu kada juga.
0: Di sini apa mandung nah?
1: Ya mana tapi kada hujannya apa kan di harapan hujan.
0: Belum lagi kena dai kena.
1: Ya
0: Tenang
1: tapi
0: aja, bawa berdoa aja dulu ya kalau nak.
1: ya berdoa susah balik ya sampai teguh-guh yang berdoa.
0: Mak, kada apa-apa aja. Yang penting berdoa tahu aja nya Allah Taala tuh ya kalau nak. Ini masri aja sampai teguring-guring biar. Sampai mulah pulau nah.
1: Ya bilang ya sekamuan lah balik.
0: Apa tuh?
1: Itu sumur kering hutan.
0: Banyak sudah yang karingan
1: ya,
0: sumur.
1: Alhamdulillahnya tiap RT ada WC sumur bor.
0: Ya, kada apa-apa. Yang penting ada aja tau sumur bor.
1: Iya,
0: Nah,
1: iya.
0: tapi sumur
1: Iya,
0: bor
1: iya.
0: kada karing benar juga kalau lah ada aja banyunya.
1: Ya ada.
0: Ya kan banyu
1: Cuma
0: gunung loh.
1: Iya, tapi bantai juga ya.
0: Kada apa-apa, Mbak Antri. Yang penting dapat, daripada kada dapat, ayo Mbak Antri.
1: Ya.
0: Mbak Antri BBM semisal lo, panjang Mbak Antri BBM. Sekalinya nang sudah kena gili dengan seorang, habis BBM-nya. Hah, itu nang rugi, Mas Riai.
1: Ya, sabar.
0: Nah, itu maksudnya, sabar lo. Terbulik Jasidin sabar pulang.
1: Nah, iya, sabar.
0: Ayo aja
1: makasih
0: sudah.
1: Sabar masih ada yang pihak.
0: Ayo aja sudah, sabar aja, sudah.
1: Karena, ya maaf, saya akan berakan keringat lagi, nah.
0: Nah, coba ingatkan dulu. Ayo
1: sudah
0: satu
1: lagi ya.
0: Satu
1: Nang,
0: dah
1: baik.
0: Dua dah
1: ingat, kangen dan
0: tiga dah nah habis dah
1: ada anu mula
0: apa
1: tuh? Ini mau nenek itu berapa ya 25
0: 25 kalau lah ada 24 25
1: nggak salah ya masih nggak salah ya bang
0: kalau kada salah berarti
1: di,
0: bujur
1: kamu masih ini rencana bang masih Tang, ya hari Kamis kena. Berapa malam Kamis?
0: Oh hee. Ah kalau ayah Mas Ri hendak bayun, bapukung.
1: Ya asal kian mengenai.
0: Wah kada kawa, mukung mukung ikam tu pakai tali kapal.
1: Ya kena minta telur sama mihat.
0: Nah mihat pulang, mihat bisi tali kelotok aja nya, bisi tali kapal. Ayo jalah sudah.
1: Ya,
0: terima kasih dulu nak.
1: Rencanakan. Rabu malam kami ini pemulihan ya,
0: Iya, mudah-mudahan sukses ya kalau
1: ya,
0: lancar acaranya.
1: Mudah-mudahan
0: nah.
1: kita bergambring remol
0: ya.
1: Kita akan datang hujan lalu ya.
0: Iya, berkatan
1: nah,
0: lah.
1: Itu Pak. Itu
0: berkat
1: Bang,
0: selawat
1: ya,
0: Nabi.
1: Itu ini masih mengenai berpasang tenda malam ya, masih.
0: Oh, berarti
1: ya.
0: Malam nih acaranya lah.
1: Malam Kamis ya.
0: Oh, malam Kamis.
1: Iya.
0: Ya.
1: Memang saya berencana sambil Iruhan nanti.
0: Oh iya biruhan nih
1: Rami. Gotong royong buat sih misalnya.
0: Ya Rami ini kan nih yang lo.
1: Tinggi.
0: Ayah.
1: Itu dia tuh. Mudah-mudahan kita berkah pemerintah akan diturunkan hujan dalam hal ini.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Nah, malam kita sehat juga sebentar.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Yang cerita kita pinta.
0: Iya bujur ayo jalan.
1: Iya itu aja yang penting.
0: Istiqomah.
1: Istiqomah
0: ya. Iya. Wah, abut nih istiqomah nih menyambat istiqomah berapa kali?
1: Yang utama itu masih awam.
0: Hei, Mas Ri, menyambat istiqomah berapa kali kalau pina nih didatang istiqomah bujuran karena sebanjaran karena namanya istiqomah.
1: Istiqomah di sini ada Mas Ri.
0: Itu aja lah.
1: Iya. Iya, yang penting kan istiqomah.
0: Nah, istiqomah
1: ya.
0: Pulang. Ayo aja sudah. Aduh, hai kesadakan juga namanya istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesadakan juga istiqomah nang kayak inilah. Nah, mana namanya istiqomah tadi disambetakan Mas Ri. Opi nadi datang istiqomah sebenjaran. Assalamualaikum. Nah, ini siapa nih istiqomah juga kah namanya?
2: Ya.
0: Ah, Celwati kah? Keluai istiqomah istiqomah. Nah, pagat-pagatnya celuati ya nah.

0: Iya, nih Mbak Lia, jam 10.
1: Kenapa, Celwati?
0: Nih.
1: Pun.
0: Lo.
1: Iya, aman aja kah di Tanjung aja, Celwati?
0: Panas hujan malam tadi.
1: Alhamdulillah, Celwati. Hai, Han, kawep yang betanggar, anu. Maksudnya ember, nan, ya kalau baskom, lain orang apa nang betanggar.
0: Tapi kada daras yang di anu yang daras di Sungai Selatan yang daras banget.
1: Oh, inggih, karena di sana anu pang daerah gunung.
0: Di daerah gunung. Anu lebat di sana di sini.
1: Ah, di mana lebat?
0: Di Sungai Selatan.
1: Oh, di sungai kah? Oh iya kah, inggih, nah alhamdulillah.
0: Lebat ya. Mun lebat tuh buahnya imbal dia.
1: Apanya tuh?
0: Buah mun hujan darat. Iya, apa kabarnya uliannya? Halo. Halo. Kukira ano paget-paget ini Mbak Uliana. Halo. Nah, hilang kah? Mana Mbak Uliana? Nah, bukan.
1: Ya ada, Mbak. ada aja orangnya. Aku nih lagi kesana kemari tanganku. Ayo aja. Yang penting anu aja bagus aja ya. Kalau namanya sudah hujan tuh berarti aman aja. Sudah Celwati ai.
0: Biarpun hujan mang hari apa tuh hujan deh, tapi bau.
1: Bau malam asap, tadi, bujur benar.
0: Tapi malam tadi ada bau asap juga, Mbak Uliana.
1: Ya, kan alhamdulillah ya kalau.
0: Iya, ai. Kabut di sini kan kabut asap kan minggu hari itu hari Rabu.
1: Bujur bujur bujur.
0: Menyar juga kabut asap.
1: Tapi anu mudah-mudahan nai sudah turun hujan nih aman ya kalau nah tapi karena pulang jangan turun hujan abut pulang karena anu je celap je banjir dan lain sebagainya nah
0: aman aman kada hujan kasihan anu kembang bebuahan tuh karingan gugurkan.
1: Bujur apa jar orang tuh kaluh kah
0: di segala kambang kemudian segala kambang perembutan kan gugurkan oleh kena panas.
1: Dasar bujur nang lain-lain tapi kam nang jenis-jenis buah nang panas-panas malah bertahan anu kembang malah bagus.
0: Iya emang hujan
1: sih. Nah kayak kuini lah nah hambawang nah itu anu malah bagus malah anunya malah kuat anunya lah
0: ampalam anu ukuran yang pun anu Mbak Uliana boleh hari.
1: Butir
0: masih kayak jari tangan kayak nang mata iwak.
1: Mak, neng itu butir.
0: Banyak
1: ukuran. Nah kayak sahang nah, mak ai butir keingetan nih butir nih kayak tanu nasi.
0: Iya ai bu. Buah hampalam. Dailai kah ampun punya Mbak Uliana.
1: Apa tuh?
0: Dailai kah?
1: Kada, aman aja. Bagus aja. Nggih. Nah, nggih ayo aja. Itu aja kabar pian.
0: Itu ada nyaman orang dapat bansos nih dapat bansos.
1: Ah, di mana dapat bansos berbagi enggak sudah?
0: Anu bulan Oktober jar.
1: Bulan Oktober bansos sampai jar tadi.
0: Maka jar 10 kilo anu bisa keluarga emak nyaman dapat.
1: Beras kah? Minyak kah? Gula kah?
0: Beras. Disalurkan 30 kilo lumayan nyebaran. Kenapa lu ini kena
1: apa tuh
0: bansos
1: iya kata ini tergantung RT nya Celwati.
0: Oh iya kak. Tapi biar yang pegawai desa ya aku tuh aku nak ada anu jar kada kawa udah dapat anu BLT desa.
1: Iya
0: padahal nak itu tahu ya Mbak Uliana menurih mam lagi.
1: Ayo ha
0: mantap.
1: Ayo ja ayo ha itu aja kabarnya Celwati
0: itu aja kabarnya. Apa kabar Mbak Odin?
1: Amin, mudah-mudahan sehat juga lah Mbak Watila di Tanjung juga. Nan, kena pulang babar.
0: Aku dengar Banjar tadi hujan ringan sampai hulu Sungai Utar.
1: Kalau kenanya kan anu bertahap menyisir karena berjalan hujannya tunggal di kita. Nah, ya kalau
0: masih di hulu sungai Pak hujan.
1: Yuk, makasih Mbak Odin. Yuk, terima kasih Cilwati. Enggih. Nan, sudah sama Cilwati juga bahabar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, ini kayaknya model kayak perjanjian kah nih, orang Tanjung nih.
2: Iya.
1: Mai begawilan, nuna Cilwati. Aduh, sudah, ano, Cilwati aja sudah turun ulun pulang gar.
2: Pokoknya aja Cilwati, biranya turun aku. Sampian pulang.
1: Masuk pah janton jar hen. Iya. Inggih rupanya nih kontak batin lo Cilwati.
2: Iya.
1: Inggih, apa nih kabar nih, Pak Ji?
2: Anak Cilwati itu pang namanya anu akan jalannya dulu.
1: Tuh, inggih anunya tolong membukakan.
2: Membukakan.
1: Inggih. Nya kalau nya kada dibuka anak Cilwati pian ditutupnya portalnya.
2: Arakawa.
1: Arakawa. Inggih.
2: Kabajut ke kawa anak lampion kawa.
1: Nah, inggih.
2: Anak katanta kada kawa.
1: Jalannya
2: ditutup.
1: Inggih. Jalannya
2: ditutupnya di jalan warukin situ habis sampai.
1: Apalagi anak ke Kaltim kada kawa.
2: Anginnya.
1: Cilwati pian penunggu situ. Untung kada bayar upeti lon sidin. Apa Pak Haji?
2: Hujan oleh ayam malam tadi di sini.
1: Hujan kah? Inggih hujan jarah Cilwati jarah alhamdulillah.
2: Sabar. Ada di Tanjung aja pang kalau banyak kayak nama tadi hujan.
1: Artinya nah berarti bujur aja sudah kalau nya bulan September ber nih sudah mulai dah.
2: Alhamdulillah. Daka ibarat anu tuh mulai belajar-belajar ini kalau.
1: Inggih, ada jar orang tuh. Inggih, tunggal di kita. Nah, ya kalau Pak Haji.
2: Ma, apa ujar orang bahari itu mah adung-adung kalau lah.
1: Iya, mengadung-adung ujar orang bahari. Inggih. Nah.
2: Malah lajari mah adung-adung. Jadi kena timbul nang hari-harinya ya pulang.
1: Oh, ujar pulang. Payu pulang jas hujan. Inggih.
2: Kena hari-hari kada makaringan ya.
1: Inggih.
2: Lalu pulang.
1: Batis bakarusut ada nang belanjat. Terendam banyu.
2: Kalau dia rajin seorang tentunya asa anu juga rajin asa tertawa seorang anu juga nah.
1: Kenapa jadi tertawa seorang anu pian menawarkan Mas Rita tadi kah?
2: Ada kena lah panasan abut juga.
1: Abut tinggi.
2: Banyak yang hujan.
1: Abut juga.
2: Jadi modelnya tuh.
1: Bicari anu kena jas hujan, bicari payung.
2: Nah, di Supang.
1: Kendaraan anu
2: ya,
1: migat
2: hujan terus ya. Dua karingan ya tetepatan ya.
1: Itu. Nah, anu Pak Haji pas benar Pak Haji. Anu koncopian datang. Ini nah, barakatan anu
2: angkatakan.
1: Inggih nah, barakatan anu tadi. Anu barakat.
2: Barakat Acilwati itu Bang.
1: Barakat Acilwati, barakat Parapen, nah. Pinduduk, Nan, Basila malam tadi itu model nang kaya nang mangariau jua. Inggih, Marabun ulun.
2: Nang dipal anu kalau nih.
1: Hah?
2: Pal tu cuma narapa?
1: Benara.
3: Oi.
2: Oi.
3: Assalamualaikum.
1: Nen.
2: Waalaikumsalam, Uma.
1: Ini bisa kelawasan duduk nih.
3: Entah samburakan, Pak. Ih,
1: minum
3: anu
1: ulun ada kisah. Anu jar nih pian jar Pak Haji Anton. Pak Haji Anton.
2: Nang di jurung tuh Bang Harat sama sambut.
3: Iya, nah. Kawan nih minang katai bilang cacing nih sehari-hari meisap asap aja jar.
2: Iya.
3: Tahu umpat juga ya, tuannya.
1: Pian ulun ada anu pian ada kisah Pak Haji Anton naik.
2: Mana dikisahkan dulu kita.
1: Jadi jar nih ke dokter. Anu jar banyak pian nih jar anu istirahat jar duduk jar lo nak itu jadi ulun nih kebanyakan duduk jar betul pinggang ulun sakit jar ujar orang kena sarap terjepit jar duduk aja jar anu nih ke dokteran ke dokter pas dihiga nih apa aja pian keluhan jar sarap jar pian bang ulun sarap juga jar
2: nah
1: mbah itu dokternya bang jar dokternya paksa ulun ke dokter sarap juga jar.
3: Ini ada juga aja.
1: Dokternya sarap juga aja. Nah.
3: Ini ada kisah juga Pak Haji Anton.
2: Iya.
3: Orang gila dibawa anu dibawa oleh ambulan. Orang gila tuh dibawa oleh ambulan untuk diobati.
1: Mbak itu, Pang. Iya.
3: Sekalinya pas para ngpal 17 tuh kan mogok ambulannya. Kempes anu bannya anu kempes.
2: Iya.
3: Dipaculnya oleh supir ban toh kan di belakang. Udah hai. Mbak itu napa aja orang gila nih berjam-jam lawasnya pian pir ya aku kepanasan.
2: Iya.
3: Alim. Ujar supir anu jar bautnya tak kipai. Tiga biji kada kau memasang. Tenapir ya. Ambil di ban muka sabigi ya dua biji kiri kanan. Ya batu belakang sabigi kawa dipasang tiga ya. Ujar supir pintar maka pian ikam pia maka pian gila ujar supir. Bujur haja pangku gila tapi kada bungol kayak ikam.
1: Apa pian nih?
3: Nah, sekali diselidiki, nah orang gila itu deh. Orang itu mahir membingkel keguguran dongkrak
1: di kepala. Nah, itu kisahnya. Kita
3: kanda wajan tenai. Pintar sekalinya orang tuh.
2: Sekalinya lah.
3: Ujar supir maka ikam gila.
1: Tadi bang juga.
3: Alim.
1: Pian kemana jar? Pian apa jar? Pian apa? Aku sarap jar. Pian bang. Belum sarap juga jar. Mbak dokternya, dokter sarap tuh bang jar.
2: Berarti banget lagi nak.
1: Banget lagi.
3: Ulun ya, ulun hanya operasi aja. Operasi apa jurang? Operasi telinga.
1: Gendang.
3: Jurang di, ano sudah mendengar sudahlah. Di mana operasinya? Hah? Ya. Berarti kita mendengar nyaku lagi mas eh. Jurang di mana operasinya? Hah?
1: Jar.
2: Jar.
3: Bah ini banyak kisah aja. Jadi jadi anu nih selama karhut lah nih Kabupaten Banjar itu tercatat 514 kejadian.
1: Ai pian semalam sudah sembuh lah juga tekanan pispa.
3: Masih nih nah.
1: Brum.
3: Dua kali nih sudur orang di burit tanya pina waras.
2: Berapa
3: jam
2: naik?
3: 500 berapa? 514 kejadian.
1: 514
3: berapa ribu hektar anunya tuh nah yang terbakar itu nah.
2: Di wilayah kita Kalimantan.
3: Tapi lah di hulu sungai beberapa kabupaten sudah dianut uyuri hujan lah. Amun teh hari semalam tuh jar liur lapet benar. Amun teh.
2: Malam tadi nang pasti dulu di kandangan lapet benar.
3: Kandangan jual leh. Di sini ada kami ada ibu labat.
1: Ibu labat ada kepada kami. Inggi ada di sebarang.
3: Si Dian apa jangan tenai.
1: Mana mencari ibu labat pian ada di sini.
3: Iya am. Tapi Pak Janton nih memaraki hari radio nih apa acara ada kamu undang Pak Janton nih Olena?
1: Nah ada tahu juga kena. Ulun tanyakan, ulun takunyakan.
3: Tanggal 11 hari Kamis lah. Jumat.
1: Oh,
3: 11 itu Jumat. Peringatan upacara lah.
1: Enggih ubur.
3: September. 11 September.
2: Iya. Tanggal 11 kah?
3: 11 September ceria.
1: September ceria.
3: Adalah lomba menangkap.
1: Kada ada wani lagi, kada ada keluar lagi lomba menangkap
3: ada musuh.
1: Walut. Musuhnya kada ada. Coba ada musuhnya menangkap walut. Bes sudah hampian. Paksa tak keluar pulang
3: nah nanti. Ilmunya. Napa di ibu anu ibu jari tangan tuh anu beduri inginya.
2: Beduri.
3: Janton nae berikit ke walut.
2: Ada musuhnya lagi.
3: Ulun hari beberapa hari yang lalu tuh ba janton nae ke pahumaan kalau beli lihat umah banyak bangkangan tanah ikam.
1: Iya am, sampai ke tumit-tumit bangkang. Iya okay.
3: Sambil berdoa aja mudahan ya hujan turun kasihan makhluk-makhluk.
1: Abut pulang kena hujan pulang kena belanja
3: tapi pulang. Tapi pulang ya ada baiknya. Bangkang itu bukan berarti lalu kadana kena bila datang hujan keluaran iwak di bangkang tuh aja entonai. Karena hintalunya tuh masih baik nih hintalu mecah lah.
1: Artinya bubuhan pemairan keluaran pulang Pak Unjunan.
3: Maka itu orang bingung, maka aja semalam kareng kemarau bangkang kenapa iwak ada?
1: Iya, enggih. Ayo ha.
2: Pada palingnya emang surya lah. Tenang di bangkangannya tuh nah.
3: Nya di situ paling, Tuhan tuh itu bangkan adil benar mandak kayak itu nah artinya kemarau kada sekedar kemarau.
2: Pokoknya di dalam tuh bebanyo aja emang surya.
3: Iya,
2: besap-besap tuh nah.
3: Nah, lain nangka kayak kita nih bangkang.
1: Bangkang, bah kadam.
2: Beneran.
1: Areng.
3: Nah, tapi beda lagi. Bahasanya lawan buah langkang.
1: Lain.
3: Malang anu langkang ya, langkang mana tuh mode kayak pecah-pecah kah bangkak?
1: Pecah-pecah itu belengko batu.
3: Belengko baneh.
2: Di buat di setrop.
1: inggi. Anu intalu kuduk. Aduh, intalu kuduk.
3: Bila kada di intalunya kuduknya.
1: Kuduknya buat.
2: Kuduknya buat.
1: Habis pas sekali nak minum beluncat. Masuk menghinggap di hidung.
3: Kerokok-kerokok.
1: Kerokok enggak ada.
3: En, Bapak apaan nih kegiatan lihat anu di sebelum hari
1: Han? Ada semalam lomba jumba.
3: Oh, jumba kah?
1: Jumbi, tahu lah, mai. Udah takutan mana beberapa empat lomba jumbi nih.
3: Kalau pinem ikut. Tajian tahun pian empat kah?
1: Hendak membawai Haji Surya semalam jadi tim cheerleader.
2: Anu sudah lah nang
3: ngapa?
2: Di 50 ke atas kalau lah.
1: Ah kada. Kada. Kada juga 50 ke atas mama madan aja 4 semalam pian bejumbe. Pian kada kalah si Den.
3: Muha bejore-coret tahu lah pian.
1: Mbah eh.
2: Ma.
1: Alun mahadang ini nah mahadangnya si Den ini nah si Iko hendak berumbai 4 nah duet. Nah,
3: Pajantan nih pian kita. Pian kada labu-labu kah ke Banjar.
2: Anu lain selain lain jalur tarot
3: sebenarnya. Beliau ini ya, arahnya sudah ke baru. Anu ke Kaltim
2: tapi anu wah ini pulang emang peraya ae.
3: Ke Kaltim kah?
2: Ke betul ikin jalan sini pulang.
3: Oh, jalan, parang. Jalan gunung kah? Jalan gunung.
2: Ya,
3: jalan. Seorang ya ke sana ke Kota ya. Baru jalan gunung situ ae terus bisa jalan beli hari lagi.
2: Ada lain jalan Banjar Barunya lain. Jalan di Tanjung sini ada.
3: Oh, Tanjung.
2: Yang enak ke Sanganyam.
1: Oh, di itu ah.
3: Oh, ini pelapian. Bukan Kaltim. Karena anu di sana bohuma
2: ge.
3: Urang Haji Anton ni bohuma di sana.
1: Pian bohuma juga ka Pak Haji.
2: Nah, cucut sini. Bohuma di Karing.
1: Bohuma di Karing ge
3: Pak ya. Banyak bohumaan di sana kayak apa?
1: Ayo am sudah. Yang penting sini bohuma terus, bohuma terus.
2: Jadi emang sore ae anu kita jalan aja. Lakas.
3: Anu
2: kita bahasa sadia sampo aja di banyak kejar.
3: Iya bujur. Oh,
1: gue sanapa sampo.
3: Soalnya di sana tuh pareng dabunya liwat.
1: Oh, ih lah bujur. Jadi bahantai aja lon hujan nah. Ih bujur.
3: Alahan pada dabu Krakatau.
2: Bah. Nang bewarna pirang beritaan rambut.
1: Iya. Oh iya, kamu kan ngalih ke salon Pak Jai.
3: Ngalih
1: ke salon larang Pak Jai. Bahantai di situ gratis.
2: Jadi beroko Krakawa. Jadi bedanya
3: membuka aneh membuka kacang aleh.
1: Eh sekali bila mau hibak pupur di muka.
3: Tabel.
1: Tabel pupur. Inge sekali tertawa gigih anak putih.
2: Raja jalannya.
1: Inge
2: aye.
3: Inge inge.
2: Nang jalan nang gesan orang begawi.
1: Begawi inge di tambang inge lewat situ jalan pintas.
3: Tapi bagus saja kalau anu sudah usaha nahanyar.
2: Emang Surya juga.
1: Oh maai,
3: ulun ni kan apa?
1: To the point maksudnya tu.
3: Amunnya
1: tuh
3: bagus, alhamdulillah. Kan kawa pulang hidup.
2: Amin, amin.
1: Ya. Kawa anjang sana ke sana lah, Pak Cilan. Nen, anjang sana langsung ke sana.
3: Pian tu tinggal tunjuk aja lagi buah sawit.
2: Model yang berarti timbang wasi
3: ya. Ya, Surya. Nyaman benar. Tinggal tunjuk aja putik ya, dan putik.
1: Kalinya pun orang.
2: Nah, ada 1.000. Sisanya 2.000.
3: Nah, iya sudah.
2: Ya, nah.
3: Pohon gatah banyak.
1: Di 2.000 yang itu kan kali ya kan pian.
3: Mbak.
1: Hitung seorang.
3: Wah, ini berapa sekilo sawit?
2: Ada di anu nah, di wase emang sore ae wase.
1: Oh, wase kan. Si Din nggih ayu ja.
3: Kalau wase ini biasanya bahasanya sawit itu.
2: Nah, dura.
3: Iya. Soalnya di pelayan ukurnya panjang setoyo wase.
2: Ninggal.
3: Ini kira lah was baju belang-belang nih.
1: Enggi. Merah putih.
3: Merah putih.
2: Ayo dulu. Ayolah.
1: Langsung Sidin mundur.
3: Kalau bubuhannya tuh celurit kalau Sidin nih kapak merah.
1: Kagak geni. 212. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Kapak merah.
1: Naga geni. Nah, lain pamu geni lain.
3: Lain pamu geni itu di anu di pelabuhan.
1: Pelabuhan Sidin. Inggih, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabarnya?
1: Buras guru.
3: Buras.
1: Buras gulu, buras.
4: Ya, toh. Tadi marabahan alhamdulillah aja malam tadi tekan aja ampun-ampunnya.
3: Iya kalah.
4: Iya. Batinnya jangan kada laos lagi hujan lebat juga kira-kira.
1: Ai di mana lebat?
4: di bahan jeun malam tadi tekana ambon-ambonnya aja hujan satu mata.
1: Oh, itu kah.
4: Jadi orang tuh bila mahantai gayung mandi itu pada kawa mah bakakan aja.
1: Udah kami ada cilabat di sini.
4: Oh, baikong lah.
1: Ah, si ikung ada cilabat di sini.
4: Ikung ada cilabat.
1: Cilabat kita nih kada kau digantikan.
4: Nah,
1: lain daripada yang lain cilabat kita nih.
3: Si Din bertanaman buahnya labat. Labat. Jadi dikiau.
1: Makanya labat.
4: Nah, iya itu. Anu nah parannya di Maraban habarnya banyunya sudah masuk banyuyah ya kalau Banjarmasin. Ya,
1: kadang alih pian
3: mikir kita. Kenapa ke Maraban pian dia di Banjar ini masuk sudah?
4: Oh.
3: Ya. Bayangkan nang Maraban tuh jauh lagi
1: anu gulu. Pokoknya gulu ai bejarang Intalo, bejarang Gumbili kada usah lagi bau ya.
3: Nah,
4: iya benar.
1: Sudah masin bedahulu.
3: Dah masin
4: kada ngalinan mau uyah lagi.
1: Aduh sah,
4: banyak uyah jadi banyak ya lagi menyanak masin banyak ya banyaknya.
1: Mbak, karena uyah wah ini sebungkus saja sudah 5.000, di situ gratis ya, mencibuk banyu.
4: Ya, tahu mbak masih kumpulkan banyu buat dalam botol jadi kami imitan.
3: Jadi wah ini kalau tok kada perlu lagi menggunakan masin yang dari Jepang, masin yang ada aja gunakan.
4: Pemuda teksian aja lagi
3: ya.
4: Uyahnya kada ngalinan kada lagi ya.
3: Kayak apa nih? Urusan satel menyatel nih?
4: Aduh, alhamdulillah
3: ada aja leh nah ya syukuran
4: han abang sediane kan ada yang alia bisa sini kalau mau lon tapi sing kada tahu lon orangnya nama apa
1: pokoknya pian melihat Sidin
3: pian oi ulunnya operasinya operasi senyap
1: operasi plastik Sidin
4: pian tuh dah lagi rumah dasar anak mandi pinggir banyu nang di antem aja
3: nang di pinggir banyu.
4: Oh iya benar. Orang mana pian jangan orang Banjar ya kan.
3: Nah, bah.
1: Nah, iya benar sudah.
3: Ya seorang ngamicik jangan terlalu gencang lah ya seorang.
4: Lawan Madi Mantuil itu kan.
3: Madi Mantuil tuh bakawan.
1: Bah.
4: Ya, tuh nano. Jua anu mano nang anu matar popok-popok ini
3: ya. Nah, ada itu. Ya aku jangan kada usah dikisahkan ya kulon gulu kene ngaleh ya kalau udah aku diberi.
4: Tapi lo enggak tahu ngaran pian nang aslinya
3: kayak nah. Yang ale bila tahu lalu parai ini nang kada hendak
1: kok. Eh, kering nyaman.
4: Ya tolong kada menyadari juga anak. Jadi pian santol popo kada tahu lah. Saya mengalami kan menyemawar dia lah.
3: Iya, oh iya.
4: Ujung pian nenek saya mah. Kada secara langsung ya.
3: Menyemawar dia pian lah. Iya, aku minta picikakan aja ya kok picikakan ya kok.
4: Ya, soalnya kan lebih bisa juga orangnya.
3: Oh iya. Arau mau ku wa.
1: Eh dasar jua.
3: Ayo ha itu aja kak gulo.
4: Jadi tetap aja kita memang jangan pengaran nana bersinar ya karena.
3: Ya, enggih.
4: Ya anak baik dah lah.
3: Ya,
1: enggih.
4: Nanti nanti kota baru nanti tunggu jana buahan kota baru. Acil Fatimah jua. Acil Munah jua ya kalau.
1: Ya,
4: gasannya Bang Rian kota baru mana kota tangan suaranya nih.
1: Angkat kakinya tinggi tinggi.
4: Ya, atau bakal abang Albi jua nah.
1: Nah,
4: Haji Anton di Tanjung Mambuun juga nanti dari Yakalana. Iya, Basuki Rahman mana? Habarnya ini mana, Kane?
3: Aho, Ranai banget.
1: Ranai, Sidin.
4: Iya, itu Adi Ngulunnya Rahmat juga di Tanjung, Yakala. Lagi kesan seberatan juga, Kala.
3: Iya,
4: Kesannya Pianang berdua, selamat bertugas. Selamat menanti hari radio.
1: Wuih.
4: Pokoknya ada kita sedikit. Radio RRI ini, ujar orang tuh, nang sama dulu hadir di Indonesia ya kalau
3: siap
4: itu Bang Mahibur kita pokoknya sekali mereka tetap merdeka
1: iya ya, betul kan?
4: Yuk assalamualaikum hidup radio RRI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka pian gulu semangat 45 Sidin ya kalau assalamualaikum iya kada ada orangnya assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Nah
3: apa guru? Guru jua lah.
1: Kenal lah, guru Ojan.
5: Guru Kuntau.
3: Wah.
1: Guru Ojan.
3: Oi, oh, ini harap memiol bila Kuntau.
1: Kayaknya piulatnya.
3: Heeh. Bah, itu ikam behinakan di manakah bubuhannya tuh?
1: Di insang.
3: Ih.
5: Behinaknya di bawah.
3: Ih. Kemana panjang mana anunya tuh nah, napasnya.
5: Allahu Akbar.
3: Iya, man. Apa nih kabar?
5: Sama aja anu mangai
3: iya tapi ini pinanya anu pang mode ada hawa-hawa mode gaya hawa-hawa sudah hendak turun hujan
5: hawa dingin
3: ya.
5: Malam hari ini
3: ada iya tuh mudah-mudahan tapi, nah ya kalau lakas turun hujan
5: ya tapi semalam di sini tuh tumbur anu kurang di kampung.
3: Kenapa?
5: Beban pemadam anu nyamurakan banyu ke atas.
3: Bah soalnya dikira hujan.
5: Maka banyak banyu anu Pak Je. 20.000 liter
3: anu. Bah, ada sedikit.
5: Heeh. 3 buah tangki. Habis ya, rumah orang disiram hujan.
3: Iya.
5: Keluaran orang lah, apa aja hujan dari aja.
3: Ada
5: gawian bubuan.
1: Iya, kenapa, Jen?
5: Halo.
1: Bilang kah?
5: Ada masih tadi minta kirimi banyu ya.
1: Oh, Sidin Banyu Yasin.
5: Ada kalau ya
1: kirimi.
5: Ada berapa ongkirnya kayak itu nah, apa nanya betawian ke sana.
1: Sidin itu sistemnya tuh ano betandun, umat tandun.
5: Namanya gratis karena kawa ya kalau minyak larang.
1: Nah ujur. Itu, wah ini minyak aja merah putih.
5: Baik kam.
1: Ayo ha. Tapi sehatan aja kalau lah. Nah, aman-aman aja ya, sudah Martapura.
5: Tapi banyak yang namun. Tapi ya emang apa aja orang tuh batuk-batuk.
1: Iya am, nih Pak Amangan nih tadi tuh sudah semalam kena pispa sih Din.
3: Ano? 3 kali ke puskesmas gara ada intai-intat.
1: Nih.
3: Minta suntik kada hakon gam di puskesmas kada maunya menyuntik weh ini.
1: Nah, puskesmas kada mau menyuntik. Amun dokternya ada.
3: Ada dokternya. Jadi buka kita ke mantri. Alhamdulillah kan mantri itu mau menyuntik.
1: Ini mantri yang mana dulu?
3: Ii, Bahari. Wah ini dokter ada menyuntik mantri wani kam.
1: Nih.
5: Mantri catur.
1: Lain Sidin mantri pamairan. Aja itu aja kajian.
5: Nan. Nah. Belum minka sampai tiba kan apa aja.
3: Iya.
5: Masih batuk kan.
3: Iya. Sadang asam kamal gak apa-apa kah?
1: Mada tuh sudahnya mada ya.
3: Pikirkan. Anu mau dibilang anu pulang apa nih? Kambang belimbing tunjuk.
1: Nan. Bah itu pak.
3: Nengaran neng bah anu tercium asap nih itu bang mulahnya. Lalu anu batuk.
5: Pagi tadi masih bau asap.
3: Tahan gitu.
5: Hari-hari.
3: Ya.
1: Hari-hari itu pang memang udah serangka itu anunya sudah kecuali hujan benar dasa halaman hanya ya, aman dah. Karena pulang munnya sudah dibari hujan jangan
3: jumpa lagi. Berarti sama ya orang ngeboroko tuh kita teisap tuh iya tuh juga tuh gam batuk.
5: Tapi ngeboroko tuh kada anu aja kada banyak nang kena.
3: Ya benar. Mun asap nih bilang sehalamanan.
5: Makanya.
1: Ayo ha.
3: Bang Abila dapat batuk nih sabarataan tasisit awak.
1: Mbah sampai ke paparut, ke pinggulu kalau perangkongan tersisit. Nah, hanya sambat batuk kam sih.
3: Iya, kalau mang.
5: Kalau Pak Haji itu batuk pemanis gitu.
1: Jual.
3: Pemanis berarti gula keluar, kau berjual.
1: Mbah, ada pam. Gatal masuk.
5: Kayak tadi kan lagunya Gadis Manis Kalimantan.
1: Pe apa? Nah. Ya,
3: Kamu pilih yang mana?
1: Itu Piti Pira.
3: Kau Piti Pira kah?
5: aku belum dengar Aulia ini bahagia, aku senang banget.
1: Nah, ma berarti kan kalau orang senang tuh berarti alhamdulillah ya Rob.
5: Alhamdulillah ya.
1: Berkat selawat Nabi. Nah, itu ikam nak bapukung kah? Sudahkah belum?
3: Itu Ayun Maulid.
1: Ayun Maulid tinggi ini nama Mak
3: Mama Ayun. Di Tapin
1: sudah
3: ya?
1: Semalam dia no di Masjid Sultan Siansah.
3: Ini Batuhaan enggak Bayunan?
1: Batuhaan.
5: Biasanya ramai dia no tuh daerah Haramto tuh ramai itu.
1: Banu Halat kah?
3: Mun kayak Amang Nene di Pokong, Mbah.
1: Rabbit. Ayo ja.
3: Apa nih jurang? Anu bayinya besi singot tuha.
1: Han, ini bayi tuha. Jar yang lo. Mana dadatnya jar? Dadatnya galun.
5: Amun Aulia bacanya di Ayun banyak yang lihat.
1: Ajin saku anak bergantian, saku anak Ma Ayun aku.
5: bayi ajaib sih.
1: Ayo ja. Itu aja kajian.
5: Terima kasih Aulia masih banyak.
1: Iya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa pelang, ngedang dah lo. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Amang Sidi apa Amang Sidi?
1: Minta pokok kah, minta ayun.
7: Sudah bapokong kami malam tadi.
1: Uma, pian pakai apa talinya mau mokong pian?
7: Ah, talinya kepiak.
1: Oma, ay pagat.
7: Betalnya kapi yakin, mulu paget kali jauh juga paling-paling kabeh anu Allah.
1: Amun rabah waluh nyaman di gangan. Amang si dia. Amun urangnya. Amang
3: si dia nah lawas benar kada berdapat nah.
1: Eh si Din habis bapukung ge malam tadi.
3: Anu Mang. Kayak apa nih musim kemarau Mang? Bujur rame ya semangka ya di anu di negara.
7: Nah, semangka lah gang sekilo.
3: Papuyo Bang, wadi Papuyo.
1: 17
7: belum lagi.
3: Mau apabila lagi belum nih kemaraunya sudah banget.
7: Belum lagi.
1: Nggih belum behintalo.
3: Si Din
7: behintalo kan lagi wah.
1: Abang si DJ nang behintalo nah kayak Pak.
7: Ano, bagi saya ada sedikit mengaina.
1: Ayo ja.
7: Ano 2 bulan yang telah lalu ada kita nuka semangka. Jagolon semangka lebih gak pas sebige. Jadinya nang menjual tuh bebinian nang ai.
1: Nah.
7: Ano sekali ano nang bujang kalau belok aja.
1: Oi.
7: Nah, jagolon nih lain pulang kisahnya nih. Ajulan nang belok aja gen. Amun nang dua nang belok aja 20. Amun nang bujang 30 aja.
1: Sekilo. Napa gerang bedanya?
7: Ano kan deh. Ano sebige ada sekiloan. Sebige tuh 4 kiloan.
1: Apa bedanya gerang?
7: Mano ano beluang sedikit.
1: Oh, rusak kah? Engge.
7: Rusak sedikit rusaknya juga.
1: Oh, engge. Jadi berapa sebiji?
7: Ano 20. 4 kiloan sebiji tuh.
1: 4 kilo genal. Di sini 17. Genal. Amang Sidi, di sini 17.000 sekilo Amang Sidi ay semangka.
7: Nah, di negara partainya yang semingguan tadi 11.000 sekilo.
1: Nan. Rupanya partai eceran kalau lah tuh.
7: Partainya 11.000 sekilo.
1: Berarti harga mun sudah ke tangan yang lain bujurai berarti lah Mang Sidi lah.
7: Nah, orang tuh Bang.
1: Nah, halusnya aja sudah 13.000 sekilo. Nah, halus.
7: Nah, tiga cucukan 13.000 sekilo.
1: Nah, halus. Han. Waluh halus. Bang waluh musim lah waluh.
7: Belum lah, bapandi-pandi gue loh ya, ini bauman kawan ngapain ini kesel ke anak kemandihin.
3: Mati waloh.
1: Mati waloh, salah rabah waloh.
7: Ano mah kasihan nih kawan-kawan sebelah ini, kada begawi pengai. Banyak ke rumah waloh tuh nah.
1: Bapak.
7: Pas kemandihin, habis pengai, kasihan benar.
3: Anu lah, kandangan banyak jual lah, nanti selukut lah.
7: Banyak itu nang hutan warang ini kan pohoman waloh.
1: Pohoman anu khusus kebun waloh.
7: Nah. Kebun waloh.
3: Asa jan diwalohi ya.
7: Amo syukur alhamdulillah pang pina tenang-tenang aja orang mengai.
3: Kawan kita nang dulu nang lawan pian tuh siapa ngarannya?
1: Abai Ica kah?
7: Arol kade.
3: Arol, kayak Arol.
1: Ada tadi de, lewat.
7: Deh, jen tuh.
3: Iya kah?
7: Ano beber sedikit nah.
3: Iya, terima kasih ya barakan.
7: Ano lawas kada hujan semalam hujan nang ribut-ributnya.
3: Nah, ya alam syukur.
1: Alhamdulillah basah pulang tanah ampih bangkang.
7: Mani gabulen ada hujan-hujan semalam. Cuma hujan lawan ribut-ributnya belai pegawian dua buah ano. Kada pang roboh tajel lepak ano nih.
1: Apa bedanya roboh lawan tajel lepak?
7: Di Sungai Pinang.
3: Oh.
1: Artinya
7: nih. Besar pegawai nih.
1: Amang Sidi, artinya nih persiapan nih. Ano pulang berhati-hati pulang angin ya kalau pulang nah. Karena kan ada peganti ke musim hujan kita sudah. Pokoknya yang ber. Tapi pian ada lah itihi gondang naik kano ke pagar.
7: Kade lo kok.
3: Menyesot naik tuh ingin situ tuh pacangan.
1: Ingin situ aja orang berhari. Iya banyu.
7: Cuma orang lagi ini kebiasaan lah anak ada bayi sama kebiasaan bilenya iwak bintaluan anak dalamnya benyung ini belum bintaluan nah.
3: Tapi buah negara ini maharam makan ke hintalo.
1: Ya kada intalo biawan intalo haruan intalo papuyo
3: serabanya
1: diharam makan bubuhan si Dene
7: ano iwak haruan gana-gana 40 kilo
3: yang ukuran berapa?
7: Nang talang 2 ikong 3 ikong sekilo 40.
3: Sadang ai.
7: Nang 5 ikong sekilo 35.
3: Sadang ai.
1: Kalau mau ubar toh ya kalau mau ubar.
7: Papoyo nang sables ikong, sables ikong nang 10 ikong, 9 ikong, 7 ikong sekilo. 70 ribu sekilo.
6: Oh, hayalah.
1: Papuyo semalam anu mengirimi gambarnya aja di ya ember kan? Sidin.
3: Panjang-panjang sako puyunya.
1: Puyu gelap.
7: Mau kada mangai.
3: Kalau dimakan
7: mangai nyaman bebang.
1: Muntuk ya, muntuk.
3: Gemoy. Ujar Aulia tadi papuyu gelap, kada aku dimakan.
1: Ih, karas.
7: Ano pada amang lawan Aulia ini undes bang hitungannya.
3: Umeh, undes apa?
7: Undes.
3: Ayo gasing ha.
7: Nah,
1: belugu.
7: Semalam ada membui Adit bemasakan, am bemasakan jangan lagi aja siapa nang siaran ya.
1: Iya, hei
7: bujur. Nah nyanyok ya Adit. Jaga Adit nyanyok. Tapi kalau amang ni lawan Aulia menyalah kata loikong, nang lainnya kayak itik gitu kan. Mamanya aja saya kong anak keli belakang lah meringi aja kami ya lah.
3: Itu ngarannya metik.
7: Nang negara kami mangai.
3: Metik ngarannya itu.
1: Oh disuruhnya kita ke negara mangai. Oh tenang kena kami ke negara kena. Bapak Tayo.
7: Kita bermasakan ya.
1: Ayo
7: kita bermasakan.
1: Ulun selajur
3: handak. Yok wadi mangai gangannya walo.
7: Handak lawas lagi itu lawas.
1: Handak menjingoki pacilan juga di sebarang wadapian.
7: Ada mon bapak dah berdahulu nyaman bagi papuyo nang gena-gena nyaman memanggang.
1: Ayo tenang kena kena bahabaran aja kena. Ke negara kena ulun no, namang Surya.
7: Cuma undes yang ini nang bil undes yang ini nang nahan.
3: Hen.
1: Disuruh undes ya nang ke sana aduh hai.
7: Aje.
3: Ulun kan memadahkan bener ya.
7: Hen. Nang memadahkan tuh ulun hen. Bil undes nang berdua ini nyaman aja nang lainnya umpatan juen.
3: Di Halabiu tak ada musik.
1: Ada musik.
7: Ada ayo. Musik ini gak-gak.
3: Nah, ada musik linong-linong.
1: Ayo ha. Kena mengabari aja kena kalau misalkan kena handak ke negaraan kena bubuhannya kena ya lo. Kami udah mang
7: sidik. Amon sabulan ini kan bulan September kan lah. Bulan 9 lah. Amon tak bulan 10 tadi dilegam melimpat bulan 10 di pertengahan bulan ke atas tadi dilegi musim iwak bang iwak bintaluan belum lagi gitu lagi
1: tapi kami bulik hari aja kena
7: nyetai siapa nang siaran jadet jaga edit siapa nang siaran nyanyok
1: tolak kami besokan kena bulik suri umah suri aja mengai
7: iya itu aja bernya tapi yang lain yang masuk pulang lah
1: iya makasih Mas Iti
7: ano titip salam lah nama Wardi nih
1: hah Warni
7: Wardi
1: kenapa
7: ini Wardi? Kapan begawi nih
1: oh lah
7: hai gentang
1: umat berapa gentang sih Din
7: nah ano gadis bungas Kalimantan senyum tipis kada kekaruan
1: ya nah ikamam Enggi hati-hati bengkok tuh nalading salah anu. Salah tampak. Enggi,
7: ayo lah naik aja bagian nak benang lain nak masuk pulang lah.
1: Ayo ha, terima kasih Bang Sidi.
7: Anu Aulia.
1: Pun.
7: Anak makan papuyo genal-genal. Bebek seminggu berdulu kan agak nyaman.
1: Kamam tenang, tenang, tenang saudara-saudara. Nanti kami berhabar.
7: Nyaman nak bagian papuyo nang 47 ikong sekilo. Membebek berdulu nyaman.
1: Ulun handak datunya papuyo.
7: Ayo ha.
1: Ada kah cari akan datunya papuyo? Nenggana lagi.
7: Ada.
3: Ada tuh di peri penyeberangan papuyo tuh.
1: Lucu sih dia nggak tahu.
7: Itu aja.
1: Enggak.
7: Senang lain tuh bina. Bina tertawaan.
1: Enggak bang sih deh. Terima kasih.
7: Iyalah. Iyalah sama-sama lah salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun minta carikan datunya papuyo. Nan, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ditinggali amang Sidi
1: sedikit. Ada apa-apa carian tiai. Pokoknya ulun request datu papuyo.
3: Burung luri burung dara.
1: Cakap.
3: Acianti sedang mau dara.
1: Asik.
8: Apa tadi kalau nyah anak datu papuyo pada nambungkok kira.
3: Ada nang tuha di rumah ya
1: ada engge
3: nah mencari ini ano mencari nang ano apa deh menukar niur anom soalnya tak tukar niur tuha tuha ya napa aja ada lagi anak anak ngabejir ya ya anak nang tuha ya ya tuha di rumah nang 100 tahun
8: oh iya nak mencari pupuyo nang
3: tuha
8: tuh pada nang bungkuk
1: masalahnya nang paling tuha nih ini beda geng alias kada.
8: Bongkok aja liay.
1: Bongkok Jarhan.
8: Nah, kalau nyeneng datunya tuh bungkok, adalah datu
1: pada bungkok. Nah, berarti Papuyu bungkok namanya.
8: Apa tuh Mang Surya? Tadi jar apa? Batuk jam minum kambang apa tadi? Kambang belimbing tunjuk, belimbing tunjuknya jangan kambangnya.
3: Orang dikejar kambang ngejar.
1: Belimbing tunjuknya itu nama mamah di belakang tuh mamah.
8: Surya,
3: itu kan mun
8: kalau nyenang Tuhan nih belimbing tunjuknya tuh dipancok.
1: Nah ya kalau pasti dia mencari nang Tuhan. Salah juga tadi mencari Papuyu tadi datunya mencari nang Tuhan.
3: Anunya kan anu vitamin C-nya tuh tinggi kalau. Ya kan kita nih kekurangan vitamin C bila ini minum batuk-batuk.
8: Buahnya tenang, buah hanya buah belimbing tunjuk.
3: Nah, ya baik.
8: Tapi habis makan.
1: Jangan nih.
8: Ada habis makan. Nah, jadi kan itu kawa, anu Pak Pupuyunya Papuyu datu.
1: Iya, mak.
8: Cacapannya belimbing tunjuk.
1: Belimbing tuha.
3: Jujur tuh, diracik kalau halus.
8: Tipis-tipis. Nih, nyaman benar bawangnya
3: bawang. Buat uya, buat acan sedikit, acan.
1: Buat bawang.
3: Pirik.
1: Nih, bawang habang diracik. Beres.
8: Bawang habang tuh. Iya, anunya Papuyunya jangan ba anu ba bumbu ba anu aja ya. Bober itu aja.
1: Anu bobar tampurung.
3: Iya.
8: Jadi mbak tuh kunyungakan aja lagi.
1: Mbak. Beh, sekali mbak kunyung bujuran nih ya.
3: Dadah ya.
1: Dadah, Jar. Aku bakunyung. Ini mencari
8: buyutnya.
1: Mbak pin menyuruh mengunyungakan
3: harus dadah, sekalinya.
1: Jar. Dadah, Jar.
8: Iya, nya mencari buyutnya tuh deh.
3: Mbak.
1: Mbak mencari anunya datu. Nah lucu cintin kenapa lagi berbunyi ya, bayam salah pulang dulu nih.
8: Mencari Papuyu datu.
1: Mbak Bang mencari nang tuh aja
3: dan anu datu ya rai. Anu datu ini jar kami listrik mati nah maka acaraan soalnya
8: aja penyala
3: tadinya pang datu keluar datu jadi di bawah pohon di belakang pohon danal
1: aku gin kakak depan aja datu
3: ujar datu
8: orang bahari anu kan orang aja anu pak Mbah bulik apa kayak itu nah jadi nah anak nih kakak depan mbah bajak kadep jar anak tarang anak aja oh sekalinya di kio hantu suluh hantu suluh apa banyak ya berjalan
3: ini
8: anu mengiringi seorang teman seorang ingat menyenang kadang-kadang kan seorang nang di bawahnya itu kada ini membawa seorang itu nah kan
1: asal bapak dah aja lawan datu
3: ya
1: nggih jangan kan bapak dah lawan datu
3: jadi jar datu tadi anu mun pajak listrik kada urusanku je datu.
8: Heeh.
3: Itu urusan PLN.
8: Thank you.
3: Menakoni je datu urusannya plaset. Kasurupan jar. Nah, ya datu ada rupanya datu ni pengetahuannya lah listrik kada kawa.
8: Heeh.
1: Terbatas.
3: Nah, malu juga nih. Soal listrik aja kada datu je dan aku kada ada urusan je datu urusan listrik, urusan PLN melimbah.
8: Profesor apa semalam toh tentang alam?
1: Oh Soekarni, enggih Profesor Soekarni.
8: Nah, kan ada alam sebelah.
1: Nah itu lain, pian pas lagi kabut asap hanya pian menyebelah. Kau pian melihat, berasa di alam sebelah pian menggabut asap.
8: Iya, mudah-mudahan sehatan barataan amang Surya juga alhamdulillah. Pokoknya biar aja sebulan sekali barang obat ama kangen rindu.
1: Asik, omong.
8: Kangen rindu adanya di hari Sabtu.
1: Ekor semangka.
8: Malam Minggu, malam yang ditunggu-tunggu.
1: Menen, menyanyi si Din.
3: Ano Ciante?
8: Pan.
3: Kamu pilih yang mana?
1: Ayo jajal ganti ay.
8: Mudah sehat perasaan ya amang yo sehat. Panjang umur kana arah radio.
1: Tana aja ulun marabun malam tadi, marabun mangariau.
8: Rabun apa tadi? Apa rabun daging enggak rabun ayam?
1: Rabun senja.
3: Itu kada melihat neto.
1: Iya kah? Oh salah kah ulun? maaf.
3: Itu kada melihat ya.
8: Rupanya rabun tak kuat.
1: Amun rabun jauh, Bang?
3: Rabun jauh abad ya ente.
1: Sama ya, juga kada melihat juga.
8: Iya,
3: Am. Iya. Aku nih jatuh di biruangan.
1: Sekalinya.
3: Kada ati tilu biruangan, biruangan tuh nya kada kawa di kiau, kada mau dengar.
1: Oh, nah kayak itulah.
3: Tuli biruangan tuh. Kan macam tapi mangarukut.
1: Jangan beparak lah. Ayo aja.
8: Ada kayak apa nih mang di anu tuh tempat di Malige pemaan.
3: Bilang kabut terus.
8: Nah. Tinggi kada anu apa tuh mangataman orang di situ ya?
3: Banyak mangatam papan orang.
8: ada bujuran mangga.
3: Iya, mengatam tuh kan, mengatam benih ada.
8: Oh, di daerah Manarep kok anu lah mangga.
3: Di Monipal 7 tuh bilang hampir ke tapi ada lagi pemukiman. Banyak perumahan.
8: Di daerah Manarep tuh
3: simpang lima itu juga. Manarep itu juga kecuali arahnya arah anu nang daerah Andi Brabai.
8: Masih itu kan di Jambu. Yang, nih anak kemanakan dulu tuh nah ada neneknya kan masih banyak lagi pemaan.
3: Habis saya sudah kulihat anu apa ngarannya soalnya anu benar udah apa karing benar. Ada nang kada saat nang tumbuh banih kekaringan. Nah, jadi banihnya tumbuh tapi gumpa. Nah, itu. Maka itu ujar habar, ujar bubuhan petani tahun ini banih harga larang. Perbalik di anjir di tamban ya minta jua di daerah mana nih nih nang nih gambut ke sana nang arah arah ke jalan tol toh apa
8: nggih
3: Malintang
1: Malintang
3: ah, sama tuh ya rusakan benih
8: tapi kena kalau nya itu kan kalau pina iwak nyaman gitu namanya
3: nah iwak enak ame pulang nang ngui haring nih nah
8: ya dasarnya kan
3: ah di daerah mana ya orang rami memutiki ano iwak sapu-sapu dijual di tukar orang. Jadi iwak sapu-sapu itu
8: wah ini dua karung kolehan.
3: Perkembangannya itu baik guys, diolah jadi pakan ternak.
8: Apa itu?
3: Digiling iya, lalu diolah jadi anu kayak makanan apa kucing
8: kah? Makanan anu, makanan
3: ayam kah? Kan oh, itu iya, makanan kucing itu kan kambuhannya iwak.
1: Iya.
3: Nah.
8: Bagus anu di anu kayak dua.
3: Jangan diolah bakso.
1: Jangan diolah pantol.
3: Pintol, jangan diolah pintol.
8: Ai.
1: Ayo ha. Ayo jajan ganti
8: sehat berataan lah. Nggih. Nah, pendengarnya juga sehatan juga. Apa jurang nih selamat ulang tahun lah RRI.
3: Pian datang kah kena? Hoi.
8: Nah, pian ke mana orang datang?
3: Hoi. Pian datang aja kok hari anu hari ulang tahun RRI.
8: Ke manalah lu datang yo?
1: Ke RRI, ke mana pun pulang.
3: Halo, ya datang. Mbah datang, Mbah ya datang, Mbah tuh disuruh
8: balik lagi. Dulu-dulu mangai wini subhanallah astagfirullah awak sakitan.
1: Ya amham.
8: Anu dah kadada ulun pertuni itu gen sebulan sekali itu jaka ibarat genik tuh dibanyaki geniknya. Anu harus banyak-banyak minum obat.
3: Ya, iya, iya.
8: Panang seberataan tinggi, darah tinggi, kolesterol tinggi.
3: Iya,
8: nah, yang penting dia dulu mudah sehat aja. Kamu pulang ada balas silaturahmi.
1: Terima kasih.
8: Kita lo dalam pulang pada Ibu Ninda.
3: Menyamannya, ayo didengar.
8: Nggih.
1: Ayo ya.
8: Mudah sidin juga sehat panjang umur juga.
1: Amin ya robbal alamin.
8: Mudah sidin mendengar juga.
1: Ayo ya.
8: Karena ada ya anu Yanti aja masuk Jakarta deh jama nyenggol-nyenggol pertune aja. Bapak Hamsaninya juga mudahan sehat juga. Nah. Nggih, terima kasih Mang Surya.
1: Makasih. Yanti nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktunya sudah sampai. Kita han kada kada santai lah sejam sudah.
3: Mbah ini siapa?
1: Hari ini Inpuai.
3: Nah,
1: Ibu. Ayu ja mohon maaf beratan nang kada sawat bergabung. Isuk pulang kena ulun anu kan mudah-mudahan kena Selasa kena ulun mudah-mudahan ada jalannya kau menghadirakan anu Amang Sahriadi. Wah, yuk ngin. Lahulah lagunya apa, Mang? Gadis Manis Kalimantan. Asik. Mudah-mudahan lah ayu ja doakan beratan. Anu insyaallah mudahan sehatan beratan lah insyaallah karena kita berdapat pulang di Habar Banuanang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsoteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsoteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN-NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsoteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.

Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang. Dan siaran Pro 1 juga dapat Anda nikmati melalui RRI Digital di suasana kota Banjarmasin yang mendung ya, tapi terasa sih gerahnya. Semoga saja hujan datang dan bisa membasahi gitu ya tanah-tanah yang kering yang sempat akan memunculkan hotspot atau titik api ini, semoga tidak ada lagi. Aman ya, bisa dingin kembali benua kita. Baik, pendengar, menyapa Anda di Info Pro 1 di kesempatan siang hari ini. Kita membahas terkait dengan moderasi beragama, infonya dari portal rri.co.id. Pendengar, tepatnya di kawasan Balangan, sebanyak 15 pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kecamatan Halong resmi dikukuhkan pada Rabu 2 September 2026. Pengukuhan yang berlangsung di aula Kecamatan Halong ini bertujuan memperkuat komunikasi dan kerukunan antar umat beragama di wilayah setempat. Kita akan ulas informasinya dan silakan juga Anda dapat baca kembali melalui portal rri.co.id.

Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

Man Purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: banget bro.
1: Pasti dong keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Gary Moore, Still Got the Blues. Ya, membawa kita di menit ke-37, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang. Dan masih kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id terkait dengan moderasi beragama. Pendengar, proses pembentukan struktur kepengurusan diawali dengan tahapan pemilihan calon sehingga pembinaan lintas umat beragama. Camat Halong Ardiansa menjelaskan bahwa seluruh proses pembentukan pengurus melibatkan perwakilan dari 5 agama. Ia berharap FKUB Kecamatan Halong mampu berperan aktif mencegah potensi konflik dan menjaga keharmonisan warga secara berkelanjutan. Pihaknya juga meminta pengurus baru terus memperkuat koordinasi dengan FKUB Kabupaten Balangan dalam menjalankan setiap program kerja.

0: Taukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
2: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
1: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalin silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
2: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
3: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama. Silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

akan informasi dan inspirasi pendengar, informasi terakhir di Banjarmasin siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu Ketua FKUB Kecamatan Halong Syarifuddin Syahrin menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung penuh seluruh program pemerintah daerah. Kehadiran forum lintas agama ini diharapkan mampu menjadi wadah pemersatu masyarakat yang sangat menjemuk. Syarifuddin juga menambahkan bahwa stabilitas kerukunan di Halong menjadi kunci penting dalam menjaga keamanan wilayah agar tetap kondusif. Modal sosial ini sangat vital mengingat posisi strategis Halong yang berada di jalur lintasan menuju ibu kota Nusantara IKN. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kami juga akan ajak Anda bersama mengikuti dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah bersama Pro3 RRI.

Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, Tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun Pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun Pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya.

Baik, persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah disampaikan Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamik Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Selesai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
3: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte, yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru, serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia.

bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali, termasuk 5 emas pada ajang Gema.

Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September. Dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup Dinamika Olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Adam.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: Di Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Walaupun setiap hari disiram dan dipupuk, tumbuhnya hanya beberapa puluh sentimeter saja. Namun, setelah

0: Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.
1: RRI dengan esensi buku. Suatu malam, ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, yang merupakan kumpulan cerpen karya Sandy Firly, seorang jurnalis, pelukis, dan penulis Banua yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Sandy ini memuat 15 cerpen karyanya, yang sebagian di antaranya pernah terbit di Kompas, juga masuk dalam buku cerpen pilihan, salah satunya yang menjadi judul cerpen ini. Cerpen yang menjadi judul buku ini juga sudah dibuat film pendek pada tahun 2023. Sudah tayang di beberapa kota di Indonesia dengan judul yang sama. Cerpen ini bercerita tentang pertemuan penyair terkemuka Indonesia, yakni Chairil, Sutardji, dan Sapardi. Dan mereka mengobrolkan tentang cinta. Seperti puisi-puisi bertema cinta ketiga penyair itu, kita pun menemukan ungkapan-ungkapan puitis saat mereka berdialog. Misalnya ucapan tokoh Sutardji ini, "Cinta adalah mantra. Ketika tersihir olehnya, kau akan merelakan hidupmu serupa dicakar-cakar kucing. Dan lukamu karena cinta menjadi abadi," cetus Sapardi. Atau nada sendu Chairil ini, "Kalian di zaman ini mana pernah tahu bagaimana aku terluntang-lantung oleh cinta. Aku bagai pengembara yang kerap dicabik-cabik sepi, dikutuk nasib, menggelepar dengan luka dan bisa. Pada akhirnya tak mampu lagi kubawa berlari." Selain cerpen utama itu, cerpen-cerpen Sandy lainnya tak kalah menarik. Sebut saja beberapa judul di antaranya, Bayi Monster, Sihir Bulan, Bunga Ibu, dan Hikayat Rumah Lanting. Ada satu cerpen yang mungkin bisa dibilang unik. Judulnya, Dicari Pencuri Tiga Telur Angsa. Cerpen ini ditulis Sandy berdasarkan status Facebook Profesor Sutarto Hadi kala masih sebagai rektor ULM yang membuat sayembara untuk menemukan pencuri telur angsa di kampus yang hilang. Demikian esensi buku. Suatu malam ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, karya Sandy Firly dari RRI untuk Indonesia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

aku sayang padamu. Izinkan aku membuka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Selisi Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang, menyapa Anda di cerita di siang hari ya. Kita akan ngobrol bincang-bincang terkait dengan kesehatan. Tapi sebelumnya, untuk bincang-bincang siang hari ini juga nanti dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Prosatu RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami melalui line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Prosatu. Untuk siaran Prosatu juga masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Di edisi hari ini Selasa 8 September 2026, temanya yakin kamu sehat. Nah, ini pertanyaannya ya. Yakin enggak? Kalau enggak yakin nanti bisa tanya sama narasumber kita siang hari ini. Cek kesehatan gratis yang tentunya ini bakal bikin Anda kaget. Ada apa dengan kagetnya ini? Ya, nanti kita akan ulas ya bincang-bincang kita bersama administrator kesehatan ahli muda PJCKG Dinkes Prop Kalsel. Ada Ibu Arifa SKM MKes. Assalamualaikum. Kabar baik ya, Bu ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya, kita mengingat kondisi cuaca kita yang sedang tidak baik-baik saja saat ini ya, Bu ya. Dan juga ditambah dukungan lifestyle yang mungkin kurang baik gitu kan ya, pasti akan berdampak terhadap kesehatan.
1: Ya, iya, tentunya.
0: Nah, ini gimana caranya mengetahui bahwa kita ini sehat atau tidaknya? Ini cek kesehatan gratis katanya ini penting ya?
1: Iya, Mbak, penting banget. Karena kan selama ini mungkin kita nggak terlalu aware ya terhadap kesehatan nih. Jadi aku sehat aja nih, aku merasa bugar aja, enjoy aja. Terus kalau suruh begadang, oke-oke aja.

0: Iki kok Mbak, apa namanya, anak muda sekarang tuh sebenarnya udah nyimpen sesuatu ya di badannya
1: Apa
0: gitu.
1: nih yang disimpan?
0: Mungkin kadar gula yang lebih tinggi.
1: Karena itu ini ya,
0: Oke.
1: faktor pendukung gitu ya.
0: Iya,
1: Faktor pendukung,
0: betul.
1: terjetusnya
0: Iya.
1: penyakit yang lain juga ikut
0: Iya,
1: gitu ya.
0: betul sekali. Jadi memang paling tidak setahun sekali lah kita gitu ya, peduli.
1: Cek.
0: Oh ya, ternyata nih, dan ini udah disiapkan sama pemerintah gitu loh, lengkap loh guys, gitu ya, gitu, aman gitu
1: Mantap.
0: ya. Jadi nggak apa-apa, anak muda dateng gitu kan mau periksa gitu, udah selain sekarang kita juga punya aplikasi
1: Betul.
0: Satu Sehat Mobile, jadi nanti bisa di-download di Play Store, jadi kita bisa langsung langsung kontak di situ, daftar, dan nanti bisa datang ke puskesmas
1: Terdekat
0: sebenarnya,
1: ya.
0: iya, terdekat sesuai, dan nggak harus misalnya aku domisili, aku ini KTP-nya misalnya dari Jakarta, tapi karena dia mahasiswa gitu ya, mungkin dia kuliah di sini gitu,
1: Iya.
0: nggak peduli itu
1: Gak
0: gitu, jadi
1: masalah
0: nggak
1: itu ya, karena
0: masalah.
1: di seluruh Indonesia, karena ini
0: Iya,
1: program pemerintah.
0: betul gitu sih Mbak. Jadi aku pikir mulai sekarang kenapa enggak sih, karena investasi buat kita ya ke depannya ya, untuk terutama anak-anak
1: Betul.
0: muda nih, SDM kita nih
1: Iya.
0: gitu.
1: Kadang merasa sehat gitu ya Bu Arifah ya, merasa sehat, tapi apa ya, kalau dibilang diabetes, darah tinggi itu bisa jadi faktor keturunan juga. Padahal sebenarnya kita sudah menjaga nih pola makan kita, lifestyle kita, pola
0: Iya,
1: hidup kita, tapi memang dari akar dari pohonnya sudah ada itu.
0: iya sebenarnya izinnya Mbak ya, kalau hereditar itu ya ada gitu kan, kan ada empat biasanya teori Bloom ya, kita
1: Yap,
0: kenal
1: betul.
0: lingkungan, kemudian juga faktor hereditar dan lainnya ya, ada empat faktor. Nah, hereditar tuh iya betul. Nah, karena udah kita ngerasa punya hereditar nih, oh, bokap nyokap nih udah punya kayak gini
1: Udah,
0: nih ya,
1: iya.
0: udah ada nih, kakek nenek juga begitu. Oh, kenapa aku enggak, ya apa namanya, aku peduli dong, harus
1: Aduh,
0: lebih peduli gitu
1: bukannya
0: kan.
1: bodoh amat,
0: Iya,
1: bukan?
0: bukan bodo amat, malah justru kalau kita punya hereditar atau faktor keturunan, kita harus lebih aware gitu. Ternyata memang kita udah jaga nih, ya enggak salahnya sih kan, kalau kita mau sehat itu namanya cek kesehatan secara rutin ya.
1: Betul.
0: Jadi eh, aku udah jaga pola makan, aku jadi runner gitu kan, belum tentu ya, kita juga harus peduli, apa ya, harus periksa. Jadi kalau udah, oh udah tahu nih, oh iya ternyata dengan lifestyleku sekarang aku udah apa namanya stabil semua, syukur alhamdulillah. Nah, itu yang wajib kita jaga terus kan gitu. Jadi kita akan menjadi nanti kita tentunya pengen jadi lansia ke depannya, lansia yang produktif kan, tetap
1: Iya.
0: sehat. Nah, jadi tentunya ini yang memang menjadi, karena dia udah jaga pola makan, itu salah satu kebiasaan yang luar biasa gitu ya di era sekarang aku pikir ya. Jadi lebih karena kita udah punya hereditar, kita peduli terus jaga pola makan, dan tetap sebenarnya setahun sekali kita untuk memastikan gitu
1: Cek
0: bahwa
1: gitu ya.
0: iya, bahwa semuanya normal gitu, nggak ada salahnya kan, gratis kok gitu.
1: Betul, nggak
0: Iya,
1: bayar, apalagi bayar mungkin
0: apalagi
1: ada
0: kalau lo
1: ogah-ogahan.
0: iya iya jadi
1: Ogah-ogahan.
0: iya, karena udah gratis tapi kadang males gitu kan ya. Kalau sebenarnya ini sesuatu yang memang ditawarkan oleh pemerintah adalah bahwa kita ini ingin lebih sehat ke depannya gitu.
1: Ya,
0: Itu
1: mungkin
0: sih.
1: juga Bu Arifah dia nggak mau antri, atau mungkin bisa juga nunggu lama.
0: Oh
1: Kadang
0: enggak,
1: gitu ya.
0: iya enggak juga, karena kan udah nyampaikan, dan insya Allah sih apa tiket itu udah tercatat, dan teman-teman di puskesmas tuh oke aja langsung kalau udah, dan biasa mereka kasih satu room sendiri gitu
1: Iya,
0: ya, yang
1: khusus untuk
0: ya
1: cek itu ya.
0: gitu.
1: Biasanya berapa lama sih Bu Arifah?
0: Kalau kita yang total untuk teman-teman yang masih muda itu ya sekitar setengah jam, karena lengkap mulai dari periksa apa tinggi badan, berat badan, kemudian juga lingkar perut, nanti gigi, mata ya, diperiksa semua tuh gigi, kemudian mata, telinga, dan kalau yang muda itu biasanya juga kita ambil GDS, gula darah
1: Gula
0: sewaktu,
1: darah.
0: tetap, karena kan biasanya mulai usia 18 itu kita lakukan itu gitu. Jadi kalau memang dia menunjukkan di luar, di atas ambang batas ya, kita punya ambang batas, nilai ambang batas, itu kita ulang 30 menitan ya, kita tunggu dulu sebentar gitu.
1: Wah, usia 18
0: iya
1: ya?
0: Iya, mulai gitu Mbak, karena kan memang bergeser kan sekarang gitu.
1: Karena mungkin faktor makanan tadi ya.
0: Iya betul, jadi yang mungkin tadinya bukan paro hereditar tapi faktor lingkungannya, faktor berpengaruh lingkungan,
1: iya, begadang,
0: iya,
1: begadang.
0: Iya itu metabolisme kita kan jadi semakin drop ya.
1: Harusnya
0: ya.
1: Istirahat gitu ya Bu Aripa.
0: Iya betul sekali, makanya ya gak apa-apa lah kita luangkan waktu.

0: Ya kan setahun sekali ini kalau ya kan lengkap itu akan sesuatu yang menjadi catatan yang memang menjadi catatan kesehatan yang akan kita menjadi lebih peduli
1: Iya,
0: sebenarnya.
1: artinya tidak hanya remaja, tapi juga orang tua juga perlu,
0: Wajib
1: wajib
0: dong,
1: hukumnya
0: justru
1: ya.
0: iya, makanya justru kami ini mau ngajak nih Pak listeners yang mungkin orang-orang masih muda nih, kalau muda nggak apa-apa kok, kita coba periksa, kita peduli ya, karena nanti kalau orang tua sih ya wajib, karena kan sudah
1: Ya,
0: mulai berturun ya Mbak ya, metabolisme
1: betul.
0: tubuh kita
1: Sudah ada perubahan ya,
0: ya,
1: sorry Pak ya.
0: perubahan, dan bahkan lebih lengkap kalau usia 40 tuh, kalau dia memang punya diagnosanya nanti ketemu hipertensi atau DM atau dua-duanya, itu nanti kita periksa juga jantung, EKG,
1: KG-nya.
0: ya, kemudian juga untuk lipidnya, profil lipid, jadi ada triglycerid, semua itu ya, LDL, semua dilakukan tiga pemeriksaan itu kita lengkap. Bahkan nanti kalau kita lihat, dan yang penting sih sebenarnya di sini adalah kita kalau udah daftar mau periksa nih, cek kesehatan gratis, kita harus ngisi dulu nih screening mandiri namanya.
1: Betul.
0: Kuesioner. Nanti dari situ bisa terlihat, oh apakah kita punya resiko kanker atau seperti apa. Nah, kalau sudah memiliki resiko, tentunya kita akan periksa lebih dalam lagi gitu. Jadi
1: Ya.
0: lebih lengkap sih.
1: Lengkap.
0: Memang namanya sekarang tuh dari kesehatan tuh namanya transformasi layanan primer.
1: Primer.
0: Ya, jadi semuanya satu individu wajib mendapatkan paket pelayanan
1: Pelayanan.
0: ya.
1: Oke,
0: Gitu.
1: kalau daftarnya melalui aplikasi itu artinya tidak tidak menunggu lama gitu ya, cepat
0: Enggak
1: aja
0: ya,
1: gitu
0: ya
1: ya.
0: bisa cepat aja karena kan ada beberapa teman-teman memang di puskesmas itu rata-rata mereka sudah punya ruang sendiri yang akan dipersiapkan. Kalaupun masih masuk di dalam sistem pelayanan yang ada, alur yang ada, itu pun nanti digiring sama teman-teman petugasnya di
1: Petugas,
0: sana,
1: oke.
0: ya.
1: Saya tertarik nih Bu Arifah ya terkait dengan di usia remaja sudah mendapatkan apa ya komorbid gitu ya, tapi tidak menyadari. Biasanya semisal kalau diabetes atau darah tinggi, apa yang bisa kita apa ya kita deteksi dari remaja tersebut?
0: Oke, biasanya kalau remaja itu mungkin dia apa namanya mungkin poliuri ya, jadi sering pipis gitu ya, kemudian juga cepat makan poli pagi, artinya dia suka apa makan tapi cepat lapar gitu ya,
1: Oh,
0: seperti
1: gitu.
0: itu ya, kadang cepat capek gitu ya, seperti itu. Nah itu sih sudah menunjukkan sesuatu yang sudah menuju ke
1: Ada
0: parah ya,
1: gejala
0: iya
1: gitu ya.
0: gejala gitu. Makanya kita dengan cek kesehatan gratis ini harapannya jangan sampai timbul gejala itu gitu loh ya.
1: Oke.
0: Jadi kita jangan nunggu ada gejala. Jadi tujuan dari cek kesehatan gratis ini adalah supaya mengenal deteksi sedini mungkin. Jadi kalau ada masalah kita bisa menindaklanjuti itu tidak menjadi timbul gejala-gejala lebih lanjut gitu ya.
1: Itu yang cepat capek itu apa gejala? Apa itu diabetes atau darah tinggi, Bu Arifah?
0: Kalau kalau itu lebih cepat ke diabetes ya.
1: Diabetes ya.
0: Iya, jadi apa namanya dia ya keringetan gitu ya, seperti itu dia cepat. Nah, itu sih yang lebih ke arah diabetes. Tapi kalau hipertensi itu mungkin ya kalau masih muda tuh jangan, agak jarang ya, tidak
1: Makanya
0: terlalu
1: dok,
0: terasa gitu
1: terasa
0: ya.
1: ya
0: Iya,
1: karena
0: karena kan namanya
1: aktivitas
0: iya
1: ya.
0: aktivitas. Jadi dia itu kan masih apa tenaganya masih powerful ya, ibaratnya anak-anak itu
1: Beda
0: dianggap
1: sama yang
0: beda
1: udah
0: sama
1: tua.
0: yang udah tua, kerasa gitu kan.
1: Terasa.
0: Iya, gitu.
1: Oke. Ini sedikit apa nih edukasi juga untuk kita pendengar terkait dengan sadar terhadap kesehatan diri kita tentunya, dan pemerintah sudah memfasilitasi ya Bu Arifah ya
0: Betul sekali.
1: dengan memberikan layanan cek kesehatan gratis gratis lagi gitu ya. Manfaatkan, mungkin kalau bayar pada nggak mau.
0: Betul sekali, gratis aja masih susah ya, Mbak.
1: Artinya kita bisa mendeteksi dini apa aja yang mungkin kita hindari ya kan.
0: Betul.
1: Tapi ada juga sih, wah kayaknya nggak bisa dihindari nih, mau makan tapi gimana, jadi apa ya, jadi kontraprediksi, kontradiksi gitu,
0: Kontradiksi ya.
1: kontradiksi, mau makan salah gak mau dimakan salah, gimana nih Bu Arifah?
0: Ya, ya itu kembali ya. Jadi memang apa namanya ya, kalau kita aduh ada nih sesuatu nih kayak kayaknya di hadapan mata, iya boleh, tapi jangan
1: Ngapain ya?
0: terlalu berlebihan
1: Iya.
0: gitu kan, karena kan memang masing-masing tubuh kan mungkin teman-teman sudah sering juga yang di aplikasi juga banyak mengukur metabolisme tubuh ya. Jadi memang kita Ya seperti biasa lah kalau kita lapar itu
1: makan.
0: ya, ya sebelum makanlah sebelum lapar ya gitu. Nah terus kalau misalnya ada di hadapan mungkin kita bagaimana mengatur aja sih pola ya. Jadi memang
1: Polanya.
0: Gizi seimbang itu memang wajib ya. Kalaupun memang kita melihat oh ya apa namanya makan di depan tuh ada steak, ada
1: Iya,
0: ya kalau
1: siap saji ya.
0: siap saji.
1: Jamput,
0: Iya,
1: apalagi
0: jamput.
1: kopi.
0: Iya, aduh ya Allah gitu.
1: Ayo Bu, ayo ke depan yuk.
0: Iya. Ya, ya kita mengatur jadi paling tidak dan itu memang sering dihadapi oleh kita juga kalau
1: Betul.
0: bukan hanya kalau muda ya, orang tua juga
1: Orang tua
0: begitu,
1: juga.
0: pasti kan gitu. Jadi memang kita hanya mengatur asupan ya seperti itu. Kalau memang mau daging ya mungkin seminggu sekali ya,
1: Ya,
0: jangan
1: boleh
0: terlalu
1: diatur lah
0: ya
1: ritmenya gitu ya.
0: ya jangan
1: Tiap hari
0: terus aja kan itu
1: atau
0: juga.
1: sehari 3 kali boleh.
0: Ya,
1: Saking
0: terus
1: doyannya
0: ya,
1: makan daging gitu.
0: dan jangan lupa aktivitas fisik. Nah, itu sih sebenarnya juga sangat membantu ya, teman-teman ya. Jadi memang kalau kita mungkin sekarang tuh banyak saya lihat tuh di apa di Banjarmasin tuh runner gitu kan para
1: Betul.
0: pelari-pelari,
1: Gak siang, gak
0: kemudian
1: malam.
0: iya pilates, yoga, zumba.
1: Zumba,
0: Ya, itu
1: aerobik
0: salah
1: ya.
0: iya aerobik. Jadi memang 150 menit per minggu itu wajib sebenarnya.
1: Gitu ya.
0: Ya. Jadi itu yang kita harus tanamkan pada diri kita. Memang membuat suatu habit itu perlu proses
1: Iya,
0: ya.
1: betul.
0: Tapi kalau nggak ada ketekatan hati, mungkin itu biarpun siapa yang ngomong, biarpun ayangnya gitu ya ngomong,
1: Ayah,
0: aduh,
1: bebek,
0: bebek ayang bebek juga pasti nggak mau gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi memang itu dari hati, dari pikiran kita, kita mau sehat, oke. Okay. Berarti
1: Betul.
0: kita lakukan aktivitas fisik 150 menit per minggu.
1: Per minggu. Artinya
0: Iya.
1: kalau semisal dari kantor-kantor saja itu
0: Mm-mm.
1: paling enggak Jumat gitu ya.
0: Boleh. Ya boleh dengan
1: Jumat
0: pokoknya
1: pagi,
0: satu
1: ya
0: satu
1: gitu
0: minggu
1: ya.
0: Sekali, tapi ya itu tadi saya bilang memang biasanya itu 150 menit
1: 150
0: gitu.
1: Menit,
0: Iya.
1: Ya. Tapi sebenarnya lebih
0: bisa
1: baiknya hari-hari gitu
0: hari-hari.
1: ya.
0: Jadi misalnya kalau Mbak nih di sini bisa deh jogging sebentar
1: Mas,
0: 30
1: saya mau jumpa
0: jumpa ya 30 menit wes mah gitu. Yang
1: sih.
0: Penting kita ada
1: Keringat.
0: Aktivitas fisik. Iya,
1: Iya,
0: jadi
1: perlu
0: supaya itu
1: keringat.
0: menetralisir semua ya gitu.
1: Oke. Okay. Di sini kalau untuk cek kesehatan gratisnya berapa sebaiknya dalam 1 tahun itu berapa kali?
0: Setahun sekali minimal, Mbak.
1: Setahun
0: Iya,
1: sekali,
0: kami
1: gitu
0: memang
1: ya?
0: Programkan setahun sekali.
1: Setahun sekali.
0: Iya, kalau udah masuk di aplikasi itu gitu. Jadi kan memang punya aplikasi sendiri ya. Dan tapi kalau mau misalnya per 6 bulan oke okay juga, nggak
1: okay
0: masalah.
1: Juga, ya.
0: Iya, jadi kita sesuatu yang memang harus kita biasakan ya. Jadi paling tidak ya seperti apa namanya itu kenapa diambil setahun sekali karena setahun sekali juga agak susah
1: Susah,
0: mengadvokasi
1: betul.
0: Ya. Jadi ya udah kita ambil setahun sekali. Tapi kalau memang yang bersangkutan pengen 2 kali dalam setahun juga nggak apa-apa.
1: Berarti artinya
0: gitu,
1: 6
0: aman.
1: Bulan gitu ya?
0: Iya,
1: enam
0: 6
1: bulan.
0: bulan.
1: Tapi
0: Karena
1: nggak salah juga kan Bu ya kalau setahun 2 kali gitu ya untuk
0: iya,
1: mengetahui.
0: Iya, boleh, boleh. Kami itu juga di kalau apalagi kalau dia memang anggota BPJS kan boleh gitu.
1: Oh, apalagi
0: Iya.
1: BPJS gitu ya
0: Iya.
1: bisa digunakan.
0: Bisa
1: Wah,
0: digunakan.
1: pendengar, ini kayaknya sesuatu yang rugi untuk dilewatkan. Tapi biasanya kalau untuk mendaftar lewat aplikasi aplikasinya apa nih, Bu Arifah?
0: Satu Sehat Mobile.
1: Satu Sehat Mobile.
0: Iya.
1: Berarti ini bisa di-download
0: di Play Store.
1: Play Store ya.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Jadi di situ nanti wilayahnya juga ada gitu ya atau
0: iya,
1: puskesmas terdekat gitu ya.
0: Iya, nanti kita mau misalnya kita mau nih rencananya misalnya listeners mau kemana gitu ya. Mungkin nanti cari dulu lokasi daerahnya gitu kan. Nanti apa namanya? Maksudnya provinsi mana? Nanti kan
1: iya.
0: bisa terlihat gitu.
1: Iya,
0: kita mau
1: ya,
0: ya nanti di pilihannya ada. Gitu. Puskesmas mana kita mau daftar.
1: Ini berapa lama sih Bu cek kesehatan gratis ini dari pemerintah?
0: Kita diluncurkan tahun kemarin 10 Februari 2025 dan ini selama 5 tahun akan kita tetap kawal dan mudah-mudahan nanti terus akan berlanjut seiring dengan masyarakat semakin aware gitu ya. Jadi kita berharap ini pembiasan karena tadi saya bilang habit itu perlu waktu ya, perlu waktu dan memang itu yang memang harus kami tanamkan kepada masyarakat ya sehingga nanti masyarakat kesininya dia akan lebih peduli lagi dan harapannya 2025 2030 ya, harapan 2000 harapannya tahun 2030 itu masyarakat udah nggak perlu dihayu-hayu-hayu lagi, dia udah datang dengan sendirinya ya, gitu loh. Jadi jangan iya gitu, ya. Gitu. Sekarang kan kita masih koar-koar nih di mana-mana. Ayo kita rugi loh nggak pakai cek kesehatan gratis. Nah, karena di sini kan kita akan menyampaikan apa namanya permasalahan-permasalahan kesehatan juga untuk kami juga nerobos ke calon jemaah haji ya, calon haji. Nah, itu penting karena kan nanti ketahuan semakin cepat ketahuan dia semakin bisa menjaga kesehatannya sehingga pada saat dia berangkat kan jadi sesuai standar ya, artinya sesuai keberangkatan itu memang betul-betul dalam kondisi yang memang sehat gitu.
1: Iya, ini apalagi kita sebentar lagi gitu kan ya, jemaah haji kloter berikutnya akan berangkat.
0: Iya, betul sekali.
1: Artinya kesehatan itu penting sekali dalam melakukan ibadah ya.
0: Iya betul ya. Karena kan banyak pengalaman situasi di sana kan memang berbeda ya dengan situasi ini, tentunya harus perlu fisik yang kuat ya. Nah, supaya nanti kita bisa betul-betul selesai dan menjadi haji yang mabrur sehingga pulang ke tanah air itu dalam kondisi yang sehat walafiat gitu.
1: Iya, ini ribuan ya yang berangkat ya. Kalau kita enggak cek kesehatan gimana ya nanti ya?
0: Iya, betul.
1: Kita kan berangkat maunya tidak menyusahkan orang lain.
0: Betul.
1: Mau apa ya, mau sehat, mau menjalankan ibadah atau ritual ibadah kita dengan baik gitu.
0: Betul.
1: Ya. Tapi terkendala dengan kesehatan
0: ya. Iya, jadi akhirnya susah gitu. Sehingga kita tadinya ya itulah kami berharap memang begitu ya. Jadi lebih awal itu akan lebih baik gitu. Sehingga kita bisa memberikan nasehat atau memberikan pengobatan awal sehingga tidak menjadi tidak buruk. Iya, bumerang. Karena kita tahu sendiri dokter Razia aja berapa puluh tahun ya.
1: Gitu, Bu.
0: Iya, sesuatu yang langka.
1: Puluhan tahun.
0: Sayang gitu kan ya sebenarnya gitu.
1: Betul, apalagi untung-untungan kalau semisal berangkat bersama keluarga gitu kan.
0: Nah,
1: untung sekali kalau misalkan ya kadang kan bisa terpisah gitu.
0: Betul.
1: Ya Bu ya.
0: Ya itulah.
1: Oke, jadi tidak hanya jemaah haji tapi juga remaja,
0: anak sekolah. Iya, kita juga lakukan itu. Jadi sasarannya itu sebenarnya dicek kesehatan gratis itu mulai bayi baru lahir.
1: Oh, gitu ya Bu.
0: Iya, kemudian anak balita dan prasekolah. Kemudian anak sekolah juga kita lakukan. Nah, kemudian terus remaja. Nah, kalau anak sekolah gampang karena kan kita biasanya komunikasi dengan pihak sekolah juga dengan dinas pendidikan. Tapi yang masyarakat umum nih yang di 18 tahun ke atas itu ya, 18 sampai usia lansia itu yang memang masih perlu kita advokasi.
1: Oke, biasanya sebelum cek itu apa yang harus dilakukan oleh tentunya.
0: Oke. Nah, kalau kita sudah daftar nih ya, ceritanya nih kita udah punya aplikasi SSM tuh, kita udah daftar, udah masukin profile, kemudian kita pilih menu cek, kemudian kita masukin cek, terus kita pilih puskesmas mana yang kita mau memeriksakan diri. Nah, nanti kan nanti dapat tiket nih. Habis itu ada isian screening yang wajib diisi. Nah, itu kalau teman-teman yang sudah punya aplikasi bisa di download ya, dia pakai Android atau iOS gitu ya. Nah, terus kalau yang kita nih mungkin dari ibu-ibu yang kadang di pelosok ya Mbak ya, yang tersusih ya,
1: jauh gitu ya,
0: yang memang ibaratnya internet susah ataupun ada tapi dia gaptek gitu ya, kasihan. Nah, jadi dia bisa datang ke puskesmas setempat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Nanti dibantu sama teman-teman di puskesmas didaftarin. Nah, nanti didaftarin itu nanti ada aplikasi sendiri ya, nanti namanya aplikasi ASIK CKG. Nah, itu nanti didaftarin di situ, nanti langsung kita ngisi juga sama screening mandiri. Jadi kuncinya memang kita harus mengisi kuesionernya namanya screening mandiri, karena dari situlah kita bisa tahu nih orang ini punya resiko apa gitu. Iya. Nah, akhirnya nanti setelah selesai nanti dia akan dipelayanan, dapatkan pelayanan.
1: Puasa enggak, Bu?
0: Oh iya, yang usia 40. Lupa. Ya.
1: Siapa tuh puasa? Artinya
0: puasa.
1: Puasa untuk makan aja, minum boleh gitu ya?
0: Iya, mungkin minum air putih aja ya. Jadi
1: kopi
0: yang
1: juga boleh.
0: Jangan dulu dong ya. Jadi memang 8 jam ya. Sorry, 8 jam. Jadi 8 jam. Nanti puasa dulu karena nanti kalau memang dia terdiagnosa DM, atau hipertensi kan nanti langsung diperiksa, ambil ya.
1: Darahnya.
0: Kadang ibu-ibu itu takut diambil darah. Sebenarnya sih ada solusi yang kami lakukan, yaitu dengan pakai di jari ya, pakai ya, rapid test,
1: tusuk,
0: ya
1: tusuk sedikit gitu ya.
0: Iya. Nah, jadi di situ baik untuk pemeriksaan deh. Diabetesnya ya, nanti juga akan pemeriksaan kolesterolnya. Jadi tidak ambil intervena ya, gitu ya, seperti itu. Nah, iya, memang kalau memang sudah ada indikasi yang lebih lanjut, memang ada yang memang wajib ya di intervena. Tapi sementara ini kita coba dulu deh dengan ini rapid, karena tidak semua masyarakat itu berani dengan jarum ya. Jadi kita ambil yang kecil-kecil dulu. Nanti kalau ada indikasi dokter, baru kita diedukasi lagi pasiennya, ya seperti itu. Karena ya gitulah.
1: Oke, kalau puasa jangan makan ya, atau minum kopi.
0: Bolehnya minum air putih dulu.
1: Kenapa katanya boleh minum air putih? Untuk apa katanya? Kan yang namanya puasa nggak makan, boleh minum air putih kenapa?
0: Sebenarnya sih karena air putih kan kandungannya juga ini ya, kalau kita ya netral, jadi nggak terlalu mempengaruhi yang zat yang memang kita perlukan untuk pemeriksaan gitu ya. Kalau kopi kan sudah mulai ada macam-macam ya, jadi kan berpengaruh terhadap sesuatu. Jadi memang kalau naima puasa sih malah bagus lagi kalau Senin Kemis, jadi nggak benar-benar nggak.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya,
1: tapi diterapkan ya,
0: jadi nggak ini ya. Tapi kalau ini kan karena untuk pemeriksaan, dan memang seyogianya kan 8 jam itu akan lebih valid ya hasilnya.
1: Artinya ya, kalau minum air putih ini mungkin bisa melancarkan
0: darahnya. Ya bisa, itu juga salah satu ya untuk cairan ya, untuk yang tidak kekurangan cairan gitu.
1: Tes urin juga.
0: Iya, kalau tes urin sebenarnya di CKG belum. Jadi
1: ya,
0: jadi kita lewat intervena aja gitu sama itu darah.
1: Baik, pendengar silakan ada yang ingin bertanya atau bertakun di 0811511410 dan juga 0511325152 serta WhatsApp Pro 1 ya, terkait dengan cek kesehatan gratis yang mana ini program dari pemerintah, rasanya rugi kalau untuk dilewatkan gitu ya. Jadi kalau bagi pendengar yang ingin menanyakan langsung prosedur pemeriksaan cek kesehatan gratis, langsung aja bisa telepon ke sini dan bisa langsung tanya ke narasumber Ibu Arifah di kesempatan siang hari ini. Nah, kalau semisal di pelosok yang susah terjangkau Bu dengan internet dan lain sebagainya, memang itu ada juga kah petugas kesehatan yang mungkin jemput bola ke sana?
0: Iya, betul. Ada. Jadi kita untuk daerah-daerah terpencil itu sebenarnya teman-teman di puskesmas itu dia ada kegiatan kunjungan lapangan ya, begitu. Memang tidak bisa selengkap sementara ya, tidak bisa selengkap pemeriksaan, karena kan kalau bawa alat gotong-gotong itu lumayan ya, beresiko ya. Dan seperti di Pegunungan Pratus itu kan kita juga suka datang, dan kami ada namanya pelayanan kesehatan bergerak. Jadi memang kita mengadakan ke daerah-daerah terpencil. Nah, itu dimobilisasi sama dibantu oleh pemerintah setempat, baik desa maupun kecamatan, sehingga masyarakat datang. Nah, kita itu lengkap. Jadi kita siapin juga dokter spesialis penyakitnya yang sesuai ya kebutuhan di sana. Nah, di situ kita kesempatan untuk melakukan pemeriksaan cek kesehatan gitu seperti gratis. Jadi kita lakukan pemeriksaan kesehatan, sehingga karena kan di situ juga akses ya, terutama ya akses agak jauh, jadi mereka tuh kadang udah dengan budaya setempat ya udah biasa aja gitu. Padahal sebenarnya di situ banyak permasalahan ya, darah tinggi, kemudian juga anak-anak yang mungkin ke arah stunting, BGM ya, jadi maksudnya itu yang bawah garis merah ya, sebenarnya pertumbuhannya itu mereka nggak terlalu peduli. Makanya kita yang wajib kesana, dan itu memang kita lakukan kok untuk daerah-daerah terpencil.
1: DBD juga ya Bu ya.
0: Ya betul, pokoknya daerah penyakit yang menular, makanya kan di dalam cek kesehatan ini juga selalu diperiksa adalah TBC Mbak,
1: ya,
0: lebih cenderung TBC, tuberkulosis, karena biasanya itu yang terjadi karena kan sanitasi, higienis sanitasi mereka itu agak kurang ya. Betul,
1: walaupun mereka itu hidup di alam bebas,
0: betul
1: gitu ya, sanitasnya kurang,
0: betul. Jadi rumah yang layak jadi
1: kuning,
0: iya
1: sekaligus
0: itulah
1: jadi tempat
0: buang air karena kemudian juga kebersihan pakaian, mereka kan
1: beranggap hidup di kampung.
0: Iya,
1: ya,
0: betul. Itulah yang menjadi permasalahan. Jadi kami pernah ke Gunung Meratus. Jadi memang daerah-daerah yang di pelosok itu ya sangat apa untuk minim lah ya untuk higienis sanitasinya. Tapi kalau daerah-daerah yang pesisir itu lumayan ya, walaupun dia jauh gitu kan, tapi masih bisa dijangkau dan memang masih apa higienis sanitasinya cukup baik gitu. Nah ini memang kita lakukan ya untuk provinsi dan kabupaten ya, untuk daerah-daerah yang terpencil itu memang ada programnya sendiri juga Mbak.
1: Jadi bersyukurlah pemerintah sudah memberikan fasilitas yang sangat memadai untuk masyarakat ya. Oke, baik pendengar yang ingin bergabung silahkan 0811-511-1410 dan juga 0511-3251-562 serta WhatsApp Pro 1. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Tentunya silahkan kalau semisal Anda mungkin ingin melakukan cek kesehatan gratis di mana nih? Saya tempatnya di sini. Mungkin ada saran gitu ya dari Ibu Arifah, tentunya di mana yang lebih dekat dan mungkin ada yang ingin Anda pertanyakan terkait hal-hal yang mungkin Anda tidak ketahui, silahkan ya, mumpung hari ini gratis juga. Iya, 0811-511-1410 dan juga 0511-3251-562. Ini kadang yang namanya diabetes ya Bu Arifah ya, diabetes dan juga darah tinggi kalau sudah sekaligus dia langsung dapat itu bisa nggak gerak lagi. Susah bangun katanya Bu Arifah.
0: Oh
1: iya, mau-mau beraktivitas pun sudah kayaknya susah, jadi harus mengkonsumsi obat setiap hari katanya seperti itu.
0: Ya betul.
1: Itu apakah bisa di apa ya diganti obat itu dengan semisal makan nanas, makan timun atau semangka atau apa untuk menurunkan darah tingginya? Oh, selain obat-obatan?
0: Iya. Memang sih kalau untuk yang sudah dua penyakit ini ya, dia dua penyakit kenapa ini sangat selalu diperhatikan oleh pemerintah, karena memang dia bisa kemana-mana sih Mbak ya.
1: Jalan-jalan dari ya Bu Arifah.
0: Ya maksudnya hipertensi itu bisa ke jantung.
1: Ke jantung, iya mereka
0: ya, jalan-jalan. Diabetes bisa gagal ginjal, jantung stroke gitu ya seperti itu. Dan memang itu yang memakan biaya terbanyak sebenarnya untuk beban kesehatan gitu. Ya berawal dari dua penyakit inilah yang semuanya itu awalnya dari situ. Jadi tidak, kita nggak peduli, kita lupa aware gitu ya, kita lupa jaga pola makan, kemudian gaya hidup, akhirnya itu semakin lama kesininya semakin memperburuk keadaan gitu ya, kayak diabetes tuh sampai ke mata, main-main. Nah ya kalau sudah memang bersentuhan dengan penyakit ini, tentunya ya memang obat, ya ada beberapa obat yang memang sesuai dengan indikasi medis ya, yang tentunya sesuai dari arahan dari para dokter ya, seperti itu yang memang wajib kita minum rutin. Nah di samping itu ya memang terpenting sekali adalah gaya hidup dan pola makan ya. Jadi itu yang harus kita terapkan betul-betul. Kalau kita sudah dapat jenis penyakit ini, dua penyakit ini sudah kita didiagnosa seperti itu, otomatis harus kita rubah ya pola makan kita, kemudian juga gaya hidup kita, aktivitas fisik jangan pernah tertinggal sebenarnya, dan itu akan membuat nanti kita stabil. Nah untuk jenis makanan misalnya ganti nenas, ganti itu sebenarnya juga secara literasi belum ada.
1: Terbukti.
0: Ya iya, secara ilmiah kan belum ada tuh itu. Jadi memang kalau selama ini yang memang kita yang kita lakukan adalah untuk edukasi adalah masyarakat tuh terpaksa ya rutin gitu minum itu gitu. Jangan merasa udah stabil lupa gitu ya. Kalaupun memang mau ya, misalnya gimana dok, ya memang harus dengan dokternya yang sudah menangani, nggak bisa kita serta merta sendiri udah aku stop gitu, karena kan yang memahami bagaimana kondisi pasien apakah memang sudah normal, artinya sudah stabil, itu misalnya dihentikan, itu kan dokter yang memberikan masalah, yang memberikan nasihat gitu kan ya. Nah jadi memang itulah yang harus sama-sama, kayaknya kalau biarpun kita minum obat nih, tapi gaya hidup kita tetap buruk, aktivitas fisik, pola makan kita tetap buruk, ya tetap aja sih Mbak,
1: ya,
0: tetap kesininya ya, tetap jadi masalah gitu. Jadi memang harus balance, ya antara medis sama tadi kebiasaan kita
1: ya,
0: gitu.
1: Baik. Saya tertarik Bu Arifah terkait dengan tadi bayi juga ada jala faktor keturunan terkait dengan diabetes ya. Nah itu sekarang kan ada tuh ya ketemu ya kemarin-kemarin itu informasi yang mungkin sempat apa namanya terdengar di media televisi kemarin itu kan bahwa bayi pun juga apa ya terdeteksi kadar gulanya tinggi. Nah itu apakah juga ikut karena riwayat dari orang tuanya atau seperti apa?
0: Ya, sebenarnya itu kemungkinan adalah si ibunya waktu masa kehamilan. Jadi ibu waktu masa hamilnya itu memang kadar gulanya cukup tinggi ya. Jadi nggak diintervensi, sehingga pengaruhlah terhadap si bayi itu. Dan memang biasanya untuk pengukuran untuk kadar gula ini kami biasanya ambilnya di 2 tahun, Mbak.
1: 2 tahun. Ya,
0: jadi Bu, anak-anak usia 2 tahun itu wajib kami periksa. Di CKG ini kami lakukan pemeriksaan untuk GDS-nya. Ya, jadi memang kadar gulanya sama anemianya. Kalau memang dia menderita anemia, ada kecenderungan, berarti nanti kita cek lagi untuk lebih lanjut mungkin terkait dengan talasemianya. Nah, seperti itu. Jadi itu sebenarnya faktor dari orang tua ya, yang ibu waktu ibu garis hamil, iya waktu ibu hamil ya gitu. Jadi itu sangat berpengaruh dan masih tersisa pada si anak. Makanya 2 tahun itu adalah saat yang tepat biasanya kami melakukan pemeriksaan itu. Jadi kalau misalnya dia memang ada indikasi untuk menuju ke situ, biasanya kita langsung rujuk ke dokter spesialis anak. Intervensi apa atau pengobatan apa yang memang harus kita lakukan gitu, seperti itu. Jadi kalau di posisi bayi memang belum sampai sih Mbak. Memang kalau kami di CKG belum kita lakukan itu. Jadi cuman kita ceknya itu yang gejala tiroid ya, HSA, kemudian enzim yang bilirubinnya, itu yang kita lakukan, seperti itu pengecekan jantung. Jadi kalau misalnya jantung kritis, jadi kalau misalnya ada dia memang ada beresiko jantung bawaan ya, nah itu biasanya kita lakukan pemeriksaan itu. Tapi kalau untuk yang gula darah itu biasanya kita tes itu pada saat dia usia 2 tahun.
1: Oke,
0: gitu.
1: Itu ya, sudah bisa terdeteksi ya gula darahnya ya.
0: Iya, ya gitu.
1: Kenapa jadi harus 2 tahun Bu Arifah?
0: Iya, tadi faktor dari keturunan orang tua dari ibunya gitu. Jadi ibunya pada usia hamil mungkin dia lebih kadar gulanya pada hamil, seperti pengalaman pribadi mungkin adik saya itu tadi sebenarnya dia menunjukkan kadar gula kadar gulanya itu melebihi dari normal Mbak. Tapi setelah di waktu masa kehamilan dia tiba-tiba naik. Nah itu mungkin makanya langsung diintervensi, sehingga nanti si bayinya itu tidak memiliki yang tadi kata Mbak ya, yang abnormal ya, artinya di luar batas. Nah itu yang memang dilakukan, artinya itu pengaruh terhadap anak yang dilahirkan. Gitu.
1: Okay.
0: Ya.
1: Itu juga bisa mendeteksi apakah anak itu juga stunting atau apa, juga bisa gitu ya Bu?
0: Sementara belum. Jadi maksudnya ya, itu kelainan dari ini ya aja ya, secara ini. Kalau stunting kan di usia dia sudah tumbuh ya. Kalau yang ini biasanya dilihat dari apgarnya. Kalau bayi ya, kalau bayi baru lahir itu biasanya dilihat dari ada gangguan tiroidnya kah gitu ya. Kemudian ada gangguan yang lain-lain kah, seperti itu. Ya, memang itu yang wajib dilakukan oleh dari teman-teman puskesmas ya. Jadi pada saat ya bayi lahir itu biasanya entah rumah sakit ataupun puskesmas, dia akan pakai uji, dilihat di tumit ya, di tumit, darah tumit diambil, nanti diperiksa, kemudian nanti dikirim ke laboratorium ya tertentu. Jadi kalau memang dia ada menunjukkan hasil positif, dan tentunya langsung dirujuk Mbak.
1: Oke,
0: ya, dan itu bisa, iya pengobatan. Jadi supaya nanti tidak sampai berlanjut gitu. Makanya wajib itu kalau yang bayi baru lahir wajib kami periksa gitu. Dan rumah sakit pun sudah terinfokan ini gitu, karena supaya mencegah ya tadi berbagai macam permasalahan yang memang dianggap paling sering terjadi pada neonatus ya Mbak ya, atau bayi lahir neonatus gitu. Nah itu ya.
1: Oke, kalau ini komplek ya, terkait yang namanya kita berbicara kesehatan ya.
0: Iya,
1: wah,
0: betul.
1: Ini tidak ada habisnya terkait dengan pola hidup, pola makan dan lain sebagainya, kurangnya istirahat juga itu juga berpengaruh ya Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Walaupun kita awalnya nggak punya gejala, ternyata ada punya gejala karena kita tadi pola hidup kita yang berubah gitu ya.
0: Iya, iya betul Mbak. Jadi teman saya pun sebenarnya tadi dia bilang aku nggak apa-apa, aku sehat, aku saya bilang kamu nggak cek kah? Saya bilang gitu kan, karena kan kita udah usia-usia seperti ini harusnya wajib cek minimal setahun sekali, karena saya mungkin sekaligus promotor juga ayo gitu kan, enggak aku sehat. Tiba-tiba kemarin kena serangan jantung.
1: Nah, ya kan itu sih yang sebenarnya yang
0: karena apa namanya, kadar gulanya tinggi.
1: Iya, artinya itu yang kita hindari gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Bu Arifah, ini sebenarnya sangat menarik sekali, banyak yang ingin saya pertanyakan terkait dengan cek kesehatan gratis mumpung gratis ya dari pemerintah. Mungkin nanti kita bisa bincang-bincang lagi karena waktunya juga terbatas ya.
0: Iya.
1: Kayaknya rugi kalau tidak mengambil kesempatan ini yang sudah diberikan gitu ya. Oke. Baik Bu Arifah, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita sebagai closing statement, mungkin Bu Arifah sebagai promotor juga apa yang ingin disampaikan ke pendengar.
0: Oke, baik. Makasih Mbak. Cek kesehatan kalau mau gini. Kalau kita mau sehat sampai usia lanjut atau lansia ya teman-teman, cek kesehatan itu investasi, karena dengan sehat kita akan menjalani hari-hari menjadi lebih baik, kemudian kita menjadi lebih bermakna bagi setiap orang yang ada di sekitar kita.
1: Baik, terima kasih Ibu Arifah sudah hadir di Studio Pro 1 RRI
0: Banjarmasin.
1: Sukses selalu sebagai promotor, Bu, jangan lelah. Ya, jaga kesehatan juga.
0: Baik, sama-sama Mbak. Terima kasih juga diberi kesempatan.
1: Baik, terima kasih.
0: Salah hilap, mohon maaf.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itu tadi bincang-bincang kita di cerita di siang hari. Yakin Anda sehat. Cek kesehatan gratis ini bakal Anda, tentunya ini bakal bikin kamu kaget ya. Nah, artinya di sini Anda sebaiknya periksakan kesehatan mumpung di sini fasilitas dari pemerintah juga untuk masyarakat gratis ya. Bersama Administrator Kesehatan Ahli Muda PJCKG Dinkes Prop Kalsel, Ibu Arifah SKM MKes. Terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makanan bergizi gratis.
6: Sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.
8: Banjarmasin mulai

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, pendengar kami mohon perhatian Anda sejenak untuk warga Kalimantan memasuki bulan September. Kondisi cuaca dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian kita bersama. Di tengah kondisi tersebut, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan termasuk keselamatan kelistrikan. Ada 5 langkah sederhana yang bisa Anda lakukan. Pertama, jangan membakar lahan atau sampah sembarangan karena api dapat menyebar dan membahayakan jaringan listrik serta mengancam keselamatan kita bersama. Kedua, jika melihat api dekat jaringan listrik, jangan mendekat, jaga jarak dan segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan aman. Ketiga, jika listrik padam, gunakan senter atau lampu darurat. Hindari penggunaan lilin atau api terbuka yang dapat meningkatkan resiko kebakaran. Keempat, saat listrik kembali menyala, cek peralatan listrik terlebih dahulu. Pastikan peralatan dalam kondisi aman dan tidak menyala secara bersamaan untuk mencegah beban listrik berlebih. Dan terakhir, jika menemukan kabel atau instalasi listrik yang rusak atau terbakar, jangan disentuh. Jauhkan diri dan segera laporkan agar dapat ditangani oleh petugas yang berwenang. Mari bersama cegah kebakaran, jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan, serta gunakan listrik dengan aman dan bijak. Waspada karhutlah, listrik tetap aman, cegah kebakaran, jaga keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua Siang.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi Selasa 8 September 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Auliana. Pendengar dan pemirsa, TNI Angkatan Udara terus memperkuat dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Selatan. Pesawat Hercules TNI AU kembali tiba di Lanut Samsudi Nur, membawa ratusan alat pelindung diri dan masker untuk mendukung keselamatan personil di lapangan. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara A1328 kembali mendarat di apron Lanut Samsudi Nur. Pesawat tersebut membawa dukungan logistik untuk memperkuat penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan. Sebanyak 500 koli alat pelindung diri atau APD dari Kementerian Pertahanan RI serta 2 koli masker dari Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara dibawa menggunakan Hercules. Setibanya di Lanut Samsudi Nur, seluruh bantuan langsung diterima untuk selanjutnya didistribusikan kepada personil yang terlibat dalam penanganan Karhutla. Komandan Lanut Samsudi Nur, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita menegaskan, keselamatan dan kesehatan personil menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Ketersediaan APD dan masker dinilai penting, mengingat personil di lapangan berhadapan langsung dengan asap, panas, dan kondisi medan yang penuh tantangan.
2: Pemerintah atas Bapak Perintah Bapak Presiden kepada Kemenhan telah mengirimkan kurang lebih kami mendapatkan data 500 paket APD. Sehingga 500 paket itu sudah diterimakan oleh kepada bagian logistiknya Koren, nanti akan diserahkan kepada personel-personel yang akan terlibat di lapangan untuk dibagikan untuk meningkatkan keamanan daripada petugas-petugas pelaksana pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Semoga peralatan yang diberikan.
1: Lanut Samsudi Nur juga memastikan dukungan transportasi udara, penerimaan logistik, hingga kebutuhan operasional penanganan Karhutla terus berjalan. Kedatangan Hercules menunjukkan penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memastikan keselamatan personil serta ketersediaan logistik pendukung di lapangan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar tradisi Bayun Maulid di halaman Masjid Bersejarah Sultan Suriansah. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi kota dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut diikuti sebanyak 500 peserta. Laporan disampaikan Juma Muhammad.
3: Tradisi Bayun Maulid merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Banjar yang dilaksanakan secara turun-temurun. Dalam prosesi tersebut, anak ditempatkan di dalam ayunan dan diayun oleh orang tua atau keluarga sembari diiringi pembacaan Al-Quran, selawat, dan doa. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda, mewakili Wali Kota Banjarmasin, yang mengatakan Bayun Maulid tahun ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan momentum menuju hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Ia menilai keberadaan Masjid Sultan Suriansah menjadi salah satu tonggak sejarah penting karena merupakan bagian dari sejarah awal Kota Banjarmasin, khususnya dalam perkembangan Islam di wilayah tersebut. Dirinya berharap Bayun Maulid dapat terus dikembangkan dan masuk dalam kalender kegiatan daerah hingga nasional.
4: Bayun Maulidnya bertepatan di bulan kita akan memperingati 500 tahun Kota Banjarmasin. Berharapnya ke depannya Masjid Sultan Suriansah ini menjadi ikon. Ikon bukan hanya menjadi ikon Banjarmasin, tapi ikon Kalimantan Selatan, Kalimantan, bahkan Indonesia. Karena sejarah Kota Banjarmasin dimulai dari masjid ini, sejarah masuknya agama Islam. Dan kita berharap juga Mbak Ayun Maulid ini menjadi kalender event, bukan hanya Kota Banjarmasin, tapi mudah-mudahan menjadi kalender event Indonesia.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata disebut Porapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil menjelaskan, jumlah 500 peserta ditetapkan sebagai bagian dari rangkaian peringatan 500 tahun Kota Banjarmasin tanpa dipungut biaya atau gratis bagi peserta. Sabil menilai tradisi tersebut memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat sehingga berpotensi dikembangkan menjadi kegiatan berskala lebih luas.
5: Diputuskan juga berdasarkan rapat dan sebagainya itu ada 500 peserta dan kebetulan juga di ulang tahun Kota Banjarmasin di bulan September dan 500 itu bagian daripada 500 tahun Kota Banjarmasin. Ya, kalau itu warga Banjarmasin yang sudah terplotting, berdasarkan rapat dari kepanitiaan masjid, pihak perwakilan kecamatan, dan juga pihak-pihak lainnya yang terkait.
3: Terkait pengembangan kegiatan, disebut Porapar akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengingat Masjid Sultan Suriansah juga berada dalam kewenangan provinsi. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang Ba'ayun Maulid menjadi salah satu agenda budaya yang dikenal hingga tingkat nasional. Juma Muhammad melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, program cek kesehatan gratis terus digencarkan, terutama bagi siswa sekolah. Pasalnya bahaya kabut asap akibat karhutla kini tengah mengintai kesehatan anak-anak. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
1: Kebetulan kan kita untuk CKG ini, kan kita dari Kementerian Kesehatan langsung ya, dan juga kita...
2: Upaya memastikan kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak, terus digencarkan melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG. Di tingkat sekolah, program ini dilakukan secara intensif mengingat Kalimantan Selatan kini tengah dikepung kabut asap akibat karhutla. Di SMPN 1 Banjarmasin misalnya, pelaksanaan CKG turut diarahkan untuk mendeteksi dini siswa dengan indikasi ISPA. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 1 Banjarmasin, Nurul Herliani, menyebut program rutin tersebut menjadi momentum penting untuk memantau kondisi kesehatan siswa di tengah kabut asap.
1: Kebetulan kan kita untuk CKG ini, kan kita dari Kementerian Kesehatan langsung ya, dan juga kita itu ada kerjasama dengan pihak puskesmas Teluk Dalam. Jadi apa yang kita temukan hari ini, itu langsung nanti kita laporkan ke bagian dinas kesehatan yang diwakili oleh pihak puskesmas Teluk Dalam, bahwa selama kami pemeriksaan mandiri, ini data yang diperlukan, ada beberapa siswa yang mengalami batuk pilek dan juga ada yang sesak napas.
2: Salah seorang siswa, Kayla, menyebut paparan kabut asap mulai berdampak pada kesehatan ia dan keluarga. Akibatnya, mereka kini memperketat proteksi diri dengan rutin menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
3: Ada, jadi satu keluarga tuh kena batuk, ya, sama pilek. Jadi kayak menurun-nurun gitu dari kakak, terus ke mama ikut. Nah, kalau aku itu kena flu, terus sama radang, jadi sariawan gitu. Kalau di rumah, kalau keluar rumah itu tetap pakai masker mau gimana pun itu. Soalnya di depan rumah tuh bener-bener ada banyak kabut asap gitu.
2: Sementara itu, kasus ISPA di Banjarmasin terus meningkat dan menjadi salah satu yang tertinggi di Kalsel. Data Dinkes Banjarmasin mencatat, pada Juni 2026 terjadi 6.432 kasus dan naik menjadi 6.841 kasus pada Juli 2026 atau bertambah sekitar 409 kasus dalam satu bulan. Sementara data Agustus 2026 saat ini masih dalam proses rekapitulasi. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: LPP RRI Banjarmasin menyiapkan dua talenta terbaik untuk melanjutkan kompetisi Bintang Radio 2026 ke tingkat berikutnya, sekaligus membuka peluang tampil dalam ajang nasional. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Ajang Bintang Radio 2026 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin sukses diselenggarakan dengan melahirkan talenta-talenta muda berbakat di bidang tarik suara. Kompetisi tersebut menghasilkan pemenang kategori putra dan putri yang akan membawa nama LPP RRI Banjarmasin ke tingkat tahapan selanjutnya. Pelaksanaan Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin menjadi wadah bagi anak-anak banua untuk mengembangkan kemampuan dan menunjukkan potensi di bidang tarik suara. Dari rangkaian kompetisi yang digelar, terpilih 6 peserta terbaik yang berhasil menunjukkan kualitas vokal dan penampilan di hadapan dewan juri. Terbaik satu kategori putra diraih Muhammad Aujan Reski Fakhiri, sedangkan kategori putri diraih Leoni Almaira Sinter. Terbaik dua masing-masing diraih Aulia Nur Asupi dan Nur Halijah. Sementara terbaik tiga diraih M. Agung Shani Ashropi dan Desi Nabel Alia. Ketua Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin, Alin Bucanan, mengatakan para peserta memiliki potensi yang sangat tinggi untuk berkembang di dunia tarik suara. Selain kualitas vokal, dukungan masyarakat Kalimantan Selatan melalui voting juga diharapkan dapat membantu para wakil Banjarmasin melaju ke tahapan berikutnya.
5: Potensinya itu tinggi banget sih sebenarnya ya. Jadi harapan kita juga selain emang dari vokal mereka, dari kualitas mereka, harapan kita juga masyarakat Kalimantan Selatan nanti bisa ikut voting mendukung para calon-calon Bintang Radio Indonesia ini lewat website bintangradio.rri.id.
4: Menurutnya, penyelenggaraan Bintang Radio menjadi salah satu upaya RRI dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Ajang tersebut diharapkan tidak hanya melahirkan penyanyi berbakat, tetapi juga memberikan pengalaman dan motivasi kepada peserta untuk terus meningkatkan kemampuan. Alin mengingatkan para pemenang agar tidak mudah berpuas diri karena kompetisi masih berlanjut ke sejumlah tahapan berikutnya. Pihaknya berharap para peserta tetap menjaga kesehatan dan kualitas performa sehingga mampu membawa nama LPP RRI Banjarmasin hingga ke tahap nasional. Rizky Wahyudi melaporkan.
6: Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, perkembangan cabang olahraga Jiu-Jitsu di Kota Banjarmasin menunjukkan perkembangan positif dengan berbagai prestasi yang berhasil ditorehkan para atlet. Namun, perkembangan cabor ini masih ditemukan catatan terkait minimnya wasit dan pelatih bersertifikat. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga.
6: Kami mengucapkan terima kasih banyak sudah memberikan berbagai fasilitas. Namun memang masih ditemukan beberapa kekurangan, salah satunya sertifikasi.
7: Olahraga Jiu-Jitsu di Kota Banjarmasin terus menunjukkan perkembangan pesat dengan deretan prestasi yang diraih dari para atlet. Meski demikian, pengembangan potensi atlet secara berkelanjutan masih terdapat berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masih minimnya jumlah wasit dan pelatih bersertifikat. Pengurus sekaligus pelatih Jiu-Jitsu Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdana, mengatakan bahwa kehadiran pelatih bersertifikat dianggap krusial untuk melahirkan atlet yang kompetitif dan siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi.
6: Untuk saat ini, pemerintah Kota Banjarmasin, kami mengucapkan terima kasih banyak sudah memberikan berbagai fasilitas. Namun memang masih ditemukan beberapa kekurangan, salah satunya sertifikasi pelatih dan wasit. Karena untuk mendukung program anak-anak ini, program teman-teman atlet, harus ada program yang jelas sehingga kami mengharapkan bisa disupport nanti untuk bisa menyekolahkan lah wasit dan pelatih agar standarnya sesuai dengan standar nasional, syukur-syukur kalau bisa internasional.
7: Ia menegaskan bahwa program pembinaan atlet harus didukung oleh standar kepelatihan dan perwasitan yang jelas. Pihaknya berharap pemerintah Kota Banjarmasin dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan bagi wasit

virtual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Baik, Bro, satukan informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya siang hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti 100% Indonesia siaran berjaringan nasional di relay melalui Pro 1 RRI Jakarta, menghadirkan bintang tamu Tim Lo dan dipandu langsung Ihsan Tarore dan Seliana Jamil. Selamat mengikuti.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur, tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally ya. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Sally? Aku sampai lupa tanggal berapa ini ya? Oh tanggal 8. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya makanya seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana? Oh iya benar.
0: Karena kaca semua ya dia bingung.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian bakat.
1: Oke.
0: Okay.
1: Jangan di splesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran loh ini.
0: Gak boleh ya.
1: Jangan di splesetin
0: okay.
1: lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band tim lo. Biasa.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini? Bukan atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang deh.
0: 1 2 3
3: yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
3: Dimarahin istrinya enggak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
3: Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun enggak ketemu ya?
1: 20 tahun, Bang.
3: 20 tahun dulu.
1: Bang, dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan masih Iksan masih di
1: Okay. Kok udah di idol? Ngapain disensor gitu?
3: Sally juga dulu bintang film kan?
0: Alhamdulillah.
3: Sally Marcelina itu.
1: Beda usia. Aduh, luar biasa.
0: Baiklah.
1: Abang-abangku, ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah nggak asing sama tim lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih, Bang?
0: Lahir tim lo
3: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh ya udah, enggak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Pak, lahirnya tim lo.
4: Oh iya.
1: Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang
3: duit. Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
0: Iya, Krismon.
3: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
0: Luar biasa ya. Ngitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Ngitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Emosi juga ya lama-lama ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus
0: lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
3: Berdiri.
0: Enggak pegel ya.
4: Enggak ada yang ngesot maksudnya.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Susah nggak bawa, nanti jadi serem di sini. Aku
1: Mas Wawan,
3: aku baca buku catatan tuh dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat bikin yuk bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP, kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oh,
3: ya.
0: Okay.
3: Terus Mereka nggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini, nggak setuju sama lapar?
0: Kok lapar?
4: Makan dulu.
3: Kalau nggak dikasih makan nggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh itu. Baru.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang itu ya, pas saat itu di Solo.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band, tapi nggak cocok.
3: Boy band.
4: Gimana kalau
3: pakai S?
4: Boy band,
3: ya. Boy band nggak pakai S. Oh, ya.
4: Boy band. Muka lu nggak cocok.
0: Oke.
3: Masih di,
4: yang rumor-rumor aja
3: masih di Solo juga. Dari UNS 11 Maret. Gitu.
1: Nah itu tadi urusannya sama makanan, karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
1: Iya. Oh. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Ya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim Musik Humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim Musik Humor Solo.
3: Tim Musik Humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo sama.
4: Dulu juga. Saya ngusulin Teme Bacem Metal gitu.
3: Enggak
4: kalau kepanjangan. Kalau di panggung kan Tempe Bacem Metal kan kepanjangan.
3: Kepanjangan.
0: Yeah. Oke.
3: Okay. Coba kalau grup band Dewa gitu.
0: Terus Tempe Bacem Metal.
3: Nah, kan
0: banyakan ya.
3: Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
1: Capek kan. Kayaknya jatuhnya penontonnya ya. Semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
3: Enak, akhirnya aku tolak.
1: Terus
3: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita nggak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya,
4: nasi kotak.
1: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
4: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak. Back to basic.
1: Kok gampangnya nyundang-nyundang kamu gampang.
0: Jadi enak ya ngundang sambilnya nasi kotak.
1: Iya
0: ya.
4: Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oke.
0: Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahu sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama. Akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 97. Awal kali
1: masuk TV.
3: Kalau masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, bawa apa? Pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
4: Ngelamar ceritanya.
3: Ngelamar
4: tuh.
0: Oh serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
3: Nah, dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
1: Oh. Cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
4: Kan ya, juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
4: Sampai sekarang ya?
3: Dondot
4: sekarang.
3: Cutin dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
4: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
0: Oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
4: Cuti Mas, bukan DO, cuti. Tolong dibedain.
0: Lebih hormat cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
4: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
3: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
4: Nah, ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Luar biasa.
1: Jadi anak SMP.
3: Lebih
0: biasa.
3: Dong. Hah? Lebih.
4: Iya, makanya lebih. 15 lebih, lebihnya ya, 10 apa enggak tahu.
1: Ya.
3: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
3: 11 Maret.
4: TK enggak lulus ya?
3: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
4: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
4: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Enggak
4: ada cuti. Ada cuti.
3: Enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
3: SMP?
4: SMP aman.
3: Aman.
4: SMA aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa. Gara-gara
4: ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, wah cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
3: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
0: Oke. Okay.
1: Di Solo doang nungguin. Uh-uh.
4: Ya, karena kepentur biaya, Mas.
1: Oh.
4: Dulu kan naik bis ya, Wan, ya. Naik bis. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai pinjem. Oh, tapi belum ada pinjol loh.
3: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
4: Nah, sekarang Bobby itu curangan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua kita. Yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Sorry. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
3: Oh, dari Palu.
1: Oke.
4: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
3: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
5: Ya maksudnya kan dari Palu.
0: Dari Palu.
1: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril Bu Farida, Aril.
0: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
4: masih iya, jadi ya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
1: Bukan itu Mak Lampir.
4: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
5: Kalau iya nggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
0: Kalau yang di ini
5: tuh kalau nggak salah.
1: Mak Lampir, Farida Pasa.
5: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau nggak salah ya.
4: Ya iya Bu.
1: Ida Yasa. Ya Farida Pasa.
0: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo?
5: Mau tanya apa
1: nih
5: sama Kak? Ini apa ini grup tim lo ya?
0: Iya betul.
5: Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, rame banget ya. Personilnya ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
5: 4 ya?
1: Sebenarnya 4. Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
3: Ini sama karyawan RRI iya. Ada 115
1: orang. Oh, nah, sih.
0: Benar.
5: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya biasanya ada gitu. Terus yang kedua ya tadi ada lagu barunya nggak tahu
3: ya.
5: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona itu dirilis tahun berapa itu albumnya
3: 2022 2025.
1: Oke.
3: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
3: Saya bacanya salah.
5: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
3: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
3: Heeh. Jadi
5: Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
5: Mau kirim salam ya Bu Farida.
0: Boleh, silakan.
1: Oke, silakan Bu Farida.
5: Ya, yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigre Jakarta, ada Rahmat di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat kita.
0: Jepang. Wah, juga, luar biasa. Siapa tuh Bu?
5: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
0: Iya, betul.
5: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara. Sekali di udara. Terima kasih
0: Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI.

0: tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada Albert dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: Oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya yang tergabung lagi nih.
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita sapa okay. Ya.
2: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang. Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan,
5: ya,
1: ada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas narasumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya, begini tadi ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan, dan seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekarang banyak persaingan, mendingan kalau persaingan yang sehat, coba banyak persaingan yang saling menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti itu, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga itu. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusannya di Palu itu kan. Kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman gitu, di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya,
0: salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Mundur, walaupun persaingan cukup ketat juga kepada kru. Selamat ya hari yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo Novia. Halo semuanya, selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada ketawa?
1: Ini ada Novi ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Nggak dengar ya Mbak Novia ya?
3: Novi pasti lahirnya September ya.
0: November.
3: Oh November ya.
2: Namanya Novia. Oh,
3: iya.
2: Gimana Novi?
1: Silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
3: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Take sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia, mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku ke Iksan.
1: Ouch. Aduh.
0: Makasih.
2: Bukan Mas Isa.
0: Bukan saya. Saya enggak denger sih.
6: Ya Teteli juga dan.
1: Terima kasih.
0: Iya salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke. Ada yang bertanya kan Mbak Novia?
6: Iya, kak, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Iya.
3: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band. Boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 28 Agustus 97. Mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah Band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
6: Saya pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Kirim salam ya kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Kare juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja, sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Ya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oke, di challenge ya.
1: Di challenge. Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat
1: Kak Sri
6: dan juga Kak
1: Iksan. Terima kasih
2: sama-sama
1: kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih. Terima kasih Mbak Novia. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
7: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bang Iksannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja, tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke. Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke, saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo.
3: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
7: Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja,
3: tanya nomor
1: katanya
3: sepatu,
1: Uncle.
3: Nomor sepatu enggak apa-apa. 12,
2: Pak. Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Pak.
0: Asik. Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana, Uncle Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Itu aja ya.
7: Boleh salam-salam Bang Iksan?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Kelas 1 Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Iksan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
3: Semuanya. Terima kasih.
7: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke-81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
1: Amin.
2: Amin.
7: Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
3: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat gak sih dari tahun 97 sampai sekarang, itu berarti sudah...
3: 29 kemarin kita 29.
2: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama.
3: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat, terus gimana solusinya?
3: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang.
0: Jadi tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Gimana?
0: Ada yang naik rental aja, yuk.
1: Oh.
0: Jangan. Kita naik mobil. Lah ini kan genap ganjil. Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
3: Udah akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Terus
3: mobilnya kita hidupin, enggak bisa di-starter.
2: Enggak
3: bisa di-starter akhirnya
0: akinya.
3: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
0: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
0: Ini ada yang sana. Terus gitu. Sampai rumah ribut.
1: Sabar.
3: Bahkan live TikTok, live ini nggak boleh disebutin live.
2: Nggak apa-apa, gitu. Boleh kok live TikTok.
3: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
0: Ini nih satu. Satu nih. Bukan saya ini, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek itu. Lemotnya ada loh.
0: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
0: Yakin
2: kan kalau saya lemot.
1: Oke.
0: Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya
0: kalau komen di kick.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja ya, enggak usah masuk lagi ya.
3: Sampai dia komen, aku masukin dong.
0: Guys, bukain guys.
2: Aduh, Allah Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 tuh ya tetap aja.
3: Tetap ada
2: banyak. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
3: Enggak, aku pemaaf sih, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
0: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Ini kan kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
3: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan
1: apa
2: berikutnya
1: tuh?
2: Ya ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Uis. Gitu, gimana?
3: Oh, kita udah coba sering.
0: Pertanyaannya ya? Anak Gen Z itu yang apa sih?
3: Maklum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
0: Nah, bedanya Gen Z milenial itu apa tuh?
3: Setengah jam ikut kesel kayak aku. Kesel,
2: ya, ini baru mulai loh.
0: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan Gen Z. Setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun
2: kan,
1: kelahiran ya.
2: Itu ada jenis musiknya masing-masing. Genre. Selera musiknya masing-masing. Gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak gue?
0: Saya kira 30 tahun loh, Mas.
3: Hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
0: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi. Masuknya sekarang mereka
0: SD. Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Benar. Era umurnya tuh
3: ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
3: Benar kok anak SD itu masuknya gen alfa ya?
2: Alfa tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z,
2: baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
0: Baby boomer ketiga.
1: Enggak tahu juga.
0: Mobil kan.
1: Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
3: Tadi pertanyaannya apa sih?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan
3: selalu
2: genre musik kalian?
3: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu sairnya lupa di panggung plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
3: Beda. Kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
3: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya
2: gitu. Kenapa gitu?
3: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai.
2: Ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
3: Iya.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja nggak boleh diganti-ganti.
8: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
0: Suaranya siapa?
2: Itu Iwan Fals. Iwan Fals barusan Iwan Fals.
0: Bukan siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ya barusan?
0: Coba lagi
2: disuruh coba.
3: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Limited suaranya ya. Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
3: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Ini. Udah keluar tapi udah rilis. Udah ada di semua
3: digital platform. Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
0: Tanya ini.
3: Katanya Gen Z.
0: Tanya Dodot. Ngerti?
3: Belum.
0: Belum denger juga saya.
2: Nah, ini gimana sih lagunya? Gimana sih sebenarnya?
0: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, terus di pinggir jurang itu.
3: Enggak gitu.
2: Enggak.
0: Nah, gimana sih
3: nanti? Pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
3: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
3: Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu.
1: Oke.
2: Okay.
1: Gitu ya. Kita break sebentar
2: kita
1: aja
2: break
1: ya.
2: Aja dulu.
0: Mumpung live ini, mumpung live.
2: Gak apa-apa nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin.
1: Baiklah, pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
2: jangan, jauh-jauh
3: ke sini.
1: Dia enggak mau break gimana dong? Kita capek ngelayanin
2: ya. Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
1: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya, mau nanya-nanya sama grup band Tim Lo, silakan bergabung 0811-7972-7912
2: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: aja. Lip sync dikit
1: pura,
0: boleh.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan tarore.
1: Waduh. Selamat pagi Indonesia, pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Timur.
1: Ramenya. Waduh, pantesan tadi ditanya ya berapa orang sih sebenarnya?
0: 15.
2: 20.
0: 20 ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah, Mas.
1: 20 setengah.
0: Oh, 20 setengah. Gimana caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
0: Oh. Ada yang ngapain?
1: Ada yang ngambil satu.
0: Ya Allah, Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Nah. Bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh,
3: hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Oh. Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Ngobrol-ngobrol lagi sama tim lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, iya. Aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang kita
0: dia emosi
1: ya.
0: Oke, gimana
2: lagi sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu.
2: Pasangin. Jadi lagunya gini.
0: Gimana lagunya coba?
2: Cepet pasangin.
4: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor.
0: Oke.
4: Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya
5: bakso.
4: Aku orang Batak, kau orang Papua.

0: rilis belum sih?
1: Udah
0: rilis tuh.
1: Ucok Mencari Jodoh itu lagu.
0: Oh, Ucok Mencari Jodoh.
2: Ucok Mencari Jodoh.
0: Oh, iya. Luar biasa loh dari
1: ini kamu ngapain?
0: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
2: Ini ribet banget ada apa
1: ini? Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
3: Itu pendek. Hah? Itu pendek. Lepas lagi.
0: Aduh. Okay. Aduh. Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta.
3: Kita undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
3: Kan banyak katanya.
2: Bener ya.
0: Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
2: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
2: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan tadi.
0: Belum pernah kemana?
2: Belum pernah.
3: Tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
3: Iya.
0: Jauh Tenanan.
3: Ya? Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke
3: belum
0: Sabang?
3: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba ya nanti orang Sabang
2: bikin event ya. Semoga nanti ada yang ngundang.
3: Gede itu.
2: Iya, siapa tuh RRI ngundang ya kan
0: ini. Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin. Heeh,
2: udah. Kita sapa aja langsung.
0: Dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
2: Iya. Udah.
0: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
1: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
0: Ngapusi Tenanan nih.
1: Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
2: Udah.
3: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
1: Ada apa?
3: Di Sabang itu ada di
1: terus,
3: Bali.
1: Terus maksudmu apa?
3: Ya siapa tahu kita diundang.
2: Oh, ya amin.
3: Wawancara juga enggak apa-apa. Yang penting ada nasi kotak deh.

0: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
1: Halo Bang Benijo.
0: Bang Benijo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana? Persen Indonesia ekspresikan karya, pandangan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah, ya. Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
2: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh, Bung Benijo, ini mau tanya apa?
3: Pakai pantun.
2: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
2: Tentunya ya. Seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Amin.
2: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
0: kocok-kocok diborong nangis. Semua ya?
3: Aku aja nggak tahu loh Pak.
2: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi. Penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
2: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini.
0: Yeah.
2: Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato itu. Yeah. Benar enggak bakso lato-lato?
1: Yeah. Bakso lato-lato.
2: Burung kakatua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
1: Oh. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaannya?
0: Ada lagi?
2: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
0: Okay.
2: Kita menyapa dulu ya.
0: Boleh, silakan.
2: Tentunya yang menyiari Pro Satu Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, mungkin di toli-toli Ijak Bone dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
1: Bung Cliff di Minahasa.
0: Oh iya,
1: Minahasa Selatan.
0: Halo.
4: Halo. Halo. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff
4: dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
1: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
4: Kalau
1: sama
4: Bung
1: ya.
4: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
1: Oke, Bung Cliff.
4: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
1: Oh, lebih dekat ya.
0: Okay.
4: Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
1: betul,
4: itu kan.
1: Betul, karena orang taunya cuma satu
4: karena
1: tempat
4: kan kita,
1: ya.
4: Kita betul. Kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi.
0: Betul.
4: Jadi harus kita sampaikan, kita alamat daerahnya di mana. Begitu
1: betul,
4: kan?
1: Betul. Bung Cliff.
4: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
1: Tim lo.
4: Apa ini basket ya toh? Sorry, kedengaran dari radio saya. Saya kira tim basket.
1: Bukan kebetulan dancer mereka. Ya.
0: Mereka
4: saya
0: dancer.
4: Saya juga tim, saya juga tim gue gitu.
3: Kita Noah, Pak.
1: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
3: Oh, tim gue.
4: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
1: Betul.
4: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
3: Iya, kita coba
4: banyak
3: menghibur.
4: Banyak yang galau. Keadaan ekonomi.
1: Betul.
4: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu.
0: Oh, gitu.
4: Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
3: Iya.
4: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
1: Single.
3: Okay. Single Pak.
4: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
1: Ballad-ballad gitu
4: jadi
1: ya.
4: Jadi rencana itu ke depannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
1: Oke, oke, oke.
4: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
1: Siap,
4: ya.
1: Siap, siap. Terima kasih. Terima kasih.
0: Thank you,
1: Indonesia.
4: Terima kasih. Selamat sore. Indonesia.
1: Oke, selamat sore juga.
0: Selamat sore.
1: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
0: Halo Mbak Rahma.
1: Halo Rahma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
5: Sehat. Buat Isan Tarore bersama Seliana.
0: Halo.
1: Amin. Rahma juga ya. Doa yang sama ya Rahma ya.
5: Alamin.
1: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya.
3: Jangan nanya.
1: Jangan nanya ya.
5: Ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
1: Oh, di rendang daging katanya diparodikan, bisa nggak rendang daging?
3: Rendang daging.
1: Ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
0: Oke, ada lagi.
5: Ini pertanyaan gini. Banyak ini lagu yang diparodikan kan, lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
1: Gimana boleh diulangi lagi Karama?
5: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu
1: diciptakan sendiri sama tim lo.
5: Ya,
1: mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
5: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
1: Oke.
5: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
3: Ya.
5: Iya.
3: Bobby.
5: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
1: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
3: Enggak, dia ngaku-ngaku sih, ngaku-ngaku anaknya.
5: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
1: Oke.
5: Ini bisa. Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
1: rendang tadi ya.
5: Lagu Ihsan.
1: Dari lagu aku.
0: Yang mana?
1: Aduh berat banget ini.
0: Yang mana?
3: Banyak
5: lagu bunga.
0: Lagu bunga.
1: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
0: Nanti kita coba ya, Mbak Rahma ya. Itu Rahma aja ya, Mbak Rahma ya.
1: Makasih Rahma.
0: Thank you.
3: Aku sama Ikan tuh pernah collab ya padahal.
0: Oh iya boleh, silakan. Salam.
3: Ada lagi. Masih ada. Kirain enggak habis.
5: Ibu Farida.
1: Di Palu.
5: Di Denpasar. Buat RI Padang, RI Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Panglis tadi. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
1: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama. Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
3: Kebanyakan aku yang bikin.
1: Kebanyakan Mas Wawan.
3: Terus Bobby juga kadang bikin.
1: Nah,
3: cuman karena sering ditolak. Enggak, Bobby juga sering bikin.
1: Ditolak sama siapa?
3: Ya kita sendiri. Sama kita sama itu tadi, gensi-gensi itu. Bisa masuk Bob.
0: Gensi-gensi.
1: Enggak masuk gensi Bob katanya.
3: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
6: Nah, iya. Soalnya saya juga belum bikin juga.
1: Soalnya enggak pernah bikin.
6: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
1: bingung ya.
6: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh
3: yang enggak ngerti apa emang?
6: Bahasanya.
3: Iya, contohnya.
6: Playbay gitu apa?
1: Slebel.
3: Itu enggak ngerti.
6: Artinya apa?
3: Enggak tahu.
0: Wow, luar biasa menghadapi bubi-bubi sekali ini ya. Aduh, baiklah.
1: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
0: Ya.
1: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh kekompakan? Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak, selalu
0: iya,
1: ada aja.
0: Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
1: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah.
0: Iya,
1: aja.
0: Bener, dijadiin masalah.
6: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
0: Baik deh. Kalau
1: terus
0: gitu,
1: juga ada tadi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana enggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
3: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
1: Tiap hari produksinya kapan?
3: Jadi tiap hari kita single terus ya?
6: Iya. Oh. Iya, minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Oman.
3: Oh, mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa? Balon terus cicak, baso lato-lato itu.
1: Oh.
3: Pas zaman COVID itu.
1: Oh.
3: Saking bingung kan? Apa yang
1: tapi itu ide muncul aja gitu.
3: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
3: Baca di Google kan.
1: Wah
3: ini bikin lagu aja. Hmm. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
1: Nah itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
3: Ya kayaknya gitu sih.
1: Ah berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi ya.
0: Iya betul.
1: Oke, terus
0: rendang daging.
1: Okay. Nah, sebelum rendang daging ada lagi pertanyaan.
0: Apa lagi tuh?
1: Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter tim lo nya memang humor atau bagaimana?
6: Kita sering bikin lagu maksudnya nggak komedi tapi tetap diketawain.
1: Kenapa gitu?
6: Nggak tahu.
1: Ya pajangannya memang udah begini.
6: Kayaknya netizen yang aneh deh.
0: Nyalain netizen ya.
6: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
0: Aslinya niatnya nggak lucu di situ ya.
1: Tapi ternyata jadinya.
0: Tapi ternyata diketawain gitu.
6: Kayak itu kan, cuma lagu mau yang balon gue itu kan nggak lucu sebenarnya.
3: Nggak lucu.
1: Emang gimana lagu?
6: Karena tua itu nggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
3: Nah iya. Jadi gini.
6: Balonku ada 5 rupa-rupa warna.
3: Loh, yang gak lucu, sama nggak kan? Ada lucunya kan?
1: Tapi kan adanya beda.
6: Iya. Kan beda aja, beda belum tentu lucu kan
1: gimana. Tapi kan aku mukanya aku langsung kayak gitu mukaku.
0: Iya. Itu netizennya normal, yang enggak normal siapa nih masalahnya?
6: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
1: Oke, okay, baiklah.
6: 1-2 suaranya dapet.
1: Oh, pecah suara Bataknya nah. Tadi itu ala-ala Batak
6: gitu ya. Ya.
1: Enggak. Ada pertanyaan lagi. Apa tadi dari terakhir? Rahma, dari Rahma.
0: Sebelum kita break ya.
1: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
3: Bukan, udah ada.
1: Iya kan, udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
3: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Balon burung kakak tua itu kayak burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
1: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
3: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
1: Nggak ada lagi.
3: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
0: Oke.
1: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin itu jadi inspirasi sebenarnya.
0: Ya, gitu. Bener-bener.
1: Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
0: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
3: Kecuali Dondot ditolak terus inspirasinya di lagu.
1: Iya benar. Oke. Karena gak pernah benar sih memang.
0: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
1: Ya kayaknya gak kelar-kelar sih.
0: Iya benar, sebenarnya gak kelar-kelar.
1: Satu pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
0: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan. Nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
6: jangan dong.
0: Gimana dong?
1: Masih betah.
3: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh loh.
6: Kalau bisa kita pulangnya malam mas.
0: Oh gitu.
6: Jadi kita nggak
3: bisa nggak tambahin durasi bisa nggak?
1: Bisa siaran sendiri tapi ya.
6: Kenal genap ganjil jam berapa sih?
1: Sampai jam 9
0: jam 4 mulainya.
1: Sampai jam 9
0: lagi. Oh iya mulainya. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 kali ya. Baik kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari tim lo.

Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1 pukul 15.36 selamat melaksanakan sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat di kota Banjarmasin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, dosa-dosa kita diampuni, dan semoga ya banwa kita hujan karena lama banget tidak hujan. Semoga Allah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita. Selamat melaksanakan sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat. Dan kami kembali bergabung dengan Pro 1 siaran berjaringan nasional untuk 100% Indonesia. Mencari.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia
1: masih bersama kami ya pendengar ya, dan masih ya sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo,
1: baby boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalo
1: ya.
2: Kalau kata orang kan tadi Tim Lo, iya. Tim gue.
1: Nah, ya itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada
2: Ada apa sih, Sel?
1: Aduh.
2: Ada apa sih, Sel?
1: Ada aja.
2: Memang Sally ya.
1: Ada.
2: Sally ada aja.
1: Luar biasa. Ketinggalan ya. Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yep.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
3: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Sirine.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi, Nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk apa? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu, ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
3: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya.
3: Enggak jadi.
2: Oke.
3: Okay.
1: Tapi
2: dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan
1: gitu,
2: bebas
1: yang melo-melo gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
3: Boleh ya?
2: Apa?
3: Melo. Ebit.
1: Ebit.
3: Suara Ebit.
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Kan
3: katanya ini enggak boleh kamu. Apa aja boleh, tapi karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti enggak, Judika, kalau enggak Afgan ya.
2: Kecilin aja, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
3: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak tahu. Nada enggak tahu ya?
2: Enggak tahu.
3: Lagunya gimana?
2: Ya Allah,
1: bakar. Pulang gue. Bubar aja kita ya.
3: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
4: Awalnya dulu. Siapa nih?
3: Wawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
3: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu. Ternyata rumahnya tetanggamu.
4: Iwan Fales coba.
3: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
4: Panje.
3: Kok kamu nyuruh-nyuruh?
2: Nyuruh doang. Gak bisa nyanyinya ya?
3: Gak nyanyi.
4: Baby Romeo.
3: Ku panggil namamu, enggak tahu. Ku panggil kakekmu, enggak tahu. Lalu siapa yang tahu? Apa alamat ini penipu?
4: Inul Daratista. Yang nyanyi aku susah.
1: Luar biasa. Bagi tugas ya,
2: tapi
1: bagi pikirannya nangis gitu ya.
2: Allahu Akbar.
3: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
2: Gak ada suaranya, gak ada suara. Tapi ada sebenarnya suaranya.
3: Ada
2: suaranya.
3: Gimana? Oh, beli. Beli, Bu.
1: Kita gak ada yang tahu.
2: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu rang apa karena kepenak. Tegal ya.
1: Luar biasa.
2: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
1: Berhasil ya.
2: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga. Namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
1: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat mereka.
2: Terlalu mudah.
3: Apalagi suruh makan.
4: Ya.
3: usah challenge langsung habis.
5: Apa? Enggak ada challenge makan.
2: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana? Oh nanti kita obrolin.
3: Eh enggak apa-apa promoin di sini.
2: Nanti aja udah.
3: Emang dimarahin ya enggak boleh promoin.
1: Aduh, tolong.
3: Nah, inisial aja
2: sate. Jangan sate Marangi Bang Isan. Jangan segitu.
3: Depannya S.
2: Oh, gitu.
3: Yeah, yeah, yeah.
1: Depannya S.
2: Oke, okay. Depannya M. Ya langsung gitu. Hah?
3: Mertika T.
2: Sate. Sate.
1: Oh, sate.
2: Sate. Jaman-jaman dulu pakai nomor 3 lagi.
1: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
2: Ini kita ada WhatsApp-nya.
1: Betul banget, dari 021-78-28 sekian-sekian. Mm-hmm. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa.
2: Nah,
1: band favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
3: Waduh, bener itu.
1: Bener.
3: Ada
2: lagi dia ngomong nih ya. Mm-hmm. Gini, kalau Mas Wawan, ha? Battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
1: Susah
2: gitu.
1: Milihnya ya.
2: Agak bingung ya.
1: Uh-uh.
2: Antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
1: Nah,
2: udahlah. Kayaknya enggak kelar-kelar udah. Tuh panggung udah gak deh.
1: Kelar,
3: udah pernah kita uh-uh. Disatuin di uh-huh. TV. Tit gitu.
1: Uh-huh. Uh-huh.
3: Bertiga
5: acara tit gitu ya.
2: Uh-huh. Indonesia.
3: Acaranya tit juga. Malah disebutin.
1: Udah ditit juga.
2: Oke oke oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
3: Iya.
2: Oh, luar biasa. Oke oke oke oke
1: oke. Oke, kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Iya. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
2: Teh Dinda. Loh,
6: ya, Teh Dinda. Sore.
1: Oh iya,
6: selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya.
2: Yeah.
6: Teli, Iksan, Teli.
2: Iya, Teteh Dinda.
1: Halo, Teteh Dinda.
2: Dinda Teteh.
1: Ketawa
6: tim
1: tuh.
6: Lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
7: Hai, Dinda. Di manakah kau berada?
1: Nah, kan? Udah.
7: Aku ingin jumpa.
3: Salah. Salah.
6: Pokoknya gak apapun gitu jadilah
1: iya.
6: Buat apa dari tim lo gitu ya.
1: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
6: Satu
2: pernah frekuensi.
6: Pernah denger lagu dari ya
3: oh, pernah kita pernah
6: manggung tapi dia nyanyi.
3: Ya gimana gue
6: pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
3: Oh, siapa?
6: Bengawan Solo
7: riwayat pernah
3: iya. Zaman kapan?
1: Tawa lagi
6: di televisi nasional dulu.
3: Ya,
6: lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak? Itu masukan aja sih.
2: Duh, aku nggak nyambung lagunya nih kayaknya tahu. Ketuaan deh nih antara Teh Dinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
3: Itu aja aku masih ini kecil kok.
1: Ini kayak radionya baby boomers deh.
6: Itu nggak ada tua, nggak ada ketuaan, nggak ada kemudaan kali.
2: Baik, buat Teh Dinda.
1: Ada lagi Teh Dinda?
2: Ada lagi Teh Dinda.
6: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya
3: enggak tahu
1: lah ya apa tahu. Judulnya enggak tahu
6: liriknya yang
1: judulnya emang enggak tahu judulnya.
6: Judulnya emang enggak tahu.
3: Nah, iya kan. Lo bikin lagu juga
2: orang udah dikasih tahu juga dijawab
1: enggak tahu.
3: Memang judulnya enggak
6: iya,
3: tahu.
6: Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan?
2: Iya. Makanya bingung kan? Ya enggak tahu.
6: Sukses dia buat tim lo
1: okay.
6: Keren lagunya. Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Teteh
1: okay.
6: Dinda.
1: Oke, terima kasih Teteh Dinda.
6: Iya, Teteh. Dilanjut.
1: Oke.
2: Terima kasih Teteh Dinda. Selamat siang juga. Sehat selalu.
1: Teteh Dinda dari Bogor. Mungkin boleh ditanggapin langsung itu dari tim lo.
3: Bengawan Show itu aku masih kecil masih TVRI itu.
2: Ya Allah.
3: Pernah denger sih.
2: Ya TVRI lo itu masihan ya.
1: Legend juga itu ya.
3: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
7: Bengawan Show.
3: Lo nya ketinggalan.
7: Lo-nya. Oh iya lo. Bengawan So lo riwayatmu ini.
3: Ni-nya ketinggalan.
7: Ni sedari dulu jadi.
3: Di-nya ketinggalan.
7: Di perhatian Ihsan
3: gitu.
1: Ah, luar biasa.
2: Ini depannya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
3: Itu trik komedi zaman dulu tuh.
2: Oh. Jadi Bengawan Solo.
3: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
2: Kok yang ini kok dibanding-banding.
1: Gak gitu, gak
2: gitu. Iya itu. Itu maksudnya, maksudnya. Itu sebenarnya gojekan
5: lawas.
2: Zaman dulu, gojekan bien.
1: Flashback ya.
2: Zaman-zaman
1: kapan itu ya?
2: Aduh luar
1: biasa. Ada lagi mungkin sisa pertanyaan enggak ada ya?
2: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaan-pertanyaannya juga.
1: Ya udah deh kalau gitu mungkin next project-nya apa ke depannya?
2: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Yang mungkin pendengar kita perlu tahu.
3: Ke RRI juga.
1: Kemana tuh?
3: Kesini lagi.
1: Gimana tuh?
3: Ada beberapa kita kalau enggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua. Belum cancel.
1: Gitu ya? Jangan dong.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
3: Tentatif, tentatif.
2: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
3: Baru 2.
2: Udah DP, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
3: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya enggak berani lewat situ.
1: Oh, gitu.
5: Apa hubungannya?
2: Hubungannya.
3: Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
2: Emang?
3: Enggak tahu.
1: Gimana? Ah ya udahlah ya.
3: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Ini aneh, nggak ada hubungannya.
2: Nggak ada ya?
1: Oke.
3: Karena apa? Ya nggak tahu, kamu nggak kenapa.
5: Kamu
3: diam
5: aja.
3: Ya udah. Mending diam deh.
5: Diam aja.
3: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
1: aduh, bener-bener ini nggak ada, nggak selesai-selesai ya. Kalau
2: bisa 7 hari 7 malam sih.
1: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
2: Amin.
1: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Nggak kalah sama band-band baru, penyanyi baru. Ya pastinya itu kita ya doa kita ya.
3: Band humor.
1: Ya. Humor, oke, okay. Cuma ada satu
2: bisa,
1: ya.
2: Bisa.
1: Band humor. Yeah. Oke. Okay.
3: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, bisa makanan bisa, pokoknya terima
1: serba hasil bisa, makan. Serba bisa. Serba
3: bisa.
1: Luar biasa. Wah,
3: pokoknya bisa deh.
1: Oke, okay, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim loh, dari
3: kenapa?
1: Band tim lo.
3: Udah habis emang?
1: Karena waktu kita sudah habis.
3: Jangan.
1: Sudah habis.
3: Bukan waktu, Mbak. Mungkin kapok dari. Ah nggak asik lah, tambahin dong.
2: Nggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, nggak bisa.
3: Tambahin sejam.
1: Tambahin sejam. Wah luar biasa Pak Produser ini minta waktu tambahan.
2: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam loh abangku. Tapi nggak kerasa ya. Nggak kerasa, memang nggak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
1: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
2: genap.
1: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
2: band humor ya. Legendaris.
1: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
2: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
1: Iya, boleh.
2: Biar di follow mungkin.
1: Terakhir.
2: Sama pendengar kita.
3: At Wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band. Sambung semua kecil semua.
2: Okay. Tim lo band ya. Oke.
3: Okay. Tim lo band. Kalau medsosnya dia jangan di
1: tanya, ya?
3: Jangan di follow.
2: Emang punya medsos pertanyaannya?
1: Nah itu.
5: Medsos itu apa? Medsos itu apa?
3: Oh dia masih Friendster.
2: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
1: Itu lebih parah lagi. Luar biasa. Baiklah.
3: Medsos itu kan media sosial. Saya karena nggak HP saya belum support, berarti belum Type-C, jadi belum bisa buat.
2: Udah. Terima kasih banyak
1: banget. Oke. Terima kasih banyak Tim Lo sudah mampir ke Prosotara di Jakarta.
2: Okay. Buat okay. Semua pendengar. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
9: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51111.

sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola komunitas literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel-Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI. Kembali bersama kami dari RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar ditemani Pajar di program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Pro 1 Banjarmasin. Nah, pendengar RRI, beberapa waktu terakhir hujan mulai turun ya di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Di tengah kondisi kabut asap akibat karhutla, masyarakat juga sering mendengar istilah hujan buatan. Lalu, benarkah hujan ini bisa dibuat begitu saja? Apa sebenarnya yang dilakukan melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC? Nah, untuk membahasnya kita sudah bersama dengan narasumber dari BMKG Stasiun Meteorologi Syamsudinor. Sudah hadir bersama kita melalui sambungan telepon Mbak Rara Rahmita Nur Afifah, staf perakiraan Stasiun Meteorologi Syamsudinor. Selamat sore Mbak Rara.
3: Selamat sore.
2: Iya, Mbak Rara ini pendengar staf perakiraan Stasiun Meteorologi Syamsudinor. Begitu ya Mbak Rara ya?
3: Iya, betul.
2: Baik, sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik, sehat.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan Mbak Rara bersama teman-teman di sana yang bertugas ya selalu sehat, dimudahkan dalam beraktivitas. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Mbak Rara, kita di sore hari ini ingin banyak tahu lah begitu Mbak Rara ya, mengenai tema kita hari ini, Kalsel Berasap, Bedah Mitos Hujan Buatan Bareng BMKG. Ini temanya keren banget. Mbak Rara, kita mulai dengan istilah yang sering masyarakat dengar, yaitu hujan buatan. Sebenarnya bagaimana nih OMC bekerja untuk membantu meningkatkan potensi hujan, Mbak Rara?
3: Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya ya yang diberikan di sore hari ini. Dari pertanyaan Bu Niar tadi, sebenarnya istilah hujan buatan ini agak sedikit keliru ya dari persepsi yang ada berada di lingkungan masyarakat gitu. Sebenarnya untuk istilah teknis yang cukup tepat adalah namanya operasi modifikasi cuaca atau OMC. Sebenarnya tujuan operasi ini dibuat tidak menciptakan hujan secara instan, namun berfungsi untuk mempercepat dan mengoptimalkan proses presipitasi atau proses penurunan hujan yang terdapat di awan-awan potensial yang sudah terbentuk di atmosfer. Untuk perumpamaannya sendiri, itu awan-awan potensial yang dapat menghasilkan hujan itu sebagai sebuah spons ya, yang mengandung air. Jadi dari proses OMC ini sendiri, yaitu dengan menaburkan garam murni atau NaCl, sehingga dapat mempercepat pembentukan bulir-bulir air di dalam spons tersebut, sehingga hujan bisa turun lebih cepat dan curah hujan yang dihasilkan juga bisa lebih banyak. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau misalkan tidak ada tutupan awan atau kondisi atmosfernya kering, jadi dalam kondisi itu otomatis operasi yang dilakukan itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada bahan baku awan yang potensial di atmosfer.
2: Baik, ternyata ini jawabannya ya pendengar ya, istilah hujan apa namanya buatan begitu ya Mbak Rara ya, istilah hujan buatan yang ternyata ini boleh dikatakan banyak masyarakat yang keliru, persepsi yang cukup umum di masyarakat, begitu ya Mbak Rara?
3: Iya betul.
2: Karena OMC ini berfungsi mempercepat dan juga mengoptimalkan proses disebut Mbak Rara,
3: previtasi.
2: Iya, pada awan yang potensial yang memang iya, sudah terbentuk di atmosfer, begitu ya Mbak ya?
3: Iya betul.
2: Berarti Mbak, kalau mau bikin hujan buatan itu harus ada awan dulu ya, begitukah?
3: Iya, iya betul Mbak. Nggak harus ada bahan bakunya dulu.
2: Iya, nggak sembarang semai garam gitu ya?
3: Iya.
2: Baik. Nah selanjutnya aku ingin tahu juga nih Mbak Rara, ingin masyarakat barangkali juga ingin mengetahui ini yang penting banget. OMC ini bukan membuat awan dari tidak ada menjadi ada, tetapi mengoptimalkan awan yang memang sudah tersedia, begitukah Mbak?
3: Iya, betul Mbak.
2: Intinya itu ya, untuk hujan buatan ini. Iya. Lalu awan seperti apa yang bisa menjadi sasaran penyemaian? Bagaimana Dalam hal ini BMKG menentukan awan yang memang memiliki potensi untuk dilakukan OMC tadi, Mbak Rara.
3: Ya, sebenarnya tidak semua awannya bisa dilakukan penyemaian garam, hanya awan-awan tertentu yang memiliki kandungan uap air yang tinggi. Seperti contohnya adalah awan-awan konvektif yang disebut juga di secara ilmiahnya namanya adalah awan cumulus. Jadi awan-awan jenis cumulus ini memiliki tingkat ketebalan uap air yang memadai, dan juga awan ini itu berada di lapisan ketinggian tertentu, sehingga awan ini jika disemai garam itu bisa menghasilkan hujan-hujan, dan awan ini juga bisa tumbuh dan menimbulkan curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian dengan misalkan sudah ditentukan awan, ada awan, BMKG itu selalu melakukan pemantauan secara real time menggunakan radar cuaca, dan kemudian analisis-analisis model cuaca juga seperti permodelan kelembapan udara, curah hujan, dan lain sebagainya. Jadi apabila terpantau kelembapan udaranya cukup dan di lapisan konvektif juga terpenuhi serta tutupan awannya juga mencukupi, kemudian data tersebut akan kami teruskan ke pusat untuk melakukan operasi modifikasi cuaca.
2: Ya, berarti di sini ada koordinasi yang dilakukan kepada tim pelaksana operasi OMC untuk tindakan penyemaian di udara, begitu Mbak Rara?
3: Iya, betul Mbak.
2: Ya, baik. Berarti memang tidak semua awan bisa disemai ya Mbak Rara ya?
3: Iya, cuma awan-awan yang mengandung uap air, dan awan-awan tersebut umumnya awan-awan rendah, Mbak. Yeah. Karena awan-awan rendah itu memang kandungan uap airnya cukup tinggi dan bisa berpotensi tumbuh hingga lapisan atas, dan hal ini juga bisa meningkatkan curah hujan untuk turun ke permukaan bumi.
2: Iya, yeah, baik. Ini perlu masyarakat ketahui, pendengar, memang tidak semua awan itu bisa disemai. Ada kondisi atmosfer tertentu yang memang harus terpenuhi terlebih dahulu, ya, begitu?
3: Iya.
2: Baik. Nah, selanjutnya Mbak Rara, kita juga mengajak masyarakat yang mungkin ingin bertanya, boleh ya? Di 0811511410 dan 0511325162 di program Kentongan Dialog Mitigasi Bencana. Mbak Rara, kalau awannya sudah disemai begitu Mbak Rara ya, apakah hujan itu pasti turun di wilayah yang memang menjadi target, atau masih ada kemungkinan hujan itu justru turun di wilayah lain begitu Mbak Rara? Tapi ditahan dulu ya Mbak Rara ya, ada yang mau bergabung kayaknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari mana Bapak?
4: Dari

0: memanfaatkan air hujan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, Mbak Rara. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus banget nih pertanyaannya. Hujan buatan atau istilahnya itu OMC. Benarkah begitu, Mbak Rara, berbahaya? Ini masyarakat ini banyak membaca, melihat di TikTok lah, di medsos begitu ya, katanya nggak boleh dipergunakan. Benarkah? Padahal kan keperluan air penting banget begitu. Mbak Rara, boleh dijawab? Nggih?
2: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ahmad ya tadi ya.
1: Betul-betul.
2: Memang akhir-akhir ini sedang banyak ya hoax yang beredar, apalagi di grup WhatsApp, di TikTok, di Instagram juga. Kalau hujan yang dibuat dari operasi OMC ini tidak boleh ditampung karena berbahaya dan mengandung bahan-bahan kimia. Sebetulnya bahan kimia yang dimaksud ini cuma sebatas garam aja, dan garam tersebut pun jika diserap dan ditabur ke awan itu hanya merangsang pertumbuhan awan tersebut menjadi lebih cepat, dan untuk curah hujan yang dihasilkan sebenarnya sama saja seperti hujan yang pada kondisi normal, sehingga sebenarnya hoax ini tidak benar.
1: Iya. Berarti berita yang beredar di medsos itu nggak benar ya, Mbak, ya?
2: Iya, betul. Sebetulnya kalau karena tingginya polusi udara di wilayah yang terdampak karhutla itu mungkin untuk beberapa waktu pertama saat hujan turun memang bisa meluruhkan polusi itu sendiri ya. Jadi bisa saja hujannya itu terdampak dari sisa-sisa polusi. Namun setelah beberapa waktu setelah turunnya hujan itu aman-aman saja jika air hujannya mau ditampung oleh masyarakat.
1: Jadi air hujannya itu aman-aman aja.
2: Iya. Ya,
1: biar masyarakat nggak keliru memahaminya, Mbak Rara. Jadi untuk pendengar, berita yang beredar di medsos itu hoax. Sekarang banyak memang beredar bahwa OMC, hujan buatan tadi, airnya katanya tidak boleh ditampung, itu berarti nggak benar ya. Karena bahannya ini katanya dari kimia, padahal itu berupa garam aja ya, Mbak Rara, ya?
2: Iya, betul.
1: Jadi aman-aman aja. Jadi aman-aman aja ya, kalau jatuh ke bumi gitu, terus ya, membasahi aman. Tanaman, nggak apa-apa ya, Mbak, ya?
2: Iya, nggak apa-apa.
1: Iya, saya takut karena saya hobi berkebun, Mbak. Aduh, kata saya, kalau ada hujan buatan, kemana saya ngangkut tanaman gitu ya? Nggak apa-apa, aman ya, Mbak, ya?
2: Aman, Bu.
1: Aman aja, baik. Nah, itu jawabannya ya, Pak Ahmad, ya. Kemudian saya ingin tanya juga nih sama Mbak Rara, tadi belum sempat terjawab Mbak Rara ya, kalau misalnya itu awannya sudah disemai Mbak Rara, apakah hujan hujan pasti turun di wilayah yang menjadi target? Atau mungkin masih ada kemungkinan hujan justru turun di wilayah lain? Bagaimana Mbak Rara?
2: Iya, sebetulnya keberhasilan OMC ini bergantung pada dinamika atmosfer lokal di daerah-daerah, khususnya di Kalimantan Selatan ya. Jadi walaupun awan yang sudah disemai itu telah berhasil disemai, tapi kondisi angin di daerah-daerah tertentu ini kencang, itu bisa berakibat ke awannya sendiri. Jadi angin tersebut bisa menggeser pergerakan awan, sehingga ketika harusnya kita ekspektasi turunnya di wilayah Kalimantan Selatan, namun karena kondisi anginnya cukup kencang dan awan tersebut jadi malah meluruh di wilayah Kalimantan Tengah gitu. Nah, jadi akibatnya itu curah hujan itu tidak bisa jatuh di dalam di area target pemadaman kebakaran hutan.

0: lahan ya. Sehingga untuk mengantisipasinya, kami dari BMKG sendiri itu selalu melakukan pengawasan pergerakan awan melalui radar cuaca dan akan terus dilaporkan ke tim-tim yang bertugas di operasi modifikasi cuaca.
1: Oke, jadi masyarakat juga perlu memahami bahwa OMC ini bukan berarti hujan bisa diarahkan sesuka hati begitu ya Mbak Rara ya.
0: Ya, benar, Bu.
1: Jadi pergerakan angin seperti dijelaskan Mbak Rara tadi, pergerakan angin dan kondisi atmosfer itu tetap sangat menentukan kemana hujan akhirnya turun. Begitu Mbak Rara?
0: Iya, benar.
1: Iya. Kapan Banjarmasin turun hujan ya? Kami dari Banjarmasin menantikan banget nih Mbak Rara.
0: Iya.
1: Gimana Banjarbaru udah turun hujan apa enggak? Belum ya?
0: Untuk tadi jam 2:30 terpantau udah hujan di wilayah landasan Ulin, Mbak.
1: Alhamdulillah, giliran Banjarmasin belum ya. Mudah-mudahan dapat giliran nanti ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Semoga dalam waktu dekat ya,
1: amin,
0: Banjarmasin bisa
1: amin. Kami
0: turun.
1: menanti, Mbak, soalnya 2 bulan lebih nggak turun hujan gitu ya. Nah, selanjutnya Mbak Rara, beberapa hari terakhir hujan mulai turun di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan kan. Amuntai kemarin hujan katanya, Barabai iya juga, Balangan, dan hari ini Landasan Ulin. Nah, apakah peningkatan hujan ini juga berkaitan dengan pelaksanaan OMC tadi, Mbak Rara?
0: Iya. Mungkin bisa dikatakan benar ya, karena dalam beberapa hari terakhir ini juga potensi hujan di wilayah Kalimantan Selatan meningkat. Cuma dari model-model cuaca itu, seharusnya hujan yang dihasilkan hanya hujan ringan. Namun karena dilakukannya OMC ini, bisa menambah potensi hujan yang turun di
1: Di mana, Mbak? Di wilayah penyemaian awankah atau gimana? Ini sepertinya kami ada sedikit kendala teknis. Halo, Mbak Rara? Iya,
0: Halo.
1: tadi sempat hilang suara Mbak Rara. Sekarang udah ada lagi.
0: Iya.
1: Boleh dijelasin lagi,
0: Iya.
1: Mbak? Nggih?
0: Tadi sampai mana ya?
1: Iya, sampai kata Mbak Rara tadi bisa dikatakan benar karena beberapa hari terakhir potensi hujan di Kalimantan Selatan meningkat. Iya.
0: Oh iya. Potensinya memang meningkat ya, cuma untuk di model-model cuaca hanya hujan ringan. Dan dengan adanya dilakukannya OMC ini, hujan yang turun itu bisa meningkat menjadi hujan sedang hingga lebat seperti yang sudah terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan, seperti di Kabupaten Banjar kemarin juga terpantau terjadi hujan, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabolong, dan Balangan. Dan memang dari operasi tersebut juga sudah terbukti berdampak positif terhadap peningkatan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut.
1: Alhamdulillah. Artinya ketika kondisi atmosfer mendukung, OMC bisa membantu meningkatkan potensi curah hujan, begitu ya, Mbak ya? Dan
0: iya, betul
1: dan
0: sekali.
1: ini, apakah bisa menjadi salah satu upaya dalam penanganan dampak karhutla dan kabut asap, Mbak Rara?
0: Iya, dengan adanya hujan yang turun itu bisa sangat membantu tim-tim di darat maupun tim di udara yang sudah bekerja keras ya selama 2 bulan terakhir ini untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang beberapa bulan terakhir ini terjadi di wilayah Kalimantan Selatan.
1: Mudah-mudahan dengan berkah turun hujan ini berkah untuk kita semua ya, karhutla padam begitu ya Mbak Rara ya. Amin.
0: Iya betul. Amin.
1: Baik, Mbak Rara, kita beralih ke kondisi kabut asap yang masih dirasakan masyarakat, Mbak Rara. Nah,
0: Iya.
1: aku ingin nanya nih, mengapa pada pagi hari langit bisa terlihat gelap atau kemerahan, tetapi hujan tidak turun, Mbak Rara?
0: Sebetulnya memang banyak ya pertanyaan dari masyarakat juga kok pada pagi hari ini kelihatannya langit gelap ya, apa mau hujan gitu.
1: Iya.
0: Tapi sebetulnya sebetulnya itu terjadi karena adanya penumpukan partikel kering yang disebabkan oleh asap kebakaran hutan dan lahan ini sendiri.
1: Iya, akibat karhutla begitu ya?
0: Iya, betul. Kemudian juga fenomena asap pada pagi hari ini diperparah dengan adanya inversi suhu. Inversi suhu sendiri ini adalah kondisi di mana udara yang dingin di wilayah permukaan bumi yang terjadi umumnya pada malam hingga dini hari menahan partikel-partikel asap di permukaan bumi sehingga partikel tersebut tidak dapat naik ke lapisan atas. Nah, kemudian kita bisa ketahui juga ya di jam-jam 9, di jam 10 itu kondisi asapnya sudah mulai membaik dan jarak pandang di permukaan bumi itu tidak sepekat pada dibandingkan di jam-jam 5, jam-jam 6. Nah, itu dikarenakan sudah muncul matahari dan radiasi matahari ini juga yang memanaskan bumi. Sehingga lapisan inversi yang tadinya terbentuk pada pagi hari ini bisa terpecah dan asapnya bisa terdispersi ke lapisan atas. Sehingga jarak pandangnya relatif meningkat.
1: Jadi jarak pandang relatif membaik ya kalau sudah
0: ya.
1: Jam berapa tadi? Jam siang gitu
0: jam
1: ya.
0: 9,
1: 10,
0: ya,
1: jam 11 ya. Begitu ya, Mbak ya?
0: Iya.
1: Jadi kalau pagi hari asap terlihat lebih pekat, itu artinya ada proses atmosfer yang ikut mempengaruhinya.
0: Iya.
1: Setelah matahari mulai menghangatkan permukaan, asap mulai perlahan lebih mudah menyebar, begitu ya, Mbak ya?
0: Iya, betul.
1: Baik. Boleh nggak aku bacain ini dari pendengar yang bergabung melalui WhatsApp, Mbak?
0: Iya. Boleh.
1: Boleh ya, izin ya. Ini dari pendengar yang bergabung melalui WhatsApp. Sebentar. Oke, ini udah ada ya dari pendengar yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari pendengar Ibu Rani di Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Rani di Teluk Dalam Banjarmasin. Oke, selamat bergabung ya Bu ya. Selamat sore RRI, saya ingin bertanya kepada narasumber. Selama ini kami sering mendengar istilah hujan buatan, terutama ketika kabut asap mulai mengganggu. Sebenarnya apakah hujan memang bisa dibuat oleh manusia? Atau ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar penyemaian awan bisa dilakukan? Mungkin beliau baru aja bergabung nih Mbak Rara, boleh dijelasin lagi ya dari Ibu Teluk Dalam.
0: Iya, terima kasih Bu Rani atas pertanyaannya. Sebenarnya tadi sudah banyak ya dijelaskan di awal tadi juga.
1: Iya.
0: Untuk kondisinya memang harus memenuhi kondisi-kondisi tertentu ya. Tidak bisa asal tebar garam kemudian hujannya turun gitu. Memang harus ada awan-awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Dan awan-awan tersebut dengan ditaburkannya garam dari operasi modifikasi cuaca ini sehingga awan-awan tersebut bisa tumbuh lebih besar dan menghasilkan curah hujan yang lebih banyak.
1: Yeah.
0: Dari curah hujan dari kondisi normal yang seharusnya sebelum dilakukannya operasi modifikasi cuaca ini. Dan memang harus ada kondisi-kondisi tertentu juga seperti uap air memang harus lembab, kondisi atmosfernya memang harus lembab dan ada gangguan-gangguan di atmosfer sendiri yang bisa membentuk awan-awan tersebut juga.
1: Oke, Mudah-mudahan jelas ya, Mbak Ibu Rani ya, teluk dalam ya. Gitu ya Mbak Rara ya?
0: Iya.
1: Kemudian ada juga nih pendengar Asmi. Mbak narasumber, saya mau nanya, terkadang di daerah kami tidak terlihat adanya kebakaran atau titik panas. Tetapi kenapa ya asap tetap terasa cukup pekat? Apakah asap tersebut bisa terbawa angin dari wilayah lain? Dan bagaimana masyarakat bisa mengetahui dari mana asal sebaran asap tersebut? Bagus nih pertanyaannya. Silakan Mbak. Nggih?
0: Iya. Dari Pak Asmi ya tadi ya?
1: Iya. Nggih?
0: Benar sekali. Memang di wilayah Banjarmasin dari awal musim kemarau memang tidak ada terjadi kebakaran hutan dan lahan ya, juga dari pantauan titik api dari satelit juga tidak terdapat adanya titik api di wilayah Banjarmasin. Namun betul sekali tadi yang dikatakan dari pertanyaannya, kalau asap yang ada di Banjarmasin ini memang terbawa dari angin. Umumnya angin-angin di musim-musim kemarau ini kan bertiup dari timur hingga tenggara. Sedangkan Banjarmasin kan di wilayah barat ya. Nah, area-area yang terdampak karhutla itu seperti di wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Banjarbaru kan itu merupakan wilayah-wilayah dengan dengan kejadian karhutla yang cukup tinggi. Otomatis dengan angin yang bertiup dari arah timur ke barat, otomatis asap yang dihasilkan dari kejadian karhutla di Kabupaten-Kabupaten Banjar, di Kota Banjarbaru dan Tanah Laut itu bisa sampai ke wilayah Banjarmasin. Iya.
1: Begitu ya. Sudah jelas ya Mbak Rara ya? Jawabannya untuk Asmi. Terima kasih. Dan selanjutnya pendengar, saya juga ingin bertanya ya sama Mbak Rara, yang tentu sehubungan dengan tema kita hari ini, berkenaan dengan Kalsel berasap, bedah mitos hujan buatan bareng BMKG. Sebelumnya kita jeda dulu ya Mbak Rara ya, sebentar aja. Tetap bersama kami.
0: Iya Mbak.
2: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
3: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
4: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
5: Oke, Ristia untuk...
3: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
4: Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sorry.
3: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
2: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
6: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
7: dengan keikutsertaannya
3: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
8: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
4: Banjarmasin sore ini.
1: Baik, kami bersama BMKG kembali membersamai pendengar di program Kentongan Dialog Informasi Mitigasi Bencana. Hari ini bersama BMKG. Mbak Rara, masih bersama pastinya?
0: Iya, masih Mbak.
1: Masih, baik. Mbak Rara, ketika jarak pandang sudah mulai membaik begitu Mbak Rara ya, apakah itu berarti kualitas udara juga sudah aman? Bagaimana Mbak Rara?
0: Ya, sebetulnya tidak selalu demikian ya. Jarak pandang ini atau visibility itu bisa menjadi salah satu parameter yang mengukur jangkauan penglihatan di mendatar secara visual ya. Ketika jarak pandang tersebut memang terlihat sudah membaik dan kerapatan asap terlihat menipis di pandangan mata, namun sebetulnya masih terdapat partikel-partikel mikro di atmosfer seperti PM2,5 yang melayang di wilayah di atmosfer di permukaan bumi. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, masyarakat kami imbau untuk selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan.
1: Jadi alangkah lebih baiknya pakai masker begitu ya ketika di luar ruangan. Ya, ini penting banget nih. Karena udara yang terlihat lebih bersih belum tentu berarti bebas dari partikel berbahaya, Mbak Rara.
0: Iya, betul Mbak.
1: Iya, jadi kita tetap waspada dan jangan menjadikan jarak pandang sebagai satu-satunya ukuran kualitas udara. Begitu ya untuk masyarakat Banua.
0: Oke. Iya.
1: Nah, kemudian Mbak Rara, masyarakat terkadang heran begitu ya. Mengapa daerah yang tidak memiliki titik panas lah kok tetap bisa terdampak asap? Sebetulnya bagaimana asap karhutla itu bisa berpindah hingga ke wilayah lain? Nah, ini boleh lagi lah dijelasin gitu ya. Mungkin ada yang baru aja gabung. Silakan, Mbak.
0: Ini seperti pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh Pak Azmi tadi ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya.
1: Oke.
0: Iya. Sebetulnya berkaitan erat dengan arah dan kecepatan angin. Ketika asap karhutla di wilayah-wilayah terdampak itu berada di atmosfer dan asap tersebut kemudian tertiup angin, karena asap karhutla ini kan bersifat mobile ya dan bisa bergerak mengikuti pola pergerakan massa udara atau pergerakan angin, sehingga wilayah-wilayah yang berada di bagian hilir dari angin tersebut dari lokasi sumber kebakaran itu otomatis akan menerima dampak sebaran asap tersebut walaupun wilayah tersebut tidak ada titik apinya.
1: Ya, jadi tidak ada titik panas di suatu daerah bukan berarti wilayah itu otomatis bebas dari asap, begitu Mbak Rara?
0: Iya, betul sekali.
1: Dan arah angin ternyata bisa membawa asap ya dari lokasi lain, juga mempengaruhi kualitas udara di wilayah yang cukup jauh, begitu Mbak Rara?
0: Iya, betul.
1: Baik, ini udah mulai terang ya untuk kita memahami keadaan sekarang yang terjadi di Banua kita. Selanjutnya Mbak Rara, dalam penanganan karhutla kita juga mengenal pemadaman dari udara menggunakan helikopter, begitu kan? Nah, seperti apakah begitu dukungan BMKG untuk membantu tim Satgas Udara dan BNPB, Mbak Rara?
0: Iya, BMKG sendiri dalam mitigasi penanganan kebakaran hutan dan lahan selalu berkoordinasi dengan tim Satgas Karhutla, Satgas Udara dan Satgas Darat Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kalimantan Selatan dengan cara selalu mengirimkan data-data meteorologi penerbangan secara rutin kepada tim-tim Satgas Udara, Darat, serta BNPB. Dan data ini bisa mencakup analisis jarak pandang di sekitar area landasan udara di Bandara Syamsuddin Nur, kemudian juga mencakup titik koordinat terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau titik hotspot dari hasil pantauan satelit juga. juga kemudian ada arah dan kecepatan angin di berbagai lapisan ketinggian. Informasi-informasi ini sangat berguna dan sangat vital bagi keselamatan para pilot helikopter pemadam kebakaran hutan dan lahan saat melakukan navigasi dan menentukan posisi dilakukannya waterbombing atau bom air, sehingga pemadaman yang berlangsung itu dapat berlangsung efektif dan aman dari potensi bahaya turbulensi yang dihasilkan dari asap.
1: Ya. Baik, ini ada kembali yang bertanya melalui WhatsApp ya, Mbak Rara ya, dari pendengar RRI. Mengenai ini, apa namanya, informasi. Masyarakat sekarang katanya banyak mendapatkan informasi cuaca dan kabut asap melalui medsos. Nah ini baru aja gabung nih ya, pendengar dari Ahmad di Banjarmasin. Bagaimana cara masyarakat membedakan informasi yang benar dari BMKG dengan informasi yang belum tentu terverifikasi? Adakah info yang diberikan oleh BMKG? Terima kasih atas jawabannya, Pak Ahmad Banjarmasin. Oke, silahkan Mbak Rara.
0: Iya, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Sebetulnya BMKG sendiri sudah selalu membagikan data-data pantauan hotspot khususnya di kanal-kanal informasi seperti di Instagram dan juga di grup WhatsApp ya. Untuk memfilternya sendiri, informasi-informasinya bisa dilihat khususnya jika ingin melihat informasi yang terpercaya yang dari BMKG, itu bisa dari akun Instagram resmi kami di @cuacakalsel, kemudian di @iklimkalsel, dan juga di aplikasi info BMKG.
1: Iya, jadi kalau IG-nya namanya apa tadi? IG resmi BMKG namanya
0: @cuacakalsel. @cuacakalsel dan @iklimkalsel.
1: Kalsel dan di aplikasi
0: di Instagram dan aplikasi info BMKG.
1: Info BMKG. Itu yang valid ya untuk iya, pendengar masyarakat Banua yang ingin mengetahui. Dan untuk informasi cuaca juga ya untuk Anda, kami saban hari bersama BMKG setiap pagi pukul 7.40 atau 45 begitu ya, kami hadir saban hari ya Mbak Rara ya, menyampaikan info ya, cuaca di RRI Pro 1 Banjarmasin. Itu jawabannya ya Pak Ahmad ya. Jadi banyak memang di medsos beredar informasi-informasi terkadang nggak benar. Untuk masyarakat Banua yang ingin valid informasinya, Anda bisa buka IG resmi dari BMKG, yaitu @cuacakalsel, atau di aplikasi info BMKG. Begitu ya Mbak Rara ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Info BMKG.
0: Info BMKG.
1: Ya. Nah, selanjutnya Mbak Rara, saya ingin tahu juga nih ya, sebelum kita akhiri begitu Mbak Rara, perbincangan kita sore hari ini, ada pesankah yang ya penting untuk masyarakat Kalimantan Selatan ketahui gitu ya? Apa yang perlu dilakukan masyarakat menghadapi kondisi kabut asap dan juga potensi karhutla? Silakan, Mbak.
0: Memang harus ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Dan kami imbau juga dilakukan oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan. Yang pertama, masyarakat bisa memitigasi dampak kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak dalam keadaan mendesak, dan bisa selalu menggunakan masker dengan standar medis saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Kemudian yang kedua, juga masyarakat dapat melakukan pencegahan karhutla secara mandiri dengan tidak membakar sampah di pekarangan rumah, tidak membuang putung rokok secara sembarangan di area-area dengan vegetasi kering, dan juga dapat menghindari dan menghentikan segala bentuk praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kemudian yang ketiga juga bisa untuk keselamatan berkendara ya. Dalam kondisi jarak pandang yang terbatas di jalan raya, untuk mengantisipasinya bisa selalu menyalakan lampu utama kendaraan. Dan yang terakhir, untuk selalu merujuk informasi cuaca yang terpercaya melalui aplikasi info BMKG dan kanal resmi media sosial BMKG wilayah Kalimantan Selatan, serta tidak mudah menyebarkan berita dan isu cuaca yang belum terverifikasi.
1: Baik, ini sangat jelas sekali pendengar dan warga Banua. Terima kasih Mbak Rara sudah memberikan edukasi untuk masyarakat Banua ya Mbak Rara ya.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Supaya tidak termakan hoax. Karena banyak sekali informasi hoax yang beredar di medsos begitu ya. Nah, Mbak Rara, terima kasih banyak Mbak Rara.
0: Iya, terima kasih juga Mbak atas kesempatannya.
1: Baik. Dan pendengar warga Banua, demikian program Kentongan Radio Tanggap Bencana hari ini. Semoga informasi ini bisa menambah pemahaman kita dan membantu kita lebih bijak menghadapi kondisi cuaca serta kabut asap. Saya Niar bersama Fajar undur diri di Dialog Kentongan Informasi Mitigasi Bencana. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan, dan selalu ikuti informasi resmi dari sumber yang terpercaya, yaitu seperti dikatakan Mbak Rara tadi, di akun IG resmi BMKG, yaitu @cuacakalsel, dan di aplikasi info BMKG. Terima kasih sekali lagi Mbak Rara. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hutan sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hutan menghasilkan oksigen yang kita hirup dan membantu menyerap karbon dioksida, sehingga menjaga lingkungan tetap seimbang. Sayangnya, saat ini banyak hutan yang rusak, dan hal ini bisa menimbulkan masalah bagi alam dan manusia. Dilansir dari pusatkrisis.kemkes.go.id, salah satu penyebab hutan rusak adalah dijadikan lahan perkebunan atau tempat tinggal. Penebangan pohon yang berlebihan membuat hutan gundul, sehingga air hujan tidak bisa terserap dengan baik dan bisa menimbulkan banjir besar. Kerusakan hutan juga memengaruhi kualitas udara dan ketersediaan air. Semakin sedikit pohon, semakin sedikit oksigen yang dihasilkan, dan air tanah pun berkurang, sehingga bisa terjadi kekeringan. Selain itu, pohon di hutan membantu menahan tanah agar tidak longsor. Jika hutan rusak, tanah menjadi mudah erosi dan longsor saat hujan deras. Oleh karena itu, menjaga hutan sangat penting untuk mencegah bencana dan melindungi kehidupan kita.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini. Selain itu langkah ini akan
5: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
6: Pendengar, kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kami hadir membersamai Anda di Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 8 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rista Tunggarani, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Halo rekan Listia, apa kabarnya sore ini?
1: Selamat sore rekan Trista, alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walaupun cuaca kita sebenarnya masih seperti ini begitu ya. Kabut asap menyelimuti kota Palangkaraya, mungkin beberapa daerah lain juga hampir sama begitu. Bagaimana di Nunukan?
0: Kalau di Nunukan sore ini alhamdulillah cerah, tadi sempat hujan juga sebentar. Jadi alhamdulillah udaranya lebih enak untuk dihirup gitu, rekan Listia.
1: Wah, enak sekali. Kalau di sini hujan tapi hanya beberapa area saja, tidak secara keseluruhan. Semoga segera ya hujannya.
0: Amin, amin. Semoga segera membaik ya di sana.
1: Betul,
0: dan
1: amin.
0: Rekan Listia, informasi apa yang sudah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar Lintas Banjar Nusantaraya sore ini?
1: Oke, bukan hanya tentang kebakaran hutan dan lahan, tapi ini terkait antrian panjang SPBU, rekan Rista. DPRD Kalimantan Tengah minta untuk perhatikan stok.
0: Oke, baik. Listia, silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, meminta pihak terkait untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak BBM di Kota Palangkaraya menyusul masih terjadi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kalau terjadi antri berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri.
3: Antrian panjang di SPBU kembali terjadi dan mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalimantan Tengah. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Junaidi meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak Kota Palangkaraya menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah ini mengatakan antrian yang terjadi di lapangan perlu menjadi perhatian serius karena dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan BBM dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Pertamina perlu memastikan distribusi ke SPBU berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Jangan sampai pasokan yang diterima masyarakat justru lebih rendah dibandingkan kebutuhan harian.
2: Sederhana aja rumusnya. Sangat sederhana. Kalau terjadi antri, berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri. Sini kita hanya meminta saja kepada Pertamina, tolong untuk Kalteng. Kita ini kan sumber energi, penghasil energi. Tolong untuk Kalteng juga itu jangan dikurangin.
3: Sementara itu, salah seorang warga, Tirsata Tarigan, berharap ada pertimbangan dalam menaikkan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan harga barang di Kalimantan Tengah. Hatir yang juga anggota DPRD Kota Palangkaraya ini menilai kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan BBM khususnya jenis Dex dan Solar di wilayah Kalimantan Tengah masih terbatas. Kenaikan harga Dex Light yang mencapai sekitar 3.000 per liter dikhawatirkan berdampak langsung terhadap sektor usaha dan distribusi barang.
4: Ngantri yang panjang gitu, jadi akhirnya masyarakat ini terpaksa untuk membeli Dex itu, akhirnya akan menambah nilai produksi.
3: Ia juga menyoroti antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menyediakan biosolar. Menurut Hatir, keterbatasan titik penyaluran membuat masyarakat akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi. Kondisi serupa juga dikhawatirkan terjadi pada Pertalite. Hatir meminta pemerintah bersama Pertamina memberikan penjelasan terkait kembali munculnya antrian panjang di sejumlah SPBU di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Rista.
0: Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan Niar. Halo rekan Niar, gimana kabar dan juga kondisi cuaca di sana?
1: Iya, selamat sore juga Rista dari Bumi Lambung Mangkurat ya. Alhamdulillah kondisi kami baik-baik saja, sehat. Tapi cuaca hari ini agak-agak mendung, tapi panas begitu ya untuk kota Banjarmasin.
0: Semoga nanti malam hujan ya.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan hujan. Iya.
0: Amin. Oke, rekan Niar ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik, Rista, informasi yang akan kami sampaikan hari ini berkenaan dengan TNI Angkatan Udara terus memperkuat dukungan dalam penanganan karhutla.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya, rekan Niar.
1: Terima kasih, Rista. Pendengar dan pemirsa, TNI Angkatan Udara terus memperkuat dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Pesawat Hercules TNI AU kembali tiba di Lanut Samsudinor, membawa ratusan alat pelindung diri dan masker untuk mendukung keselamatan personil di lapangan. Berikut laporan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
2: Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara A1328 kembali mendarat di apron Lanut Samsudinor. Pesawat tersebut membawa dukungan logistik untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Sebanyak 500 koli alat pelindung diri atau APD dari Kementerian Pertahanan RI serta 2 koli masker dari Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara dibawa menggunakan Hercules. Setibanya di Lanut Samsudinor, seluruh bantuan langsung diterima untuk selanjutnya didistribusikan kepada personil yang terlibat dalam penanganan karhutla. Komandan Lanut Samsudinor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita menegaskan, keselamatan dan kesehatan personil menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Ketersediaan APD dan masker dinilai penting, mengingat personil di lapangan berhadapan langsung dengan asap, panas, dan kondisi medan yang penuh tantangan.
3: Pemerintah atas Bapak Perintah Bapak Presiden kepada Kemenhan telah mengirimkan kurang lebih 5, kami mendapatkan data 500 paket APD. Sehingga 500 paket itu sudah diterimakan oleh kepada bagian logistiknya Koren. Nanti akan diserahkan kepada personel-personel yang akan terlibat di lapangan untuk dibagikan untuk meningkatkan keamanan daripada petugas-petugas pelaksana pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Semoga peralatan yang diberikan.
2: Lanut Samsudinor juga memastikan dukungan transportasi udara, penerimaan logistik, hingga kebutuhan operasional penanganan karhutla terus berjalan. Kedatangan Hercules menunjukkan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memastikan keselamatan personil serta ketersediaan logistik pendukung di lapangan.
1: Baik, Rista Tunggarani, demikian laporan dari reporter kami Diki Munadi dan saya kembalikan kepada Anda.
0: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan Nunukan kembali diberlakukan setelah kondisi asap membaik. Kebijakan tersebut berlaku mulai pekan ini untuk jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Herdiansyah.
1: Sebelumnya, pembelajaran dari rumah diterapkan akibat kondisi asap karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan. Keputusan pembukaan kembali sekolah dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dan pimpinan daerah. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Hajah Erlina.
2: Terhitung pada hari ini tanggal 6 September 2026, di mana untuk semua satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP telah diberlakukan untuk pembelajaran tatap muka. Hal tersebut diputuskan setelah hasil koordinasi dengan baik dinas teknis terkait, mulai dari BPBD, Dinas Kesehatan, juga level pimpinan mulai A1, Sekda, sampai Bupati, di mana hasil perkembangan alhamdulillah tingkat penyebaran asap mulai berkurang dan kondisi juga sedang, kemudian juga tingkat pasien terkait masalah ISPA juga alhamdulillah tidak ada peningkatan dalam satu minggu ini.
1: Meski pembelajaran tatap muka kembali berjalan normal, sekolah tetap diminta mengurangi aktivitas siswa di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan siswa dan guru. Pada hari pertama pembelajaran normal, sejumlah kegiatan luar ruangan juga ditiadakan, termasuk pelaksanaan upacara bendera. Guru SD Negeri 007 Nunukan Asnaini menjelaskan, sebelumnya memberikan tugas kepada siswa selama pembelajaran dari rumah.
3: Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai belajar normal seperti biasanya. Akan tetapi, kita tetap mengurangi aktivitas di luar ruangan. Seperti tadi tidak ada upacara bendera, jadi lebih ke pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu untuk sementara. Dan beberapa hari yang lalu kita melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Jadi para guru memberikan tugas pembelajaran melalui grup kelas masing-masing.
1: Pembelajaran tatap muka akan tetap memperhatikan perkembangan kondisi lingkungan dan kesehatan siswa. Sekolah juga diharapkan menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi kualitas udara.
4: Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunon TK Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka Tarakan Kalimantan Utara.

Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya RV. Halo rekan RV, gimana kabar dan juga kondisi cuaca Tarakan sore ini?

0: Oke, rekan Ervi, silahkan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rista di Nunukan, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, berbagai upaya dilakukan guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya melalui metode teknologi modifikasi cuaca atau TMC atau hujan buatan. Berikut laporan Muhammad Rajab Syah.
2: Responnya dari BNPB ya, BNPB lagi ke BNPB ya, jadi suratnya ke BNPB dan BMKG.
3: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Utara mulai melirik opsi teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Pemerintah daerah melalui instansi terkait telah mengajukan permohonan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Hal itu diakui Kepala Stasiun Meteorologi Cuaca Tarakan Muhammad Sulam Kilni. Menurutnya adalah pemerintah Kabupaten Bulungan yang sudah mengajukan permohonan modifikasi cuaca ke BNPB. Namun hingga saat ini masih menunggu respon dari pemerintah pusat. Jika permohonan disetujui, operasi teknologi modifikasi cuaca biasanya menggunakan pesawat SMAG yang sudah dirancang khusus untuk penyemaian awan.
2: Iya, Kabupaten Bulungan yang berjalan di Kaurang, tapi belum ada responnya dari BNPB ya, BNPB lagi ke BNPB ya, jadi suratnya ke BNPB dan BMKG. Lagi rancang khusus ya, misalnya untuk masyarakat TMC. Kalau di sini mungkin kita menggunakan smart. Ini yang biasa di KF, ini ambil cuat, ini juga smart.
3: Lebih lanjut, Sulam Film menjelaskan radius penyebaran bahan penyemaian tidak dipatok angka pasti. BMKG akan menyesuaikan dengan keberadaan awan potensial di lapangan. Mengenai tingkat keberhasilan, Sulam Film mengaku belum ada data rinci untuk Kaltara karena belum pernah dilaksanakan. Namun ia mencontohkan pengalaman di Palu di mana operasi TMC berhasil meningkatkan debit air waduk. Sulam Kilmi menegaskan pelaksanaan TMC sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. BNPB bertugas menentukan titik operasi, sementara BMKG melakukan supervisi dan analisis cuaca. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Muhammad Rajab Syah dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, kembali ke Nunukan bersama Rista.
0: Terima kasih rekan Ervi dari Tarakan Kalimantan Utara. Mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria. Halo rekan Ria, gimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga, kabar saya dan kawan-kawan tentu sehat dan baik-baik saja rekan Rista.
0: Kalau untuk cuacanya gimana rekan Ria?
1: Cuacanya juga masih diselimuti kabut asap beberapa wilayah Samarinda sampai saat ini rekan Rista.
0: Baik, kalau begitu rekan Ria ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Imbas erupsi Anak Krakatau, 28 penerbangan di Bandara Samsepinggan dibatalkan, rekan Rista.
0: Baik, rekan Ria, silahkan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Rista. Pendengar, sebanyak 28 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dibatalkan. Pembatalan masal ini merupakan dampak berantai dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang menyebarkan abu vulkanik ke ruang udara jalur penerbangan menuju Jakarta.
2: Akibat penutupan jalur udara dan pembatasan di Bandara Soekarno-Hatta, rotasi pesawat dari dan menuju Balikpapan mengalami gangguan total. Jumlah penumpang harian di Bandara Sepinggan merosot tajam hingga 30%. Suasana di terminal keberangkatan Bandara Samsepinggan Balikpapan tampak lebih lenggang dari biasanya. Penumpukan penumpang terjadi di sejumlah konter maskapai. Usai sebanyak 28 jadwal penerbangan dipastikan batal. Pembatalan ini mengacu pada notice to airmen atau notam resmi menyusul paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih menyelimuti wilayah Jakarta dan sekitarnya. Khusus rute Bandara Soekarno-Hatta, terdapat 10 jadwal kedatangan dan 9 keberangkatan yang terkena dampak. Hal ini dijelaskan oleh PGS, General Manager Bandara Samsepinggan Balikpapan, Rizal Aris

0: Laksono.
1: Yaitu Cengkareng, Halim, kemudian yang utama itu memang di seperti di Raden Intan juga close juga sih, cuman kita nggak ada flight ke sana. Jadi sampai saat ini dilaporkan NOTAM, Notice of Airmen untuk penerbangan, bahwasannya kondisi hujan abu masih terjadi di wilayah Cengkareng dan sekitarnya, sehingga dikeluarkan NOTAM. So, kemarin itu kita cukup banyak sebenarnya schedule, tetapi akhirnya terjadi pembatalan yang cukup banyak juga, sampai 15 flight departure, 14 flight arrival. Nah, untuk hari ini itu schedule yang diajukan khususnya rute Cengkareng ya, rute Cengkareng itu ada 10 kedatangan dan 9 keberangkatan.
0: Gangguan penerbangan ini melibatkan sejumlah maskapai besar, mulai dari Garuda Indonesia, Citilink, Pelita Air, Super Airjet, hingga Batik Air. Arus penumpang harian di bandara ini turun drastis dari biasanya 11.000 hingga 12.000 orang. Kini hanya mencapai sekitar 7.000 penumpang. Salah satu penumpang, Rian, memilih mengajukan pengembalian dana atau refund tiket sementara. Sebagian lainnya berupaya mencari penerbangan transit ke kota alternatif seperti Surabaya atau Semarang.
2: Ini informasi dari loket di sini sih harus di-refund dulu ya, sampai nanti ditunggu informasinya untuk jadwal berikutnya. Cuma saya juga belum tahu nih, yang penting saya balik ke Jawa, entah itu nanti di Jawa Tengah atau Jawa Timur selain di Cengkareng ya.
0: Otoritas Bandara Sam Sepinggan menghimbau seluruh calon penumpang untuk tidak langsung menuju ke bandara dan terlebih dahulu memeriksa status terbaru tiket penerbangan mereka melalui maskapai masing-masing. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Rista, demikian tadi laporan Fani Guntur, dan sekarang saya kembalikan ke Anda, Lintas Banjarnusantara. Rista.
4: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 8 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja, pilih produk yang lebih ramah lingkungan, gunakan kemasan isi ulang, dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Banjarmasin sore, kembali menyapa Anda warga Banjarmasin dan sekitarnya. Halo, inilah Pro 1 RRI Banjarmasin. Pendengar jangan lupa ya mampir ke rri.co.id. Ada informasi yang disampaikan reporter kami Juma Muhammad. Jalur tobat untuk ribuan penerima bansos Banjarmasin diduga terlibat judol. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, sedikitnya tercatat sudah ada 516 warga Banjarmasin penerima bantuan sosial bansos diduga terindikasi terlibat aktivitas judi online atau judol melakukan sanggahan. Dan saat ini Kementerian Sosial RI kembali memberikan kesempatan terakhir jalur tobat atau sanggahan agar penerima dapat memulihkan kembali hak bansosnya. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Eka Rahayu Normasari mengatakan, sebagian penerima bisa saja tidak menyadari aktivitas yang dilakukan terindikasi sebagai judi online karena terkadang tersamar dalam bentuk permainan daring. Kadang memang tersamar dengan games online dan tidak disadari. Bisa juga anggota dalam satu KK yang memanfaatkannya. Ini ujar Ayu, sapan akrabnya, Selasa 8 September 2026. Menurutnya kesempatan tersebut diberikan agar warga yang benar-benar tidak lagi melakukan aktivitas judi online dapat mengajukan sanggahan. Namun, penerima diminta membuat sejumlah komitmen sebagai syarat, yakni membuat surat pernyataan dan menutup rekening sumber transaksi judol. Syarat membuat surat pernyataan tidak melakukannya lagi, kemudian menutup rekening yang menjadi sumber transaksi judol seperti Dana dan GoFi. Dan Eka menegaskan kesempatan melalui jalur sanggahan tersebut merupakan langkah terakhir bagi penerima yang ingin mendapatkan kembali bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH atau bantuan pangan non-tunai. Selanjutnya, sanggahan yang diajukan warga dapat disampaikan pemerintah Kota Banjarmasin kepada Kementerian Sosial RI untuk diproses lebih lanjut. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia. Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: TJSL UP Kalsel hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UP Kalsel menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UP Kalsel melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Teweh, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UP Kalsel berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro1 Banjarmasin.
2: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro1, bagaimana arus lalu lintas di tempat Anda? Nggak macet kan? Lancar-lancar aja kan? Kalaupun ada yang macet, jangan gundah ya, jangan galau. Karena macetnya gak lama kok ya di kota Banjarmasin, nanti juga akan terurai dan Anda bisa kembali melaksanakan perjalanan pulang ke rumah Anda dengan perasaan bahagia. Karena kedatangan Anda telah ditunggu oleh keluarga di rumah. Hati-hati di jalan ya pendengar ya, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Baik, untuk Anda yang sore hari ini lagi nyantai di tempat aktivitas, mungkin karena Anda lembur hari ini, atau mungkin Anda lagi ngantri menunggu makanan di rumah makan, atau mungkin di halaman RRI Banjarmasin ya, untuk warga Banua, ayo dong datang ke RRI Banjarmasin karena kita menghadirkan berbagai kuliner, makanan yang bisa Anda nikmati bersama keluarga. Murah meriah loh pendengar, di halaman RRI ada nasi goreng turbo, ada sate taichan, ada ayam wangi juga ya, ada nasi lalapan, kemudian ada macam-macam salad buah juga ada, lengkap banget. Jadi boleh Anda bawa keluarga, rekan Anda untuk menikmati kulineran sore di halaman RRI. Murah meriah, Anda bisa bersenda gurau dengan teman-teman dan keluarga. Baik, selamat sore, selamat menikmati siaran kami di RRI Banjarmasin Pro1.
3: Nggak pakai helm nih, Din.
4: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
3: Yakin, Din?
4: Yakin, nggak jauh juga. Percaya deh.
3: Bener ya?
4: Iya, nggak bakal ketangkap polisi juga.
5: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, selamat sore. Inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar di media sosial TikTok, unggahan video yang memperlihatkan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan narasi sebagai berikut. Assalamualaikum. Besok hari Minggu tanggal 16 Agustus dicatat jangan sampai terlewat. Kami dari kementerian dan lembaga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, sudah terbuka bantuan Presiden bulan Agustus, segera daftarkan hari ini. Pasti cair hari ini, jangan sampai terlewat. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut ditemukan kejanggalan yang terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Kemudian dengan memasukkan tangkapan layar ke Google, ditemukan foto serupa yang diunggah di laman resmi menpan.go.id pada Juni 2023. Diketahui, konteks asli foto adalah momen rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI sama sekali tidak berkaitan dengan pendaftaran bantuan dana Presiden. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdiki.go.id.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, cegah karhutla meluas, perusahaan diminta jangan lalai termasuk di Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat di tengah fenomena El Nino. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR yang diwakili Wakil Wali Kota Ananda mengikuti rapat koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan pemegang hak guna usaha dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, PBPH. Kalau pemegang hak guna usaha adalah HGU. Rakor tersebut diikuti bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Banjarmasin melalui Zoom Meeting dari Ruang Banjarmasin BCC, Balai Kota Banjarmasin. Pertemuan itu digelar sebagai bagian dari upaya penanggulangan dan penanganan puncak karhutla yang diduga dipicu fenomena El Nino di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap potensi meluasnya titik api atau hotspot, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas usaha berbasis lahan dan hutan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Zamari Caniago dalam rakor tersebut menegaskan perusahaan pemegang HGU maupun PBPH harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami informasikan kepada Anda, kumandang azan sholat maghrib pukul 18.25 menit. Nah, kita akan segera ikuti bersama, dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surah Ar-Rum sore hari ini, ayat 41 dan seterusnya bersama Qori Jumran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

0: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi dari Juma Muhammad, tarif sampah Banjarmasin bakal naik, Pemko klaim sesuaikan aturan. Pemko Banjarmasin tengah menyiapkan perubahan pola perhitungan tarif pelayanan persampahan. Dan ini dilakukan dalam revisi peraturan daerah nomor 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi PDRD. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin Edi Wibowo mengatakan perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan yang lebih tinggi. Untuk tarif sampah ada perubahan pola perhitungan. Kita menyesuaikan dengan aturan yang ada di atasnya. Demikian dikatakan Edi. Selengkapnya di rri.co.id. Silakan Anda klik ya untuk informasi lebih lengkap dan informasi-informasi lainnya. Seperti halnya informasi mengenai Polresta Banjarmasin datangi keluarga relawan BPK yang gugur saat bertugas, ini juga ada di rri.co.id.

0: Baik, terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Semoga ya, kita semua selalu diberikan karunia nikmat sehat lahir batin oleh Allah dan bisa melaksanakan ibadah dan juga kegiatan ataupun aktivitas lainnya. Saya Niar pamit mundur di Banjarmasin sore. Ada Mada yang akan meneruskan menemani Anda di Banjarmasin malam. Terima kasih. Salam sehat selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di malam hari ini. Mudah-mudahan penuh dengan berkah ya pendengar di hari Selasa 8 September 2026, yang mana juga bertepatan di penghujung bulan Rabiul Awal ya. Dan insyaallah hari ini kita akan berbicara di Tablik Udara kerjasama dengan Win Antasari Banjarmasin dengan tema adalah bulan Maulid, momentum mengenang dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cek pandu dulu, puji syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya bisa kita berhadir kembali mendengarkan siaran RRI Pro 1 Banjarmasin. Jangan lupa di streaming juga di RRI Digital maupun di kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita persilahkan ini ya, kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini, ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Abduh Amri MA. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar Pian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, lo sebenernya lo ngerti dapat Pian lah. Baik menang mengaji, lawas jua, sudahlah.
1: Kami malam tadi mengaji.
0: Mengajian malam tadi mendengar ya lo pas lewat sini. Alhamdulillah Pak Ustadz sehat ya. Baik Pak Ustadz, kita juga undang bagi para pendengar dan pemirsa yang mau bergabung bersama kami berdiskusi ya, silahkan di 0511 3251562 dan juga di nomor WhatsApp ya di 0811 5111410, ataupun juga di kolom komentar live chat YouTube kita ya. Baik Pak Ustadz Abduh, mungkin bisa dimulaikan dulu gitu ya, ini mau ketima, silahkan.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, nahmaduhu hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan ilmunya mengatur kehidupan kita, yang dengan rahmatnya menjaga keamanan kita, dan dengan hidayahnya menuntun langkah kita menuju jalan keselamatan. Kepadanya kita memanjatkan syukur atas segala nikmat yang tidak pernah terputus, baik yang kita sadari maupun yang luput dari perhatian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figur agung yang akhlaknya menjadi cahaya peradaban dan sunnahnya menjadi panduan bagi hati yang mencari kebenaran. Pada kesempatan Tablik Udara yang merupakan kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Antasari Banjarmasin dengan LPP RRI Banjarmasin, semoga penuh keberkahan ini, saya akan memaparkan tema bulan Maulid sebagai momentum mengenang dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema ini diangkat sehubungan dengan akan berakhirnya bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah tahun ini. Yakni hanya tinggal 3 hari lagi bulan yang penuh hikmah ini akan meninggalkan kita. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ketika bulan Maulid kembali hadir menghiasi kehidupan kita, sesungguhnya kita sedang memasuki musim refleksi yang sangat berharga. Bulan Maulid bukan sekedar catatan sejarah, bukan pula sekedar perayaan tradisi, melainkan ruang untuk merenungi kembali nilai moral dan akhlak agung Rasulullah SAW yang merupakan fondasi lahirnya peradaban Islam. Ketika bulan Maulid kembali datang, sesungguhnya kita sedang memasuki momen refleksi sejarah yang sangat penting. Bulan ini bukan hanya mengingatkan kita tentang kelahiran seorang manusia agung, tetapi juga menghadirkan kembali nilai moral yang menjadi pondasi peradaban Islam. Nabi kita Muhammad SAW bukan sekedar pemimpin spiritual, melainkan reformer moral yang membangun masyarakat baru melalui keteladanan akhlak, bukan kekuatan senjata atau kekuasaan. Rasulullah SAW bukan hanya pemimpin spiritual, tapi juga reformer moral yang mengubah wajah masyarakat dengan kekuatan keteladanan. Pada masa ketika dunia modern kembali dilanda kegersangan akhlak, ketidakjujuran, pertikaian sosial, dan kegaduhan digital, keteladanan beliau menjadi sumber inspirasi yang relevansi, tidak pernah pudar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi kalian. Maka memperingati maulid bukan sekedar ritual, tetapi ajakan untuk menghidupkan kembali akhlak Nabi dalam tutur kata, perilaku sosial, hingga cara kita bermedia sosial di era digital sekarang. Di tengah kemajuan teknologi, derasnya arus informasi, dan kompleksitas sosial yang semakin meningkat, figur Nabi kita Muhammad SAW hadir sebagai model akhlak yang selalu relevan lintas zaman. Keteladanan yang beliau tunjukkan tidak sebatas nilai spiritual, melainkan juga fondasi moral yang mampu memperbaiki perilaku individu, keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita terjebak dalam rutinitas perayaan Nabi Maulid Nabi kita Muhammad SAW, namun tidak menghidupkan makna terdalamnya. Padahal peringatan Maulid adalah momentum yang sangat strategis. Di samping menggali kembali karakter Nabi, juga menjadikannya sebagai panduan praktis dalam kehidupan kita modern. Karenanya peringatan Maulid Nabi semakin relevan ketika umat Islam hari ini dihadapkan pada fenomena degradasi moral yang serius. Media sosial dipenuhi ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah. Generasi muda terjebak budaya instan dan hedonisme. Sementara hubungan sosial semakin rapuh akibat ego dan kepentingan pribadi. Dalam situasi seperti itu, keteladanan Nabi seperti kelembutan, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian sosial bukan hanya penting tetapi sangat mendesak untuk dihidupkan kembali. Perayaan Maulid Nabi juga bukan sekedar mengenang kelahiran Rasulullah SAW, melainkan menjadi momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai akhlak dalam setiap diri manusia. Bukankah tujuan diutusnya Nabi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memperbaiki akhlak manusia? Seperti sabda beliau, "Innama bu'istu liutammi makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Karena itu, saya mengajak kita semua, terutama diri saya sendiri, untuk meneladani beberapa akhlak Nabi yang sangat relevan dengan kondisi umat hari ini. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam sendiri, memuji kemuliaan akhlak beliau dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Ayat ini mengindikasikan bahwa seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW adalah standar etika tertinggi bagi umat manusia. Maka memperingati Maulid Nabi tanpa berusaha meniru akhlak beliau hanya akan berubah menjadi ritual seremonial yang kehilangan substansinya. Para pendengar rahimakumullah, salah satu akhlak paling mendasar yang ditanamkan Nabi adalah kejujuran dan amanah. Beliau digelari oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin jauh sebelum menerima wahyu, karena masyarakat menyaksikan integritas beliau dalam semua interaksi. Ketika korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan jabatan menjadi penyakit sosial hari ini, akhlak Nabi memberi arah bagi menahan moral bangsa. Dalam Islam, kejujuran as-sidqu bukan hanya benar dalam ucapan tetapi juga lurus dalam niat, sikap, dan perbuatan. Sedangkan amanah, al-amanatu, bukan hanya titipan harta tetapi seluruh bentuk tanggung jawab yang melekat pada diri seseorang. Tugas, jabatan, dan bahkan waktu dan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kejujuran, akhlak Nabi juga tercermin dalam kelembutan dan kasih sayang. Ketika masyarakat modern banyak terjebak dalam budaya marah, saling merendahkan dan mencaci maki sesama, Nabi justru membangun peradaban dengan kelembutan hati. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu dalam firman-Nya, Surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lanta lahum. Maka dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghardik, tidak pernah merendahkan martabat orang lain, bahkan terhadap musuh yang mengejek beliau sekalipun. Berbeda sekali dengan era digital hari ini. Umat Islam mudah terpancing emosi oleh komentar atau perbedaan pendapat. Padahal Nabi bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimu namin lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim adalah yang sesama Muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis Bukhari. Maka meniru akhlak Nabi berarti menjaga tutur kata dan tulisan agar tidak melukai saudaranya seiman. Selanjutnya, akhlak kepedulian sosial sosial Nabi sangat relevan di tengah meningkatnya kesenjangan ekonomi dan melemahnya solidaritas masyarakat. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling peka terhadap penderitaan umat. Tidak ada satu malam pun beliau tidur yang nyenyak ketika mengetahui ada orang yang kelaparan di kota Madinah pada saat itu.
0: Iya.
1: Para pendengar, pada akhirnya esensi maulid Nabi bukanlah sekadar mengenang sejarah, tetapi menyalakan kembali cahaya akhlak Nabi dalam hati umat Islam. Sekali lagi Allah menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kedewasaan akhlak umat akan menentukan kualitas peradaban. Maka maulid harus melahirkan perubahan nyata dari tutur kata

0: sebagaimana Rasulullah SAW hidup, dengan cinta, kelembutan, kesabaran, kemuliaan akhlak. Para pendengar, mari kita ketika keluar dari bulan Maulid ini nanti dengan hati yang semakin dekat kepada Allah dan tekad yang kuat untuk meniru atau meneladani akhlak Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya dan kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz Abduh ya. Ini menjadi salah satu hal yang mungkin mudah-mudahan ya jangan sampai rancak. Tuh kan raminya di bulan ini aja kita ya orang ya. Musim apa jarang bemaulidan lah. Kan biasanya di maulidan juga diisi dengan berbagai macam ini ya, salat-salat ya, Ustaz ya. Mudah-mudahan sampai nanti di setelah bulan Rabiul Awal masih sama ramainya gitu ya, untuk bersalat kepada Nabi kita tercinta. Amin. Kita undang Anda pendengar silahkan bergabung ya, berdiskusi di 0511325162 dan juga nomor WhatsApp 0811531410. Tetap dulu, ulun izin menjawab telepon dulu ya. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Iya, Bang Masri, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sudah ditinggalkan.
1: Hai jana. Silakan Bang Masri, ada setap doh.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, Ustaz, nggih.
0: Malam tadi pian kada dak mana?
1: Nih. Malam tadi pian kada. Di absen Pak Ustaz pian.
0: Ini saja nak ada.
1: Nah, amin.
0: Ya, emang itu peringatan Maulid kira-kira lah malam
1: bisa
0: tadi.
1: Ya kalau lah dahuran sini. Oke, silakan Pak Ustaz.
2: Ini udah ini kan alhamdulillah mengenai ngati Maulid Bang ya Ustaz. Di kampung Mas ini ya nanti terakhir mau diingati. Ini kan sudah baru pasang tenda Ustaz di muka musola.
1: Oh, hanya handak Ustaz.
2: Iya. Ya, nanti ini acaranya. Ya penting kan pokoknya setiap acara ke selama Ustaz.
0: Iya, betul.
2: Kampung Mas ini selalu mengadakan Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Seperti rajaban kah apa ya seperti ini kan ada keistimewaan Ustaz.
0: Betul, betul.
2: Nah, bagaimana kita kan ke kampung kita ini selalu memperingati acara keagamaan itu setiap tiba itu mengadakan. Nah, itu bagaimana ya kan orangnya macam-macam Ustaz.
1: Iya.
2: Iya, ada yang suka memperingati, ada yang tidak kan macam-macam Ustaz.
0: Iya.
2: Nah, alhamdulillah di kampung Ustaz setiap ada acara keagamaan itu alhamdulillah selalu mengadakan Ustaz.
1: Iya, semangat aja lah.
2: Setiap agama ini kan yang itu mengadakan nanti di kalau tidak salah, terakhir nanti hari Kamis Ustaz.
0: Iya.
2: Nanti ada kan cerita sama juga agama juga nanti ya. Nah, lu minta penjelasannya ya bagaimana Ustaz kampung itu pas selalu mengadakan acara-acara keagamaan seperti memperingati Maulid ini Ustaz. Nah, itu minta penjelasannya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Masri dari Jorong ya. Ada Pak Idham Syah di WhatsApp. Assalamualaikum Pak Idham.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kabar baik apa?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Hanya mantuk borot
1: tadi. Oh, alhamdulillah.
0: Namanya didengar.
1: Kawasin borot maksudnya ada waktunya alhamdulillah ya kalau lah.
3: Sandak borot. Borot mamanya borot lawan di sini. Kita borot lawan laki-laki. Ya
1: alhamdulillah bujur sudah tuh insyaallah ya. Silakan Pak Idham pertanyaan pian apa nih?
3: Anu Ustaz. Nabi itu kan sudah memberikan teladan yang luar biasa. Iya. Cuma ada sedikit yang diminta pencerahan, terutama di dalam hutang berhutang. Karena menurut Nabi kan berhutang itu kan harus ada tertulis, yang diperjanjikan harus ada saksi. Nah, cuma kadang-kadang kita tuh kasih yang ngobrol tuh punya perlu kalau bersaksi-saksian langsung duluk gitu aja lah. Jadi ini anaknya di piano anak waktu lapor gitu. Anu bahaya ada yang hutang 25

0: 50 juta.
1: Banyaknya.
0: Sudah setahun kan mau gue bayar. Nah, saya kumnya pulang, ada pulang bawa utang 40 juta sudah 2 tahun kada bayar. Nah, kira-kira siapa anu akhlak Nabi untuk masalah menagih hutang ini?
2: Akhlak menagih hutang lah.
0: Karena orangnya yang mahutangnya di Banjar, yang berhutang di Surabaya. Dia hubungi pakai telepon bahanu kada diangkatnya. Jadi kadang-kadang wahin itu kalau mengutang itu nya nang bahutang tu rasa mendapat, jadi bebayar tu rasa rugi. Kalau ditagih, seolah-olah kita nang bahutang loh ninya.
2: Timbul pagar silaturahmi lah.
0: Terima kasih banyak. Dunia sudah hanukan terbalik. Kan?
2: Ya Allah. Baik,
0: jadi kayak apa kira-kira adakah yang selain yang kian Nabi pakar perjanjian itu, nah, solusinya supaya orang ini mau membayari saling kader, misalnya ada doa apakah yang harus dibaca kayaknya. Itu aja Ustaz, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum,
0: mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Idham Syah di Banjarmasin. Ya, baik. Satu lagi di 562. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda,
2: ada Bunda Hani di Sulawesi.
1: Udah benar lah.
3: Ya, terima kasih Sulawesi Dinda. Sehat selalu Dinda. Semangat menjalankan aktivitasnya.
2: Iya, siap. Langsung ke pertanyaan, mungkin silakan Bunda, ada Ustaz Abdul di sini, silakan.
3: Iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat selalu Pak Ustaz. Semangat memberikan kita ini pemahaman dalam agama Islam ya, kita menjalankan sunah-sunah Nabi. Ini bagaimana itu Pak Ustaz? Kita melakukan maulid ini tetapi kita di daerah lain. Apa doa-doa kita itu diterima? Dan sebenarnya itu kita bermaulid di mana tempatnya kita tinggal, kita bermaulid. Tetapi saya yang penting saya bilang, kita niat kita itu menjalankan sunahnya Nabi bermaulid itu kita kebahagiaan apa yang telah diberikan kepada kita oleh Allah, kekuatan, kesehatan, semangat mencari rezeki yang halal. Bagaimana seperti itu Ustaz, apa doa-doa kita itu dijawab oleh Allah dan diberikan kita ini petunjuk kepada Allah menjalankan syariat-syariat agama Islam. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Hani, Sulawesi Tenggara. Ya, baik. Ada tiga pertanyaan dulu nih Pak Ustadz lah yang bisa kita diskusikan malam hari ini. Mungkin dari Abang Mas di Jorong tadi ya. Setiap ada momentum tuh di Kampung Sidin, alhamdulillah tegawi aja, cuman ya bermacam-macam tadi ya penerimaan di masyarakat. Cuman semangat aja Jar Sidin. Nah, ini seperti apa, bagaimana ketika ada kampung ya atau suatu daerah, apalagi ini salah satu hal yang jadi tradisi, bisa dibilang tradisi ya Pak Ustadz ya. Inggi, silakan Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih Pak Masri. Jadi memang kita melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW itu kalau di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan umumnya itu memang ramai ya. Bukan hanya di kota-kota tapi juga di desa-desa. Bahkan di desa-desa itu kadang-kadang lebih ramai lagi dari kota itu. Kalau di desa itu kadang-kadang sarianan itu jelas.
2: Isuk rumah siapa,
1: isuk rumah siapa. Kalau di Gambut itu biasa melaksanakan maulid itu kan dari rumah-rumah dulu, baru nanti ke masjid atau ke langga. Jadi mulai pagi itu jam 8 udah mulai di rumah-rumah maulid dulu kan.
2: Kita sibuknya sibuk pemaulitan lah itulah.
1: Jadi nanti jam 12 ke atau jam 11 lah, jam 11 lah biasanya, atau jam 10 itu baru ke masjid sampai zuhur. Jadi setengah harianan itu pemaulitan rami ya kan, seperti itu. Kalau di kota nih memang mengambil yang praktis-praktisnya aja. Jadi malam itu kadang-kadang mbak Isa kan. Nah, sebelum Isa pun sudah dibaca maulid biasanya kan menurut habis. Jadi yang membaca maulid habis itu kanak-kanaknya aja. Orang tuanya kada umpatan. Sebenarnya tidak bagus seperti itu. Padahal maulid itu kan mengajak kepada masyarakatnya sebenarnya, bukan untuk maulidnya, Bu. Kalau anak-anak maulid habis itu ya mereka kan hampir setiap malam kan. Nah, padahal yang dimaksud dengan memperingati maulid itu mengajak masyarakat sekitar untuk membaca selawat, syair-syair, kan seperti itu. Jadi rame. Tapi yang namanya di kota lah itu kan, ambil yang praktisnya. Jadi kakak akan disuruh baca maulid habis maghrib, imbe isya ceramah, ceramah pun diminta setengah jam aja, paling lawas atau seberapa jam aja. Makanannya lagi.
2: Makanan bisa dibungkus loh, belikan lah.
1: Iya, makanan dibungkus lah. Jadi seakan-akan tuh lebih lama mempersiapkannya, jadi pelaksanaannya kan rugi itu sebenarnya. Mempersiapkannya berminggu-minggu kan, mengumpulkan duit ke sana kemari, permintaan kan, kampung-kampung. Itu berminggu-minggu kadang-kadang menyiapkan kan, mesen ini yang cari gurunya, sibuk benar tuh. Nah, ketika pelaksanaannya hanya setengah jam aja tentung. Jadi kadang memadai sebenarnya dengan kegiatan itu, dengan lapahnya menyiapkan. Nah, kalau di kampung kan tuh seimbang, yang lapahnya menyiapkan, kemudian lapahnya juga pelaksanaannya
2: lawas juga,
1: lawas juga. Jadi puas tuh kan, memang seperti itu sebenarnya kita memperingati maulid tuh. Demikian juga peringatan-peringatan yang lain. Nah, kadang-kadang di kota gitulah kan hendak praktis-praktis, tapi sebenarnya esensinya ya mereka hanya mengambil daripada ceramah-ceramahnya itu aja kan inti-intinya. Padahal membaca selawat tuh intinya juga, bukan hanya ceramahnya intinya, tapi juga membaca selawat. Sama-sama lah dengan masyarakat sekitar membaca selawat kan. Selawat atau syair-syair itu sama aja, puji-pujian kepada Rasulullah. Berpahala juga. Menyangka berpahala memuji Rasulullah. Menyangka berpahala berarti kada berdosa sama menghina sidin, menghina sidin.
2: Sedangkan kita ini Rasul kita lah.
1: Jangan pun Nabi, kita aja tuh misalnya dipuji orang senang lah, berpahala.
2: Apalagi memuji
1: sebaliknya beliau. Sebaliknya orang tuh misalnya menghina kita, berdosa lah. Nah apalagi Rasulullah kan gitu. Jadi syair-syair itu memang puji-pujian, pasti dapat pahala karena memang memuji Rasulullah. Dan benar, kalau kita kan memuji seseorang biasanya ya sekedar aja, kayak itu kan basa-basi, padahal kada jua kan gitu. Wah ikan ini bunga sebenarnya, padahalnya kan bunga sekedar
2: menghibungi orang aratnya lah.
1: Orang. Tapi itu pun berpahala juga. Karena kata Rasulullah, udhul surur fi qulubil mu'minin sedekah, gitu kan. Menghibungi orang itu kan, menghibungi orang itu sedekah, masuk sedekah. Apalagi Rasulullah ini kan benar. Wajah Rasulullah, kelahiran Rasulullah kan, kemudian hijrahnya Rasulullah, itu semuanya dibuat dalam syair-syair memuji Rasulullah. Nah, apalagi selawat, kalau selawat itu perintah sudah kan. Kalau memuji tadi, kalau kita kada memuji Rasulullah, itu lebih lebih buruk benar kita daripada Allah. Allah sendiri aja memuji Rasulullah. Betul. Wa innaka la'ala khuluqin azim kan. Sesungguhnya engkau Rasulullah mempunyai akhlak yang agung. Allah pencipta alam semesta luar biasa itu memuji Rasulullah, masa kita ada? Nah, punya kita kada kan, maka mengaku umat Nabi Muhammad.
2: Betul.
1: Nah, ada pantas kan, ada cocok
2: betul,
1: gitu.
2: Betul, betul, betul.
1: Jadi mestinya kita itu memperingati maulid itu bukan hanya anak-anak disuruh baca maulidnya, syair-syairnya, kita juga masyarakatnya tenang.
2: Seberatannya kan mendung umur lah ibaratnya
1: ingki. Ya itu maksudnya. Cuman nih kadang-kadang ada aja, cuman yang banyak tuh memang membaca maulidnya sama-sama juga masyarakat. Yang banyak kita dengarkan di kota Banjarmasin. Tapi kalau di pedesaan tuh biasanya raminya itu membaca selawatnya itu, baca selawat. Apalagi kalau di hulu sungai dulu, ulun lagi halus tuh kan. Baca maulid berjanji, kadang-kadang kan adibai, oh itu bakal kancangan urat gulu juga kan, banyak nyaringan. Nah, jadi antar jamaah, misalnya jamaah langgar ini membaca syairnya ini, kemudian jamaah ini membaca syairnya ini, itu seperti orang perlombaan, kan?
2: Makanya ngasih-ngasih betoa lah ibaratnya lah.
1: Jadi rami
2: akhirnya. Rami benar jadinya.
1: Jadi hampir semalam pun, ya sampai jam 12 kadang-kadang membaca maulid tuh. Malam tuh rami.
2: Masih rami
1: kan? Nah, juga. Apalagi kalau membaca Isra Mi'raj, nah itu Isra Mi'raj tuh sampai jam 1, jam 2. Karena bergilir itu bacanya kan sejarahnya. Jadi memang yang dikehendaki itu seperti itu. Nah ceramahnya itu baru kemudian mendengarkan ceramahnya ternyata. Ya, sebenarnya itu diutamakan kalau maulid ini membaca selawatnya bang. Membaca selawat dengan syair-syairnya dengan puji-pujian kepada Rasulullah. Nah mendengarkan ceramahnya itu penting juga itu kan. Nah, tapi kadang-kadang ya orang mengatakan bahwa ceramah itu intinya itu kan,
2: iya,
1: puncaknya. Padahal yang kita kehendaki itu baca selawatnya itu.
2: Banyak baca selawat lah.
1: Banyak baca selawat. Nah, di luar kan sudah kan tapi membaca selawat tuh. Di bulan lain. Di bulan maulid barang. Nah, kayak itu maksudnya. Jadi ya apa yang dikatakan oleh Pak Masri tadi betul, sebenarnya di kampung-kampung terami ya melaksanakan maulid ini termasuk Isra Mi'raj. Cuman tadi di kota aja yang kurang ya. Maksud kurang tuh bukan bukan kegiatannya tidak ada, tapi cara melaksanakannya tuh agak kurang gitu kan, tidak tidak yang kita kehendaki. Lalu kemudian Pak Idham, nah memang kalau terkait dengan contoh teladan Rasulullah ini mengenai hutang piutang ini memang berat jauh.
2: Menagih hutang nih Pak Ustadz Hajar Sidin, nyaman benar. Kadang nang minjem nih asa mendapat lah jadinya lah.
1: Karena Rasulullah ini kada pernah berhutang gitu nah.
2: Itu teladan sini harus kita contoh sebenarnya lah.
1: Rasulullah pernah lah, bukan berhutang tapi pernah ano menyandakan menyandakan barang dengan orang Yahudi.
2: Nah, kayak kisahnya Pak Ustadz.
1: Jadi pada suatu mungkin Rasulullah tidak punya uang lagi kan, akhirnya yang disandakan itu baju, rasanya baju perang.
2: Baju perang, perang lah.
1: Ya, baju perang disandakan oleh beliau. Nah kemudian pada saatnya itu Rasulullah kemudian menebus menebusi apa baju tadi kan. Nah itu yang kemudian hukum apa hukum itu kan boleh kita menyewakan sesuatu kepada orang atau menyandakan sesuatu kepada orang itu boleh karena Rasulullah pernah melakukan itu. Nah cuman orang tidak juga mungkin kada kada purun kan atau segan kan untuk membicarakan kepada Rasulullah supaya itu cepat ditebusi, tidak seperti tapi Rasulullah yang langsung apa membayarnya kan. Nah kalau kalau di dalam Al-Quran memang disebutkan ketika kita bertransaksi dengan siapapun itu harus dicatat itu kan. Apalagi sekarang ngalih peng sekarang tuh percaya mempercaya itu. Nah kadang-kadang kawan-kawan pun sulit juga sebuah ini tuh untuk percaya itu. Nah.
2: Bujur Pak Ustadz.
1: Anjuran itu kan Islam tuh memang menganjurkan husnuzan. Cuman
2: di zaman yang wayah ini nah kayak apa berhusnuzon kita nih lah.
1: Husnuzonnya nih kita ngalih pun oleh ini.
2: Bujur.
1: Jadi kalau memang kalau saran ulun kalaunya banyak duitnya itu memang harus ada transaksinya.
2: Ada saksinya banyak. Jualah.
1: Nah husnuzon tuh nang ya nang 100 ribu, 200 ribu ya kata
2: Rafa. Nang mana kita ikhlas mungkin lah.
1: Ya. Jadi kalau yang kada bayar lagi ikhlasakan aja. Ini kalau 50 juta kayak
2: apa? Ah, kayak apa ya Pak Ustadz? Gak pina ganal bang sambatan ini nah.
1: Tinggi. Anak mengikhlasakan tihandak keperluan ada juga. Kan? Tapi kalau misalnya nih, kalau misalnya masih aja banyak tertinggal di bank misalnya ya lah, nang sampai 60-an miliar misalnya ayo sedekahkan asalkan.
2: Ini kayak apa ini masalahnya lah.
1: Udah ada ya kalau nang nang 10 miliar di bank tadi di tambah-tambah itu nah kan tambah-tambah dengan sedekahkan itu. Tapi kalau nya duit nang yang ngintuannya lagi bisnisnya paksa bang ya. Nah cuman tadi memang kalau nya banyak tuh harus ada transaksi, makanya Islam tuh sangat hati-hati. Ajaran Islam itu sangat hati-hati sekali dalam hal transaksi itu. Di dalam Al-Quran itu disebutkan memang seperti itu kan. Nah, maka untuk supaya hati kita ini bagaimana husnuzan dengan orang itu, ya sebenarnya kalau hal transaksi utang-piutang itu mungkin ditinggalkan dulu husnuzannya itu. Ya ditinggalkan husnuzonnya walaupun kawan itu kan karena untuk hati-hatinya. Nah yang husnuzon itu ketika kita misalnya melakukan hal-hal yang tidak terkait dengan utang piutang ya apalagi dengan Tuhan misalnya kan nah itu harus husnuzon. Misalnya ketika kita dalam keadaan sehat misalnya lah dalam keadaan sehat nih, nah aku ini menabung aja aku nabung kalau kan garing. Kalau kan aku garing, itu ngarannya suzan lawan Tuhan. Bajar Tuhan, ya cuman nabung untuk itu aku garing kan ya. Akhirnya garing juga.
2: Karena ada kalau-kalau tadi lah.
1: Kalau-kalau kan aku garing aja. Bajar Tuhan, ya cuman nabung untuk garing, aku garing kan ya. Salah kali. Akhirnya garing juga. Nah, itu namanya suzan dengan Tuhan. Padahal tidak seperti itu maksudnya. Kita menabung untuk kita menabung ini mudah-mudahan nanti pada waktu aku bisa melaksanakan umrah maksudnya aku hendak melaksanakan ini misalnya yang kebaikan atau menyumbang dan sebagainya. Nah, mengenai kesehatan itu nanti ada aja Tuhan memberikan jalan keluarnya. Jadi kita menabung itu bukan disiapkan untuk garing, tapi disiapkan untuk ibadah kepada Allah misalnya umrah kah. Itu namanya husnuzan dengan Tuhan. Nah, seperti itu yang terbaik. Tapi kalau transaksi dan sebagainya itu memang
2: lagi utang-piutang ya.
1: Utang-piutang apalagi tinggalkan banyak duitnya dulu. Ini. Ya, biar tinggalkan husnuzan dulu.
2: Ya. Akhlak menagih utangnya seperti apa, Pak Ustadz? Apakah
1: jadi kalau kita hendak menagih inilah, menagih hutang seperti itu kebanyakan itu dihubungi sudah kan caranya sudah macam-macam nih. Kayak ada dihirannya juga. Memang cara-cara yang lain mungkin bisa di apa? Bisa dilaksanakan misalnya setiap malam kan misalnya kan tahajud itu kan berdoa lawan Tuhan supaya hatinya ringan untuk membayar gitu kan.
2: Ya, baik.
1: Tapi ada juga sebenarnya doa cuman ulun kada hafal juga bang. Ini kawan aja cuman membedahi kawan.
2: Doa apa tuh Pak Ustadz?
1: Doa menagih hutang. Ada cuman ulun kada hafal juga. Dan ulun kada melaksanakan juga itu belum jadi keinget.
2: Karena kada ditagih
1: jadi Pak Ustadz. Jadi kada amalkan. Ada kawan belajar. Cuman ini ahli anu ahli menghitung. Jadi menagih hutang itu ujarnya itu harus dihitung dulu nama orang dengan binnya tuh itu hari apa jam berapa.
2: Nah, ditagih insyaallah bayar lah.
1: Insyaallah bayarnya.
2: Oh.
1: Nah, jadi ada waktu tertentu untuk mengambil kelemahan orang tuh nah. Jadi ada waktu kelemahan orang tuh itu dihitungnya namanya tuh ada kan perhitungan kan.
2: Okay,
1: nah, ada nama orang tuh dihitung. Jadi misalnya berapa huruf misalnya namanya Zakaria misalnya kan. Huruf Zai berapa huruf. Nah, itu dihitung. Lalu kemudian dihubungkan dengan hari dan jamnya. Oh, orang ini akan bisa membayar pada hari ini jam ini. Datangi aja.
2: Insyaallah kawatlah.
1: Insyaallah sebanyak apapun yang akan bayar. Dan itu memang dipraktikkan oleh kawan cuman ulun ini kada belajar kok. Kada belajar menghitung.
2: Cocok mun Pak Idham mendak takun ke situ pinanya lah.
1: Cuman ulun kada ada takun cara menghitungnya.
2: Cara menghitungnya lah bujur pula.
1: Cara menghitungnya. Biasa. Karena memang dia ahli anu, dia ahli ilmu falak.
2: Ilmu falak.
1: Nah, jadi ilmu falak itu gunakannya untuk menghitung orang. Dia berhasil itu. Berhasil dia menagih hutang. Dan nang kada duit inya sebenarnya, tapi duit orang lain, lah. Cuma orang lainnya hendak minta bantu.
2: Minta tolong.
1: Minta tolong inya bisa mitongakan itu. Jadi dapat bujuran. Dan itu ukurannya bukan nang ratusan juta, miliaran.
2: Oh.
1: Dibayar itu.
2: Benar banar.
1: Cuman nang bahutannya bos juga, Pak. Ada aja duitnya cuma kada mau bayari.
2: Oh iya. Makanya berilmu minta tolong lah supaya
1: supaya
2: gitu,
1: ringan.
2: Ya, supaya ringan.
1: Nah, ini kalau misalnya orangnya memang bawa duit aja kayak itu cuman rasa nang memberiakan pulang kan baru berhutang. Nah, itu perlu Bang bisa nang kayak itu juga. Okay. Ya minimalnya malam lah bangun tengah malam berdoa kan.
2: Untuk meringankan hati orang tuh lah.
1: Ya berdoa untuk meringankan aja. Insyaallah nanti ada waktunya.
2: Baik,
1: gitu
2: baik,
1: kan.
2: Insyaallah ya. Baik. Itu. Nah, Pak Ustadz Abdul, Pak Idham nanti ada juga tambahan dari Bunda Hani ya. Mungkin nanti kita bisa jawab nih ulun akan apa namanya informasi dulu untuk pendengar. Tadi adzan Isya sudah berkumandang ya di Kota Banjarmasin dan sekitarnya tepat di jam 19.33 waktu Indonesia Tengah tadi. Pak Ustadz Abdul, kita izin break dulu sejenak. Ini ada juga pertanyaan-pertanyaan yang nanti ya, ulun bacakan di YouTube yang sudah masuk ada beberapa. Jadi kemana-mana dulu pendengaran pemirsa, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
4: Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan. Zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, Ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Banjarmasin malam ini. Tablik Udara Pro 1 FM.
2: Terima kasih pendengaran juga pemirsa, Anda masih setia bersama kami di malam hari ini ya, Tablik Udara ya. Masih dengan topik kita bulan Maulid, momentum mengenang dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengar, kita coba langsung berdiskusi kembali dengan Ustaz Abduh. Ya, ada pertanyaan tadi yang ketiga dari Bunda Hani di Sulawesi Pusat ya. Melakukan Maulid tapi di daerah lain, ujar beliau. Ini bagaimana doa, apakah dijabah oleh Allah atau seperti apa? Ini nampaknya kalau kita bepergian mungkin gitu ya.
1: Kemana itu?
2: Kemana kan? Gitu ya.
1: Allah Subhanahu wa taala itu kan bukan hanya berada di satu tempat itu kan, tapi Allah itu berada di
2: mana-mana
1: pun kita, kita berada itu kan, di tempat manapun. Betul. Demikian juga Rasulullah itu hadir di manapun kita berada. Bukan hanya kita di Indonesia, di luar negeri misalnya, saat kita berada di Amerika misalnya, di Inggris, di Jepang, di mana?
2: Kada masuk Amerika lah kan mungkin gitu ya.
1: Lalu kita kemudian menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau berselawat dengan Nabi, itu pasti ada dibalas oleh Rasulullah. Karena memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi salatan sallallahu bihi asharan gitu kan. Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah, padaku kata Rasulullah, maka Allah akan berselawat 10 kali gitu kan. Nah, artinya dimanapun kita berada, ketika kita menghadirkan Rasulullah di dalam hati kita, sama kita menghadirkan Tuhan juga di dalam hati kita, maka kita akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat-selawat yang kita bacakan itu pasti dijawab oleh Rasulullah, seperti itu. Jadi tidak harus kita tinggal di rumah sendiri itu kan, nah, tapi tinggal di manapun kita berada itu sama aja itu kan, karena alam ini adalah di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala, juga di bawah kekuasaan Rasulullah juga kan. Rasulullah bisa kemana aja itu kan kalau kita membaca selawat, sehingga Islam itu dimanapun adanya tetap aja sama. Kita berislam di Indonesia sama aja dengan orang Islam di Jepang misalnya, di Amerika, kita kan sama aja. Ketika mereka membaca selawat, sama dengan selawat kita di sini kan, sama diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kadang-kadang ketika kita berada di luar daerah kita, apalagi berada di luar negeri, itu kan biasanya lebih khusyuk ya. Membaca selawatnya lebih khusyuk. Ketika kita di kamar sendirian membaca maulid misalnya, membaca sejarah-sejarah Rasulullah, itu rasanya rasa semakin apa gitu kan
2: gitu ya, ada perasaan yang
1: lebih lah dari ketika kita berada di kampung halaman sendiri. Memang yang banyak membaca maulid Habsyi misalnya atau maulid yang lainnya di Indonesia aja, pun kalau di negara-negara lain kan, kecuali mungkin Malaysia ya. Malaysia pun kurang, tapi di Indonesia ini luar biasa, apalagi di Banjarmasin. Nah, di Banjarmasin ini sudah gudangnya maulid gitu kan,
2: tradisinya ya,
1: memang seperti itu dibanding dengan daerah-daerah lain. Nah, kenapa? Karena memang kita di sini ada punya ulama yang karismatik yang kemudian membuat tradisi membaca maulid itu sudah luar biasa dibandingkan dengan daerah lain. Daerah lain itu ada juga, cuman masyarakatnya tidak terlalu tidak seperti kita di Kalimantan Selatan ini kan, kecenderungan ke ulama itu lebih kuat sekali itu kan, mengikuti apa yang dikatakan ulama itu. Di daerah lain itu memang ada juga, cuman ya tadi kurang berkembang. Nah, tapi kalau di Kalimantan Selatan wah, luar biasa.
2: Luar biasa ya, baik Ustaz.
1: Yang dikembangkan oleh ya kan memang sebelum sebelum Abah Guru kumpul ya, sebelum Abah Guru kumpul itu kan maulid maulid sudah rame. Cuman yang banyak bacakan orang tua gitu kan, orang tua itu. Nah, tapi ketika Abah Guru kumpul membawa maulid resepsi, wah itu bukan lagi orang tua, tapi anak-anak juga. Nah, itulah hikmahnya. Jadi anak-anak yang tadinya mungkin dia banyak waktu ke mall misalnya kan, atau kalau dulu ke biskop mainan dan sebagainya. Tapi ketika dia masuk ke grup, ya grup maulid resepsi, akhirnya banyak meninggalkan hal-hal yang buruk itu kan. Mereka masuk masjid, keluar masjid, langgar sebagainya, membaca maulid. Nah, di samping mereka terbiasa membaca salawat, sudah maulidnya dapat duit pulang kan, makan pulang, dapat ilmu.
2: Makin aja himung lah. Iya, himung
1: kan makan tuh kan, makan dah. Ilmu kan mendengar orang ceramah ya lah. Nah, habis itu sanggup duit pulang. Cukupnya untuk sekolah, bayar sekolah. Bayangkan, itu luar biasa Abah Guru sekumpul itu kan, membawa maulid habis itu bagi anak-anak. Makanya kenapa misalnya setiap tahun haul beliau bertambah, karena memang anak-anaknya kan dia semakin bertambah terus kan, setiap tahun bertambah kan. Nah, mereka ini yang kemudian yang merasa senang dengan membaca maulid, akhirnya terkenang dengan Abah, oh ini kan Abah Guru
2: melanjutkan kumpul. Akhirnya ya
1: jadi akhirnya mereka kan ziarah itu kan, artinya kalau datang haul kan mereka ikut juga. Jadi karena perkembangan kekanakan kita ini kan banyak, terus setahun itu kan ribuan kan, akhirnya terus orang juga berkembang, tambah banyak tuh kan haulnya. Nah, seperti itu.
2: Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Bunda Hani ya, Pak Ustadz ya. Ini ada juga di kolom chat YouTube yang lumayan juga beberapa masuk. Sudah yang ada bacakan dari Bobby ya. Katanya, mustahil mengakses tutur kata Rasulullah, kerjakan 5 waktu wajib saja itu sudah hebat, jar beliau ya. Terus juga dari Ahmad Zaini, assalamualaikum, mohon pencerahan Pak Ustadz bagaimana akhlak Nabi bisa terus diingatkan dan diamalkan dalam di era digital medsos sekarang ini, sehingga menjadi amal kebaikan di akhirat nanti, termasuk akhlak para pemimpin. Nah, ini seperti apa dua ini Pak Ustadz ya, mungkin bisa ditanggapi dulu, silakan Pak Ustadz.
1: Jadi bukan seperti itu sebenarnya, Pak, salat saja misalnya cukup. Enggak. Kita kan memang berusaha berusaha untuk meneladani, walaupun tidak sempat atau tidak bisa 100%-nya, paling kadang 50% atau kan apa kalau bisa lagi 60%-nya misalnya kan. Kalau yang seperti Rasulullah memang tidak bisa, misalnya kejujurannya aja kan, Rasulullah itu sudah digelari dengan Al-Amin sejak beliau belum menjadi Nabi dan Rasul. Nah, mana ada manusia sekarang yang itu melalui halus kan, karena berdusta, pasti berdusta. Cuman ketika sudah Toha dikurangi barang, nah kayak itu maksudnya.
2: Dikurangi. Jadi banget ya Pak Ustadz.
1: Jangan bebangat gitu kan, semakin Toha bebangat. Yang lagi halus pendusta, sekalinya Toha pembohong.
2: Jadi penipu.
1: Jadi paling gak ada, semakin Toha itu sudah semakin sadar kan, ketika mendengar oh, Rasulullah seperti ini, misalnya jujur luar biasa, dan hikmahnya orang jujur seperti ini, akhirnya kan berkurang itu kan. Nah, jadi ketika berkata-kata itu, kemudian misalnya sifat-sifat kelemah lembutan Rasulullah juga memang tidak bisa 100% kita seperti Rasulullah, tapi ketika kita mendengar ada cerita bahwa Rasulullah itu mencintai anak yatim misalnya, nah berusaha bang kita kalau kada kawas seikung, setengah ikung bang maksudnya tuh kalau nyakawa tuh punya 10 orang kawa kita santunnya anak yatim kan, nyakada kawa berlima barang, nyakada kawa berlima seikung barang gitu. Yang penting kita bisa menyantuni. Nah, karena Rasulullah itu nanti di surga bersama dengan anak yatim kan. Nah, kalau kita sudah menyantuni anak yatim, nah insya Allah kita akan bersama dengan Rasulullah, Rasulullah seperti itu. Jadi memang kada kawa semuanya, sedikit barang. Nah, maksudnya kata. Nah, untuk menanamkan kecintaan kita dan akan bisa meneladani akhlak Rasulullah seperti itu ya, di bulan maulid ini kadang-kadang kan hikmah-hikmah yang digali oleh ulama-ulama kita. Nanti ulama nih menyampaikan akhlak Rasulullah bidang ini misalnya kan. Nah, ulama yang lain kemudian menyampaikan bidang ini. Akhirnya kita kan semakin banyak mendengar kan, semakin wah jujur Rasulullah seperti itu. Aku pun coba-coba berusaha. Nah, itu kan. Jadi imbah mendengar itu pasti kita cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, lalu kemudian kita berusaha untuk mencontoh atau meneladani Rasulullah. Nah, kalau kita itu kan biasanya cinta kepada seorang itu rancak, gitu lah, rancak utamuan, ya lah, rancak utamuan, rancak kenal, nah, akhirnya kita cinta. Tapi kalau nya jarang bertamuan,
2: kayak pahandak ini.
1: Kayak pahandak cinta. Nah, sama dengan Rasulullah, semakin kita baca banyak membaca selawat, baca selawat, akhirnya timbullah rasa cinta. Tapi kalau kita jarang baca selawat, mah pasti sudah kurang cintanya itu. Makanya untuk mengetahui sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah dan sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mesti diukur dengan banyak tidaknya membaca selawat. Kalau kita sering baca selawat yang senang, membaca selawat ketujuh, mendengar orang baca selawat, itu berarti ya cinta kepada Rasulullah. Tapi kalau inya haja kuril, apalagi mendengar, nah, itu berarti dia tidak cinta kepada Rasulullah.
2: Bisa dijadikan cermin lah, Pak
1: Ustaz. Jadi banyak tidaknya kita membaca selawat itu cerminan untuk mengukur diri kita nih, sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah.
2: Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dua tadi ya, Pak Ustaz. Dan ada pertanyaan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ahmad Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saran ulun cara peringatan maulid Rasulullah ini, jangan hanya sesaat tapi terprogram seperti pekan maulid diisi kegiatan-kegiatan sunnah Nabi, selanjutnya bisa dilihat bagaimana prosesnya dan sebagainya. Bagaimana kalau dari Pak Ustadz pandangan seperti ini, singkat silahkan.
1: Wah, luar biasa memang kalau bisa seperti itu kan. Mestinya memang seperti itu, di program.
2: Program lah Pak Ustadz.
1: Ya, di program. Cuman memang kita ini kan biasanya kalau terlalu banyak lah, terlalu sering bisa bosan juga. Nah, jadi memang Islam itu mengatur sama dengan Jumatan, sembahyang Jumatan kan sekali seminggu aja. Kenapa? Karena tiap hari maksudnya. Kalau tiap hari bisa banyak nang kada sembahyang Jumat.
2: Nah, ngarannya Jumatan lah, Seninan, Selasaan gitu ya.
1: Jadi sembahyang Jumat tuh seminggu sekali itu pun banyak nang kada kan.
2: Banyak nang bolong
1: apalagi tiap. Jadi kita ini kan ada rasa bosan tuh nah. Ketika kita sering kali akhirnya bosan. Nah, makanya ulama tuh mencari momen-momennya tuh seperti itu. Jadi, oh ini bulan Maulid. Nah, bulan Maulid itu kita cari, kita gali kan hikmahnya Rasulullah atau apa aja gitu kan. Karena habisnya ya sudah berdiaman kan.
2: Ada bulan apa lagi nanti, ada perayaan apa lagi.
1: Nah, karena datang lagi Isra Mi'raj, bulan Isra Mi'raj pulang, cerita tentang Isra Mi'raj lagi kan. Jadi ada momen-momen itu yang kemudian dilaksanakan. Nah, kalau ini dilaksanakan setiap bulan, kada rame lagi gitu. Nah, orang justru banyak yang lari gitu kan. Ah, jauh orang maulidan kita harus setiap hari ya. Tapi kalau setahun sekali
2: dihadangi orang.
1: Seperti itu.
2: Insyaallah. Berarti ada maknanya juga lah, Pak Ustaz lah. Karena jadi, Tuhan ini menciptakan manusia ini dengan segala pengetahuan sidin ya. Kalau gampang bosanan nah, kita ini segala
1: kita
2: macam.
1: Seperti itu. Kita ini jangan menang acara-acara maulid seperti itu kan. Kadang-kadang sembahyang tuh nyangka parah-parah aja.
2: Ya Allah. Itu kayak apa tuh, 5 kali jajar dulu lah.
1: Ya kalau.
2: Thank you, baik. Ini satu lagi Pak Ustadz lah, mungkin bisa dikomentari. Tapi ini jar Bunda Asiah Jasidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Ustadz, waktu suami tugas belajar di Sydney, Australia, ternyata ibadahnya lebih khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tadi mungkin tambahan ya. Jar Pian memang khusyuk ketika lebih jauh. Baik. Ini karena sudah di penghujung sekali Pak Ustadz ya, di menit ke-55 terlepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, di penghujung pembicaraan tablik udara dialog kita malam hari ini, mungkin sedikit kesimpulan dan juga pengingat pesan untuk para pendengar kita di malam hari. Silakan Pak Ustadz Abdul.
1: Ya, jadi pada intinya kita berharap setiap peringatan itu bukan hanya sekedar memperingati, tapi harus membekas dalam hati kita. Ya, jadi setiap ada uraian hikmah yang disampaikan oleh para dai, para penceramah, itu kalau bisa mun kada kawa semuaan sebuting bareng. Nah, kayak itu maksudnya kan. Kalau kita bisa menghadiri peringatan itu sampai 10 kali aja misalnya kan. 10 kebaikan Rasulullah itu yang mungkin kita bisa teladani atau kita ikuti. Kalau kita bisa setiap tahun itu meningkatkan akhlaknya Rasulullah yang bisa kita teladani, itu udah luar biasa ya Tuhan. Atau kada usah banyak lah, satu gen setahun tuh lah.
2: Belajar.
1: Jadi ketika kita mendengar ceramah misalnya dari seorang ulama misalnya kan, ada hal-hal yang baik dari Rasulullah, wah hendaknya nyamannya kayak itu mendengar Rasulullah kan kayak itu. Aku pun coba bilang lah, tahun ini sebuting barang ini barang aku turutin lah misalnya kan. Nah, karena tahun kena ada pula, kalau 10 tahun, 10 buting, ya, 10 ada akhlak Rasulullah yang baik, yang bisa kita tiru, yang bisa kita, itu sudah luar biasa itu. Nah, sebenarnya itu pernah dikandaki, ya sebenarnya itu yang dipanen ya. Cuman daripada pulang ke Dedes Musakale misalnya kan, ayo peringatan barang itu nah. Kita ini kan kalau nyak ada peringatan mungkin lebih fatal gitu kan akhlak bangsa kita ini. Nah sedangkan ada peringatan aja pun yalah
2: sudah
1: banyak, masih banyak lagi gitu nah. Nang perlu diperbaiki apalagi mungkin tidak ada peringatan baginya. Nah, itu yang dikehendaki dengan peringatan itu. Nah, di samping itu tadi berusahanya. Sebenarnya masyarakat kita tuh hampir semuanya memang berniat untuk meneladani kan. Untuk meneladani Rasulullah tuh berniat itu. Cuman kadang-kadang ada halangan-halangan, ya, kalau ada halangan rintangan sebagainya, akhirnya tidak bisa melaksanakan itu. Tapi nanti ada satu minggu misalnya ada hal-hal yang pas kebetulan misalnya, aku hendak benar nah nang kayak ini nah. Nang kayak Rasulullah nang benar ini. Bisa, tapi sekali aja itu kena nah akan datang bisa kada lagi nah kayak itu. Tapi sekali itu gini enggak apa-apa.
2: Sudah ada nilai di mata Allah.
1: Ada di pandangan pandangan Allah Subhanahu wa taala sudah kebaikan yang luar biasa. Nah maksudnya seperti itu.
2: Insyaallah ya mudah-mudahan melampau setelah kadang manusia ini memang kalau iman tuh naik dan turun.
1: Nah iya.
2: Tapi insyaallah bila mendengarkan radio ini saban hari ada jeda terus kita lah
1: ya.
2: Kebaikan-kebaikan yang jadi pengingat kita. Manusia ini perlu yang diingatkan lah setelah.
1: Padzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan tuh Maha tahu sudah. Iya. Manusia ini suka lupa itu kan. Al insan mahalul khata'i wan nisyan kan. Memang tempatnya salah dan khilaf manusia. Jadi harus diingatkan, harus diingatkan terus. Munnya kada diingatkan. Nah ya, akhirnya ada berjalan berjalan di malam
2: malam hari
1: kada ada lampu.
2: Nah, pian kayak apa mun kadap sudah kita nih.
1: Kadap tuh sudah.
2: Kada kawa lagi tuh bapak-bapak nggih. Mudah-mudahan ya.
1: Amun orang bejal wadai nang kadap di situ nyamun.
2: Itu lain pulang. Itu pisang pinanya lah. Mudah-mudahan malam momen mengenang dan juga menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil sama pendengar. Ustaz Abdul sekali lagi terima kasih. Sama-sama mudah-mudahan jadi amal jariah pian ilmu malam hari ini. Sehat terus Ustaz Abdul ya. Baik, pendengar juga pemirsa kita cukupkan dulu tablik udara di malam ini. Sampai bertemu di tablik udara besok hari. Mada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
7: Demikian tablik udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi ada karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke arah 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. OPDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi yang angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Rakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulungagung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda

0: Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
1: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda. Betul ya?
2: Betul.
1: Dialihkan ke kuota haji khusus. Yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500.
2: Okay.
1: Melainkan di angka 4.000
2: 5.000
1: sampai dengan 5.000. Yeah.
0: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
3: Ada perintah dari Gus Alek
0: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
5: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
6: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
7: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena Wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
6: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1029

0: 9,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
2: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai lewat Bangku Sekolah.
3: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
4: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
2: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan.
5: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
2: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
6: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
7: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
2: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
7: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
8: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
2: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
9: Nah, kita nggak dapat ikan yuk, pemakai uang kantong kita sendiri.
2: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
10: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
2: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini, RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
11: Klaten, Jawa Tengah.
2: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
12: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
2: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulliti Loli.
13: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
14: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
15: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
14: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
13: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zabiero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
11: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia, also for the Japan. And I think we can do it. We get the same size, kinda the same size. But you know, they have high level players, import, they got an old B-League team. So yeah, just another basketball game.
13: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Ira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus memudah.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin ya. Malam hari ini pendengar, jangan kemana-mana ya, kita masih banyak sekali program menarik lainnya, termasuk di malam ini akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, Mimbar Agama Katolik ya, yang bisa didengarkan di kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin maupun juga di streaming RRI Digital. Malam hari ini kita akan membahas topiknya bersama dengan host yang akan dipandu oleh Suster Brigita Puji Lestari SPC dalam tema Sabda Tuhan menuntun masa depan orang muda.

0: Syam, Bapak Bin Salam yang berakan maklulik, Radio Republik Indonesia nomor 1 Banjarmasin, dimanapun Anda berada. Apa kabar, para remaja dan orang muda? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentu saja tetap memiliki harapan. Saudara-saudari terkasih, bulan September adalah bulan kitab suci nasional. Biasanya kalau mendengar kitab suci, apa yang muncul dalam pikiran kita? Apakah bacaan yang tebal, buku yang bentuknya tebal itu, atau sebuah buku yang serius tempatnya, atau menjadi pelajaran saja? Bahkan kita buka hanya kalau ada tugas dari kuliah. Kita semua mungkin punya pengalaman yang sama. Hari ini kita ingin membicarakannya secara berbeda. Kita ingin bertanya, apakah saudara Tuhan masih relevan bagi orang muda zaman sekarang? Ketika seorang muda sedang bingung memilih sekolah atau kuliah, ketika harus memilih pekerjaan, ketika sedang menentukan pasangan mungkin, atau ketika menghadapi tekanan teman sebaya, juga ketika berhadapan dengan media sosial, bahkan ketika merasa gagal, ketika bertanya pula, Tuhan, sebenarnya masa depanku mau kemana? Apakah kitab suci mempunyai jawabannya? Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama beberapa orang muda. Dan tema yang tidak kita angkat ini adalah Sabda Tuhan Menuntun Masa Depan Orang Muda. Karena Sabda Tuhan bukan hanya untuk dibaca. Sabda Tuhan ingin menjadi terang bagi perjalanan hidup kita. Tadi saya katakan di tengah kita hadir pada dari orang muda, ada Sunya di dalam pelajar, ada Julia di mahasiswa, ada Mufi dan ini adalah dosen. Selamat datang teman-teman ini.
1: Terima kasih Suster, senang sekali saya datang bertemu dengan Kak Mufi, Suster dan Kak Julia. Shalom, para pemirsa semua. Senang sekali ya sesekali yang kita berkumpul di sini. Apalagi topik kita tentang orang muda Katolik, pasti berbincangannya seru sekali.
2: Semoga yang mendengarkan juga ikut ngobrol dari rumah ya saya.
0: Nah ini para pemirsa yang kasih, harapan kita semua yang di rumah tidak hanya menjadi pendengar, tetapi ikut menjawab bersama, merenungkan bersama, dan nanti melakukan tindakan nyata. Nah, baik, kita akan mengawali dengan doa pembuka. Saya akan mohon kepada saudari sini.
1: Saya semangat dan berharap.
0: Amin.
1: Terima kasih, puji dan syukur kami untukmu. Terima kasih atas kesempatan yang Allah berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul di sini dan keadaan sehat untuk memberikan dan untuk memberikan kepada para pemirsa semua tentang sabda Allah. Kiranya membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat membuka iman kami dan menerima sabda Allah. Dan sertailah dengan kami sehingga mereka dapat memiliki segala dan memberikan dampak bagi kita. Terima kasih Bapak dan selamat kepadamu dan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa.
0: Kita akan berkenalan dulu kepada saudara-saudari kita ini ya, siapa mereka yang kita hadirkan pada kesempatan hari ini. Baik, kalau Sunya ya, saya mulai dengan Sunya sebagai pengajar. Sekarang itu sekarang ini seorang muda lulus ya, lulus OMA dan pendamping seminar ya. Sebagai pengajar, apa sih yang paling sering dipikirkan orang muda tentang masa depannya?
1: Menurut Sunya, karena saya adalah seorang orang pemuda dan juga remaja ya sister ya. Dan saya juga seorang pelajar, menurut suaminya banyak sekali hal yang dipikirkan untuk masa depan, terutama untuk saat ini yaitu tentang perkuliahan, dimana kan dunia perkuliahan itu beda ya sekarang sama sekolah dan lain-lain. Lalu dengan berkembangnya zaman sekarang, kita juga menghadapi yang namanya media sosial, dimana di media sosial itu banyak sekali rekan, teman, bahkan kerabat juga memberikan mengekspresikan diri mereka di dalam media sosial, di mana hal itu terkadang menjadi perbandingan untuk diri kita sendiri itu bisa.
0: Jadi dengan media sosial, apakah tidak kewatasan sebenarnya itu ada tertinggal seperti itu?
1: Iya, sesuatu sekali seperti itu.
0: Oke, kita lanjut dengan kopi lebih banyak dulu ya, dia masih jomblo. Jadi adalah dosen dari Institut Kesehatan Soka Insan. Menurut kopi, bagaimana dengan orang muda yang bekerja juga?
3: Ya, oke, baik, terima kasih ya sister. Jadi menurut saya sebagai orang muda Katolik yang sudah bekerja, tentunya memiliki banyak sekali tantangan sister. Seperti kadang kita bekerja sebagai pekerja, kita berpikir bekerja hanya untuk mendapatkan penghasilan atau untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, atau juga ada yang bekerja hanya untuk memenuhi target yang sebelumnya sudah ditentukan seperti itu sister. Tapi di tengah kesibukan itu ada pertanyaan-pertanyaan mendalam yang muncul. Mungkin itu bentuk dari kecemasan kita untuk masa depan, seperti apakah pekerjaan ini memiliki arti untuk saya, atau pekerjaan ini saya bekerja untuk diri saya sendiri. Jadi menurut saya itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat wajar sister, karena sebagai pekerja tidak hanya dituntut untuk memiliki penghasilan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau seperti yang tadi saya katakan bahwa itu untuk memenuhi target yang sebelumnya kita tentukan, tapi bagaimana kita dalam pekerjaan tersebut kita menemukan makna dari pekerjaan atau dibalik pekerjaan yang kita emban saat ini seperti itu.
0: Luar biasa, menarik sekali.
3: Ya, kita kemudian ya seorang mahasiswa, aktivis orang muda sekaligus pendamping sinar. Bagaimana pengalamannya dalam kebersamaan dengan orang muda?
2: Menurut saya susah ya. Banyak orang muda sebenarnya punya kerinduan kepada Tuhan, tetapi mereka tidak tahu selalu bagaimana mendekati dengan Tuhan. Ada yang mengatakan seperti ini susah. Saya mau dekat dengan Tuhan, tapi saya tidak tahu mulai dari mana. Ada juga yang merasa kita suci itu sangat sulit harus karena tebal segala macam itu susahnya. Ini saja menurut saya susah.
0: Nah ini mungkin juga menjadi suara dari banyak di antara kita ya. Bagaimana saya akan memulai mencintai sang kehidupan? Baik, kita masuk ke pertanyaan utama Sunia ya. Kalau orang muda bertanya, apa sih hubungan kitab suci dengan masa depan saya? Apa jawabannya?
1: Saya start kitab suci itu tidak memberikan jawaban seperti misalnya kamu akan bekerja atau mulai dari tempat ini, atau kamu harus berpindah atau menikah dengan orang ini. Tetapi kitab suci itu membantu kita untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana seharusnya kita mengambil keputusan.
0: Bagus sekali, jadi sabda Tuhan itu bukan suatu ramalan masa depan ya, tentunya ya. Baik, dan kitab suci kita juga mengenal siapa Tuhan Yesus, apa yang diajarkannya, apa yang diteladankannya, dan apa yang dikehendaki Tuhan dari kita. Tentu saja tidak cukup hanya membaca, tetapi juga merenungkan, mengikuti pengajaran. Ya tentu saja dalam melalui Ekaristi kita mendengar memilih, dan pada saat ini kita sedang masuk dalam bulan Ramadhan nasional, di mana setiap lingkungan mengadakan pendalaman kitab suci. Baik, sekarang kita masuk ke mungkin Ibu Opi, maaf ya saya memanggilnya terus ya, dari apa sudah saya sampaikan, bagaimana itu menurut Ibu Omni?
3: Oke, baik ya Suster, hubungannya kita suci dengan masa depan. Kalau ditanyakan seperti itu, saya akan bilang sama seperti yang tadi dikatakan oleh adik Sonia ya, bahwa kita suci itu tidak menjawab pertanyaan atau secara instan menjelaskan atau menjawab setiap apa yang kita minta itu Suster. Jadi kita suci itu harus kita tanamkan atau kita tahu bahwa kita suci bukan buku untuk meramal masa depan. Betul sekali. Jadi kitab suci bukan untuk meramal masa depan, tapi dengan kitab suci kita bisa tahu siapa diri kita atau siapa Tuhan kita atau apa yang akan saya putuskan dengan adanya buku kitab suci sebagai pedoman besar. Jadi apalagi kita pemuda saat orang muda Katolik saat ini memiliki banyak pilihan yang susah ini. Contohnya seperti pendidikan atau pekerjaan atau itu sebenarnya kita membutuhkan sebuah pedoman. Pedoman kita itu apa? Pedoman kita itu adalah kitab suci.
0: Terima kasih kembali kepada Sonia. Nah, dunia ini mendengar pembaca atau bagian ini sudah ada dalam lagu. Firmanmu adalah berita bagi langkahku. Apa
1: menurutnya itu? Pelita itu tidak selalu menerangi seluruh jalan kita, seluruh langkah kita. Terkadang pelita itu hanya menerangi beberapa langkah yang telah kita lewati di depan. Jadi kita pun tidak mungkin tahu masa depan kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tetapi sabda Tuhan itu membantu kita bahwa langkah yang benar itu ada untuk hari
0: ini. Bagus sekali, luar biasa ya. Kita hanya mengetahui seluruh masa depan. Apakah benar seperti itu? Sebenarnya tidak, ya. Karena apakah langkah saya hari ini berada dalam perlawanan Tuhan? Itu yang lebih penting ya. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku, menggambarkan bahwa firman Tuhan memberikan petunjuk praktis dan jelas untuk langkah hidup kita, menuntun kita agar tidak salah dalam langkah di tengah kegelapan dunia ini, dan terang bagi jalanku, menggambarkan pandangan yang lebih luas bahwa Tuhan memimpin masa depan dan arah hidup kita secara keseluruhan, memberikan pengharapan serta kepastian. Sekarang saya mau bertanya lagi, memberikan informasi situasi atau menjawab spontan ya. Jadi kita tidak harus mengetahui seluruhnya masa depan kita. Yang penting dari kita adalah bahwa apakah langkah saya hari ini sudah berada dalam perjalanan. Ya pemirsa yang terkasih, memang apa yang kita tekankan dalam pertemuan kita hari ini adalah dari kitab Mazmur ya. Firmanmu adalah pelita bagi kami. Ini menggambarkan bahwa firman Tuhan memberikan petunjuk praktis dan jelas bagi langkah hidup kita sehari-hari, menuntun kita agar tidak salah melangkah di dalam kegelapan dunia, dan terang bagi jalanmu. Ini menggambarkan pandangan yang lebih luas bahwa Tuhan memimpin masa depan dan arah hidup kita secara keseluruhan, memberikan pengharapan dan tentu saja kepastian. Nah, sekarang saya mau memberikan beberapa pertanyaan yang bisa dijawab secara spontan. Maksudnya banyak-banyak ya, hari ini berdasarkan pengalaman kita. Nah, pertama, seorang teman mengajak kita untuk menyontek. Kedua, di media sosial ada video seorang yang sedang dipermalukan. Teman-teman mengajak kita menyebarkannya. Apa yang harus dilakukan?
3: Menurut saya ya, tidak usah ikut-ikutan menyebarkan video tersebut. Kita harus menghargai fakta bahwa.
0: Dan ketiga, kita melihat teman kita sedang mengalami masalah. Nanti kita
2: mungkin mulai dengan mendengarkan, tidak selalu langsung memberikan nasihat.
1: Oke, dan depan kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, tapi caranya tidak jujur. Apa yang harus kita pilih?
4: Menurut saya kesempatan itu ada yang sangat bagus dan juga. Tapi kalau cara yang salah, kita harus berani
1: mengatakan. Nah, inilah yang dimaksud sabda Tuhan menuntun masa depan. Bukan hanya ketika kita sedang berdoa, tapi ketika kita harus memilih, ketika tidak ada orang yang melihat, ketika kita harus mengatakan ya atau tidak. Ada satu hal yang penting, kita sering membaca sabda Tuhan, kita mendengarkan mili, kita mengikuti pendalaman kitab suci, tetapi pertanyaannya adalah, apakah sabda itu sudah menjadi tindakan? Julian, bagaimana?
2: Yang pertama sumber dari hal kecil yang khususnya. Misalnya kalau Injil mengajarkan kasih, ya kita belajar mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Kalau Tuhan mengajarkan pengampunan, kita belajar mengampuni. Kalau Tuhan mengajarkan kedulian, kita mulai peduli terhadap teman yang sedang kesulitan.
1: Jadi tidak perlu dulu menjadi hebat dulu ya?
2: Tidak, mulai hebat saya ya, Suster.
1: Kalau kopi bagaimana?
3: Oke, jadi ini juga kalau sabda Tuhan ya, Suster, itu juga satu tantangan yang bisa bikin ya, Suster. Orang muda sebenarnya sudah bisa menjadi pewarta sabda melalui apa, melalui media sosial, Suster. Jadi di media sosial saat ini sebenarnya kita memiliki kesempatan yang besar untuk menyebarkan sabda Tuhan melalui media sosial tersebut. Jadi tidak perlu melakukan hal-hal yang buruk, Suster. Cukup dengan memberikan komentar yang bagus atau memberikan membagi ulang video-video yang membangun.
1: Oke, luar biasa. Dan media sosial itu bisa menjadi sarana evangelisasi yang sangat. Kita tentu sudah sangat akrab dengan untuk Bapak Ustaz kita. Apa? Adil, untuk berkumpulan dan percaya. Dan Sonia, itu kan sahabat Tuhan membuat orang muda itu berkumpul.
4: Ketika kita membaca kitab suci dan kita merasa Tuhan itu sedang berbicara pada kita juga. Misalnya, ketika kita sedang gagal, sedang dalam keterpurukan, kita ingat ketika membaca kitab suci, Tuhan Yesus pernah berkata, jangan takut. Maka dari itu, kata-kata Tuhan Yesus itu bisa membuat kita bangkit lagi dan mempunyai harapan.
1: Jadi sabda Tuhan itu sungguh-sungguh menyalakan kembali harapan kita ya. Oke, dan setelah berubah,
4: kita harus percaya sebenarnya.

0: Lebih konkret lagi di sini ya, saya ingin setiap kalian ya memberikan satu tantangan sederhana kepada orang muda selama bulan kita uji. Saya dipanggil ya.
1: Oke. Jadi saya ingin mengajak orang muda Katolik meluangkan waktu 10 menit saja untuk membaca kitab suci. Tidak usah terlalu banyak, hanya satu baik perikop saja itu sudah cukup. Bukan dari banyaknya, tapi bagaimana kita memaknai sampai dengan.
0: Oke, bagus sekali. Dan pemirsa yang terkasih, di kesempatan kita di negara kitab suci yang dibimbing oleh Romo Doso, kemudian mengajak kita selalu ya ada gerakan bersama, mari purna baca kitab suci. Dan pengikutnya sudah banyak sekali. Hanya apakah orang muda khususnya di kesempatan Banjarmasin sudah bergabung dalam kegiatan ini ya. Semoga Anda bertiga ini nanti yang menggerakkan orang muda itu untuk bergabung. Oke, kalau suaminya bagaimana?
2: Saya mengajak untuk teman-teman orang muda untuk setelah membaca sabda Tuhan, kita melakukan satu tindakan nyata. Dimana contohnya hari ini kita membahas atau membaca tentang kasih, maka kita harus melakukan satu tindakan nyata kebaikan kepada seseorang.
0: Oke, luar biasa Sonia. Saya teringat dengan teks kitab suci ya, dari Santo Yohanes. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Memang kita harus mewujudkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Selanjutnya tantangan yang diberikan manusia.
3: Saya mengajak orang muda, jadikanlah media sosial sebagai tempat menghadirkan terang Kristus. Sebelum posting atau bagikan sesuatu, tanyakan apakah ini benar, apakah itu baik, apakah ini membangun. Kalau tidak, jangan dibagikan.
0: Terima kasih luar biasa pemirsa. Dari 3 orang kita diberi 3 tantangan. Ditawarkan kepada kita. Yang pertama, mari baca sabda Tuhan setiap hari. Yang kedua, lakukan satu tindakan nyata. Dan ketiga, jadikanlah media sosial sebagai ruang kesaksian. Nah, para pendengar yang terkasih, sekarang saya ingin menyapa Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Cukup dijawab dalam hati ya tentunya. Pertama, kapan terakhir kali saya membaca kitab suci? Bukan karena tugas tentunya, tetapi karena sungguh ingin mendengarkan Tuhan. Lalu yang kedua, ketika saya menghadapi keputusan penting dalam hidup, apakah saya melibatkan Tuhan? Dan ketiga, apakah hidup saya sudah mencerminkan sabda Tuhan? Dan hal yang terakhir, kalau orang lain melihat hidup saya, apakah mereka dapat melihat terang Kristus? Baik, saudara-saudari terkasih, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, saya ingin meminta satu kalimat terakhir dari masing-masing saudara-saudari kita ini. Silakan.
2: Kalau dari sebelumnya, kita jangan takut tentang masa depan. Berjalan bersama Tuhan, satu langkah demi satu langkah.
0: Oke, terima kasih, Omi.
1: Kalau dari saya, Sister, jangan hanya membaca sabda Tuhan, biarkan sabda Tuhan membaca dan mengubah hidup kita.
0: Oke, terima kasih, Krian.
3: Kalau saya, Sister, jadilah orang muda yang tidak hanya tahu firman Tuhan, tapi berani melakukannya.
0: Oke, terima kasih. Saudara-saudari terkasih, orang-orang muda terkasih, dan para pendengar semuanya, ada 3 yang bisa kita bawa, yang dibagikan oleh orang muda kita. Dan para pendengar Lembaga Agama Katolik RRI Pro 1 Banjarmasin yang terkasih, masa depan memang tidak selalu jelas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa atau masa depan kita. Kita juga tidak tahu pekerjaan apa yang akan kita jalani. Kita tidak tahu tantangan apa yang akan kita hadapi. Tetapi kita tahu satu hal, kita tidak berjalan sendirian. Tuhan berjalan bersama kita Dia selalu menyertai kita dan melalui sabdanya sebagai berita bagi langkah kita. Maka jangan takut, buka kitab suci, baca, renungkan, doakan, bagikan, dan terutama lakukan. Jangan hanya menjadi pendengar sabda, tetapi jadilah juga pelaku sabda. Sabda Tuhan harus menjadi kehidupan. Mari, khususnya sebagai orang muda, kita menjadi generasi yang berkobar dalam iman, percaya dalam kesaksian, berani memilih yang benar, berani mencintai, berani melayani, dan berani menjadi pelaku firman Tuhan. Dan inilah semangat Ardere and Lucere, berkobar dan percaya. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri siaran mimbar ini dengan doa penutup. Kepada saudara Kopi bisa menyanyi.
1: Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
1: Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabdamu yang menjadi pelita bagi langkah kami. Bimbinglah kami, terutama para remaja dan orang muda, agar berani menjadikan sabdamu sebagai dasar dalam memilih dan menjalani masa depan. Kubarkanlah iman kami dan jadikanlah hidup kami terang bagi sesama. Semoga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi sungguh menjadi pelaku firman. Demi Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin. Pendengar yang terkasih dan saudara-saudari, terima kasih telah menemani saya dan Syahadi. Semoga tidak kawal ya. Dan besoknya siapkan membawa perombongan teman-teman. Silahkan, terima kasih ya. Terima kasih telah setia di dalam mimbar mimbar atau mata kuliah RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan khususnya untuk para orang muda yang terpilih oleh saudara Opi, Julian, dan Sonia, terima kasih telah menemani saya dalam siaran ini. Dan semoga acara ini juga membangkitkan semangat kita untuk semakin mencintai kitab suci. Dan kitab suci yang kita punya masing-masing, tentunya saya harap semuanya punya ya. Kita buka kitab suci itu, baca satu ayat, renungkan, dan lakukan satu kebaikan hari ini. Ya, semoga dengan cara itu kita semakin mengenal Tuhan, mengenal diri kita, dan mengenal kehendak Tuhan bagi hidup kita. Dalam masa depan kita tidak tahu, tetapi kita yakin Tuhan selalu bersama kita. Sabda Tuhan menuntut masa depan orang muda. Ada yang menciri, berkubah dan berjaya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Yeah.

0: sok cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy.
1: Dasar gendut.

0: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Nggak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini?
1: Iya, ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik, ya. Kota besar, punya banyak godaan, nah. Pintar-pintarlah menjaga dirimu, ya, Nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur, ya. Tidak ada Dila di samping Ayah. Bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya, ya, Ayah.
3: Oke, hati-hati, ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
4: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias semeter juga tidak.
5: Pendek kamu jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek, ya? Aku ini gendut, ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Dil, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
6: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Tolong, tolong, hentikanlah.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Muhammad Yamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Terus sampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat di tengah berita-berita hoax yang memicu perpecahan. Kali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali ya, berjumpa ya di FM 97,6 MHz. Dan tentunya di malam hari ini ada siapa menemani Anda sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Kita udah dengerin juga ya tadi di awal jam 9 drama radio 3 detik yang menghapus senyum, yang pastinya mudah-mudahan banyak manfaat istilahnya itu apa sih, kayak maknanya. Nah gitu ya, makna bisa diambil untuk Anda semua pendengar ya. Malam hari ini pendengar menemani dalam kondisi yang mudah-mudahan pendengar juga semuanya sehat ya. Yang mana yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang udah sehat mudah-mudahan sehat terus. Karena cuaca juga masih terus panas banget ya beberapa hari ini. Walaupun tadi ada yang bilang juga katanya landasan uli

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Selamat datang di era digital baru.

0: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin malam ini.

Terima kasih pendengar Anda masih ya setia bersama kami di Banjarmasin malam hari ini ya. Kita awali dulu informasi di Ngobras dari RRI.co.id yang mana BMKG Stasiun Meteorologi Syamsuddinur meluruskan mitos tentang air hujan hasil operasi modifikasi cuaca atau OMC ya beredar di tengah kondisi kabut asap Kalimantan. Hal tersebut disampaikan staf perakiraan Stasiun Meteorologi Syamsuddinur Rara Rahmita Nur Afifah dalam program Kentongan di hari Selasa ini tadi ya. Rara menjelaskan pendengar bahwa OMC menggunakan bahan semai berupa natrium klorida atau garam untuk merangsang awan potensial ya. Bahan tersebut membantu mempercepat pembentukan butir air di dalam awan sehingga dapat turun sebagai hujan. Tapi katanya gitu ya, banyak hoax yang beredar bahwa air hujan dari OMC itu tidak boleh ditampung ya karena mengandung bahan kimia. Padahal pendengar, bahan yang ditaburkan ini hanya garam ya untuk merangsang awan sehingga air hujan tetap aman untuk digunakan. Kabut asap juga dapat mempengaruhi jarak pandang masyarakat ya pendengar, terutama di pagi hingga dini hari yang mana penumpukan partikel asap di dekat permukaan dipengaruhi inversi suhu yang menahan asap di lapisan bawah atmosfer. Dan masuki jam 9 hingga jam 11 pagi gitu ya, kondisi udara biasanya mulai membaik setelah sinar matahari memanaskan permukaan bumi. Dan kondisi tersebut ini membuat udara tidak sepekat di sekitaran jam 5 sampai jam 7 pagi biasanya pendengar ya. Dan meski jarak pandang cenderung membaik di siang hari, kondisi tersebut juga tidak otomatis menunjukkan kualitas udara kita telah sehat ya. Jadi partikel mikro seperti PM2.5 gitu ya, ini masih dapat melayang di udara sehingga masyarakat tetap perlu menggunakan masker ya pendengar saat beraktivitas di luar ruangan. Dan masyarakat di Banua bisa memperoleh informasi yang valid dengan memantau kanal resmi BMKG yang mana di Instagram mereka @cuacakalsel ataupun juga di WhatsApp BMKG.

Dapur seringkali dianggap sebagai sampah biasa. Padahal, jika dikelola dengan baik dan benar, sampah tersebut bisa menjadi pupuk yang sangat berguna untuk tanaman yang kita tanam. Selain itu, mengelola sampah organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya pupuk, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Supian Haka SHMH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan dirgahayu kepada Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin. Selama mengabdi, RRI telah menjadi suara negara, suara rakyat, serta mitra strategis dalam penyampaiannya, informasi, edukasi, dan memperkuat persatuan bangsa. Semoga RRI Banjarmasin terus menjadi radio yang terpercaya, kreatif, dan menjadi rumah bagi budaya serta suara warga benua. Dirgahayu RRI Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, masih ya bersama Mada di FM 97,6 MHz RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Dan di hari ini pendengar sebagai hari beli buku ya, kalau nggak salah, enggak, yang kemarin beli buku, hari ini tuh hari literasi ya, literasi internasional. Dan ini juga berkaitan nih pendengar dengan informasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum mengajak masyarakat untuk menghargai karya penulis ya, dengan menolak pembelian dan juga akses buku bacakan demi hak pencipta. Nah, kemajuan literasi pendengar ini harus disertai juga ya sama dengan penghormatannya terhadap hak penulis dan penggunaan karya secara legal oleh masyarakat luas. Jadi ya literasi itu kan luas banget ya, termasuk juga kita dalam berliterasi ya, kepatuhan hukumnya ya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dirjen KI Hermansyah Siregar menegaskan penghormatan terhadap penulis ini jadi bagian penting dalam membangun ekosistem literasi nasional yang berkelanjutan. Karena menurutnya kemajuan literasi harus disertai dengan kesadaran masyarakat menghargai karya penulis ya, dengan mengakses serta membeli buku secara legal. Ya lagi-lagi nih, harus yang legal. Karena menurut Hermansyah ya, pendengar, penulis, penerjemah, akademisi dan pelaku industri literasi ini perlu juga ya mencatatkan hak cipta atas karya yang dihasilkan. Langkah tersebut jadi bagian awal untuk bukti kepemilikan karya. Nah, kalau kita melihat pendengar dari data DJKI ya, tercatat sepanjang 2025 tahun kemarin ada sebanyak 37.993 buku, 12.939 artikel, dan ada 6.394 karya tulis, 4.092 jurnal, dan juga ada 103 terjemahan. Nah, yang mana dari catatan tersebut ini menunjukkan meningkatnya kesadaran penulis melindungi karya sekaligus juga memperkuat kepemilikan hak cipta sebagai aset bernilai ekonomi dan juga moral ya, supaya ibaratnya tuh kita tuh nggak dibajak, nggak langsung ditiru tiplek ketiplek gitu ya. Makanya harus di langkahnya adalah ada hak cipta di sana ya. Nah, Direktur Hak Cipta DJKI Agung Damar Sasongko mengatakan bahwasannya pencatatan hak cipta ini menjadi bukti awal kepemilikan ketika terjadi sengketa karya pendengar. Jadi pencatatan hak cipta ini lumayan sekali gitu ya untuk memperkuat posisi Anda sebagai penulis dalam menghadapi dugaan pelanggaran terhadap karya yang telah dihasilkan sebelumnya secara sah. Informasi ini selengkapnya diakses di rri.co.id.

0: Masih bersama di Kanal Informasi dan juga Inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Pendengar, kemarau panjang yang memicu terjadinya karhutla di Balangan ini berdampak langsung ya terhadap kesehatan masyarakat. Khususnya di angka kasus ISPA di bumi Sanggem ini, pendengar ya, mengalami lonjakan yang signifikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Balangan Juhriadi mengungkapkan bahwa sepanjang periode Januari hingga Agustus ada total kumulatif kasus ISPA di Balangan telah menembus angka 12.866 kasus ya, dengan tren yang fluktuatif. Pendengar, kasus terendah tercatat di bulan Mei sebanyak ada 1.176 kasus, namun lonjakan paling mencolok terjadi di bulan Agustus yang mencapai 2.056 kasus, ujar beliau ya. Dan peningkatan dari bulan Juli ke Agustus juga tercatat melonjak hingga 21,2%. Pendengar, kemudian lonjakan tajam di bulan Agustus ini bertepatan langsung dengan maraknya peristiwa karhutla dan kepungan kabut asap yang diduga memperburuk kualitas udara di wilayah Balangan juga. Dan lebih lanjut, Juhriadi menerangkan berdasarkan analisis demografi, paparan kabut asap itu paling banyak mengincar kelompok anak-anak dan juga remaja usia sekolah, pendengar ya. Dari data analisis umur di periode Juli hingga Agustus, kelompok usia 5 hingga 9 tahun mencatatkan persentase penderita sebesar 51,1%. Sedangkan kelompok usia 10 sampai 18 tahun ini yang jadi tertinggi ya, di angka 54,8%. Jadi ya sisanya masih di angka belasan persen ya, pendengar ya. Dan adapun gejala-gejala umum yang dilaporkan ini pasien meliputi batuk hingga sesak napas ringan. Dan beliau menerangkan, pendengar, bahwa penyebaran kasus ISPA ini tergolong merata di seluruh puskesmas di Kabupaten Balangan. Namun 3 kecamatan mencatatkan laporan kasus tertinggi, yakni di Lampihong, Batu Mandi, dan juga di Paringin ya. Jadi sebagai upaya pencegahan, pendengar, Dinkes Balangan mengagendakan langkah pencegahan melalui promosi kesehatan serta juga imbauan edukatif. Khususnya bagi Anda nih, pendengar ya, diminta membatasi aktivitas di luar ruangan untuk kelompok-kelompok rentan seperti bayi, lansia, ya, ibu hamil ya. Dan usahakan juga, pendengar ya, perbanyaklah mengkonsumsi air putih serta menjaga daya tahan tubuh Anda. Mudah-mudahan semuanya ya, kita disehatkan badan, dan yang pastinya yang lagi sakit ya, semangat berjuang kita. Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemana-mana pendengar, nanti di jam 10, di jam 22 kita akan hadirkan untuk Anda Melodi Memori di malam hari ini.
1: Halo Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah. Bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin Malam.

0: Ya, selamat malam mendengar. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin. Dan sudah waktunya kita di jam request time ya, untuk melodi memori. Lagu-lagu tembang kenangan insya Allah menemani Anda di malam hari ini pendengar. Ini belum ada buka satupun dengan lagu lawas gitu ya. Nanti biar langsung pendengar aja deh milih lagu pertama kita mau puterin apa. Silahkan di malam hari ini bergabung bersama Mada di 0511325162 ataupun juga di nomor WhatsApp boleh sekali ya 0811-5111-410 atau juga di hotline Halo RRI 0811-40976. Silahkan ya mau nonton langsung juga ya di kanal apa kita nih namanya TikTok ya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Halo, halo, halo, halo semuanya ya. Ada wah halo Kak, aku dari Asen Banua Pendamai ya. Halo, selamat bergabung. Ada Mama dan juga Malam Mama ya. Terus ada Jali Kenal Pot. Waduh, ada Kumala, banyak tadi ada Bapak Budi Medan juga Ahmad Saputra. Halo, ada Yesi FM. Banyak yang sudah bergabung ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa di tap-tap layar yang banyak dan silakan untuk dibagikan kepada seluruh pendengar lainnya juga ya. Lagunya apa aja ada banyak ya. Bisa Anda request mendengar di antaranya dari The Beatles, Here Comes the Sun. Terus juga ada Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Ada Bunda, darinya Potret ya. Terus juga ada Iklim, Bukan Ku Tak Sudi. Terus ada juga King of the Road, darinya The Proclaimers ya. Banyak-banyak barat malam hari ini ya. Ada Rita Nasution juga, Asmaraku Asmaramu. Ada Sandro Tobing, Nuansa Kasih. Ada Rita Butar-Butar, Oh Angin. Nah, itu dulu ya, bisa direquest. Silahkan kita ke 562 dulu. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar, Amang Ozan?
1: Baik,
0: ya. Udah kena hujan belum hari ini, Amang Ozan? Belum aja ya, di Martapura ya, belum sampai ya. Iya, berlandasan ulin. Siapa tahu ada menyebar gitu ya.
1: Iya,
0: tapi mudah-mudahan ada efeknya gitu ya, sebentar ya, Bang ya. Iya deh, kalau gitu ya. Udah makan belum nih, Bang, malam hari ini?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Okay. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, lagunya mau apa Bang Ozan?
1: Ini kan tadi siang ada Mbak Barinda.
0: Iya.
1: Pak Bermanjung.
0: Ah,
1: aja. Milih penyiar favorit deh.
0: Oh iya, ya benar memilih penyiar favorit. Oh, Mada lupa nih. Udah dipilih, udah bisa.
1: Boleh lah.
0: Boleh, boleh silahkan aja nanti di linknya udah dapat belum tuh linknya? Dia pakai Google Form gitu, Abang Ozan.
1: Oh, kan telepon kan?
0: Iya, nggak lewat telepon.
1: Kalau dari telepon, aku
0: memilih siapa, Abang Ozan? Ayo dipilih, dipilih. Tapi jangan sekarang aja, dipencet aja Google Formnya dulu ya.
1: Kan apa tuh reporter yang ngambil dari situ aja?
0: Iya, dia ada reporter, ada penyiar Pro 1, penyiar Pro 2, sama penyiar Pro 4. Ada 4 kategorinya.
1: Oh iya,
0: iyalah. Iya, betul. Nanti dipilih di sana ya.
1: Kalau aku milih reporternya itu Fitriana Rahma loh.
0: Siapa Fitriana Rahma? Oh, si Mbak Fitri. Iya. Kalau penyiar Pro 1-nya siapa?
1: Ah, jelas yang siaran ini Pak.
0: Amin, alhamdulillah bagus. Ih, pilih aja mah ada pilih semuanya ya.
1: Sesuai hati kan.
0: Sesuai hati, alhamdulillah. Ya, kalau Pro 2 siapa Pro 2?
1: Itu hari ini ya.
0: Hari ini ada hari ini betul. Kalau Pro 4 siapa Pro 4?
1: Barinda.
0: Barinda. Oke deh kalau gitu ya. Jangan lupa di vote-nya di Google Form ya.
1: Soalnya kayak
0: apa tuh?
1: Aku kan dari 225 kan mantau terus kan.
0: Iya, betul. Terus
1: tapi yang lain jangan iri.
0: Oh iya, jangan iri. Jangan iri.
1: Yang tersinggung itu apa nyer lain semuanya bagus aja ya.
0: Semuanya bagus kan, aja, betul. Banyak senior Mada di sini soalnya takut.
1: Makanya kalau aku lah bebas iya.
0: Mada, Bang. Alhamdulillah, amin. Oh, makasih banyak udah dipilih ya. Tadi tapi saya juga gugup ini banyak senioran di sini. Iya, insya Allah ya.
1: Tadi ya aku jangan tersinggung gitu.
0: Iya, betul, insya Allah ya. Ini seru-seruan aja sih. Iya, katanya kan Mada juga nanya ya, apa sih hadiahnya gitu ya. Ternyata seru-seruan aja. Jadi udah deh, banyak-banyakin aja gitu ya, ngevote.
1: kalau RRI akan beri hadiah, aku yang beri hadiah.
0: Oke, ditunggu hadiahnya ya. Oke deh, Abang Ozan, lagunya dulu mau apa malam hari ini, silakan.
1: Potret
0: aja ya Bunda. Waduh, kita salam-salam juga buat bundanya Bang Ozan ya.
1: Bunda Rosita.
0: Bunda Rosita, Bunda Rosita. Bunda siapa? Bunda Sia ya. Banyak bunda kita di sini ya. Salam-salam buat siapa?
1: Iya dah, salam buat Bang Hendy.
0: Bang Hendy, ayo masuk Bang Hendy.
1: Kenal aja sama itu. Apa? Penyiar favorit.
0: Apa Jar?
1: Ada mulanya.
0: Ayo Jar, siap.
1: Tanggung jawab, Bang Hendy tuh. Tanggung jawab.
0: Terima kasih masuk kenal lah, ditunggu ya.
1: Harus beri hadiah ya kalau Bang Hendy tuh.
0: Betul, kalian aja deh pendengar. Masa penyiar minta hadiah pendengar sih.
1: Sekarang ulangan itu. Ada apa
0: tuh?
1: Pendengar yang favorit.
0: Pendengar favorit, iya harusnya ada ya. Pendengar yang paling aktif kayaknya harusnya ada ya Bang ya. Iya seru nih. Nanti deh kita saranin ya, siapa tahu tahun depan ya. Ada nanti pemenangnya ya. Pro 1 banyak nih pendengarnya. Oke deh. Makasih banyak ya Bang Ozan ya. Sehat selalu ya.
1: Makasih banyak teman-teman.
0: Sama-sama. Amin.
1: Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Ozan. Di 976 di sampingnya ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimun apa kabar? Mada sehat, Mbak Maimun gimana?
2: Sehat, baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Maimun ah.
2: Lagunya.
0: Cuaca di sana gimana, Kota Baru?
2: Asmaraku asmaramu kah?
0: Ada apa tadi? Ada asmaraku asmaramu. Rita Nasution ya.
2: Salamnya buat siapa? Ojan tadi, Putri, Mawar, Mbak Rika, Bang Roy, Bang Boy, Herman, Mbak Usin, Mbak Ica, pokoknya buat semuanya aja. Salam
0: buat semuanya sehat. Aja ya, buat siap. Mada, amin. Amin ya Allah, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah, terima kasih ya sudah menelpon ke sini jika baik. Kita bacain dulu yang ada di TikTok, ada Mujiono Sugiri. Mada, malam ini ceria bingit. Amin. Ceria terus kita ya, semangat untuk siaran. Lagunya dari Rita Butar-Butar aja katanya ya. Oh, angin, siap. Lagunya Mada Masak. Mada Masakin lagi ya. Mada masukin maksudnya ya. Awan Mego, Mega. Saya meganya gitu ya. Terima kasih ya sudah lo udah tap layar juga ya. Bos Sukari, Mbak Mada, semoga saya selalu dan berikan umur panjang aja sekeluarga. Amin. Citando nyimak terus sambil mungkusan kerupuk 2 RT di rumah bosku di Pasar Kertaharja. Terima kasih Bos Sukari. Ya, salam juga untuk bosnya. Arsal, selamat malam Mada, makin cantik, salam sehat bagi selalu. Amin. Ya, terima kasih Bos Sukari juga. Dari Rizky Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Kakak, malam juga ya. Langsung aja pendengar dibagikan sebanyak-banyaknya siaran hari ini. Jangan lupa tetep layar yang banyak dong, bantuin kita nih supaya mencapai angka-angka ribuan like-nya malam hari ini ya. Rindu lagu Gelas-Gelas Kaca waktu SMP putarkan kamu adalah siap. Gelas-Gelas Kaca nih ada niat ya. Siap. Kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, kita langsung puterin dua lagu dulu menemani Melody Memory di awal hari ini. Ada Bunda Potret ya. Saya salam-salam buat seluruh bunda-bunda di manapun berada. Dan juga ada Asmaraku Asmaramu Rita Nasution.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Yes, Marakua Semaramu, Rita Nasution. Pendengar ya, menemani Anda di malam hari ini ya. Tadi ya lagu special request dari Mbak Maimunah. Mudah-mudahan terhibur di malam hari ini ya. Khususnya bagi mungkin para pendengar yang mau sudah beranjak ke tempat tidur gitu ya. Mau tidur malam hari ini, selamat beristirahat ya. Kita besok harus menyambut hari lagi, hari Rabu besok ya. Tanggal cantik 99, persiapkan deh ya. Mau cekot apa biasanya kan gitu ya. Oke, mendengar, masih ada lagu yang akan di-request, diputerin, maksudnya udah di-request dari Tabu Tarbutar, Oh Angin, terus juga ada Nia Daniati, Gelas-gelas Kaca, The Axis, Alasanmu. Tadi Mbak Amah request darinya TikTok ya. Kita coba gabung ke nomor WhatsApp deh, pendengar, ada Mama Madan. Assalamualaikum, selamat malam Mama Madan, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, sehat Madan.
0: Alhamdulillah, apalagi setelah berzumba gitu ya.
1: Jumba, jumba, no, dia orang mama-mama tahu.

0: ya.
1: Enggak, kalau mau badan zumbalitan soalnya ya. Kalau mau ke sana enggak bisa jadi zumbalitan aja.
0: Nah, bujur itu tuh.
1: Iya.
0: Umpet. Pejumba kalau baca sebentar pulang kena habis sambil kawa mendiji kena kita memantau aja kita ya kalau
1: sedangkan mendiji adalah hal yang utama kita ya lo
0: itu hiburan aja kita
1: hiburan
0: ya
1: kalau aja apalagi mama dapat apa semalam dapat ini ya
0: minuman
1: tempat minum ya cantik ya minum botolnya ya bagus ya.
0: Iya pas itu tahan semalaman biasa itu tuh anu es dalamnya ndak ai.
1: Ya kalau alhamdulillah.
0: Pas banget.
1: Beuntung aja pian walaupun zumbalitan ya kalau lah. Ini lagunya mau apa Mama Madan malam hari ini silahkan requestnya
0: iklim,
1: ada.
0: Iklim belum dipilih kah?
1: Iklim belum ada yang milih ya. Bukan kok tak sudi.
0: Nah, iklim aja gitu.
1: Ya. Okay.
0: Nah, bukan kan sudi kan umpatnya kalau lah. Memantau aja.
1: Memantau aja ya. Memantau-mantau dapat hadiah aja juga. Ya lo alhamdulillah gitu ya.
0: Alhamdulillah itu rezeki itu kan kemana-mana ya.
1: Yes. Betul sekali ya. Ini salam-salam buat siapa Mama?
0: Salam-salamnya membuka lawang tadi si Ojan.
1: Ya, Ozan, ya.
0: Tadi siapa lagi tadi tuh anu
1: siapa lagi?
0: Yang dari Kota Baru lah tadi.
1: Mbak Maimunah. Mbak
0: Maimunah, Mbak Yanti, Mama Alpi. Mm. Ati Bunda Ratu,
1: iya.
0: Si Hakim, Mbak Tiara juga. Si Bokman.
1: Iya.
0: Siapa lagi juga lah.
1: Iya, ini Mbak Fatimah salam sehat aja katanya buat Mama Madan.
0: Nah, ya, amin. Itu yang di TikTok tuh anu biasanya Fatimah Umar ada tuh lo Ramli. Terus berataan aja gitu
1: aja
0: yang di TikTok tuh lah yang
1: iya.
0: Grup yang Mama.
1: Nah, iya pang terputus lah. Waduh, ya terputus Mama kayaknya kepencet deh, kepencet putus ya. Pokoknya semuanya aja salam-salamnya gitu ya. Makasih banyak Mama Madan di Banjarmasin. Kita ke 562. Assalamualaikum, selamat malam Melody Memory. Halo.
2: Waalaikumsalam Madan.
1: Waduh, ada Abang Hendy di sebelah sana. Apa kabar Bang Hendy?
2: Alhamdulillah masih sehat.
1: Alhamdulillah masih sehat ya. Banjarbaru malam hari ini bagaimana cuaca?
2: Masih tetap seperti biasa. Masih rumah,
1: seperti biasa mana. Ya. Kayak lagu aja ya, seperti biasa.
2: Iya, tapi gak kena hujan sih.
1: Iya, gak kena hujan Banjarbaru ya?
2: Enggak, di Lianggang sama Ulin lah.
1: Iya, enggak, betul. Itu yang mungkin rada-rada parah di kita ya. Ya, amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai juga nanti di Banjarbaru ya. Bang Hendy, ini lagunya mau apa malam hari ini? Silahkan.
2: Lagunya pengennya sih
1: apa ya? Siapa? Ada The Beatles, Bob Dylan, ada The Proclaimers, White Town, ada Sandro Tobing, Aha, Ermi Kulit, ada Heidi Diana juga. Yang mana maunya?
2: Milih sendiri boleh kan?
1: Mau milih sendiri apa dulu nih? Kalau ada bisa kita puterin. Yang mana?
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Dari yang romantis aja.
1: Apa yang romantis tuh?
2: Barcelona aja gitu.
1: Barcelona. Ya bentar mau dicariin dulu ya. Barcelona, Barcelona. Faris RM ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Salam-salam buat siapa, Bang?
2: Kan salamnya buat tadi Jang Ojan. Apa Jar tadi, Jan?
1: Apa Jar tadi Jar? Nah, apa tadi Jar? Ayo, Pian.
2: Iya, yang itu. Kenapa pelaksanaannya enggak seperti yang saya usulkan dulu sih.
1: Waduh, gimana
2: pokoknya
1: ya?
2: Manual aja, kasian yang nggak punya Android.
1: Nah, itu juga saya bingung nih. Sampai ya, sejauh okay. Ini sih baru adanya tuh Google Form itu.
2: Iya, jadi nggak bisa diikuti semua pendengar.
1: Iya sih, betul ya.
2: Contohnya di perusahaan tuh ada pendengar ada 1000 lebih ya di grup ya?
1: Iya, mungkin. Iya nggak sih? Ada 1000-an ya di grup ya, Kak?
2: Lebih.
1: Itu
2: ya, kan sayang, ya. Dia... Sebenarnya kalau dipilah aja itu pengikutnya banyak gitu loh dan nggak semua punya Android kan.
1: Iya, tapi kalau ada di grup WhatsApp berarti ada Android dong, Bang. Gimana nih? Yang nggak ada di grup WhatsApp berarti yang nggak ada berarti gitu kan?
2: Iya,
1: iya. Coba di vote di sini aja deh nanti mau ada masukin gitu ya vote-nya boleh nggak sih kayak gitu? Diketik aja diketik.
2: Ada ordalnya
1: pokoknya nanti mada pencet mada gitu ya pokoknya semua yang telepon ke mada ya oke okay ya
2: itu dia nggak benar.
1: Enggak bercanda coba Abang Hendy tapi udah vote belum lagu requestnya udah vote belum ya udah sini mada bantu vote nya pro satu siapa
2: Oh gitu ya.
1: Iya, nanti nanti biar Mada bantuin. Itu boleh nggak sih pakai email yang lain asal namanya aja ya?
2: Teman-teman yang nggak bisa ikut juga sama gitu kan?
1: Dibantuin. Iya, nanti dibantuin gitu biar Mada Mada ketikin namanya gitu loh.
2: Boleh, boleh sebagai contoh kedua tadi si Ojan ya.
1: Iya betul, Bang Ojan. Bang Ojan belum juga kan Google Formnya. Dari Abang Hendy siapa nih?
2: Untuk siapa itu?
1: Ini dulu untuk si apa namanya Pro 1 siapa kan pilihannya penyiarnya ada 6 tuh.
2: Oh saya Kakak Pat.
1: Kakak Padli, udah nanti Mada Mas masukin ya. Siapa nih? Hendy ya. Pro 1 Kak Padli, terus siapa lagi?
2: Aspiratif dan responsif gitu loh.
1: Iya betul. Siapa lagi pro 2 nya siapa?
2: Pro 2 nya
1: ada 6 Linda. Juga tuh pro 2 ada 6.
2: Linda.
1: Siapa? Linda. Kalau pro 4 nya siapa?
2: Anissa.
1: Anissa. Oke siap. Kalau reporternya ada tahu gak?
2: Juma Muhammad.
1: Oke Bang Juma. Ya siap. Nanti Mada masukin ya. Thank you dulu nih buat kita yang udah mengirimkan voting melalui telepon ini ya.
2: Ya, terus nanti kalau bisa tahun depan dia bisa dong.
1: Iya harusnya ya. Tapi di Google Form itu ada lagi pertanyaannya loh Bang Hendy. Program favorit apa kalau dari Bang Hendy apa program favoritnya?
2: Oh, favorit. Favoritnya udah Melody Memory gitu aja.
1: Oke, kritik dan sarannya ada nggak?
2: Kritiknya untuk penyiar Pro 1 sebagian kebanyakan bercanda.
1: Waduh, saya dong itu ya.
2: Masih mending itu yang gendut tuh parah banget.
1: Halo, siapa Kang gendut nih? Siapa kagak ada yang gendut? Kirimin dong linknya ke aku, Kak. Udah ya.
2: 100 lebih. Oke, sip. Itu kadang kalau bayangkan ada ya. Melody Memory cuma orang tiga yang masuk, gila nggak?
1: Waduh, ngeri juga ya. Oke deh kalau gitu.
2: Ya
1: udah nih, berarti kita cut ya. Terima kasih banyak Bang Hendy. Nanti biar banyak lagi yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Untuk pendengar favoritnya dimasukin juga tahun depan.
1: Iya, insya Allah, insya Allah. Nanti kita coba masukin saran ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bang Hendy. Di nomor WhatsApp ada siapa nih menelpon kita ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Nomornya belum kita simpan. Namanya siapa?
3: Nasrun di Selostengan.
1: Oh, Mbak. Ada Bang Nasrun. Apa kabar Bang Nasrun?
3: Ya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat. Ya.
1: Sulteng, gimana hari ini kabarnya Bang Nasrun?
3: Iya, kabarnya ya lagi cerah-ceria juga, secerah hatiku dan hatinya Munir juga.
1: Oi, cerah ya, tapi cerahnya di Sulawesi Tengah sudah ada kabar hujan belum?
3: Oh, di sini sudah lewat hujannya, Mbak. Bisa hujan juga, ada hujan juga.
1: Ada sudah ada hujan juga ya. Kalau di sini belum ada hujan, udah lama banget enggak hujan-hujan. Iya, Bang Nasrun.
3: Begitulah, kan ya kita syukurilah, ya kan Tuhan yang atur ya.
1: Betul, kita berdoa bersama.
3: Iya,
1: iya. Karhutlah juga di sini kabut. Kan, iya betul. Lagunya Bang Nasrun mau apa?
3: Ini lagu apa Mbak?
1: Lagu Melody Memory, lagu-lagu tembang kenangan. Di antaranya yang bisa di request ada Rita Butar-Butar, Oh Angin, Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca, Eksis Alasanmu, ada Iklim, Bukan Kuta Sudi, ada Faris RM Barcelona. Mau yang mana?
3: Oh iya, Barcelona lah.
1: Oke siap, nanti kita puterin ya. Salam-salam Bang Nasrun buat siapa?
3: Ya pertama-tama Mbak lagi nyari sahabat tugas. Selalu ya semua kalau ke rumah.
1: Iya.
3: Kurunya dari Perusahaan Banyar Masin Abas Tugas. Selamat malam selalu.
1: Iya amin.
3: Selamat buat semuanya.
1: Iya.
3: Yang sudah mereka selalu kompak semuanya lah. Tanpa terkecuali ya.
1: Iya amin, amin, amin, amin, amin.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Abang Nasrun di Sulawesi Tengah, lagunya ditunggu ya. Baik, kalau begitu kita langsung aja puterin ya dua lagu dulu yang udah request ataupun yang masih ngantri lagunya, sabar dulu ya. Yang di WhatsApp ditungguin aja, nanti kita angkat-angkat lagi telepon-telepon Anda. Kita puterin dulu dua lagu. Yang di TikTok nanti habisnya kita bacain. Ada Rita Butar-Butar, Oh Angin, dan juga Nia Daniati ya, Gelas-Gelas Kaca.

0: Terima kasih pendengar Anda masih ya setia bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya, Melody Memory. Malam hari ini lagu-lagu tembang kenangan menemani Anda, spesial di malam Rabu kita ya sama Mada. Gelas-gelas kaca, Nia dan Niati. Lagunya special request tadi katanya Bapak Pauji, lagunya mau karaokean gitu ya. Udah bisa kali ya, tadi hafal aja kali ya liriknya ataupun juga yang lainnya. Ini termasuk lagu-lagu yang Mada dari kecil tuh udah pernah dengar gitu ya, lagunya Bunda Nia nih, Gelas-gelas kaca. Kalau kata Bang Wahyu tadi ya, lagu kematian ini Mada. Maksudnya lagunya terlalu sakit gitu mungkin kali ya. Ya sudahlah ya, kita tinggalkan dulu lagu Mbak Nia. Kita lanjutkan ke WhatsApp nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam Melody Memory.
1: Malam.
0: Apa kabar Bang Roy?
1: Halo.
0: Halo, apa kabar?
1: Halo, malam.
0: Iya, apa kabar? Halo, selamat malam. Kok nggak ada suaranya nih? Mada ada suaranya nggak ya?
1: Hilang-hilang suaranya nggak ada.
0: Oh, hilang-hilang. Jaringan saya apa jaringan ente nih?
1: Nggak tahu lah, mungkin jaringanku mungkin.
0: Jaringan-jaringan lah ya pokoknya ya. Apa kabar Bang Roy? Sehat malam hari ini? Halo? Tuh kan jaringannya. Ya udah deh, Bang. Lagunya langsung aja mau apa lagunya. Ini kayaknya jaringannya jelek banget nih.
1: Lagunya anu apa itu yang Slam adalah Slam.
0: Slam.
1: Yang ada ruang.
0: Slam. Slam ya, ada ruang. Kita cue Slam adanya Grimis Mengundang ada Rindiani sama Tak Mungkin Berpaling lagunya Slam. Mau yang mana?
1: Tak Mungkin Berpaling aja deh.
0: Tak Mungkin Berpaling aja ya. Oke deh kalau gitu. Siap. Salam-salam buat siapa, Bang?
1: Salam-salamnya buat Nya Ojan tadi, iya. Sama Maimunah juga. Sama siapa itu, Mr. Handy, alias Haji Amin.
0: Haji Amin, namanya emang Haji Amin ya? Handy apa Haji Amin sih?
1: Iya, itu kembarannya Haji Amin.
0: Oh, Handy. Kembaran Haji Amin, Mr. Handy. Oh ya udah sih.
1: Di sini dah sudah 3 kali hujan.
0: Oh, alhamdulillah udah 3 kali hujan ya.
1: Baru hari Senin itu hujannya deras banget hujannya. Oh, kalau misalnya punya sumur itu penuh sumur itu.
0: Waduh, saking derasnya gitu ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah deh kalau gitu ya.
1: Ada hujan kah juga?
0: Kalau di sini belum ada hujan di Banjarmasin ya, tapi di sekitar kita ada di landasan ulin tadi yang anggang informasi hari ini hujan sih gitu.
1: Emangnya acara sudah habis kah?
0: Acara apa?
1: Kan katanya
0: banyakin acara supaya hujan.
1: Iya, katanya ada acara apa tuh? Pilihan apa pendengar kah?
0: Bukan acara. Oh, ini acara. Iya, pilihan pendengar. Udah bisa ini enggak? Udah bisa milih belum? Ada Google Form-nya tuh, Bang.
1: Katanya mah ada yang jadi MC katanya.
0: Enggak, Mada enggak jadi MC kok.
1: Ya kok.
0: Iya, Mada enggak jadi MC
1: dibilang,
0: kok.
1: Dibilangnya siapa? Kemarin katanya mah ada jadi MC katanya itu apa? Pilihan pendengar katanya.
0: Enggak. Ini penyiar tuh kan ada penyiar Pro 1, Pro 2, Pro 4. Itu tuh boleh dipilih sama pendengar. Nanti Google Formnya diisi. Bang Roy udah ngisi Google Formnya belum? Nanti Mada kasih linknya.
1: Kirain yang ada MC-an apa itu apa katanya.
0: Enggak ada. Bisa milih Google Form sendiri enggak atau Mada mau bantukan nih?
1: Aku nggak ada Google Play, terserah Mada mau pilih siapa.
0: Jangan dong, Mada. Bang Roy aja nih, Bang Roy nanti Mada isikan lah, Bang Roy ya. Nomor handphonenya udah, reporter mau milih siapa, ada Bang Diki, ada Mbak Fitri, Bang Juma, Kak Lukman, Mas Rizky, Mas Robi, atau nggak ada, reporternya mau milih siapa?
1: Itu di mana itu?
0: Ada, ini pilihannya di Google Form semuanya.
1: Pada maksudnya itu radio mana?
0: Radio RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Banjarmasin RRI-nya.
1: Siapa tadi?
0: Iya, ini ada siapa? Ada Bang Diki, ada Mbak Fitri, ada Bang Juma, ada Bang Lukman, ada Bang Yudi, ada Bang Robi. Mau yang mana nih?
1: Emang Robi.
0: Robi. Penyiar Pro 1-nya milih siapa? Mbak Ulia, Bu Ica, Adit, Padli, Niar, Mada. Tidak ada.
1: Yomil M.
0: Oke, siap. Terima kasih loh ya. Penyiar Pro 2-nya siapa? Ada Kak Edo, Kak Arini, Kak Febri, Sabrina, Gaisa, Linda.
1: Aku nggak pernah denger radio selain Pro 1.
0: Oh ya udah deh kalau gitu ya. Berarti penyiar Pro 4 ada nggak?
1: Nggak ada juga. Cuma ada Pro 1 ini yang saya dengar.
0: Oke, siap. Kalau program favorit kalau dari Abang Roy apa?
1: Maksudnya program favorit? Oh.
0: Program ada.
1: Itu ada dua.
0: Apa tuh?
1: Tiga.
0: Apa tuh?
1: Yang pertama ini.
0: Melody Memory.
1: Ya. Terus yang apa kedua lagi? Ngobras.
0: Terus apa lagi?
1: berita,
0: berita ya dulu kan. LBP
1: sama LBS. Itu apalagi yang itu yang anu yang apa Radio Palangkaraya yang nyambung-nyambung.
0: Oh,
1: itu.
0: Kornus. Iya,
1: nah, oke, itu siap.
0: Kritik dan sarannya untuk RRI Banjarmasin ada enggak, Bang?
1: Cuma kritiknya cuma ya semoga tambah maju aja, cuma gitu aja.
0: Oke, sip. Dah udah mari tulisin, terima kasih banyak ya. Salam-salam dulu buat siapa malam hari ini, Bang?
1: Salamnya buat Mada yang kedua kali. Semoga tambah sehat dan amin. Jangan itu lagi, jangan flu-flu lagi.
0: Amin, doain ya, doain amin. Siap ya. Siapa lagi? Semuanya aja kali ya.
1: Sama Jantan juga.
0: Jantan juga. Oke, okay, siap.
1: Kalau Master Hindi kayaknya sudah Master Hindi.
0: Master Hindi sudah. Oke. Okay.
1: Ya gitu aja dah.
0: Siap, amin. Makasih
1: kapan
0: banyak
1: lagi
0: ya.
1: Ini? Habis hari ini kapan lagi?
0: Mada ya. Siaran. Besok lagi Mada siaran DP3.
1: Iya.
0: Sore.
1: Ini satu minggu Mada siaran kayaknya sunyi banget.
0: Iya, betul. Mada udah libur banyak banget soalnya. Kemarin kan RRI Fest, Bang. Jadi padat banget. Jadi Mada minta izin aja gitu ya.
1: Katanya Mbak Niyar katanya itu apa? Yang acara yang lomba-lomba itu katanya
0: betul.
1: Mada yang jadi MC katanya.
0: Iya. Ada Bintang Radio. Ya. Itu Bintang Radio. Ya, Bintang Radio. Indonesia,
1: kan?
0: Betul.
1: Kan aku bilang tadi Bintang Radio. Kan?
0: Oh iya Bintang Radio ya. Aku kira apa gitu ya. Oke deh kalau gitu ya. Bang Roy, makasih banyak ya. Nanti lagi kita bersua besok hari sore ya. Makasih, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mendengar, makasih banyak yang udah monitor kita malam hari ini. Ternyata tidak berasa udah di menit ke-51 saja ya. Oke, ada Mbak Rika. Mbak Rika sama Bang Herman lagi berpacu dalam melodi memori ya. Apa ini, dari Hakim Liang Anggang, untuk Mama lagu Pasrah katanya ya. Dari Army Kulit ya. Siap Bang Hakim, nanti kita puterin ya. Salam kenal buat semuanya, khususnya Mbak Mada. Semoga sehat selalu, mudahan dimudahkan dalam mendapat rezeki. Amin, terima kasih Bang Ahmad Hakim di Liang Anggang. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Rike. Halo, Assalamualaikum Mbak Rike. Udah terhubung, Bang Herman ya? Halo Bang Herman.
2: Halo.
0: Halo, iya. Bang Herman apa kabar? Kalau sehat ya. Ini di penghujung banget ya, lagunya ngikut aja ya Bang Herman ya. Bang Herman, salam-salam buat siapa? Ini lagu-lagunya sih ada Eksis, Alasanmu, Iklim Bukan Kuta Sudi, Faris RM Barcelona, Sonia Luruh Cintaku, Tak Mungkin Berpaling Dirinya Slam, Pasrah Ermi Kulit. Mau yang mana?
2: Yang pertama tadi ada
0: Eksis ya, siap. Lagunya buat siapa Bang?
2: Masuk sudah si Kakak Hendy tuh.
0: Masuk dah Kakak Hendy.
2: Sama Kak Hendy ya lo.
0: Iya, siap. Siapa lagi?
2: Hendy Abah Dara ya lo. Si Abang Ojan Yusof ya lo. Semuanya sama Dena.
0: Semuanya aja siap. Bang Herman hati-hati ya, semangat terus ya.
2: Ketinggalan itu nasi anak Mbak Rika ya lo.
0: Mbak Rika, betul. Oke, siap deh kalau begitu ya. Makasih banyak ya.
2: Iya, sama-sama. Berlamar
0: ya. Selalu berelaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Herman ya. Mungkin satu lagi deh gitu ya. Mbak Rike, Assalamualaikum. Apa kabar?
3: Waalaikumsalam. Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Kabarnya kabar balik gimana? Sehat.
3: Adik cantik.
0: Sehat juga.
3: Oh, tadi aku kalau disuruh milih aku kayaknya kalau satu-satu kayaknya kurang.
0: Kurang ya. Kalau gitu pilih aja gini Mbak Rike. Mbak Rike pilih namanya yang satu Rike, nanti kirim yang satunya Dwi ya, kirim yang satunya Kristanti, kirim. Jadi gitu, jadi semuanya ngirim. Adil.
3: Enggak cuma satu.
0: Iya kan?
3: Itu kan khusus di Banjar ya. Apa
0: iya.
3: Semuanya?
0: Boleh-boleh semuanya, semua pendengar, semua pendengar boleh. Udah dapat linknya belum Mbak Rike? Udah kan dapat linknya, nanti Mbak kirimin deh Mbak Rike linknya ya.
3: Oke, itu ada di story itu aku lihat.
0: Oh ya, nah betul itu linknya, betul sekali ya. Nanti dikirim aja. Mbak Rike malam ini lagunya dulu nih, boleh nih lah lagunya sisa dikit banget.
3: Ikut berarti.
0: Iya deh kalau yang gitu. Ikut. Salam-salam Mbak.
3: Ya salamnya buat semuanya aja dah yang udah masuk tadi ya. Salamnya
0: ya,
3: sehat selalu. Buat adik cantik, adik bunga, si Umil Madam, dan selalu sehat
0: amin,
3: juga sama keluarga.
0: Terima kasih Mbak Rike juga.
3: Makasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rike di Jember ya. Senang sekali rasanya malam hari ini menemani Anda pendengar dan juga banyak yang bergabung sama kita. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. dalam artian semuanya bisa terakomodir gitu. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum merasa, duh Mada aku gak diangkat malam hari ini, kita minta maaf banget ya. Mudah-mudahan besok masih bisa lagi bergabung sama kita di Melody Memory setiap jam 10 sampai jam 11 malam di RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di besok hari lagi. Kalau jam request sama Mada masih ada sih besok 1 jam di apa tuh namanya, Blar Indonesia nanti ya. Makasih dengan lagu-lagu yang akan kita puterin, masih banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 requestan Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin. Mada pamit ya di Melody Memory. Kita akhiri dengan lagu-lagu yang tentunya sudah Anda request malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin Malang.

RRI dengan esensi buku. Suatu malam, ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, yang merupakan kumpulan cerpen karya Sandy Firly, seorang jurnalis, pelukis dan penulis Banua yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Sandy ini memuat 15 cerpen karyanya, yang sebagian di antaranya pernah terbit di Kompas, juga masuk dalam buku cerpen pilihan, salah satunya yang menjadi judul cerpen ini. Cerpen yang menjadi judul buku ini juga sudah dibuat film pendek pada tahun 2023. Sudah tayang di beberapa kota di Indonesia dengan judul yang sama. Cerpen ini bercerita tentang pertemuan penyair terkemuka Indonesia, yakni Chairil, Sutardji, dan Sapardi. Dan mereka mengobrolkan tentang cinta. Seperti puisi-puisi bertema cinta ketiga penyair itu, kita pun menemukan ungkapan-ungkapan puitis saat mereka berdialog. Misalnya ucapan tokoh Sutardji ini, "Cinta adalah mantra. Ketika tersihir olehnya, kau akan merelakan hidupmu serupa dicakar-cakar kucing. Dan lukamu karena cinta menjadi abadi," cetus Sapardi. Atau nada sendu Chairil ini, "Kalian di zaman ini mana pernah tahu bagaimana aku terluntang-lantung oleh cinta. Aku bagai pengembara yang kerap dicabik-cabik sepi, dikutuk nasib, menggelepar dengan luka dan bisa. Pada akhirnya tak mampu lagi kubawa berlari." Selain cerpen utama itu, cerpen-cerpen Sandy lainnya tak kalah menarik. Sebut saja beberapa judul di antaranya, Bayi Monster, Sihir Bulan, Bunga Ibu, dan Hikayat Rumah Lanting. Ada satu cerpen yang mungkin bisa dibilang unik. Judulnya, Dicari Pencuri Tiga Telur Angsa. Cerpen ini ditulis Sandy berdasarkan status Facebook Profesor Sutarto Hadi kala masih sebagai Rektor ULM yang membuat sayembara untuk menemukan pencuri telur angsa di kampus yang hilang. Demikian esensi buku.

Buku. Suatu malam, ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, karya Sandy Firly dari RRI untuk Indonesia. Banjarmasin.

WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur. Banjar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Banjarmasin malam ini.

0: Renungan Malam Mencari Kebahagiaan. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukuri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sampai di sini kami menemani ya, mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini Selasa 8 September 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Inilah radio milik bangsa kembali mengudara, menyiarkan, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Rabu 9 September 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti standar kami dan terimalah salam nasional. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, "Kamu belum beriman." Tapi katakanlah, "Kami telah tunduk." Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar 30 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh, terutama bagi Anda yang sedang bersiap melaksanakan ibadah sholat subuh, dan bagi Anda yang sudah melaksanakan ibadah sholat subuh ini, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami informasikan pendengar untuk kajian ba'da subuh kita hari ini, insyaallah nanti akan diisi bersama Ustadz Ahmad Muhadzir PhD dengan topik bahasan jadikanlah hidup sebagai tambahan kebaikan. Dan insya Allah nanti beliau hadir langsung ke studio RRI Pro 1 Banjarmasin. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar, di mana ratusan jemaah umroh ya se Indonesia saat ini per Senin kemarin ya tertahan di Singapura, di mana hal tersebut menyusul penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta imbas karena abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, di mana Direktur Darul Falah Tour dan Travel Indramayu Ahmad Munsid ini menjelaskan bahwa pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV816 ini mengangkut sekitar 450 penumpang dari Jeddah, di mana mereka berasal dari berbagai daerah termasuk dari wilayah Indramayu ya. Dan ia menjelaskan pesawat terbang pada Sabtu ya, dan dijadwalkan mendarat pada Ahad ya. Namun sekitar 1 jam sebelum mendarat, para penumpang memperoleh informasi pesawat yang mereka tumpangi dialihkan pendaratannya dari Soekarno-Hatta ke Singapura, di mana dia mengaku maskapai bertanggung jawab dengan memfasilitasi penginapan para penumpang selama di Singapura. Meski demikian, para penumpang mengalami kesulitan karena seluruh barang bawaan dan koper itu ada di bagasi pesawat. Informasi yang pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami dari rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Coba lihat mata mereka, Mat.
5: Yang mana?
4: Itu, sedang foto-foto.
5: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
4: Paling saja mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
5: Sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
4: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
5: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
6: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapakah demikian?" Mereka menjawab, "Mereka salat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami. Mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu, kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu." Mereka menjawab, "Baiklah ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmidzi.

sambunglah dan jangan putuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Am bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 348.
1: Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Ali bin Abi Thalib.
2: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Kuliah Subuh Pro 1 FM. Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
3: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
4: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
6: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
7: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
8: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustaz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustaz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
9: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur yang panjang dan kembali berjumpa dalam kajian Ba'da Subuh Kuliah Subuh. Kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pengikut ila yaumil akhir. Pendengar dan pemirsa, untuk kajian Ba'da Subuh kita hari ini di Rabu 9 September 2026 kita akan mengangkat topik jadikanlah hidup sebagai tambahan kebaikan, dan sudah hadir di studio kita pendengar bersama dengan Ustadz Ahmad Muhajir PhD. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Ustadz.
2: Alhamdulillah.
1: Di jalan aman Ustadz asap?
2: Alhamdulillah kada setebal biasanya.
1: Kada setebal biasa alhamdulillah. Baik, pendengar dan pemirsa, nantinya bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi bersama Ustaz Ahmad Muhadir, kami persilakan di dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410. Dan juga siaran ini kami live-kan melalui channel YouTube kami di @rriprosetbanjarmasin. Anda juga bisa menuliskan komentar, insyaallah nanti akan kami bacakan juga. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar RRI Banjarmasin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita kembali dipertemukan dengan waktu subuh. Kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, menunaikan sholat, dan memulai kembali perjalanan hidup. Setiap kali kita bangun pada pagi hari, sebenarnya kita sedang menerima tambahan umur dari Allah. Tetapi pertanyaannya, tambahan umur itu menjadi tambahan apa buat kita? Apakah hanya bertambah usia, bertambah kesibukan dan pengalaman, ataukah benar-benar menjadi tambahan kebaikan dan amal soleh? Inilah yang perlu kita renungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Allahumma aslih li dini alladhi huwa usmatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena dialah yang menentukan urusan-urusanku. Ya Allah, perbaikilah duniaku karena aku hidup di situ. Ya Allah, perbaikilah akhiratku karena kesitulah aku akan kembali. Dan jadikanlah ya Allah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan dalam setiap kesempatan. Jadikanlah kematian sebagai akhir dari segala keburukan. Hadis riwayat Muslim. Mari perhatikan bagian doa ini. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan kehidupan sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kita sekadar meminta umur yang panjang. Yang kita mohon adalah agar setiap tambahan umur menjadi tambahan kebaikan. Sebab panjang umur belum tentu berarti banyak kebaikannya. Ada orang yang usianya bertambah, tetapi kemarahannya juga bertambah. Hartanya bertambah, tetapi keserakahannya juga bertambah. Pengetahuannya bertambah, tetapi kesombongannya juga bertambah. Karena itu yang perlu kita tanyakan, bukan hanya seberapa lama saya hidup, tetapi apa yang bertambah dalam hidup saya. Apakah iman semakin baik? Apakah hubungan dengan keluarga semakin baik? Apakah kita semakin mudah membantu, memaafkan, dan bersyukur? Jika kebaikan kita bertambah, maka bertambahnya usia benar-benar menjadi nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Quran Surah Al-Furqan 62. Malam berganti pagi, kemarin berganti hari ini, dan hari ini akan berganti esok. Pergantian waktu bukan sekedar pergantian tanggal. Ia adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau kemarin kita melakukan kesalahan, hari ini kita bisa bertaubat. Kalau hubungan kita dengan seseorang kurang baik, hari ini kita bisa memperbaikinya. Kalau kemarin kita kurang bersedekah, hari ini kita bisa memulainya. Kalau kita jauh dari Al-Quran, hari ini kita bisa kembali mendekat kepadanya. Jangan menganggap hari ini sama dengan kemarin. Hari ini adalah kesempatan baru yang tidak akan kembali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan aktsaru amala atau yang paling banyak amalnya, tetapi ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Karena itu, jangan meremehkan kebaikan yang kecil. Menolong orang lain, menjaga lisan, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, memaafkan kesalahan, atau memberikan sedekah, semuanya dapat menjadi amal soleh apabila dilakukan dengan ikhlas. Yang penting bukan sekedar berapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa baik dan ikhlas kita melakukannya. Maka dalam hidup ini, marilah kita mencoba untuk senantiasa menambah-nambah kebaikan, setiap kesempatannya sebagaimana yang diajarkan di dalam doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Demikian pengantarnya Mas Adit.
1: Baik, terima kasih Ustaz, pendengar dan pemirsa. Silakan di dua line telepon kami 325-1562 ataupun di 0811-511-1410 bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustaz Ahmad Muhajir. Penelpon pertama kami terima. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Masri di Jorong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ya berlimut di subuh ini ya. Kau sehat. Dan saya juga kita juga berada ya.
2: Amin.
3: Ya begini, kan ini cerita ada apa? Kalau ya, hadis kan aku kurang tahu. Cuma ada dikatakan di sini juga tidak masuk surga orang yang tidak masuk surga orang bersengketa dengan saudara-saudaranya. Nah, maksudnya bersengketa itu menyatakan salah pahamkah dengan saudaranya atau bagaimana? Kenapa dikatakan tidak masuk surga dengan tetangga saja? Tidak mau akur
1: loh
3: bahasa kita, okay. Nah itu bagaimana mata nanti saya tidak masuk surga. Nah itu aja
1: minta
3: penjelasannya. Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Masri yang ada di Jorong. Masih kami terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adit.
1: Okay, baik, silakan Pak Haji Muas. Okay.
4: Makasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon izin, dulu ini kada menikahan pang mempatin nasi kada sawat untung mak. Maka ada mulai awal kita mengikuti pengantar pian. Okay. Jadi ulun mohon izin pencerahan ke kalian dari pian. Okay. Bahwa di dalam Al-Ma'idah ayat 27 yang artinya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi yang berikutnya mohon izin surah Ibrahim ayat 7 di sana berbunyi yang terjemahnya barang siapa bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya dan seterusnya dan barang siapa kufur terhadap nikmatnya maka barang siapa kufur terhadap nikmat maka akan mendapat azab yang sangat keras. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua penanya dulu Ustaz, silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama dari Pak Masri. Terima kasih Pak Masri. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki dua aturan. Pertama, kalau hamba punya masalah dengan Allah taala, maka mudah penyelesaiannya. Kalau mau bertaubat dan serius bertaubatnya, artinya bahasa agamanya itu taubatan nasuha, maka Allah akan mudah menerimanya. Beurusan lawan Allah Ta'ala itu kada tapi ngalih, karena Allah Ta'ala arhamur rahimin, paling pengasih, paling penyayang dari orang-orang yang punya kasih sayang. Tetapi karena kita ini hidup di dunia ini dengan sesama makhluk, dan di antara sesama makhluk ini ada saudara-saudara kita yang terhubung dengan kita baik karena pertalian darah, baik karena sesama anak bangsa atau karena sesama agama. Maka agama Islam banyak sekali mengatur mengenai hubungan antar sesama manusia ini. Baik itu jiran tetangga, baik itu saudara secara umum. Maka misalnya, kalau ada orang yang menyakiti hati tetangganya dengan omongan-omongan yang tajam, omongan-omongan yang penuh dengan fitnah, maka ujar Rasulullah, orang itu masuk neraka walaupun ketujuh bertahajud. Artinya menggawi bukan hanya ibadah wajib tapi juga ibadah sunnah. Lalu terkait dengan hal yang pian tanyakan tadi, apakah bermusuhan dengan sesama saudara bisa menyebabkan seseorang terhalang dari masuk ke dalam surga? Di sini ulun temukan ada sebuah hadis yang maknanya mirip hadis riwayat Muslim, di mana disebutkan bahwa pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Lalu setiap hamba yang tidak syirik maka akan diampuni, kecuali seseorang yang diantara dirinya dan saudaranya terdapat permusuhan. Dikatakan, tangguhkanlah kedua orang ini sampai mereka berdamai. Jadi mungkin maknanya lebih tepat, orang yang menyimpan permusuhan dan tidak berdamai dengan saudaranya terhalang dari ampunan Allah di saat Allah sedang memberikan ampunan kepada semua orang-orang yang tidak mensyirikkan dia. Jadi kurang lebihnya adalah bukan tidak masuk surga, tetapi tidak mendapat ampunan Allah pada saat itu. Cuma kalau dipikir-pikir, mun kada mau berdamai pang sampai akhir, kayak apa tadi? Mun kada mau berdamai sampai akhir, nang jelas di hadapan Allah semua akan dihisab. Dan ketika dihisab, berurusan. Ketika berurusan, bisa lambat. Orang sudah masuk ke dalam surga, seorang menghadang akhir dari berurusan ini. Kesimpulan dari berurusan itu kita kada tahu. Apakah berurusan itu akhirnya membawa ke neraka karena kada danang mau bekalahnya, atau karena masalahnya gonol benar, atau mungkin bermaafan juga dan akhirnya masuk ke dalam surga tapi talambat. Oleh karena itu, mun kada hendak banyak berurusan, maka lebih baik jangan bersengketa dengan sesama saudara. Kemudian pertanyaan dari Haji Masri.
1: Haji Muas.
2: Oh maaf, Haji Muas. Nomor pertama Pak Masri, kedua Pak Muas. Nggih. Jadi beliau tadi mengutipkan sebuah ayat yang sangat populer di kalangan masyarakat Muslim. Sejak anak kecil sudah diajari, siapa yang bersyukur atau jika bersyukur kamu kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, maka akan ditambahi. Tetapi apabila kufur, kufur itu kan maknanya kada tatahu, kada maakui bahwa ini nikmat dari Allah. Asaan sorang aja yang menghasilkan nikmat ini unda pang nang begawi. Jadi mun duit unda banyak itu karena unda nang begawi. Kada ingat pada Allah nang memberi. Makanya karena sudah berpikiran seperti itu, kata pihakun menjulungi duit nih lawan orang berbagi-bagi. Inya unda lapah. Jadi unda kolere berbagi-bagi. Lapah unda begawi, apalagi memberi ilon orang nang pengoler begawi. Nah, jadi kada ingat tuh sebenarnya rezeki Allah Ta'ala yang menentukan. Nah, bila nang kaya itu, maka ujar Allah, azabku menunggu dan azab itu sangat pedih. Ini adalah ayat yang menarik. Kenapa? Karena janji kebaikan dan janji keburukan menyatu dalam satu tarikan nafas. Dan tidak selalu ayat-ayat itu seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan dalam sebuah hadis kudsi kita diajari, amun ada hamba ku ninah bersyukur atas nikmatku kada mau, bersabar atas bala-bala yang aku berikan kada mau jua. Amun nangka itu, jangan lagi berdiam di bumi ko, cari Tuhan selain aku. Nah, jadi ini memang luar biasa, mengingat dalam kehidupan kita inilah urusan-urusan kita ini kan, amun kada nikmat ya bala. Urusan-urusan kita ini lamun kada ketaatan ya kemaksiatan. Jadi makanya bala dan nikmat ini dua dari hal-hal yang selalu kita temui. Karena itu syukur dan sabar adalah dua sifat yang senantiasa harus kita miliki. Mudah-mudahan Allah menolongi.
1: Baik, ke selanjutnya Ustaz, ini sudah masuk dari WhatsApp Ustaz, dari Nisa Kota Baru.
2: Nisa Kota Baru.
1: Okay. Assalamualaikum Ustaz. Pernah mendengar dalam doa Rasulullah bahwa kematian disebut sebagai istirahat dari segala keburukan.
2: Ya.
1: Rahmatan liming kulisyar.
2: Betul.
1: Nah, apa makna filosofi dari kalimat ini Ustaz bagi seorang mukmin yang sedang diuji dengan penyakit menahun atau penderitaan yang panjang? Kemudian yang kedua Ustaz, ini dari YouTube Ustaz yang sudah bergabung dari akun @kurniawan. Assalamualaikum Ustaz dan host.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak generasi muda saat ini mengalami burnout atau kehilangan arah hidup.
2: Yeah.
1: Ini bagaimana konsep menjadikan hidup sebagai tambahan kebaikan ini dapat diaplikasikan sebagai terapi psikologis untuk menemukan kembali tujuan yang bermakna. Kemudian yang di bawahnya atas akun Ahmad Zaini. Assalamualaikum. Mohon pencerahan bagaimana menjadikan hidup sebagai tambahan kebaikan sesuai dengan sunnah-sunnah
2: ya
1: yang diajarkan Nabi Muhammad SAW di era digital sekarang. Terima kasih. Ya, silakan Ustaz.
2: Bagus-bagus pertanyaannya dari Ibu Nisa. Seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit yang panjang, orang menyambat garing menahun, dan ini adalah cobaan yang luar biasa. Kita mendengar tokoh-tokoh kita, di antaranya almarhum Syekh Idham Khalid, di akhir hidupnya juga seperti itu, lama beliau sakit. Atau kita punya keluarga yang lama sekali sakit. Atau barangkali nanti di antara kita juga ada yang seperti itu. Apakah bisa dihubungkan dengan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan tadi? Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, jadikanlah kematian kami sebagai istirahat dari segala keburukan. Pertama-tama yang harus ulun sampaikan, sakit atau sehat tidak selalu maknanya tunggal. Sakit bisa baik, bisa juga buruk. Sehat juga begitu. Yang membedakan adalah cara kita menyikapinya. Jika Allah memberi kita sehat, lalu kita gunakan untuk kemaksiatan, maka sehat itu tidak ada gunanya dalam konteks menyelamatkan hidup kita di akhirat. Kalau kita sakit, tetapi dihadapi dengan kesabaran, maka justru itu jauh lebih baik ketimbang kesehatan. Bahkan Rasulullah itu mengajarkan doa yang lain yang kurang lebih maknanya, apabila mati itu lebih baik, maka ya Allah, kada apa-apa meninggal. Apabila hidup saat ini lebih baik, kada apa-apa juga. Jadi kita disuruh menyerahkan kepada Allah keseluruhan, baik hidup kita atau mati kita. Maka doa ini pada dasarnya berlaku untuk semua orang. Ada orang-orang yang dalam kehidupannya banyak bermaksiat, maka apabila dia mati, ampih maksiatnya, baik juga gasan inya. Bahkan orang bermaksiat ini biasanya berdampak kepada orang-orang di sekitarnya. Makanya kadang-kadang bila ada orang yang tetapi baik kelakuannya dalam hidup, ya ahli maksiat meninggal, banyak orang nang alhamdulillah aja selesai sudah satu masalah. Walaupun kita pun jadi anggota keluarganya sedih pang lah, umah aja si Din meninggal orang bersyukur. Tapi maksudnya kan selesai. Nah, kemudian apabila memang hidup itu masih diberikan kepada kita, oh lumayan, kita masih ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, menambahi sangu untuk di akhirat. Bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertama-tama memberikan kesabaran, menjadikan sakit itu sebagai hikmah dan diangkat segera sakitnya. Lalu ini pertanyaan berikutnya yang juga menarik sekali. Ulun kadingat mencatat tadi pertanyaan kedua dari siapa. Tetapi bahasanya nih sangat bahasa Gen Z, minimal paham masalah psikologi.
1: Dari YouTube Ustaz, akun @kurniawan tadi Ustaz.
2: Mas Kurniawan atau Bapak Kurniawan.
1: Banyak generasi muda yang saat ini burnout, kehilangan arah hidup. Nah, bagaimana konsep menjadikan hidup sebagai tambahan kebaikan dapat diaplikasikan sebagai terapi psikologis untuk menemukan kembali tujuan hidup yang bermakna gitu.
2: Luar biasa ini. Jadi istilah burnout itu sepemahaman ulun adalah orang nang ketutuhukan menggawi sesuatu atau menggawi banyak hal dalam waktu yang bersamaan lalu kelapahan. Jadi apa yo, ibarat orang bemasak tu kada masak lagi hangit. Nah, hangit ni kan mun kita menyate kada nyaman sate itu hangit, atau menyanga iwak tu kada nyaman. Kamu masakan labih masaknya sampai hangit. Sehingga di dalam situasi seperti itu, maka kelelahan demi kelelahan itu fisik dan juga batin bisa membuat orang mengalami kehilangan arah. Maka yang paling penting dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini, dan ini tafsirnya ulun ambil dari Gus Bahauddin Nursalim. Doa ini ujar Sidin mengajarkan kepada manusia untuk memandang kehidupan itu santai saja. Ketika ditanya almarhum ayah beliau, misalnya si Din tuh ketujuh berjalan rajin ya, karena melihati orang, menyapa orang, ditakoni orang, Pak Kiai kemana? Kada aja si Din berjalan bener ya, eh? Hidup nih napa dak menghadangi mati ja. Itu. Lalu kalau kita pikir-pikir dengan kehidupan modern di mana kita itu punya banyak hal untuk dikejar, kehidupan modern dengan banyak sekali hal-hal yang membuat kita nih hendak ini, hendak itu, kan dunia kita kan semakin terkoneksi, semakin banyak hal-hal yang kita kehendaki itu muncul dalam keseharian kita. Iklan di mana-mana, di HP kita ada berbagai macam aplikasi yang membuat kita nih hendak ini, hendak itu. Bahkan yang menarik, sebuah marketplace itu menyebut racun. Karena memang ngalih mah nak menyebut brandnya Allah. Tapi secara tidak langsung itu kan model mahulut-hulut tapi bujur tuh. Karena wah ini hari ini nukar itu, isuk nukar ini. Wah. Dan karena itu aku harus berduit, dan kalau itu aku harus begawi secara kuat. Karena itu aku harus behimat mengejar dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Seolah-olah hidup itu hanyalah pengejaran demi pengejaran demi pengejaran. Padahal kalau melihat daripada doa ini, ujar Gus Baha, dan ulun lumayan suka dengan cara beliau memahaminya, hidup ini menunggui mati. Karena kita hidup ini menunggui mati, maka sasadangnya aja. Amun orang tuh sasadangnya aja kira-kira kada sampai hangit, Bang. Kada sampai burn out. Maka ada masanya ketika orang penuh dengan semangat mengejar yang dia cita-citakan. Kemudian kadang-kadang oleh Allah dimentokkan, tok dimentokkan Tuhan. Kada kawa lagi maju. Buka ke kiri kada kawa, buka ke kanan kada kawa, lalu tahinip. Lalu kemudian kelapahan. Barangkali ada hikmahnya. Nyawa aja Allah Ta'ala mun unda tarusakan, kalau pina hangit. Oleh karena itu, santai dulu. Hidup masih lumayan nyaman, gasan dinikmati. Bapak bihimat-himat. Nah, kurang lebih nang bisa ulun sampaikan bagaimana doa tadi barangkali bisa mengubah orientasi dalam rangka mengejar apa yang ingin dikejar dalam hidup. Lalu Pak Ahmad Zaini, bagaimana doa tadi menjadi semangat untuk menambah kebaikan di era digital, kurang lebih kayak gitulah.
1: Tapi sesuai sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi. Gitu.
2: Sesuai sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi yang namanya sunnah Rasulullah itu banyak banget, luas banget. Ulun pernah mendengar cerita dari seorang ustad. Anak amjah waktu naik haji itu ada saudara dari kada tahu yang kada orang Indonesia, Bang. Cuma orang

0: manis daripada madu. Oh, jangan. Nah, lalu maknanya apa aja sih, Den? Maknanya adalah bila pian kau menggawi sunnah yang satu, alhamdulillah. Tapi orang lain bisa jadi menggawi sunnah yang lain. Kisah Gus Baha. Ada yang masalah jenggot atau masalah isbal, mengangkat celana supaya jangan menutupi mata kaki. Lalu jur Gus Baha, nyawa hafallah Quran. Bahasa kita nilah. Kadajar. Nah, Nabi itu hafal Quran. Sunnah Nabi adalah menghafal Quran. Jadi sunnah itu banyak. Ada yang menghafal Quran, ada yang isbal, ada kawin, memelihara jenggot. Itu hanya contoh-contoh kecil. Ada banyak sekali nang ganal-ganal menggawi nang wajib sembahyang, mencari penghidupan yang halal, berbakti kepada orang tua, macam-macam sebarataan itu adalah sunnah Rasulullah. Dan sunnah ini hukumnya ada nang wajib, ada nang sunnah. Ya Allah, ada nang sesuatu nang bila ditinggalkan itu jadi masalah, ada nang kada apa-apa. Maka bagaimana doa tadi bisa membuat kita di era digital ini bisa menambah-nambah kebaikan? Menurut ulun, masih dikaitkan tadi dengan pertanyaan yang kedua dan pertanyaan Pak Muaz soal bersyukur. Jadi kalau ulun senantiasa mengingatkan diri ulun dan juga mengajak kaum muslimin bahwa salah satu sunnah Rasulullah yang paling besar itu bersyukur kepada Allah, bersabar atas cobaannya. Perasa ulun itu sunnah yang penting benar. Maka di masa-masa yang penuh dengan cobaan, era digital seperti ini bisa dipakai untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Apabila ada pian melihat godaan-godaan atau melihat pesan-pesan yang kada baik di media massa, satu, jangan di-share. Dua, mungkin mau ngomen-ngomen gini kada usah, kena jadi masalah pulang, kita hindari saja. Nah, itu sebahagiannya. Jadi kalau kita kawa menyebarkan kebaikan, kemudian jangan menyebarkan atau umpat memanas-manasi marami-rami akan pender yang kada baik, maka itu bagian daripada berbuat baik di masa digital.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan 27 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, di ujung Ustaz, kalau hendak mengangkat telepon kayaknya nanggung benar. Pasti itu panjang bupandirnya. Jadi ini ada dua WhatsApp juga sudah masuk Ustaz, dari Kapuas, dari Haji Apul Ustaz.
0: Haji Apul.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kalau putus hubungan saudara karena salah seorangnya jadi kafir? Oh. Terima kasih Ustaz. Kemudian yang kedua dari Pak Haji Idam Syah. Ini mohon pencerahan Ustaz, umur rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur amal yang akan terus berkelanjutan. Nah, kalau kurang amal baik, apakah masih baik mempersempit amal buruknya? Kemudian mohon juga pencerahan Ustaz, kalau ada orang yang salah doa, ini bagaimana menarik doa yang mungkin keliru? Semisal ada seorang istri yang kesal pada suaminya karena pernah berselingkuh, lalu berdoa agar usaha suaminya sepi.
0: Nah, ya.
1: Tapi doanya terkabulkan dan suaminya tidak bisa lagi memberi nafkah karena usaha suaminya sepi. Ini bagaimana cara menarik doa yang mungkin keliru itu, Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Menarik pertanyaan beliau, selalu menarik. Mengenai persaudaraan yang putus karena pindah agama, kalau kita hendak mengambil pelajaran dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh disuruh Allah Ta'ala membuat kapal karena akan ada banjir besar. Orang yang beriman dan makhluk-makhluk yang disuruh Allah Ta'ala mengangkut, diangkut Sidin. Ambah itu diantara keluarga Sidin ada anak yang kada mau berbuat kita mengenal nama

0: nya Kanaan. Lalu umpat masuk ke kapal, ujar Nabi Nuh. Kada, ujar si Kanaan. Kena aku naik ulun, kena naik ke atas gunung selamat. Kada danang selamat. Naik ke kapal nak, kada aja. Ya, orang ada rupanya di antara anak Nabi ini kada mau umpati nabinya. Akhirnya tenggelamlah semuanya termasuk Kanaan. Lalu di tengah kesedihan Nabi Nuh mengatakan atau beradu-adu lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, itu anak ulun. Maka ulun meminta semalam lawan pian, selamatkan ulun anak keluarga kami. Jadi ujar Allah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Inya itu lain keluarga nyawa. Karena apa? Inya kada beramal nang baik. Artinya kada mau umpati lawan jejak langkah kuitannya. Jadi dalam hukum Islam, ketika perbedaan agama itu terjadi, hubungan waris saja tidak ada lagi. Putus hubungan waris. Tetapi diajarkan bahwa hubungan kemanusiaan tetap dijaga. Artinya kada pangman bemusuh. Cuma memang ada hubungan-hubungan yang akhirnya terputus gara-gara satu dan yang lainnya itu kada seagama. Nang menarik adalah ajaran-ajaran yang disusun oleh para pemimpin Islam di negara ini. Karena ukhuwah itu, ujar pimpinan Nahdlatul Ulama, dan ulun kira ormas yang lain setuju, kada hanya ukhuwah Islamiyah, tapi ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Dan juga ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Jadi apabila kita terputus dari saudara kita karena beda agama, kita masih punya dua urat yang menyatukan kita, sesama anak bangsa dan sesama manusia. Kemudian Pak Idham Syah, ulun sebutin aja mengomentari lah soal salah doa. Waktunya sudah lewat. Doa nang kawa menghapus doa. Jadi maksudnya adalah talanjur-lanjur sarik berdoa dikabulkan Tuhan. Kayak apa caranya? Berdoa pulang supaya terbulik ya Allah, dan berharap Allah Ta'ala akan mengabulkan lagi. Nah cuma apabila doa pertama dan doa kedua itu belain waktu kabulnya, basabar ya. Karena da'watul mazlum mustajabah. Orang bilanya terzolimi, doanya dikabulkan, dan biasanya kata pilawas. Nah, bila kita kada sedang dalam posisi terzolimi Allah, berarti kan statusnya tidak urgent. Jadi ya terserah Allah Ta'ala ya, bila mengabulkan. Jadi sambil disabari, dan mudah-mudahan ya, sebenarnya ini berlaku untuk kita semua lah. Kurang lebih begitu.
1: Baik, terima kasih Ustaz, dan pendengar serta pemirsa juga seperti yang disampaikan bahwa waktu kita memang sudah terbatas ya, karena sudah lewat juga. Terima kasih Ustaz Ahmad Muhajir. Mudah-mudahan apa yang ingin sampaikan ini kawa kami amalakan. Amin. Yang mendengarkan ya, terutama mulai dari bangun subuh syukur. Ulun jadi ingat pesan guru ulun, bangun guring tuh yang nyata tuh ingatakan tiga. Panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, Jasidin.
0: Yeah.
1: Itu yang paling penting bah bangun tuh jar.
0: Yeah.
1: Soalnya namunnya kada panjang umur, kada kau menikmati iman dan Islam, Jasidin.
0: Wujur, nah. Wujur benar.
1: Okay. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita. Dan insya Allah kuliah subuh esok akan hadir kembali di jam yang sama. Dan kita tutup kajian ini pendengar dengan doa kafaratul majlis.
0: Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin pagi. 42 menit pasal pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama Aditya ya. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar terkait berita barang tercecer atau hilang dari M. Fradikta Yusuf Ramadoni Siregar yang beralamat di Aspol Binabrata, Blok 5, nomor 2, RT 29, RW 03, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Banjarmasin, Banjarbaru, dan sekitarnya, di mana isi berita ini telah tercecer satu buah BPKB mobil roda 4 merek Honda tipe Jazz GD3 1.5 IDSI AT CKD tahun 2005 warna biru metalik dengan nomor polisi DA1438TAI atas nama M. Fradikta Yusuf Ramadoni Siregar dengan nomor rangka MHRGD38304 J009225 dan nomor mesin L15A41058272, di mana perkiraan hilang itu pada hari Sabtu 29 Juni 2026. Dan barang siapa yang melihat atau menemukannya diharapkan bisa mengembalikan kepada yang bersangkutan M. Fradikta Yusuf Ramadoni Siregar atau bisa menghubungi nomor 0821-5919-4418. Demikian informasi berita hilang atau tercecer disiarkan untuk dapat diketahui.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju. tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin pagi ini.
0: Terus itu kan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin pagi pendengar, setelah informasi dari rri.co.id Banjarbaru, di mana Lanut Samsudin Nur ini kembali mendukung operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu penanganan karhutlah di wilayah Kalimantan Selatan, di mana pada Senin lalu pendengar 7 September 2026 ada sekitar 3 sorti penerbangan dilakukan menggunakan pesawat BNPB SPSNK. Dalam setiap sorti pesawat membawa 1 ton natrium klorida atau NaCl untuk disemai ke wilayah sasaran berdasarkan kondisi meteorologi dan perkembangan awan. Dari 3 sorti tersebut, penyemaian turut menghasilkan hujan di sejumlah wilayah, di antaranya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Nah, di mana Komandan Lanut Samsudin Nur, Kolonel PNB Hilman LP Ambarita MMS ini mengatakan bahwa Lanut Samsudin Nur ini siap terus mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dengan memastikan personil dan fasilitas pangkalan dalam kondisi siap operasi. Di mana menurutnya WMC ini merupakan salah satu bagian dari upaya terpadu menangani karhutla yang harus berjalan bersama pihak pemadam, pembasahan, pemantauan, dan pencegahan di lapangan. Di mana Lanut Samsudin Nur bersama BNPB dan instansi terkait akan terus memperkuat dukungan operasi udara dengan mengutamakan keselamatan, koordinasi, dan efektivitas penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Informasi lainnya pendengar dan bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Anita Soleha.
1: Prosesorkan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin pagi. Setelah informasi kembali untuk Anda pendengar, warga Kalimantan Selatan ini sudah masuk ke bulan September. Kondisi cuaca dan kabut asap akibat karhutla ini masih menjadi perhatian kita bersama. Nah, di tengah kondisi tersebut pendengar, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan termasuk keselamatan kelistrikan. Jadi ada 5 langkah sederhana yang bisa pian lakukan pendengar. Yang pertama, jangan membakar lahan atau sampah sembarangan karena api dapat menyebar dan membahayakan jaringan listrik serta mengancam keselamatan kita bersama. Yang kedua, jika melihat api dekat jaringan listrik, jangan mendekat. Jaga jarak dan segera laporkan kepada petugas agar dapat segera ditangani dengan aman. Dan yang ketiga, jika listrik padam, gunakan senter atau lampu darurat, hindari penggunaan lilin atau api terbuka yang dapat meningkatkan resiko kebakaran. Dan yang keempat, saat listrik kembali menyala, cek peralatan listrik terlebih dahulu. Pastikan peralatan dalam kondisi aman dan tidak menyala secara bersamaan untuk mencegah beban listrik berlebih. Dan yang terakhir, jika menemukan kabel atau instalasi listrik yang rusak atau ada percikan terbakarnya, jangan disentuh. Jauhkan diri dan langsung segera lapor agar dapat ditangani oleh petugas yang berwenang. Nah, dan mari kita bersama-sama cegah kebakaran, jaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan, serta gunakan listrik dengan aman dan bijak. Waspada karhutla, listrik tetap aman, cegah kebakaran, jaga keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain, seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

0: Persetujukan informasi dan inspirasi pendengar 59 menit pas pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi kita akan ikuti Lintas Banua Pagi.
1: Banjarmasin Pagi ini. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
8: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
9: Majelis
8: pada kemarin.
9: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
10: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincang Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Ruang inklusif melalui media publik menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak disabilitas. Operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah Kalimantan Selatan diklaim berhasil. Pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Aditya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Informasi yang pertama, operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus dilakukan untuk membantu menekan kebakaran hutan dan juga lahan. Hingga kini, tingkat keberhasilan menyemai awan dalam OMC Kalimantan Selatan diklaim berhasil dan telah mencapai lebih dari 80%. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lebat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus digenjot untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Herman Hidayat menyebut tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel telah mencapai lebih dari 80%. Menurut Herman, penyemaian dilakukan secara terukur dengan terlebih dahulu mengidentifikasi awan yang berpotensi menghasilkan hujan berdasarkan data dan kondisi cuaca secara real time.
2: Yang dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lebat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas yang bisa menilai dari pihak BMKG dengan tim yang dari itu smart.
4: Berapa persen nih Pak keberhasilannya nih Pak untuk penyemaian?
2: Kalau dilihat dari ini bisa dikatakan 80-90% kalau dilihat dari tempat yang memang dia semai. Karena tidak semua awan yang di atas walaupun berbentuk awan itu tidak semua dapat disemai. Karena ada awan-awan tertentu yang menurut mereka dan sesuai dengan syaratannya dan dinilai memang bisa dijadikan hujan, itu yang mereka.
3: Sementara itu, Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, pada Senin kemarin OMC telah dilaksanakan sebanyak 2 sorti. Pertama menyasar wilayah Tanah Bumbu, sedangkan yang kedua dilakukan di wilayah Binuang, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Pelaksanaan OMC akan terus menyesuaikan kondisi cuaca dan ketersediaan awan potensial. Operasi bahkan bisa dilakukan pagi, siang, sore maupun malam hari.
5: Herman tadi sampaikan akurasi tadi, betul yang disampaikan beliau, akurasinya maksimal di atas 80% karena tadi kami lihat apa yang dilakukan oleh kru pesawat dan tim dari OMC itu sendiri, mereka mendekati awan-awan yang memang possibility hujannya tinggi sehingga disemai dan berhasil hujan. Sehingga apa yang dilakukan oleh tim OMC ini adalah efektif, efisien. Jadi kita tidak asal semai, sehingga apa yang kita lakukan.
6: Alhamdulillah, riang anggang menjadi baru diguyur hujan.
3: Adapun sejak dilakukannya operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai Sabtu lalu, sudah ada sejumlah daerah yang telah diguyur hujan lebat, seperti Barabai, Hulu Sungai Utara, Kandangan, Tapin, Tanah Bumbu, hingga Kota Banjarbaru.
1: Dampak kemarau panjang dan tingginya intrusi air laut masih terjadi di wilayah Kota Banjarmasin, di mana di sejumlah wilayah distribusi air warga bahkan mulai terasa payau hingga asin. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Ini kadang kerupang, kadang yang banyak, kadang bersih benar. Laun rasanya itu enak, kadang nyaman lagi.
8: Kadar garam di intake Sungai Bilu yang masih tinggi menyebabkan distribusi air di sejumlah wilayah mengalami penurunan signifikan. Data terakhir PT PAM Banjarmasin pada 6 September 2026 mencatat pada pukul 7 pagi, kadar garam bahkan mencapai angka 5.672 mg per liter. Meski turun menjadi 588 mg per liter pada pukul 10 malam, angka tersebut masih berada di atas batas aman, yakni 300 mg per liter. Di sejumlah wilayah, kondisi kadar garam tinggi ini mulai dikeluhkan warga karena air terasa payau hingga asin. Di kawasan Teluk Tiram Banjarmasin Barat misalnya, kondisi tersebut salah satunya dirasakan keluarga Budi Ansari dan Bastia.
7: Ada yang kering. Iya, kadang kerupang kada ya, mana kada bersih benar. Lawan rasanya itu nenang kada nyaman lagi.
9: Ternyata rasa ulah.
7: Rasanya kada asin banar lah, payung orangnya kita bahasa
10: ini. Entah jo
7: Banjar. Entah orang Banjar tuh.
10: Bahasa berlemak-lemak tuh nah.
8: Sebelumnya Direktur Utama PT Pam Bandar Masih Zul Badi menyebut pihaknya telah melakukan penurunan distribusi air. Hal ini dilakukan guna memastikan kualitas air yang diterima warga tetap dalam kondisi yang baik.
11: Proses pengolahan distribusi air ke pengolahan air di pipa 1 kita kurangi pompanya, cuma jalan satu pompa, dan kita lakukan mix air baku dari Sungai Bilu dan pipa 1 untuk bisa menetralisir kadar garam yang cukup tinggi agar memenuhi batas maksimal yang ditetapkan dalam Permenkes. Kondisi sungai pada saat ini menuju surut, bisa terlihat kalau menuju surut, dan kadar garam mulai melebihi di atas 1000 itu mulai pada saat jam 3 pagi.
8: Sementara itu, pada Selasa kemarin, PT Pam Bandar Masih kembali melakukan pengurangan distribusi air dari pengolahan Sungai Lulut. Hal ini diakibatkan meningkatnya kadar garam yang mencapai 2.450 mg per liter pada sumber air baku di lokasi tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pengerukan kolam di RTH Kamboja sebagai bagian dari pengendalian genangan ketika musim hujan tiba. Diketahui pendengar, sejak dibangun 10 tahun silam, kolam tersebut tidak pernah tersentuh aktivitas pengerukan. Selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
12: Akan dijadikan kolam retensi.
13: Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menyiapkan infrastruktur pengendalian genangan menjelang musim hujan. Kali ini kolam yang berada di kawasan ruang terbuka hijau atau RTH Kamboja menjadi sasaran pengerukan untuk dikembalikan fungsinya sebagai kolam retensi. Pengerukan dilakukan atas instruksi Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR. Langkah tersebut diambil karena sedimentasi yang menumpuk selama bertahun-tahun dinilai telah mengurangi daya tampung kolam. Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin Khairina Rahmi mengatakan, kolam tersebut akan disiapkan sebagai salah satu ruang retensi untuk menampung limpasan air di kawasan RTH Kamboja. Kolam yang memiliki luas sekitar 700 meter persegi itu ditargetkan mampu menampung sekitar 1.900 meter kubik air. PUPR menargetkan pekerjaan pengerukan kolam tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 bulan.
12: Akan dijadikan kolam retensi. Sekitar luasan kolam ini kan 700 meter persegi. Cuman kan nanti kita bikin supaya kelengsengan, supaya nggak runtuh ini pondasi. Jadi sekitar efektif luasannya itu sekitar 600 meter persegi. Dengan kedalaman 3 meter, 3,2 lah kalau kita berdiri dari siring nih, 3,2 meter.
14: Daya tampungnya
12: sekitar 1.900 kubik.
14: Ini berapa ini selesai di target, Bu?
12: Di target 1 bulan.
13: Pengerukan kolam mendapat sambutan positif dari warga, Abdul Malik salah satunya. Berharap langkah tersebut benar-benar mampu mengurangi persoalan genangan yang selama ini kerap muncul ketika musim hujan. Ia menyebut kolam tersebut telah berada di kawasan RTH Kamboja sejak pembangunan 2012 lalu. Namun selama lebih dari satu dekade itu, kolam belum pernah mendapatkan pengerukan secara menyeluruh dari pemerintah kota.
15: Jadi musim hujan, tampungan air tuh lebih banyak ke situ. Karena kebiasaan ini tenggelam. Aman.
16: Sudah lama gak ada di kolam, teman-teman?
15: Dari pertama pembuatan sampai sekarang. Pembuatan kalau ada salah tahun 2012 lah. Sekitar 15 tahun mungkin.
16: Kalau ada di kolam kalah?
15: Ya.
13: Wali Kota Yamin menegaskan pengerukan kolam Kamboja merupakan bagian dari upaya Pemko membenahi sistem pengendalian air secara menyeluruh. Menurutnya penanganan genangan tidak cukup hanya mengandalkan drainase, tetapi juga harus dibarengi optimalisasi sungai dan ruang-ruang retensi. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ruang inklusif melalui media publik menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak disabilitas. Hal tersebut sekaligus membuka kesempatan bagi mereka untuk berkarya dan berkembang. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
17: Ini sungguh suatu kesempatan yang luar biasa bahwa anak-anak kami bisa.
18: Kesetaraan bagi anak disabilitas tidak hanya diwujudkan melalui akses pendidikan dan layanan publik, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, berkarya, dan berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Dalam konteks tersebut, media publik memiliki peran penting dalam membuka ruang inklusif agar anak disabilitas dapat tampil sekaligus memperoleh penerimaan yang setara di tengah masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak disabilitas untuk terlibat dalam berbagai program dan aktivitas. Ruang tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi dan bakat mereka kepada masyarakat sekaligus mendorong terbentuknya lingkungan yang lebih terbuka terhadap keberagaman. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, menilai RRI Banjarmasin selama ini turut memberikan ruang bagi anak-anak dengan Down Syndrome untuk menunjukkan kemampuan dan bakat mereka kepada khalayak. Menurutnya, dukungan tersebut memberikan kebahagiaan sekaligus menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk memperoleh apresiasi dari masyarakat.
17: Ini sungguh suatu kesempatan yang luar biasa bahwa anak-anak kami bisa menunjukkan kemampuan dan bakatnya kepada khalayak. Maka dari itu, terima kasih RRI. Ini adalah media untuk orang-orang yang di luar sana bisa menerima, mengerti, mendukung, dan mencintai anak-anak kami tanpa batas.
18: Sementara itu, Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan keterlibatan RRI dalam menciptakan ruang inklusif merupakan bagian dari upaya menghadirkan public value atau nilai manfaat bagi masyarakat. RRI tidak semata-mata mengejar rating, tetapi berupaya menghadirkan program dan layanan yang memberikan dampak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
9: Contohnya misalnya RRI ramah terhadap disabilitas, maka semua program-program yang bisa menggandeng atau bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang terasingkan itu kita gandeng. Salah satunya tadi Pak Hatsal tadi, ini adalah peran RRI untuk mewujudkan public value pada masyarakat.
18: Pihak berharap ruang kolaborasi antara RRI dengan komunitas disabilitas dapat terus diperkuat melalui berbagai program yang memberikan kesempatan setara bagi anak-anak untuk berkembang. Dengan demikian, keberadaan RRI tidak hanya menjadi media penyiaran, tetapi juga mampu menghadirkan dampak sosial dengan membangun masyarakat yang lebih inklusif, menerima, mendukung, dan menghargai setiap potensi anak tanpa batas. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Berikut pendapat masyarakat terkait ruang inklusif bagi penyandang disabilitas.
19: Sekarang kita mesti fokus juga ke teman-teman disabilitas. Kayaknya kita perlu mengasih perhatian khusus gitu untuk mereka. Misalkan seperti fasilitas publik atau ruang-ruang di media kita juga itu bagusnya lebih banyak menyoroti tentang mereka sih, supaya lebih membantu juga untuk mereka bisa hidup dengan lebih baik.
20: Iya, dari saya sendiri yang kebetulan itu ada punya teman yang penyandang disabilitas ya. Jadi dari yang saya lihat sendiri bahwa memang seharusnya teman-teman disabilitas ini bisa mendapatkan perlakuan yang setara di masyarakat ya, di mana mereka bisa merasakan aman dan nyaman untuk beraktivitas di tengah masyarakat, bisa mengakses semua ruang publik ataupun juga fasilitas umum tanpa dibeda-bedakan yang bisa membatasi ruang akses mereka gitu. Dan itu mungkin bisa kita mulai dengan hal-hal yang sederhana, bisa saling membantu ataupun juga saling menghargai dan bisa menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua kalangan, khususnya untuk teman-teman disabilitas.
0: Berita olahraga.
1: Kabupaten Tapin mengajukan diri sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Provinsi atau Forprov Kalimantan Selatan tahun 2027. Pengurus Kormi Tapin kini mulai bergerak untuk mematangkan seluruh persiapan dalam menyelenggarakan event tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh Robi Angga.
21: Mempersiapkan tempat dulu, pinyu-pinyu tempat-tempat olahraga.
22: Penetapan Kabupaten Tapin sebagai tuan rumah penyelenggara Festival Olahraga Rekreasi Provinsi Forprov Kalimantan Selatan tahun 2027 disambut antusias oleh para pengurus. Pengurus cabang kini terus mematangkan persiapan agar dapat menunjang perhelatan kejuaraan olahraga masyarakat tingkat provinsi tersebut. Ketua Kormi Kabupaten Tapin Fatahillah Akbar menegaskan bahwa pihaknya kini mulai bergerak dalam menyiapkan fasilitas olahraga yang menjadi fokus utama pengurus daerah. Selain sukses menjadi tuan rumah, Kormi Tapin juga membidik sejumlah prestasi pada beberapa cabang inorga yang menjadi unggulan.
21: Alhamdulillah, rencana kita diperjaya tahun di 2027 di Tapin, yang di daerah Tapin, Lantau Baru, sama Binua. Ya, tentu kita sebagai tuan rumah, di mana aja ini kita mau juara umum lah, Tapin.
2: Ya, bagaimana kesiapannya, Pak?
21: Kesiapannya kita mempersiapkan tempat dulu, pinyu-pinyu tempat-tempat olahraga paling digemari sementara banyak termasuk Balogo.
22: Sementara itu, Ketua Kormi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menjelaskan bahwa penunjukan Tapin sebagai tuan rumah diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan olahraga masyarakat di daerah. Selain itu, ajang ini juga menjadi persiapan bagi Kalimantan Selatan untuk menghadapi Festival Olahraga Rekreasi Nasional Fornas tahun 2027 mendatang.
4: Hanya insya Allah kita akan korprop nantinya Tapin sebagai tuan rumah insya Allah. Dan dari hasil itulah nantinya kita harapkan nantinya atlet-atlet kita ini bisa untuk mewakili Kalimantan Selatan di Fornas yang ke-9.
5: Direncanakan kapan, Pak, kira-kira?
4: Belum tahu lagi, kan itu tergantung kesiapan tuan rumah, yang jelas itu nantinya itu 2027.
23: Udah jauh dari Fornas nanti, Pak?
4: Iya.
22: Kelancaran dan kesuksesan gelaran Forprof tahun 2027 diharapkan dapat terwujud melalui sinergi yang kuat antara Pemkab Tapin, Kormi, dan seluruh pegiat olahraga masyarakat di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
24: Komentar Pro 1.
1: Komentar pagi ini mengangkat topik ruang setara bagi penyandang disabilitas. Naskah disusun dan disampaikan oleh Aulia Rahman.
25: Selamat pagi. Anak disabilitas memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan juga berkarya. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kesempatan untuk tampil dan berinteraksi di ruang publik masih belum selalu terbuka. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan bagi penyandang disabilitas, tidak hanya soal akses pendidikan, namun juga fasilitas dan juga layanan publik. Persoalannya juga menyangkut cara masyarakat memandang dan memberikan kesempatan. Disinilah sebenarnya media memiliki peran yang penting. Media dapat menjadi jembatan yang memperkenalkan potensi anak disabilitas kepada masyarakat, sekaligus membangun pemahaman bahwa mereka memiliki kemampuan, bakat, dan juga keinginan untuk berprestasi. Pengalaman anak-anak Down Syndrome di Kalimantan Selatan yang mendapat kesempatan tampil di ruang publik menjadi contoh bahwa kesempatan dapat merubah cara pandang. Media publik seperti halnya RRI memiliki posisi strategis dalam upaya ini. Adanya ruang siar dan program yang melibatkan anak disabilitas dapat menjadi bagian dari proses membangun masyarakat yang lebih terbuka. Tetapi ruang inklusif tidak cukup hanya diberikan suatu waktu. Harus ada keberlanjutannya. Anak-anak disabilitas perlu diberikan kesempatan untuk hadir, berbicara, sekaligus juga menunjukkan karya dan terlibat dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, media juga harus menjaga cara pemberitaan tentang disabilitas. Jangan sampai menempatkan keterbatasan mereka sebagai sudut pandang utama. Tapi yang perlu ditonjolkan adalah bagaimana manusianya, potensinya, dan juga kontribusinya. Sebab ketika anak-anak disabilitas diberikan kesempatan yang sama, maka masyarakat tidak hanya melihat keterbatasan. Masyarakat akan melihat potensinya, prestasi, dan juga nilai kemanusiaan yang ada di dalam diri mereka. Sekian komentar.
24: Lintas Benua Panjang.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta melalui media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Benua Pagi.

0: mengikuti informasi arus lalu lintas langsung dari ruang RTMC di Polda Kalimantan Selatan. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama rekan kami, bersama Bribtu Puput. Selamat pagi, Bribtu Puput.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih rekan yang ada di studio. Selamat pagi Sobat Pelantas, bersama saya dengan Bribtu Puput dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Yang pada pagi hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026, akan melaporkan secara langsung situasi arus lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, kita ke lokasi yang pertama, di tepatnya di Kota Banjarmasin. Dapat kita lihat bersama situasi arus lintas di kawasan Simpang Patarakan Banjarmasin dari arah Pulau Laut menuju Jalan Tarakan terpantau ramai dan lancar. Begitu pula dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan S. Parman terpantau ramai dan lancar. Terdapat terjadi penumpukan kendaraan dikarenakan jam berangkat sekolah dan jam masuk kantor. Baik, kita beralih ke lokasi yang kedua, tepatnya di Kota Banjarbaru, di Simpang 4 Tugu Adipura, Kota Banjarbaru. Terlihat lancar suasananya, dan dari arah Kota Banjarmasin menuju Kota Banjarbaru terpantau lancar, begitu pula sebaliknya. Dan kami himbau, karena cuaca masih berkabut, untuk Anda yang sering melakukan aktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar info lalu lintas, Anda dapat menghubungi di Instagram kami di @rtmcpoldakalimantanselatan atau di @ditlantas_poldakalsel atau dapat menghubungi akses kami di 0811-5000-3110. Demikian laporan dan informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bribtu Puput untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut

0: di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
2: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
1: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lobet. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
3: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
4: Panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: 0811-511-410.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudin Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Proses kedua informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan dari pagi hari ini dan sampai dengan dini hari nanti pada hari ini Rabu 9 September 2026. Dan pendengar, kita sudah terhubung bersama perkirawan BMKG Samsudin Nur bersama dengan Mbak Rianita. Selamat pagi Mbak Ria.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan Mbak Ria untuk informasi cuaca Kalimantan Selatan hari ini.
3: Ya, terima kasih. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini, kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah hingga cerah berawan. Dan sekitar wilayah Bandara Samsudin Nur terpantau kabut asap. Selanjutnya untuk perakiraan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 95%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan lokal pada siang dan sore hari, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Sedangkan untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Tanah Bumbu dan Banjarmasin berkisar 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan Tanah Laut serta Kota Baru berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang serta feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rianita, perakirawan BMKG Samsudin Nur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
2: Baik, terima kasih Mbak Ria untuk informasi Anda.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudin Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
4: Banjarmasin pagi ini 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
5: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
4: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
5: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
4: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
5: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
4: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
5: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
4: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
6: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
11: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit toh, Pak.
12: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
11: Itu loh, Mat, itu.
12: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
11: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
13: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
9: Banjarmasin pagi ini.
2: Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin pagi. Dan sekarang pendengar kita akan kembali untuk mendengarkan informasi arus lalu lintas ya. Kali ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani. Dan kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami bersama Diki Munadi. Selamat pagi Bung Diki.
14: Selamat pagi Bung Adi.
2: Oke, silakan Bung Diki, informasi lalu lintas pagi hari ini.
14: Ya baik, pendengar prosater di Banjarmasin. Pagi ini saya berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5. Banjarmasin, untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini terpantau mulai padat menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah di Kota Banjarmasin, di mana saat ini saya pantau dari turun flyover Gatot Subroto Banjarmasin hingga ke kawasan kilometer 2. Ini terpantau lebih banyak kendaraan roda 2 pagi hari ini yang masuk ke dalam Kota Banjarmasin. Nah, sebagian kendaraan roda 2 ini berbelok ke kiri menuju Jalan Jati atau Pasar Sentra Antasari. Namun sebaliknya untuk pengguna jalan atau pengendara yang melintas di kawasan ini mengarah ke dari kilometer 2 menuju luar kota atau hingga ke flyover Gatot Subroto juga cukup padat. Lebih banyak dinominasi kendaraan roda 4 dan sebagian kendaraan roda 2. Untuk kendaraan roda 2, sebagian berbelok ke jalan Gatot Subroto menuju Banuanyar. Untuk arus lalu lintas, sejak pukul 7 hingga saat ini tetap aman dan juga lancar di kawasan ini. Khususnya di depan Yutun dekat RRI ada satu petugas dari Satlantas Polresta Banjarmasin dan dua dari petugas Sabara Polresta Banjarmasin yang mengatur arus lintas pagi hari ini di kawasan ini. Dan juga di kilometer 2 juga ada petugas dari Satlantas yang mengatur arus lintas. Untuk para pengendara pagi hari ini nampaknya masih banyak yang menggunakan masker karena cuaca atau kondisi Banjarmasin masih sedikit diselimuti kabut asap tipis pagi hari ini. Dan cuaca masih sangat cerah pagi hari ini di kawasan Kota Banjarmasin. Aktivitas masyarakat di kawasannya sudah juga mulai beraktivitas seperti toko-toko dan juga lainnya. Demikian dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5, Diki Muladi melaporkan.
2: Baik, terima kasih Bung Diki untuk informasi Anda.
9: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru, terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, mampu, bisa bergambar kah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang